0: gizi SPPG sebagai pemenuhan MBG anak-anak sekolah. Meski demikian, ia menyebut bahwa hal tersebut masih akan dikaji secara mendalam untuk nantinya dilaporkan kembali kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai penentu keputusan akhir perbaikan program MBG.
1: Kalau menurut Perpres 115, skema pelaksanaannya hanya melalui SPPG. Pilihannya hanya itu. Pak Presiden pun tadi mengatakan, silakan dikaji. Kalau ada alternatif yang lain, boleh. Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk memberikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi, beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik. Apa dasarnya dan sebagainya. Nanti datang lagi ke beliau, sampaikan progres untuk kita putuskan. Oke? Okay?
2: Termasuk dari kantin sekolah, Bu, berarti?
1: Ya, termasuk kan bagian itu yang silakan dikaji gitu.
0: Untuk itu lebih lanjut, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyatakan bahwa pihaknya akan mendalami berbagai opsi dalam efisiensi program MBG. Agustina meminta seluruh masyarakat untuk dapat bersabar dalam menantikan perbaikan demi kemajuan program MBG. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Supaya benar-benar bisa mengambil keputusan yang tepat. Jadi mohon waktu, mohon bersabar.
3: Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia menyebut penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P menjadi sinyal positif bagi perekonomian Indonesia ke depan. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
4: Penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings yang diumumkan pada Senin kemarin memperkuat optimisme akan prospek perekonomian Indonesia ke depan. Bagi Bank Indonesia, hasil penilaian S&P menjawab keraguan banyak pihak mengenai independensi Bank Indonesia. Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur Senior BI Destri Damayanti dalam acara Investment Forum 2026 di Jakarta pada Rabu 15 Juli 2020. Menurut Destri, penilaian positif S&P terhadap prospek ekonomi dan investasi di Indonesia akan memperkuat kepercayaan pelaku pasar dan investor, utamanya terhadap Bank Indonesia sebagai otoritas moneter.
5: Kalau terkait dengan BI, selalu yang jadi concern adalah selalu berkali-kali sampaikan independensi BI. Nah, itu juga menjadi concern pada saat dua rating sebelumnya. Tapi pada saat S&P masuk dan mereka melihat bahwa independensi BI nggak ada masalah di sini. Karena kalau di alasan mereka ya, sejauh ini ternyata Bank Indonesia masih bisa tuh melakukan atau mengeluarkan kebijakan seperti menaikkan suku bunga. Ya kalau kita sudah tidak independen ya tidak mungkin kita akan bisa mengeluarkan itu gitu.
4: Keyakinan serupa juga disampaikan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik dalam forum yang sama. Menurut Jeffrey, hasil pemeringkatan S&P menunjukkan kuatnya fundamental ekonomi dan pasar modal Indonesia. Penilaian dari S&P juga mengurangi ketidakpastian yang membuat investor jadi lebih bisa mengelola risiko investasinya.
6: Uncertainty di pasar kita belakangan banyak sekali. Ya, dari eksternal, dari internal banyak sekali. Nah, satu-satu sudah mulai berkurang uncertainty itu. Ya, artinya investor tentu akan bisa mengukur risiko investasinya yang tadinya unsystematic risk-nya itu sangat tinggi, sekarang itu bisa termanage dengan baik.
4: Seperti diketahui, laporan S&P Global Ratings menempatkan peringkat kredit Republik Indonesia pada level BBB untuk jangka panjang dan A2 untuk jangka pendek dengan outlook stabil. Penilaian ini menegaskan kondisi Indonesia tetap berada pada kategori layak investasi. Ketua Komisi 11 DPR RI Mis Bakun yang juga hadir dalam acara Investment Forum 2026 mengatakan penilaian positif dari S&P terhadap kondisi Indonesia menjadi penting di tengah ketidakpastian ekonomi global. Apalagi S&P adalah salah satu lembaga pemeringkat yang sangat ketat memberikan penilaiannya.
7: S&P inilah ketika kita pertahankan dan sampai posisi saat ini menjadi salah satu kebanggaan kita. Kerja keras kita merasa dihargai, diapresiasi oleh internasional.
4: Penilaian S&P terhadap Indonesia menjadi modal untuk memperkuat kebijakan ekonomi dan moneter guna menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan di tengah masih kuatnya tekanan global saat ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan kunjungan wisatawan mancanegara atau wisman ke Indonesia sepanjang Januari hingga Mei 2026 mencapai 6,07 juta kunjungan atau meningkat 7,68% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Tren positif tersebut menunjukkan sektor pariwisata nasional terus bertumbuh dan memperkuat kontribusinya terhadap perekonomian. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Alfred Uter.
8: Laporan khusus.
9: Pada bulan Mei 2026, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 1.
10: Sektor pariwisata nasional terus menunjukkan tren pertumbuhan positif sepanjang tahun 2026. Kementerian Pariwisata mencatat kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Januari hingga Mei 2026 mencapai 6,7 juta kunjungan atau meningkat 7,68% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara pada Mei 2026 saja, jumlah kunjungan mencapai 1,38 juta atau naik 5,83% dibandingkan Mei tahun sebelumnya. Selain itu, perjalanan wisatawan Nusantara juga mengalami peningkatan, di mana sepanjang Januari hingga Mei 2026 tercatat 523,22 juta perjalanan atau tumbuh 2,86% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan capaian tersebut menunjukkan sektor pariwisata nasional tetap tumbuh di tengah berbagai tantangan global. Pemerintah pun terus memperkuat konektivitas, meningkatkan kualitas destinasi, memperbanyak penyelenggaraan event, dan mengoptimalkan promosi pariwisata.
9: Pada bulan Mei 2026, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 1,38 juta kunjungan, meningkat 5,83% dibandingkan Mei 2025. Pertumbuhan ini didorong oleh strategi Kementerian Pariwisata yang berfokus pada penguatan pasar jarak dekat dan menengah. Secara kumulatif, Januari hingga Mei 2026, Indonesia telah mencatat 6,07 juta kunjungan wisatawan mancanegara atau tumbuh sebesar 7,68% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Capaian ini menunjukkan bahwa momentum pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara terus terjaga di tengah dinamika geopolitik Timur Tengah. Di sisi lain, perjalanan wisatawan Nusantara pada bulan Mei 2026 juga terus menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan 8,69% secara year on year, mencerminkan kuatnya aktivitas wisata domestik sebagai penopang utama sektor pariwisata nasional.
10: Peningkatan kunjungan wisatawan juga berdampak terhadap penerimaan devisa negara dari sektor pariwisata. Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Dininggar Widyasanti mengatakan, wisatawan mancanegara merupakan bagian dari ekspor jasa Indonesia. Meski jumlah kunjungan terus meningkat dari tahun ke tahun, pemulihan sektor pariwisata masih terus berlangsung dan belum sepenuhnya kembali ke tingkat sebelum pandemi COVID-19.
11: Ternyata ada fenomena yang menarik di dalam wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia. Itu yang lagi meningkat cukup banyak adalah yang dari India.
10: Dari India?
11: Terutama ke Bali. Karena memang ternyata Bali itu menjadi salah satu tempat favorit buat India, salah satunya untuk tempat wedding dan juga untuk berwisata. Mungkin mereka punya hubungan religi ya, kan sama-sama Hindu, sehingga kalau kita lihat perhatikan wisatawan mancanegara yang berbasis kepada pintu kedatangan, itu kita perhatikan yang ke Ngurah Rai, yang berasal dari India, itu sekarang jumlahnya sekitar 59.014 orang kunjungan, sekitar 59.000.
10: Pemerintah menilai pariwisata kini menjadi salah satu sektor strategis yang mampu menggerakkan perekonomian nasional. Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur dan Pendidikan Kementerian Pariwisata, Dr. Andar Danova L. Gulto mengatakan, pariwisata tidak hanya berperan sebagai penghasil devisa, tapi juga menciptakan lapangan kerja, mendorong pemerataan pembangunan, dan menjadi instrumen diplomasi budaya Indonesia.
12: Dan bersama-samalah kita maka bisa menghasilkan kekuatan untuk bisa menghasilkan sesuatu mimpi kita, mewujudkan mimpi kita bersama-sama dalam konteks pariwisata yang betul-betul bisa bernilai, Bapak Ibu, ya, sebagai perekat kapasitas bangsa tadi yang disampaikan begitu. Namun hari ini ya kita bersepakat tentunya Bapak Ibu ya, unity of voice, bahwa tourism itu adalah suatu hal yang sangat penting begitu ya Bapak Ibu ya. Sehingga suara ini bisa keluar gitu ya Bapak Ibu, bukan hanya tempat ini ya. Jadi kita bisa menstated, mendeklar bahwa tourism is very very important for human life. Kan begitu ya Bapak Ibu tadi yang dapat disampaikan oleh beberapa narasumber. Kemudian yang kedua, isu strategis pariwisata global. Yang ketiga, visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi Kementerian Pariwisata tahun 2025-2029 yang sebetulnya tadi sudah disampaikan oleh Ibu Menteri ya, mengenai empat fundamental ya pembangunan kepariwisataan tadi.
10: Pemerintah berharap tren pertumbuhan pariwisata nasional terus berlanjut melalui pengembangan destinasi yang berkualitas, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, sektor pariwisata diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi yang semakin luas bagi masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tren positif sektor pariwisata nasional sepanjang awal 2026 tidak hanya menjadi angin segar bagi pemerintah, tetapi juga membawa harapan besar bagi masyarakat. Peningkatan kunjungan Wisman dan Nusantara diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian dari bawah, terutama dalam menciptakan lapangan kerja baru. Terkait dengan hal tersebut, berikut beberapa tanggapan masyarakat yang kami himpun.
8: Menurut saya ini kabar baik ya, berarti destinasi wisata di Indonesia makin diminati. Bukan cuma sama wisatawan lokal, tapi juga wisatawan dari luar negeri.
13: Pilihan wisatanya banyak, alamnya juga bagus. Sekarang akses ke beberapa tempat juga lebih mudah, jadi lebih tertarik liburan di Indonesia.
14: Saya sih berharapnya fasilitasnya terus diperbaiki sih ke depannya, kebersihannya, tempat wisatanya terus dijaga, dan pelayanannya kepada wisatawan semakin baik. Jadi orang-orang yang datang merasa nyaman dan ingin berkunjung lagi.
3: Tren pertumbuhan positif sektor pariwisata nasional menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah badai ketidakpastian ekonomi global yang terus menekan banyak negara di dunia, sektor pariwisata Indonesia justru muncul sebagai pilar ketahanan ekonomi yang sangat tangguh. Keberhasilan kita mencatatkan devisa sebesar 18,28 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 280 triliun rupiah lebih sepanjang tahun 2025, bukanlah sebuah kebetulan. Ini adalah bukti empiris bahwa kebijakan strategis pemerintah dalam melakukan pemulihan destinasi wisata telah berada pada jalur yang benar dan tepat sasaran. Optimisme ini kian benderang ketika kita melihat data terbaru. Pada Februari 2026, kunjungan wisatawan mancanegara melonjak hingga 13,37% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Angka ini didukung kuat oleh pergerakan wisatawan Nusantara yang mencapai 91,14 juta perjalanan. Hal ini menjadi sinyal positif bahwa kepercayaan publik terhadap kualitas destinasi lokal sudah pulih sepenuhnya. Bahkan, mobilitas masyarakat saat libur Nyepi dan Lebaran yang naik 18,8% menunjukkan bahwa pariwisata telah menjadi bagian integral dari gaya hidup masyarakat kita. Pencapaian surplus kunjungan pada awal tahun 2026 ini harus kita apresiasi sebagai keberhasilan kolaboratif. Kebijakan pemerintah dalam pengembangan 5 destinasi super prioritas, yakni Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Likupang, dan Labuan Bajo, telah berhasil menciptakan efek domino bagi sektor pendukung lainnya. Mulai dari bangkitnya moda transportasi, menggeliatnya usaha kuliner lokal, hingga berkembangnya industri kreatif yang melibatkan UMKM di sekitar destinasi. Namun pendengar, kita tidak boleh terlena dengan angka-angka pertumbuhan tersebut. Pemerintah memang telah meletakkan fondasi yang sangat kuat. Namun perjalanan untuk menjadikan pariwisata sebagai lokomotif ekonomi utama masih memerlukan kerja ekstra keras. kita masih menghadapi tantangan klasik yang harus segera dibenahi, seperti sistem manajemen pengelolaan sampah dan limbah di destinasi populer agar tetap higienis dan asri. Kelestarian ekosistem lingkungan bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan mutlak jika kita ingin pariwisata Indonesia tetap memiliki daya saing tinggi di kancah internasional. Selain itu, pemerataan pembangunan infrastruktur digital dan aksesibilitas transportasi di pulau-pulau terluar harus terus dipacu. Kita harus memastikan bahwa kemajuan pariwisata tidak hanya terpusat di pulau-pulau besar, tetapi juga menyentuh pelosok Nusantara yang memiliki kekayaan alam luar biasa. Tidak kalah penting adalah penguatan budaya sadar wisata bagi masyarakat lokal. Ingatlah, masyarakat setempat adalah wajah utama yang menyambut para wisatawan. Keramahan, jaminan rasa aman dan kenyamanan yang tinggi adalah kunci utama dari pelayanan prima atau excellent service yang akan membuat wisatawan dunia selalu merindukan untuk kembali ke Indonesia. Pendengar dan pemirsa RRI Net, sebagai bentuk dukungan, semua pihak perlu mengawal kebijakan pemerintah dengan menunjukkan peran aktif masyarakat dan pelaku industri. Mari kita dukung penuh akselerasi sektor pariwisata ini sebagai strategi jangka panjang nasional dengan sinergi yang kuat antara regulasi yang tepat, infrastruktur yang memadai, dan keramahan masyarakat. Kita optimis pariwisata akan menjadi instrumen strategis yang paling efektif dalam mensejahterakan rakyat di seluruh penjuru tanah air. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari hubungan dialog selama 35 tahun dan penguatan kemitraan strategis komprehensif dalam 5 tahun terakhir. Berikut laporan selengkapnya Ritno Mandasari.
16: This year holds particular significance for China and ASEAN.
17: Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Hal itu disampaikan Wang dalam media salon dengan tema peringatan 105 tahun berdirinya Partai Komunis Tiongkok kemarin di Jakarta. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari hubungan dialog selama 35 tahun dan penguatan kemitraan strategis komprehensif dalam 5 tahun terakhir. Menurut Wang, salah satu indikator keberhasilan hubungan tersebut terlihat dari semakin kuatnya kepercayaan politik antara kedua belah pihak melalui diplomasi para kepala negara. Selain itu, Tiongkok dan ASEAN juga berhasil mempertahankan posisi sebagai mitra dagang terbesar satu sama lain selama 6 tahun berturut-turut dengan nilai perdagangan bilateral telah melampaui $1 triliun Amerika Serikat.
18: Kedua pihak juga bersama-sama mendorong kerja sama berkualitas tinggi dalam kerangka Belt and Road Initiative guna meningkatkan konektivitas kawasan. Selain itu, kedua pihak telah menyelesaikan negosiasi protokol peningkatan kawasan perdagangan bebas Tiongkok-ASEAN tahun lalu serta mendorong implementasi berkualitas tinggi kemitraan ekonomi komprehensif regional yang berkontribusi terhadap integrasi ekonomi kawasan.
17: Sebelumnya dalam Jakarta Forum yang digelar misi Tiongkok untuk ASEAN Juni lalu di Jakarta, Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn menilai hubungan ASEAN-Tiongkok telah memiliki fondasi yang kokoh dan kini perlu diarahkan pada sejumlah prioritas strategis. Prioritas tersebut meliputi perdamaian dan stabilitas, transformasi digital dan inovasi, kerjasama energi, ketahanan terhadap ancaman lintas negara, serta konektivitas antar masyarakat.
19: Saat kita memperingati ulang tahun kelima ini, dan juga ulang tahun ke-35, dialog hubungan ASEAN-Tiongkok, kita harus diingatkan bahwa masih banyak hal yang mungkin dilakukan. Kemitraan ASEAN-Tiongkok yang lebih kuat dan produktif harus berorientasi ke masa depan. Kemitraan tersebut harus praktis. Kemitraan tersebut harus inklusif. Dan yang terpenting, kemitraan tersebut harus tetap berpusat pada rakyat.
17: Secara khusus, Wang Qing menambahkan, pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN di Manila pada akhir Juli, serta rangkaian pertemuan para pemimpin kerjasama Asia Timur di penghujung tahun diharapkan menghasilkan berbagai capaian baru bagi kedua pihak. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Q&A. Thank you.
20: Thank you very much.
3: Dua gol di penghujung pertandingan membawa Argentina melaju ke final Piala Dunia 2026 dengan menaklukkan Inggris 2-1. Nia Radul melaporkan selengkapnya.
20: Ismail El Fahd, wasit asal Amerika Serikat, meniupkan peluit panjang tanda

0: Argentina.
1: Sebelah kanan ada Morgan Rojas, sebuah umpan dan sebuah gol. Anthony Gordon tadi mampu memanfaatkan umpan melambung tadi ke mulut gawang dengan sebuah tendangan kaki kanan yang tidak mampu dihentikan oleh kiper dari Argentina.
0: Upaya Argentina akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-85 lewat tendangan jarak jauh Enzo Fernandez. Gol penyimbang itu lahir setelah Lionel Messi memberikan umpan matang dari situasi sepak pojok yang gagal diantisipasi lini pertahanan Inggris.
1: Peras sekedar untuk pertahanan lawan di dalam kotak penalti, mundur ke belakang, lepas tembakan, oh masuk saudara-saudara, satu tembakan keras yang dilepaskan oleh pemain nomor punggung 24 Enzo Fernandez, memanfaatkan umpan Lionel Messi dan bergetarlah jala gawang Inggris menjadi satu sama.

0: 21.
1: Kali ini Messi angkat bang, top, masuk! Saudara-saudara pendengar, pemain nomor punggung 22 dari Argentina, Martinez, berhasil memanfaatkan umpan tarik yang mulus sekali melambung tinggi ke arah gawang dan langsung menjemput bola dengan satu sundulan kepala.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat pagi pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani aktivitas Anda di Tuban pagi ini, pendengar, Hasna akan hadirkan untuk Anda berbagai informasi sekaligus juga berbagai komposisi lagu pop Indonesia yang sudah menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Nanti tepat pukul 8 hingga pukul 9 kami akan hadirkan untuk Anda program Tuban Menyapa pagi ini bersama PLT Kepala Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban. Kita akan membahas tentang waspada kebakaran hutan dan lahan, pendengar, di mana tadi pagi juga Hasna sudah menyampaikan informasi terjadi kebakaran di tepatnya desa di Kecamatan Bancar ya. Tadi yang sudah Hasna hadirkan untuk Anda. Jadi kita harus waspada dan juga berhati-hati tepatnya di Desa Kayen, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban. Nanti langsung kami akan update dan berbagai informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda. Sekaligus dialog interaktif nanti kaitannya dengan waspada kebakaran hutan dan lahan. Kembali saya hadirkan berbagai komposisi lagu pop Indonesia yang akan menemani aktivitas Anda.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami update informasi untuk Anda pagi hari ini sembari kami hadirkan berbagai komposisi lagu pop Indonesia yang menemani aktivitas Anda. Bagaimana aktivitas Anda pagi hari ini, pendengar? Sudah berada di tempat kerja atau masih dalam perjalanan ya? Karena baru jam 7 lebih 47 menit pagi hari ini. Bagi yang sudah berada di tempat kerja juga semangat kerjanya. Perlu kami informasikan untuk Anda, peningkatan keadaan keandalan listrik unit pelaksanaan pelayanan pelanggan Bojonegoro ULP Tuban, tepatnya pada hari ini tanggal 16 Juli 2026 akan ada pemadaman pukul 10 hingga pukul 15. Jadi jam 10 sampai jam 3 sore pendengar, karena ada pemeliharaan jaringan SUTM. Nah, ini lokasi yang padam diantaranya nanti akan terjadi di Desa Rengel, Desa Maibit, Jalan Raya Rengel, Desa Gerabakan, Desa Nagandong, kemudian Desa Waleran dan juga Pasar Wage. Bagi Anda yang berada di wilayah atau lokasi yang tadi Hasna sampaikan, jangan lupa juga untuk segera waspada dan bersiap-siap ya. Apabila pelanggan memakai genset, pendengar, agar dipisah dengan instalasi listrik karena bahaya ya. Dan apabila pekerjaan selesai sebelum jam yang telah ditentukan, tegangan akan dinormalkan kembali. Apabila ada kendala di luar kendali dan pekerjaan belum selesai pada jam yang telah ditentukan, maka pemadaman tersebut akan diperpanjang. Dan informasinya juga akan terus diupdate untuk Anda. Waktu padam ini dapat berubah di luar jadwal apabila terkendala kondisi di lapangan. Bisa lebih cepat, bisa lebih lama, begitu ya. Jadi Anda harus berhati-hati dan juga berwaspada supaya nanti tidak kaget kalau tiba-tiba pemadaman. Di Pro 1 RRI Tuban Nasa menemani aktivitas Anda. Sesaat lagi dialog Tuban pagi ini akan kami mulai jam 8. Nanti Anda boleh gabungan dan juga bertanya. Kita akan bahas tentang waspada kebakaran hutan dan lahan yang ada di Kabupaten Tuban.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Tuban pagi ini, pendengar, tentu juga masih ditemani oleh Hasna hingga nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tuban pagi ini, siaran edisi hari Kamis 16 Juli 2026, kami hadirkan untuk Anda program Tuban Menyapa. Tema yang menarik hari ini, tadi beberapa informasi juga sudah kami sampaikan untuk Anda sebelum dialog ini berlangsung begitu. Dan nanti Anda boleh bergabung, bertanya sesuai dengan tema kita hari ini berkaitan dengan waspada kebakaran hutan dan lahan, pendengar, di 0356-8834756. Atau bisa juga via WhatsApp kami di 0851-9626-4186. Sudah ada di studio kami, pendengar, ada PLT Kepala Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban. Ada Bapak Sutaji, SST PMAP yang sudah ada di studio kami pagi hari ini. Kita akan sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Pak Sutaji.
1: Selamat pagi, Mbak Asna.
0: Alhamdulillah, matur nuwun sangat sudah kembali hadir di studio kami untuk menyapa pendengar sekaligus memberikan edukasi dan banyak diskusi nanti akan kami sampaikan begitu ya tentunya selama satu jam ke depan. Namun sebelum itu boleh juga kembali menyapa pendengar kami pagi hari ini supaya lebih semangat pendengar yang mendengarkan begitu. Pak Sutaji, monggo silakan.
1: Terima kasih Mbak Asna. Selamat pagi pendengar Pro 1 Tuban. Semoga Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sehat selalu. Kalau lagi berkendara hati-hati di jalan, kalau lagi di rumah selamat menjalankan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: dan wabarakatuh. Kami juga ada salam di Damkar, itu ada namanya Salam Yuda Brahmajaya.
0: Siap, jawabannya itu, gimana itu Pak?
1: Jawabannya pantang pulang sebelum padam.
0: Siap.
1: Ada artinya, ini agar pemirsa juga tahu, Salam Yuda Brahmajaya itu Yuda artinya perang, Brahma artinya api, Jaya artinya menang. Jadi kami Damkar Tuban itu akan selalu menang kalau lawan api. Kami gak akan pulang sebelum padam, sebelum masyarakat kami nyatakan aman dan nyaman. Kami gak akan pulang.
0: Siap.
1: Itu salam kami.
0: Matur nuwun sangat. Kita sudah tahu salamnya pendengar ya, tidak akan pulang sebelum padam, sebelum masyarakat merasa aman dan nyaman. Begitu ya Pak Sutaji. Ya, pendengar, kita tahu bersama di Kabupaten Tuban bahwa memang hari ini juga cuaca Tuban terasa sangat terik gitu. Tidak hanya di Tuban, mungkin di Jawa Timur juga sama begitu ya Pak Sutaji. Dan di balik teriknya matahari musim kemarau ini, ada satu ancaman yang memang harus benar-benar kita waspadai bersama, yaitu kaitannya dengan kebakaran hutan dan lahan. Apalagi Tuban juga memiliki kawasan hutan dan area pertanian yang sangat luas begitu. Dan kita tahu juga satu kelalaian kecil yang terjadi seperti membuang puntung rokok barangkali dan atau juga membakar sampah di dekat dengan lahan yang kering, ini bisa berakibat fatal begitu ya Pak ya. Dan lingkungan ini nanti bisa keselamatan kita semua, mengganggu keselamatan kita. Oleh karena itu hari ini kita membahas tema kaitan dengan hal tersebut untuk memberikan edukasi kepada pendengar Pro 1 RRI Tuban. Anda nanti bisa bertanya dan kita akan berdiskusi langsung bersama Pak Sutaji karena sudah hadir di studio kami pagi hari ini gitu. Dan kemarin juga sempat ada informasi ya Pak ya, kebakaran betul ya, di Kecamatan Bancar. Nah ini juga menjadi waspada bagi kita semua gitu kan. Namun sebelum membahas lebih jauh begitu, Pak Sutaji boleh juga disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Tuban melihat akhir-akhir ini cuaca yang sangat-sangat terik di Tuban begitu kan. Grafik kejadian kebakaran yang ada di Kabupaten Tuban sendiri dari tahun ke tahun. Ini yang pertama nanti supaya menjadi bahan diskusi kita, apakah semakin banyak kah atau menurun karena masyarakat sudah mulai aware dan mengetahui dan waspada bersama begitu Pak. Monggo.
1: Jadi secara umum kebakaran di Kabupaten Tuban untuk tahun 2026 ini per tanggal ini, per pagi ini jumlahnya 41. Dibandingkan tahun 2025 relatif menurun. Akan tetapi khusus untuk bulan hari ini, bulan Juli, ini kita meningkat jumlahnya sampai 12. Jadi mungkin ini karena musim kemarau, cuaca panas, kemudian angin kencang. Jadi potensi kebakarannya lebih besar. Kemarin itu di bulan 7 tahun kemarin itu jumlahnya hanya sekitar 7. Sekarang meningkat menjadi 12. Tapi secara umum kalau dari perbandingan tahun 2025 dengan 2026, tahun 2026 ini relatif menurun. Total sampai bulan Juli ini 41 kejadian.
0: Baik, terima kasih. Bisa dikatakan tahun ini menurun begitu ya Pak ya. Alhamdulillah, berarti barangkali masyarakat sudah mulai siaga dan waspada begitu ya. Kaitannya dengan hal tersebut. Pendengar, kami mengajak Anda untuk tergabung di kesempatan pagi hari ini untuk bertanya langsung di 0356-8834756 atau bisa juga via WhatsApp kami 0851-9626-4186. Berikutnya, kita tahu kecamatan Kabupaten Tuban yang sangat-sangat luas begitu ya, dan lahannya juga sangat banyak gitu. Kalau kita melihat di Kabupaten Tuban sendiri, Pak Sutaji, kira-kira wilayah di Kabupaten Tuban saat ini yang termasuk zona merah barangkali, itu di wilayah mana begitu?
1: Jadi begini, sebelum saya menjawab itu, perlu saya sampaikan ke pemirsa, kami ini kalau warga masyarakat Kabupaten Tuban ingin menghubungi Damkar Tuban, caranya cukup mudah, bisa lewat Google, bisa lewat sosial media kami, tinggal ketik atau voice note Damkar Tuban, itu akan keluar call center. Silakan klik, ada 52 nomor telepon personil kami yang terbagi menjadi 5 pos. Sekali klik akan terhubung dan layanan kami gratis. Di bawahnya ada rekap kegiatan per tahun dari mulai 2022 sampai 2026 ada. Di rekap itu nanti akan dilihat jumlah kebakaran yang terjadi per bulan, per by name, by address, sampai dokumentasi kami dalam pelaksanaan pemadaman itu ada. Selain kebakaran juga ada non kebakaran seperti penyelamatan hewan liar, ular, tawon dan sebagainya. Terkait pertanyaan tadi, kecamatan mana ya tanda kutip zona merah? Di sana juga ada. Di sheet berikutnya tinggal klik kecamatan dengan persentase tinggi, klik kecamatan gitu muncul nanti. Nah, barusan saya buka tadi data call center, itu yang mendominasi yang sekarang paling banyak ini kecamatan Kota, kecamatan Tuban. Kemudian dilanjut kecamatan Rengel dan selanjutnya. Bisa dilihat nanti pemirsa, klik Damkar Tuban atau yang biasa sosial media di Instagram kami juga ada Damkar Tuban, klik call center, nanti rekap 2026. Akan kelihatan nanti jumlah kebakaran berapa, kebakaran jenis apa, pemukiman, apa lahan atau apa, penyebabnya apa, ada. Kemudian kecamatan mana yang potensi apa, kejadian kebakarannya paling banyak. Nah, kecamatan-kecamatan yang kebakarannya banyak itu yang kami presur untuk sosialisasi. Kami ini di bulan Juli, sosialisasi per hari bisa sampai 5 kali satu hari. Jadi bulan-bulan ini, Juni, Juli, kita banyak sekali sosialisasi dan kami prioritaskan memang di kecamatan-kecamatan yang tanda kutip zona merah yang tingkat kebakarannya lebih tinggi dari kecamatan yang lain.
0: Terima kasih. Jadi bisa diakses di media sosial dengan mudah ya Pak Tamaji, barangkali pendengar ingin mengetahui betul begitu ya kaitannya dengan update perkembangan yang ada di Kabupaten Tuban, khususnya barangkali ternyata di daerah atau di kecamatan Anda adalah bagian yang termasuk zona merah begitu ya. Kita juga belum tahu, nanti akan kita update bersama. Di kesempatan pagi hari ini, kalau tadi dikatakan oleh Pak Sutaji bahwa ternyata memang alhamdulillah tahun ini dikatakan turun begitu ya. Katakan turun saat ini bulan sekarang bulan 7 gitu ya. Tapi nanti kan setelah
1: 41 sekarang.
0: 41 begitu. Baik, terima kasih. 41 di masuk pertengahan tahun gitu pertengahan, ya Pak ya. Dari tahun ke tahun Pak Sutaji, boleh juga disampaikan kepada pendengar gitu ya, evaluasi tahun ke tahun sebenarnya apa yang menjadi mayoritas pemicu utama kebakaran lahan di Kabupaten Tuban sendiri? Apakah murni faktor alam cuaca atau bahkan justru kelalaian dari masyarakat sendiri begitu?
1: Ini kalau kebakaran secara umum pemicunya itu berubah. Sebelumnya yang didominasi oleh konsleting listrik, kelistrikan, dugaan ini ya, kelistrikan, sekarang berubah. Sekarang menjadi ini dugaan penyebabnya itu bediang atau bakar sampah sembarangan. Ya, kemarin memang kami sama PLN kita gandeng, ayo bareng-bareng sosialisasi karena 3 tahun terakhir itu ya menjadi dugaan penyebab itu didominasi oleh kelistrikan. Di 2026 ini dari 41 kejadian, 20 hampir 50% itu di dugaan penyebabnya adalah bediang atau bakar sampah sembarangan. Untuk itu, saya mengimbau ke masyarakat, kalau terpaksa bakar sampah, ya bukan rencana kami sebenarnya untuk ngatur sampah, tapi jangan bakar sembarangan atau ditinggalkan. Sekarang ini musim panas, sekarang ini kalau musim panas potensi angin kencang. Kalau kita bakar sampah sembarangan, dibakar kemudian ditinggal, perambatan dan penyebaran api relatif cepat membesar. Nah, itu yang nantinya akan menyebabkan kebakaran. Untuk itu kami menghimbau sekali lagi pada masyarakat, biarpun enggak musim panas, kami menghimbau jangan bakar sampah sembarangan, karena itu berpotensi merugikan kita sendiri, juga merugikan masyarakat lain. Kemudian yang kedua, yang ini memang dari tahun mulai saya di Damkar 2022, salah satu penyebabnya adalah buka lahan untuk pertanian. Ya, tanda kutip oknum ya, bahwa kalau mau kita buka lahan itu dengan cara membakar, dibakar lahannya katanya biar gemuk atau apa gitu. Dan itu rata-rata ditinggalkan. Karena kami kalau sudah memadamkan api, pasti kami investigasi, kami cek. Kira-kira dugaannya apa, kenapa terjadi seperti ini. Rata-rata salah satunya selain bakar sampah sembarangan itu buka lahan untuk pertanian. Jadi dibakar kemudian ditinggal. Sampai sekarang itu. Jadi hampir 5 tahun terakhir itu salah satu penyebabnya. Nah, kami sekali lagi menghimbau juga. Mohon untuk yang mau buka lahan, tolong dengan cara lain, jangan dengan cara membakar. Karena nanti kalau dibakar kemudian ditinggalkan, ini berpotensi nanti api membesar, merambat ke sekitar kita, terutama yang dekat pemukiman, ini sangat membahayakan. Tidak hanya merugikan kita sendiri, tapi merugikan masyarakat banyak. Seperti itu.
0: Matur nuwun sangat Pak Sutaji. Ya. Berarti ini bisa kita katakan beberapa masyarakat masih kurang peduli begitu katanya dengan hal tersebut ya, gitu ya Pak. Kami mengajak pendengar untuk waspada dan hati-hati. Ya. Kita harus bisa menjaga diri supaya tidak terjadi hal seperti ini begitu ya. Karena ya, memang ini tidak hanya merugikan 1-2 orang, tapi banyak yang pihak yang juga nanti akan dirugikan ketika terjadi kebakaran begitu. Pendengar, Anda masih bisa gabungan sampai nanti jam 9 pagi tepatnya. Boleh gabungan di 0356-8834756 atau sampaikan saja, tinggalkan pesan via WhatsApp kami di 0851-9624186. Bisa juga pendengar, Anda tinggalkan pesan di kolom komentar Instagram kami yang sudah gabung di pagi hari ini, bisa juga di aplikasi RRI Digital yang bisa Anda dapatkan dengan mudah di Play Store ataupun juga App Store begitu. Kalau tadi kita sudah mendengarkan bersama banyak informasi sekaligus juga update bagaimana ternyata dari tahun ke tahun kebakaran yang ada di Kabupaten Tuban begitu. Tentu saat ini begitu Pak Sutaji menghadapi musim yang rawan, kita katakan seperti itu, dan juga tentu butuh tenaga yang sangat-sangat ekstra gitu Pak. Dan bagaimana kesiapan personil dari Damkar Tuban sendiri sejauh ini, baik dari segi jumlah armada, kemudian juga barangkali ada posko di kecamatan, apakah saat ini atau barangkali juga hingga kecukupan airnya begitu Pak ya? Yeah. Termasuk juga ya. Monggo yeah, boleh disampaikan kepada pendengar.
1: Iya. Yeah. Alhamdulillah kami sekarang sudah punya 5 pos. Barusan kami dikasih izin Mas Bupati, Mas Lindra, kita buka pos di Banjar. Karena waktu itu kami lihat respon time kami rendah di sana. Jadi perlu kami sampaikan ke pemirsa, kami dikatakan terlambat itu apabila tidak memenuhi respon time. Respon time itu berapa lama Pak? 15 menit. Sejak laporan diterima kepada kami, sejak digital ada, telepon masuk pukul berapa, sampai kami datang di lokasi lebih dari 15 menit. Berarti kami tidak memenuhi respon time. Tapi kalau kedatangan kami di antara waktu 0 menit sampai 15, berarti kami sudah memenuhi dan kami enggak terlambat. Jadi perlu kami sampaikan ke masyarakat, jangan sampai nanti sudah kita bergegas ke sana, kita membantu 10 menit, 5 menit nyampe itu masih ada satire sindiran, kami dinyatakan terlambat. Padahal yang dinyatakan terlambat itu 15 menit setelahnya. Kemarin saya laporkan, akhirnya yang di Banjar itu karena posisi agak jauh, mesti nggak memenuhi respon time, kami dibukakan. Jadi ada di yang pertama di Mako Tuban, kemudian di Rengel, kemudian di Jatirogo, Singgan, sama Banjar. Ada 5. Ini masing-masing ada 1 armada. Selain yang Mako, karena Mako ini memang kita backup yang potensi kebakarannya lebih besar, kami sediakan 3, termasuk ada kegiatan lain, pengamanan dan seterusnya. Di total armada kami 7. Kalau secara personel, alhamdulillah kami personel kondisi sehat, kondisi fit, semangat 45 teman-teman. Kalau secara jumlah memang minim, cuman kami sudah ada komitmen dengan teman-teman yang lagi libur, yang lagi gak masuk, kalau ada kejadian saling bantu. Jadi kalau dikatakan personil damkar sedikit secara apa tupoksi atau kewajiban kami gak begitu terkendala karena kami sudah ada semacam komitmen bersama, Pak, kita selesaikan bareng-bareng. Kemudian selanjutnya juga saya sampaikan ke pihak instansi sebelah PDAM lewat kesempatan yang baik ini saya ucapkan terima kasih kepada PDAM yang telah support kami. Kami membuat MOU memang bahwa setiap damkar habis melaksanakan pemadaman dan butuh air, kami langsung bisa datang ke hidran-hidran atau pilar-pilarnya PDAM, kami bisa langsung buka untuk mengisi. Kemarin kami juga di tahun 2026 kami perbarui MOU kami untuk kami melengkapi 2026 sampai Desember ini apabila damkar membutuhkan air tinggal langsung bisa buka. Tidak perlu izin setiap pengisian, sekali kita MOU dalam setahun itu kami bisa ngambil sewaktu-waktu. Untuk itu lewat kesempatan yang baik ini saya ucapkan terima kasih untuk PDAM. Kami sangat difasilitasi dan sangat terbantu. Sehingga kalau dinyatakan kekurangan air, sementara tidak. Kami sudah petakan mana kira-kira daerah-daerah yang susah air. Nah di situ kami cari mana tempatnya untuk hidrannya PDAM. Sudah kami petakan seperti itu.
0: Terima kasih, sinergi dan kolaborasi selalu dilakukan begitu ya.
1: Ini atas perintah Mas Indra, Bupati Tuban, bahwa kita harus kolaborasi, kita maksimalkan OPD yang ada terkait. Sama BPBD kami dibantu water supply-nya, tankinya. Jadi setiap kegiatan BPBD ikut begitu.
0: Siap, terima kasih banyak Pak Sutaji. Sama sampai juga yang libur pun ketika memang harus dibutuhkan iya. Pada saat itu harus berangkat betul, gitu ya. Betul. Siap sedia 45 semangatnya. Luar biasa sekali. Pendengar, kita tahu bersama bahwa ketika bicara soal kejadian yang tidak kita inginkan ini terjadi, yang kemudian barangkali begitu Pak Sutaji, ternyata lahan ataupun kejadian itu cukup besar begitu ya. Apakah selain juga dari sektor, lintas sektor di Kabupaten Tuban sendiri, apakah ada sinergi barangkali dengan komunitas atau dengan masyarakat atau dengan warga begitu Pak?
1: Jadi bulan ini karena tingkat kebakaran atau jumlah kebakaran meningkat di bulan 7, kami rutin mengadakan sosialisasi. Di bulan ini meningkat menjadi 12 kejadian, itu jumlah 5 kejadian itu di lahan kosong atau di hutan. Untuk itu di bulan Juli ini kami mengadakan sosialisasi, kami gandeng perhutani. Kemarin hari Rabu kita sosialisasi di perhutani Kebun Harjo, Jatirogo. Kemudian minggu kemarin kita di perhutani Tuban. Tanggal 23 kita di perhutani Parengan. Kenapa kami sasar itu? Karena satu musim panas, kedua kebakarannya kemarin relatif di sekitar hutan. Yang kami lakukan selain sosialisasi, kami edukasi, belajar bareng sama perhutani, kami minta perhutani itu bentuk macam lembaga swadaya masyarakat. Kebetulan sudah ada LMDH. Nah itu yang kami maksimalkan, kami latih agar penanganan awal itu bisa dilaksanakan oleh LMDH dan internal dari perhutani. Dan alhamdulillah efektif. Tiap ada kejadian untuk kebakaran, itu teman-teman punya alat manual, itu dimatikan sementara sambil kami backup, kami menyusul ke lokasi. Dan ini nanti rencana selain perhutani yang kami sebutkan tadi, di instansi perhutani lain, di kawasan lain akan kami datangi juga untuk kami sosialisasi agar semakin banyak yang teredukasi. Makanya kami lewat kesempatan ini juga mengajak ke masyarakat. Ayo kalau ada kejadian, ayo ditangani. Banyak yang takut karena tidak pernah tahu caranya. Lah biar tahu undang kami gratis, nggak bayar. Itu juga keuntungan untuk kami. Kalau kami datang ke sana, kami bisa sharing. Jadi kalau ada kejadian nanti masyarakat bisa tahu. Lah mungkin lewat kesempatan ini kami sampaikan kebakaran itu penyebabnya hanya dua. Satu kelalaian, ya sekali lagi satu kelalaian, kedua kesengajaan. Jadi kebakaran di mana tempat penyebabnya hanya dua, satu kelalaian, dua kesengajaan. Cara memadamkan juga hanya dengan dua cara. Satu pakai alat, kedua pakai cara manual. Kalau alat mungkin kami yang agak lengkap. Masyarakat cukup cara manual. Cara manual bisa nanti pakai kain, pakai anduk, pakai sarung, pakai apa ya. Nanti harus dibasahi kemudian taruh di apinya. Nah itu, Pak, kami takut. Lah, biar takut kita coba, kita sosialisasi, kami datang. Nah nanti, kalau udah dicoba seperti itu, kok masih nggak mati, ya kita ambil kain lagi, kita itukan. Kok semakin membesar sambil tunggu kami datang. Jadi tetap kami datang, sambil ditangani dulu. Nah sekarang kan, mohon maaf ya, ini nggak semuanya. Ya beberapa orang, kadang kalau ada api, bukan karena takut, dia lari. Nggak segera dipadamkan, ditinggal lari. Ditinggal lari, itu ngambil HP, kemudian direkam. Di apa, taruh sosial media, semua HP semua. Akhirnya api membesar. Padahal perlu diketahui dan digarisbawahi bahwa api itu selain kok ada kegagalan teknologi atau ada perang atau bom gitu, tidak ada api tahu-tahu besar, enggak ada. Semua berasal dari api kecil. Kenapa besar? Karena dibiarkan. Karena ditinggal lari. Kenapa ditinggal lari? Karena takut. Iya, kalau takut bisa kami edukasi. Kadang gak takut, tapi tujuannya lain. Ambil kamera, di video, disebar kemana-mana. Padahal, ayo padamkan dulu. Yang mau video kamera gak kami larang, cuman 1-2 saja. Yang lain ayo kita padamkan. Terus satu lagi penting, kalau kebakaran udah besar, kami dalam perjalanan ke sana, kalau masyarakat pengen bantu, jangan di langsung ke apinya, jangan. Mending ke area sebelah-sebelahnya api. Itu namanya sistem lokalisir. Kita lokalisir biar gak merambat dulu. Khawatirnya kalau kita gak tahu keilmuan untuk madamkan, sekali kita padamkan apinya, kadang tidak mati malah justru membesar. Karena madamkan api itu harus mengikuti arah angin, kemudian cara siramannya, ada caranya. Nah, kalau gak tahu, kalau kita siram, kemudian gak mati justru
0: makin
1: pecah,
0: besar.
1: Hanya pecah. Lah bagaimana, Pak, masyarakat pengen membantu? Kalau harapan kami masyarakat membantu ya, ambil air sebelah-sebelahnya aja. Yang potensi mau merambat, kita basahi aja. Dan penting juga pengalaman kami, mohon percayakan kepada kami. Kalau ada pemadaman gabungan di kabupaten lain, yang mimpin itu pasti damkar kabupaten atas nama pemerintah. Termasuk kami di Tuban ini ada paguyuban perusahaan. Namanya paguyuban damkar. Itu kalau pemadaman pasti kami yang di depan. Lah kalau kami sudah depan, tolong ikuti arahan kami. Jangan sampai teman-teman yang pegang nozzle itu untuk apa? Senjata yang mengeluarkan air itu jangan sampai ditarik-tarik. Itu sangat berbahaya, berbahaya untuk kami petugas, berbahaya untuk masyarakat. Karena tekanan airnya tinggi. Kalau sudah ditarik-tarik, padahal kami sudah tahu bagaimana cara untuk madamkan, nanti karena kepentingan pribadi atau kepentingan masyarakat tertentu, diarahkan ke rumahnya, ditarik ke tokonya, akhirnya nanti yang depan gak padam, yang depan sana gak padam. Nah, mohon kesadarannya, kami sudah punya strategi untuk itu, percayakan kami. Semakin itu ditarik-tarik, semakin gak padam, justru semakin membesar dan merugikan kami, merugikan panjenengan. Itu.
0: Terima kasih sangat, Pak Sutaji. Berarti ini memang kejadian yang terjadi di lapangan saat ini begitu ya, Pak ya?
1: Ini yang berulang sampai sekarang. Siap. Masih lah, mohon. Makanya saya selalu semangat kalau diundang oleh Pro 1 RRI ini. Kesempatan kami juga, kami bisa menyampaikan kepada masyarakat, kami bisa edukasi.
0: Siap, matur nuwun sangat. Ini ada yang berkomentar di area digital kami, Pak, saya izin untuk membacakan gitu. Ya. Pak, untuk mengundang damkar, apakah ada syarat terkhusus, entah mungkin dari pesertanya, atau ada ketentuan lain, mohon disampaikan, Pak, supaya kami bisa mengetahui, supaya bisa waspada bersama dengan orang-orang yang di sekitar sini, begitu, Pak.
1: Ya, mudah untuk undang kami, bersurat saja. Kenapa harus surat? Karena secara administrasi harus kami penuhi nih. Karena harus surat tugas, ada seterusnya. Surat, dan mudah, gak usah diantar, gak usah, biar kami cetak aja. Kirim PDF aja. Kirim PDF ke WA, di call center itu klik salah satu saja. Pilih pos terdekat, kalau di Tuban ya pilih Tuban. Nanti nomor saya paling atas itu. Atau pilih nomor siapa saja, sama aja. Nanti biar dicetak teman-teman, di print. Dan akan kami disposisi nanti kita turun. Tapi mohon maaf, apabila sosialisasi barengan, harus kita urutkan mana yang duluan.
0: Oh, baik.
1: Seperti hari ini, hari Kamis kita 4. Kalau yang nyusul minta Kamis, ya harus yang 5. Gak bisa itu, ya harus kita itu kan. Kemudian, kemarin kami sempat gini kan, untuk peserta, tolong dimaksimalkan. sampai muncul angka batasan minimal 100. Sebenarnya enggak seperti kaku 100 tidak. Cuman harapannya kami yang utama kalau sosialisasi itu berdekatan, harusnya digabung saja. Saya nanti karena sosialisasi terlalu padat, terlalu banyak,

0: terus nanti kami akan datang, maksimalkan. Harapannya undang, kalau di desa ya pemerintah desa, Pak Kadesnya, Pak Babinsa, Babin Kamtimasnya diundang, termasuk komite, perwakilan nggak apa-apa, orang tua wali. Karena kalau anak-anak di mungkin yang belum 17, tujuan kami hanya satu, biar tertanam di bawah alam sadar anak-anak ini bahwa memadamkan kebakaran itu mudah. Nah, kami harapannya untuk orang tua wali, komite, Babinsa, Babin Kamtimas, kepala desa, harapannya nanti dengan beliau-beliau hadir, mereka bisa geduk tular, bisa menyampaikan kepada masyarakatnya, seperti itu.
1: Terima kasih. Jadi pendengar yang ingin mengundang dari Damkar begitu ya, dengan mudah cukup mengirimkan surat saja, bahkan nomornya Pak Sutaji menjadi satu bagian di call center. Ya, luar biasa sekali.
0: Paling atas nomor saya.
1: Nomor atas, bukan lagi ini ya, bukan lagi nomor dari apa bawahan atau apa ya Pak ya, tim ya, dari tim ya, tim yang ya bertugas ya. Tapi ternyata Pak Sutaji pun juga ikut menjadi bagian dari call center. Jadi
0: termasuk
1: Anda,
0: gini sekalian, hubung bahas nomor saya paling atas ya. Saya gini, yang pertama tentang berita hoax, kemudian yang kedua yang melaporkan ada anggota kami atau oknum lah katanya minta pungutan, minta bayaran. Sekali lagi layanan damkar itu gratis, nggak bayar. Ya, perlu kami sampaikan ulang, layanan damkar itu gratis tanpa dipungut biaya. Apabila ditemukan anggota kami kok meminta, kok maksa untuk ada biaya dalam layanan kami dan ada buktinya, laporkan, hari itu juga kami sanksi. Kami tindak lanjuti, ya. Kemudian yang kedua, nomor saya paling atas, ini rata melaporkan, jangan sampai laporan di damkar itu hoax atau bohong. Merugikan, enggak hanya kami damkar, merugikan masyarakat. Kami datangi pelapor yang bohong, ada laporan lain, yang kami nantinya dari laporan ini, yang laporan ini terganggu. Makanya untuk laporan damkar itu kami syaratkan. Sebenarnya syarat itu ya nggak sulit, hanya kirim surat lokasi, kemudian kirim foto objek yang dilaporkan. Kalau ular ya ularnya foto dari jauh, kalau api ya apinya dari jauh. Ketiga, identitas, tidak harus KTP, bisa SIM buat apa. Biar potensi orang untuk berbohong, potensi orang untuk bohongi kami itu berkurang. Alhamdulillah 2026 sudah nggak ada. Semoga ini bisa bertahan, masyarakat semakin sadar, dan bagi yang ada iseng-iseng niatan gitu, mulai sekarang jangan. Tugas kami banyak yang membutuhkan. Jangan sampai terganggu gara-gara kami di apa kadang sekedar pengen iseng guyon seperti itu.
1: Baik, terima kasih sangat Pak Sutaji. Pendengar, alhamdulillah hari ini termasuk kabar baik juga ketika alhamdulillah masyarakat tidak ada lagi yang iseng-iseng. Harapan kami selanjutnya dan selamanya tidak ada lagi yang iseng-iseng ya, karena ini bukan hal yang sangat-sangat kita waspadai bersama kejadian
0: bukan
1: seperti ini.
0: Bukan untuk buat mainan ya.
1: Iya betul. Jangan main-main ya, main-mainnya dengan yang lain saja, nggak boleh dibuat main-main ini.
0: Mungkin saya ingat sesekalian ya.
1: Nih, monggo Bapak.
0: Bahwa tugas pokok fungsi damkar itu adalah pemadaman kebakaran dan penyelamatan. Kalau pemadaman kebakaran sudah jelas. Nah, penyelamatannya ini yang masih pertanyakan. Penyelamatan itu dalam kondisi darurat. Yang dimaksud darurat, apabila kalau nggak ditangani, berpotensi bisa menghilangkan nyawa, merugikan harta benda. Itu daruratnya. Seperti contoh nih, ular kalau nggak kami tangani, kalau nggak itu gigit nanti nyawa. Tawon bisa nanti apa nyengat dan sebagainya, itu harus kami tangani. Tapi terkadang sekarang kan banyak yang iseng ini, banyak yang goda kami minta tolong. Kadang contohnya tikus mati, kemudian ada tokek. Harapannya tetap sebenarnya kami mau bantu, tapi yang seperti itu ayo gotong royong sama tetangga minta tolong. Kadang jawaban saya, admin damkar untuk Instagram saya sendiri yang pegang sebenarnya. Karena ya saya menghindari ada jawaban-jawaban dari teman-teman atau mungkin anak-anak muda jawabnya kurang itu, mending saya pegang dengan jawaban saya, harapan nggak ada ketersinggungan masyarakat. Kami infokan sampai, Pak gimana Pak kalau tikus saya mati ini bisa minta tolong nggak? Gini aja, coba cari toko beli rokok. Apa hubungannya Pak tokek tikus sama rokok Pak? Nanti kalau udah beli rokok nanti duduk depan rumah, rokoknya kasihkan tetangga yang lewat, siapa minta tolong ambilkan tikusnya. Oh iya Pak ya, damkar selalu ada solusi selalu. Ya, kami dengan cara-cara seperti itu

0: itu biar tidak ada ketersinggungan. Kadang masyarakat betul-betul nggak tahu, tapi yang jadi masalah kan udah tahu sengaja goda. Ya kadang adik-adik ya, profilnya itu perempuan, mohon maaf. Kadang ngajak jalan, kadang curhat tentang apa ya kehidupan pribadi. Kalau itu memang real, apa kami bisa berikan kalimat-kalimat ya membantu nasihat, nggak ada masalah. Tapi terus jangan dilanjutkan sing itu, pasti kami cut, kami nggak akan lanjutkan itu. Jangan mama, bukan kami sombong, bukan kami. Tapi kalau sudah nggak mengarah substansi, nggak ke itu, hanya main-main. Waktu kami terbatas waktu itu ya. Jadi tugas kami pemadaman kebakaran dan penyelamatan. Kalau ada yang terpaksa harus mungkin kunci apa hilang apa, terpaksa kami bantu. Itu pun kami gandeng dari pihak ini tukang kunci. Jadi pernah kami damkar, Pak kami gak kerja dong Pak kalau semua diambil damkar. Enggak, kami hanya bukakan untuk sementara. Kunci rusak, kami nanti arahkan ke Panjenengan. Lah monggo, nanti teman-teman yang lewat kesempatan ini, ada teman-teman tukang kunci, termasuk tambal ban, bisa nomornya titipkan kami sekitar sana, biar masyarakat hubungi kami, kami arahkan ke Panjenengan. Ya, gratis kami, enggak itu. Harapannya, bukan kami apa ya, satu menyarikan itu ke teman-teman biar bisa dapat penghasilan, dan sekali lagi kami tidak dalam rangka untuk ngambil alih posisi teman-teman nih. Jadi kemarin tukang kunci diambil, kami hanya buka paksa. Ada yang anak kecil itu kemarin hampir 3 jam karena main-main ditinggal sendirian, akhirnya kekunci. Yuk kami harus bongkar itu. Itu pun yang buat kuncinya, untuk masangnya ya teman-teman tukang kunci.
1: Ini
0: jawab keresahan.
1: Siap. Terima kasih. Jadi hal-hal yang meresahkan di masyarakat sudah kita bahas di sini, begitu. Luar biasa sekali. Pendengar, perlu Anda ketahui juga bahwa ini yang menarik, ketika ada beberapa tukang kunci tambal ban tadi, nomornya bisa ini nanti menjadi bagagian dari call center yang akan diarahkan, begitu ya. Arahkan, karena damkar menjadi jembatan ke masyarakat juga, begitu. Luar biasa sekali. Kita masih ada waktu kurang lebih 15 menit ke depan. Pendengar, Pak Sudaji pangapunten, sangat tidak kami jeda. Aman, Je.
0: Aman.
1: Ya. Kita dialog santai, ngobrol santai, tapi pesannya bisa sampai ke pendengar, begitu. Ya, sembari minum enggak apa-apa, Bapak, monggo. Anda masih bisa gabungan pendengar ya di 0356883456, bisa juga via WhatsApp kami 0851962416486. Ada yang nanya di WhatsApp kami, Pak, tapi tidak ada namanya. Ini kenapa kok tidak ada namanya, padahal disebutkan juga tidak masalah, begitu ya. Izin untuk membacakan. Pak, kadang ada warga yang sengaja membakar lahan untuk membersihkan rumput tanpa pengawasan. Sebenarnya apakah ada sanksi atau aturan hukum tegas yang mengatur tentang larangan pembakaran lahan ini, Pak? Boleh disampaikan supaya pendengar ataupun orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini mengetahui. Begitu, Pak. Boleh disampaikan kepada pendengar.
0: Jadi untuk sanksinya setelah ini. Yang pertama, untuk mengantisipasi hal itu, kami gandeng nih, Forkopimka, Pak Kapolsek, Pak Ndaramil, Pak Camat, sampai Kepala Desa. Ayo, kita saling mengingatkan. Kadang damkar kalau ngasih tahu masyarakat itu ya ada yang dengar, ada yang ikut, ada yang enggak. Tapi kalau Pak Camatnya, Pak Kapolsek, sampai Kepala Desa, nurut. Ayo bareng-bareng aja kita ingatkan. Terkait sanksi, itu bukan ranah kami sebenarnya, tapi saya coba bantu jawab. Apapun perbuatan kita, apapun hal ya kelalaian kita yang menyebabkan orang lain terugikan, apalagi menyebabkan hilangnya nyawa, itu pasti kena sanksi. Sampai ke sanksi pidana. Jadi lebih detailnya banyak sekarang, googling, banyak apa, saya gak mau spesifik jawab itu. Tapi apapun yang kita lakukan itu kalau berpotensi merugikan orang lain, bahkan sampai merugikan, berpotensi menghilangkan nyawa, ya pasti sanksinya berat. Sanksinya, ada sanksinya. Ya, hindari itu. Lah mungkin sesama warga banyak pertanyaan, Pak, udah kami ingatkan, Pak, bolak-balik seperti itu, Pak, asapnya itu udah sampai sini. Kalau mungkin jenengan gak sungkan atau gak enak sering ingatkan, ya sampaikan Pak RT-nya, sampaikan ke Pak Lurahnya, ayo berjenjang. Saya juga mengajak, udah sampaikan. Pak Camat, Pak Lurah, ayo bareng-bareng ngasih tahu. Kadang masyarakat kita kalau Pak Camat gak bisa ngasih apa, gak didengarkan, ya ayo kita cari tokoh, kita gandeng. Lewat kesempatan ini, nyun izin, ini nyun ngapunten para yai, sesepuh bini sepuh, baik tokoh masyarakat, untuk minta tolong bareng-bareng. Selain kepala wilayah, kami damkar juga minta tolong. Apabila ada warga masyarakat kok sudah diingatkan, kok masih berperilaku atau melaksanakan aktivitas, terutama yang bakar sampah sembarangan, bakar lahan. Mohon kami juga dibantu, kami juga didukung untuk bantu ingatkan. Kadang ada sebagian kecil masyarakat kita ya, kalau dikasih tahu dari wilayah, dari kami, nggak didengarkan ya mohon, mohon nyuwun duka saat dari ini pun. Minta ke para alim ulama, kemudian tokoh masyarakat bantu untuk edukasi ke masyarakat, gitu.
1: Siap, terima kasih. Perlu sinergi kolaborasi. Kalau Damkar posisinya memang jauh dari masyarakat, ada tokoh-tokoh masyarakat yang mengetahui informasinya, kita sinergi kolaborasi untuk saling mengingatkan begitu. Kesempatan hari ini pendengar sampai nanti jam 9 pagi tepatnya, Anda boleh kembali bertanya barengan sama Pak Sutaji pagi hari ini, mumpung hadir langsung di studio kami, tidak setiap hari ada di studio begitu untuk menjawab pertanyaan Anda kaitannya dengan tema kita, waspada kebakaran hutan dan juga lahan. Anda bisa gabungan saja, tinggalkan pesan via WhatsApp kami pendengar di 0851-9626-4186. Bisa juga di kolom komentar Instagram kami atau bisa juga di aplikasi RRI Digital. Ada yang komentar di Instagram kami, Pak Sutaji izin untuk membacakan. Pak, saya sering lihat pembakaran lahan di sepanjang jalan menuju Gerapakan, tapi nggak ada orang di sekitar sana atau saya yang mungkin nggak melihat orangnya, begitu.
0: Iya. Yeah. Kalau ada kejadian seperti itu, laporkan kami nggak apa. Kami sudah ada nanti teman-teman perhutani di kawasan Gerabakan sana. Kami hubungi cepat itu nanti, biar dicek. Kalau memang ada api, biar dipadamkan teman-teman. Kalau api semakin besar dan teman-teman kewalahan, kami yang datang. Ya, jadi sekali lagi tidak hanya di Gerabakan, di semua tempat yang ditemui itu, kemudian nggak ada penanganan, sampaikan kami foto atau video, kirim ke WhatsApp, lihat call center tadi, kemudian minta tolong identitas juga dikirim, kemudian share lokasinya. Jadi selalu tiga item ini untuk dikirimkan kepada kami, biar kami nggak berulang nanya nanti. Yang pertama identitas, foto objek yang dilaporkan atau video lah, video singkat gitu. Kemudian yang ketiga share lokasi, biar kami menuju lokasi. Jadi teman-teman yang terutama di lahan-lahan perhutani, kami sudah ada apa kerjasama, sudah punya komitmen bersama. Kalau ada seperti itu, tentu nangani. Nah sekalian, kalau hutan nih, ini banyak ya, kemarin keluar apa, ular ya, kemudian ada yang digigit. Ini penting sekali, ini kaitan nyawa nih. Saya sudah koordinasi, komunikasi, bertanya ke tenaga kesehatan, di teman-teman dokter, sudah di apa, iakan dan direstui saya untuk menyampaikan. Saya sampaikan ke seluruh masyarakat, apabila digigit ular ya, apalagi ular berbisa, jangan sampai diikat. Dan sampai, wah itu potensi atau pengaruhnya besar, itu bisa sampai amputasi itu. Nah, diapakan Pak? Mending seperti orang ini patah tulang gitu, dibidik. Bidik cari kayu, lah kayunya nanti yang diikat. Dan jangan banyak gerak. Karena pergerakan inilah yang cepat memompa penyebaran. Ini kami Damkar yang ada kaitan sama ular, izin menyampaikan kesempatan ini. Kami sudah pamit tenaga kesehatan, ayo bareng-bareng kita ingatkan masyarakat kita. Karena masih sering kami jumpai, digigit ular berbisa, diikat. Wah ini fatal nanti. Baiknya kalau dibidik pakai kayu, seperti patah tulang gitu lah. Kayunya itu yang diikat, bukan tangannya. Dan jangan banyak gerak. Ini penting, masih kami sering temui. Nah kami juga minta tolong tenaga kesehatan, karena masyarakat ya mesti lebih percaya panjenengan, panjenengan yang sering ingatkan saja. Nah kami bantu mengingatkan juga, karena sering kami jumpai masih seperti itu. Kami tangani ularnya, kami ingatkan, jangan sampai diikat, kadang masih diikat. Itu berbahaya. Sekali.
1: Terima kasih. Ini yang perlu diwaspadai oleh pendengar dan juga masyarakat Tuban yang hari mendengarkan siaran kami. Pendengar jangan diikat langsung di ini ya di badannya lokasi atau lukanya itunya. Di lokasinya, tapi kasih kayu dulu.
0: Dan gitu. Ular berbisa itu justru ular yang nggak banyak gerak.
1: Suka
0: diem. Yang bahaya itu ular yang diem gitu. Kalau yang ngejar, yang piton, yang jali, yang itu relatif apa ya nggak berbisa. Yang diem itu yang bahaya, ular hijau, ekor merah, ular kobra itu bahaya. Dan perlu diingat masyarakat, Bapak Ibu sekalian, pemirsa, pro satu, bahwa ular itu enggak mungkin mengganggu kalau enggak diganggu.
1: Enggak diganggu, baik.
0: Ya, jadi sekali lagi ular itu enggak mungkin mengganggu kalau enggak diganggu. Itu.
1: Terima kasih. Pendengar, Anda masih bisa gabungan barengan sama Hasna dan juga Pak Sutaji di kesempatan pagi hari ini. Banyak sekali informasi yang menjadi pengingat bagi kita semua. Barangkali nanti ada pertanyaan yang sudah terlewat, pendengar, Anda bisa mendengarkan siaran ulang di Instagram kami, nanti akan kami simpan, jadi Anda bisa mendengarkan kembali di awal begitu ya, karena waktu kami tinggal 10 menit saja di kesempatan dan pagi hari ini.
0: Instagram kami nanti.
1: Siap, nanti kita kolaborasi ya Pak ya. Siap, nanti kita akan kolaborasi dan Instagram.
0: Mbak Asna, masyarakat siap juga selain di call center, lewat message, lewat apa, Japri di Instagram kami, bisa monggo, karena banyak emang, laporan-laporan tentang kejadian di lapangan itu dilaporkan di Instagram kami, Damkar Tuban. Tapi tetap ujungnya kami arahkan. Karena di beranda, di bio Instagram kami ada itu. Mm-mm. Tinggal klik call center gitu aja terhubung nanti. Mm-mm. Di bio Instagram kami, Damkar Tuban. Mm-mm.
1: Siap, terima kasih. Ya. Ada yang berkomentar kembali di area digital kami, Pak, berkaitan dengan mengundang damkar begitu. Ya. Pak, mengundang damkar ini perlu menyiapkan apa saja, apakah ada biaya atau bahkan mungkin konsumsi dan lain sebagainya yang harus kita siapkan supaya nanti kami yang ingin mengundang ini siap-siap dulu begitu.
0: Ya, dari awal selalu sampaikan layanan damkar ini gratis, gak bayar. Cuman kadang kalau nyampe di lokasi itu ada mungkin, mohon maaf ya, sukuan pola pendem, kopi, macam-macam ya. Kami gak pernah minta itu. Siap. Tapi kalau sudah, Pak, ini udah dibuatkan, Pak, udah sampai, ya terpaksa, ya saya makan, kayak menghormati yang itu kan. Ya kami terima, udah itu udah dibuatkan, kayak menghormati teman-teman. Yang paling penting itu satu, siapkan untuk bahan bakarnya. Karena bahan bakar kami juga terbatas, siapkan beli 5 liter atau 10 liter lah, untuk praktek nanti. Kemudian yang kedua, kami mohon untuk, kalau saat ini ya, kalau di lapangan, saya pernah tahun kemarin tuh punya program 1 RT 1 APAR. Minimal kalau nggak per RT ya minimal per desa lah, ada aparnya. Nah kalau kami praktek ada APAR, biar kita coba. Nah biar teman-teman yang di lapangan ngundang itu, kalau bisa APAR-nya ditaruh, diisi, murah saja. Biar kami bisa nanti praktekkan di teman-teman. Jadi yang paling utama ya BBM dan alat praktek nih, Pak APAR, yang lain nggak. Justru kami ingin menyampaikan ini ya kepada yang undang kami terkait dengan ada acara siram-siraman itu. Kadang sekolah ngundang buat acara untuk
1: kelulusan.
0: Yang pertama untuk yang siram-siraman. Siram-siraman itu kami diminta, itu bagian dari itu. Sebenarnya nggak ada rangkaian kami harus siram itu. Tapi kalau udah minta, Pak, teman-teman capek, pengen dibur itu. Kami pastikan yang pertama jangan ada yang sakit ya, yang sakit nggak boleh ikut. Yang kedua, mohon maaf sebelumnya, untuk yang usia-usia udah dewasa, kelas SMP ke atas lah. Cara kalau yang berpakaian atau yang itu yang tipis kami larang. Ya, terutama yang perempuan, maaf. Barusan tadi malam saya dapat itu IG, terima kasih masukannya. Pak, tolong kalau nyiram-nyiram gitu, anak-anak yang pakai rok putih itu, wajib pakai legging dan sebagainya. Dan kami udah doktrin semua anggota, sebelum siram-siraman, udah kami ingatkan. Kami ingatkan, yang sakit tidak boleh ikut ini. Kedua, karena ini permintaan, kami ikuti panjenengan. Tapi, cara berpakaian, kemudian apabila ada tipis, mohon untuk ganti baju dulu. Ya, mungkin pakai training yang tebal, pakai itu. Kalau anak SMA kan atasannya putih nih, itu cari kaos, cari apa rangkap. Kalau enggak diganti pakaiannya, kami nggak akan melaksanakan penyemprotan sekali lagi. Nah, kalau perlu lagi, yuk nggak perlu lah kita semprot-semprot. Tapi terpaksa diminta, ya nggak apa-apa. Dengan catatan, jangan sampai berpakaian yang tipis, kemudian yang transparan dan seterusnya. Ini kami sering dapat komplain itu, dan kami sering sampaikan sebelum acara. Kemudian yang acara untuk kelulusan, yang terakhir nih. Kelulusan itu bukan kok ngundang kami untuk buat video itu, tidak. Selalu kalau buat video pasti kami tolak. Kami tidak, tupoksi kami nggak ada itu. Kami datang untuk diundang sosialisasi. Nggak tahu kalau sosialisasi nanti ada koreo, ada apa. Itu teman-teman yang rangkai. Yang rangkai pastinya ada sosialisasi untuk pemadaman, ada untuk penyelamatan. Kemudian mungkin ada minta disemprot dengan cara itu. Kita ikuti, kita bantu. Tapi tidak untuk mengikuti koreo teman-teman itu. Kami harus begini, begini, begini, enggak. Jadi ngundang kami sekali lagi, jangan ngundang untuk buat koreo, pasti kami tolak. Dan nggak pernah dikomersilkan undang kami untuk sosialisasi itu.
1: Siap, terima kasih. Karena hari ini ada aja ide kreativitas anak-anak muda ini, ya, Pak ya. Betul. Jadi sekolah pun mengundang Damkar ini bukan untuk sosialisasi, tapi untuk ini ya, supaya dingin ya area di sekolahnya ya. Terima kasih. Ada satu lagi pertanyaan sebelum penutupan di program dialog pagi ini, Pak. Karena waktunya tinggal 5 menit saja. Okay. Terima kasih sangat. Ya. Pak, tips memberikan informasi ini dari Instagram ya, Pak. Ya. Informasi ke orang yang kolot tentang penangkapan ular. Pernah ada ular di sekitar rumah saya, tapi tetangga pada ngeyel, katanya nggak perlu detail, nggak perlu telepon Damkar. Akhirnya ular itu tetap nggak ketangkap gitu.
0: Ya, kami selalu himbau, hubungi kami Damkar Tuban ini kan mudah. Kami juga enggak butuh lama untuk datang. Sekali betul itu laporan ada memang yang dilaporkan, ada barangnya, pasti kami datang ke lokasi. Yang penting enggak hoax. Kami ingatkan lewat kesempatan ini bagi yang belum berpengalaman, bagi yang belum profesional. Ini sudah sering kejadian nih. Maksa nangkap akhirnya kegigit, ya. Pernah di Kebun Sari sampai opname di rumah sakit, pernah di Rengel, pernah banyak kejadian. Harapannya kalau belum berpengalaman, mending kami saja. Kalau enggak bayar saja, kami juga cepat datang, enggak terlalu lama. Pada teman-teman nanti di lapangan berisiko. Berisiko satu kegigit, berisiko lepas juga. Ya, tapi mungkin ya kami juga bantu apa meluruskan. Siapa tahu udah berpengalaman, udah profesional. Tapi memang kondisi kami juga pernah nih, kami kejar mau tangkap lepas. Karena dia lebih gesit nih. Udah kami cegat, itu kami itu, gak taunya dia lepas. Lah siapa tahu kejadiannya, lepasnya itu udah berpengalaman mau ditangkap, kok memang ularnya itu bisa dimungkinkan. Tapi sekali lagi, kalau memang belum berpengalaman, potensi daripada lepas, ya telepon kami, kami akan segera datang untuk bantu. Ya. Dan kesempatan ini juga saya berpesan, ular itu sukanya di tempat yang lembab. Ular itu tempatnya disuka yang rimbun, tumpukan material. Banyak laporan yang mendominasi itu ular bersembunyi di dapur. Kenapa? Di dapur itu banyak tumpukan material dan lembab dia. Makanya saya mengimbau, termasuk cucian-cucian. Ya. Jadi mengimbau ke dapur atau tempat di ruangan-ruangan itu, bersihkan, jangan ada tumpukan-tumpukan material. Kalau terpaksa tumpukan ya jangan terlalu banyak. Jangan nanti itu bisa dipakai tempat untuk bersembunyi. Kemudian izinkan kami apabila ada ular di sana, kemudian lantainya itu terasa nyaring, ada suara mendengung, kita injak kok bawah potensi kok apa? Kalau bahasa Jawanya itu gombong gitu ya. Masuk izinkan kami untuk kami bongkar itu. Dikhawatirkan ada sarangnya di dalam. Ini kejadian di Desa Glodok, Kecamatan Palang. Tahun kemarin adalah, itu kami informasikan untuk, Bu ini potensi ada sarang. Wah enggak Pak, ini baru bangun katanya. Nah nanti kalau keluar lagi gimana? Ya nanti ngundang Damkar lagi. Loh jarak kita jauh loh Bu, 10-15 menit. Kalau kobra nanti pas masak keluar nyembur, bahaya ini. Oh masak bisa begitu loh, semua bisa. Mending kami bongkar saja. Kan minta biaya dari Damkar, lu kami ini layanan gratis, malah minta biaya ganti rugi. Akhirnya kami diizinkan. Setelah kami buka, ada 24 kobra di bawah. Jadi kami nanti, ya teman-teman kan sudah penciuman tentang ular, paham. Oh ini bekas ada sisik ular, ular satu ketangkap. Ini suara lantainya kok begini, oh di dalam ini kemungkinan itu. Lah izinkan kami daripada membahayakan nyawa kita, wong bongkar paling satu lantai, dua lantai lah kita. Akhirnya betul di dalam ada itu. Dan mitos kalau disampaikan ada untuk apa nakuti ular pakai garam itu salah. Yang benar, ular itu takut pewangian. Jadi yang wangi-wangi, maka kalau ngepel kalau apa yang wangi-wangi aja. Dia akan itu nanti, akan ya...
1: Pergi ya Pak ya?
0: Pergi, takut sama, gak suka sama pewangian.
1: Siap, terima kasih banyak Pak Sutaji di kesempatan pagi hari ini. Satu menit terakhir sebelum menutup dialog kami, boleh disampaikan kepada pendengar sebagai closing statement Pak, monggo.
0: Siap. Yang pertama bukan untuk pendengar, ini untuk Mbak Asna sama Pro Satu ini.
1: Siap.
0: Kami terima kasih diundang lagi ke sini.
1: Siap, dengan senang
0: itu
1: hati.
0: Itu memang satu apa ya, kami semangat kalau ke sini, itu kepentingan kami juga. Kami ingin mengedukasi, menginformasikan kepada masyarakat tentang kedamkaran. Kemudian yang kedua, perlu sama garis bawahi lagi bahwa layanan damkar itu gratis, enggak bayar. ya, Mas Bupati, Mas Rindra selalu wanti-wanti jangan sampai ada pungutan, layanan yang cepat, ayo bantu masyarakat, keluhan apa bantu damkar. Makanya kadang di luar tupoksi kami, kami juga bantu karena perintah, ya perintah baik kami laksanakan. Layanan kami gratis, gak bayar. Kalau ada yang bayar laporkan, akan kami tindak lanjuti. Dan untuk laporan kami, untuk menghindari hoax, sekali lagi, bukan kami secara administrasi kok ribet, susah, tapi untuk menghindari hoax. Ada tiga item, tiga hal yang perlu dilampirkan. Satu, secara lokasi. Kedua, foto identitas. Ketiga, foto atau video yang dilaporkan. Kami akan segera datang. Ya, kami datang, kami bantu, sekali lagi gak membayar. Dan paling terakhir, cara menghubungi kami mudah, ketik damkar Tuban di internet, di Google atau di sosial media, nanti akan keluar damkar Tuban tertulis call center. Ada 52 nomor telepon kami, sekali klik akan terhubung. Dan tolong betul-betul itu memang ada pelaporan yang betul ada kejadian. Jangan main-main, jangan berita itu enggak benar, sehingga nanti akan mengganggu kami, juga mengganggu masyarakat lain. Dan sekali lagi terima kasih untuk seluruh masyarakat yang sudah mendukung kami, sudah membantu kami, dan teman-teman kami relawan di seluruh pelosok, di setiap kecamatan hampir ada. Cuma terima kasih. Terima kasih Forkopimka, Pak Kapolsek, Pak Dalam, Pak Camat, Pak Kades, beserta perangkat, seluruh masyarakat, dan semua pihak, semua OPD yang bantu kami telah berkolaborasi, sehingga ya paling tidak kalau enggak menyelesaikan masalah, kami bisa mengurangi masalah. Kalau dikatakan damkar hebat, damkar bagus itu, enggak damkar sendiri itu, bareng-bareng damkar kita berkolaborasi bersama OPD, bersama masyarakat, bersama semua lembaga, enggak hanya kami. Sekali lagi terima kasih kepada kami, terima kasih pada masyarakat. Salam Yuda Brahmajaya.
1: Siap, terima kasih ya. Pak Sutaji. Luar biasa sekali pendengar, kita sudah mendapatkan banyak sekali informasi yang hari ini bisa menjadi pengingat kita semua. Kita harus saling gotong royong begitu ya Pak ya, mengingatkan masyarakat supaya peduli ketika ada kejadian yang tidak kita inginkan ini terjadi di sekitar kita. Siap. Dan next kesempatan barangkali nanti kami akan kembali juga mengundang Pak Sutaji untuk kembali mengedukasi ke masyarakat kaitannya dengan kebakaran, apalagi kalau musim kemarau seperti ini begitu ya Pak ya. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan sudah benar hadir. Pendengar juga terima kasih untuk Anda yang sudah bertanya. Anda bisa melihat siaran ulang di Instagram kami, nanti akan kami simpan di Instagram RRI Tuban dan juga Satpol PP Kabupaten Tuban. Sesaat lagi akan kami hadirkan info Jatim hari ini bersama Pro 1 RRI Surabaya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dan selamat menjalankan aktivitas di pagi hari ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
1: Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Korwil 10 Jawa Timur dimanapun Anda berada. Di kesempatan hari Kamis 16 Juli 2026, kami mengajak Anda untuk mendengarkan informasi dari rekan-rekan reporter berdasarkan peta peliputannya di sekitaran wilayah Jawa Timur dalam program Jatim hari ini berjaringan. Hingga nanti merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami temani Anda tentunya. Selain dengan informasi, kami akan juga hadirkan komposisi-komposisi spesial untuk Anda. Satu lagu terlebih dahulu ya, sebelum nanti kita dengarkan kabar dari rekan reporter dari Krisya, Kala Cinta Menggoda.

0: Kabar pertama yang pagi ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda, pendengar, datang dari reporter William Nathan berkaitan dengan BBTN BTS, sinergi lintas sektor hadang pendakian ilegal Semeru via Ampel Gading. William, silakan laporan Anda.
1: Baik. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau BBTN BTS resmi meningkatkan kawasan dan koordinasi lintas sektor untuk menangani aktivitas pendakian ilegal ke Gunung Semeru yang melalui jalur Ampel Gading atau Poncokusumo. Langkah tegas ini diambil menyusul rentetan insiden pendaki yang tersesat dan bahkan terluka di jalur tidak resmi tersebut sepanjang bulan Juni lalu. Lintas tanpa izin ini sempat memicu situasi darurat yang terjadi tepatnya pada 5 dan 16 Juni. Setelah itu sejumlah pendaki dilaporkan tersesat dan mengalami cedera di area jurang tanpa ada logistik dan jalur evakuasi yang memadai. Karakteristik medan yang dipenuhi vegetasi lebat dinilai sangat menyulitkan tim penyelamat tersebut sehingga penutupan akses fisik di titik-titik rawan menuju area pendakian ilegal itu menjadi krusial. Kepala Bidang Teknis Konservasi BBTN BTS, Sulistyo Widodo menegaskan bahwa penanganan masalah ini memerlukan keterlibatan aktif dan komitmen semua pihak. Untuk itu, BBTN BTS menggelar koordinasi di kantor Kecamatan Ampel Gading untuk merumuskan langkah pencegahan secara kolektif. Dalam rakor tersebut, instansi terkait dan elemen masyarakat diskusi dan memberikan sejumlah masukan konkret, mulai dari peningkatan sosialisasi, intensifikasi patroli hingga pemasangan dan pengumuman larangan di titik-titik rawan. Seluruh peserta yang hadir dalam rakor tersebut sepakat bahwa penanggulangan pendakian ilegal sepenuhnya tugas BBTN BTS selaku pengelola, melainkan tanggung jawab bersama seluruh instansi pemerintah dan masyarakat, khususnya yang berada di desa-desa penyangga kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Sulistyo berharap rakor ini bisa menjadi tonggak atau dasar penanganan pendakian ilegal secara terintegrasi. Kedepan diharapkan kesadaran masyarakat juga terus meningkat bahwa pendakian melalui jalur tidak resmi sangat dilarang di keselamatan para pendaki itu sendiri. William Nathan melaporkan.
0: Baik, terima kasih William. Selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke reporter Ayu Citra. Harga beragam jenis cabai di pasar Induk Pare Kediri terpantau semakin fluktuatif. Ayu Citra, silahkan.
2: Iya, dengan saat ini harga aneka jenis cabai di pasar Induk Pare Kabupaten Kediri terpantau semakin fluktuatif. Dan hal itu benar-benar dibenarkan oleh Ketua Asosiasi Pancabai Indonesia APCI Kabupaten Kediri Suyono hari ini. Ia mengatakan bahwa pada saat ini pendengar pasokan cabai di wilayah semakin berkurang, misal untuk pada cabai merah keriting atau CMK yang saat ini pasokannya hanya 2 ton atau turun dibandingkan kondisi normal sebanyak 10 ton. Akibatnya pendengar, kini harga cabai merah keriting jenis sibat atau kata sibat naik Rp2.000 menjadi Rp23.000 per kilogramnya. Berikut pernyataan dari Suyono.
3: Itu kan naiknya itu bukan di sini itu nanti ada dalam arti standar itu ya di 40-45.
2: Ya pendengar, namun kondisi berbeda tampak pada cabai rawit merah dan cabai merah besar karena memang cabai rawit merah ini justru mengalami kenaikan harga di tengah adanya penambahan pasokan. Adapun pasokan CRM pendengar terhadap 13 ton atau turun 62,9% dari normal 35 ton. Dan terpisah pendengar, Indah seorang pedagang eceran cabai di Kabupaten Kediri mengatakan pula memang memperkirakan harga cabai ini pendengar mengalami naik turun. Apalagi kini memang kondisi ini hampir berubah dalam periode harian. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.

0: Memasuki pertengahan musim kemarau, ancaman kekeringan mulai meluas di Kabupaten Sampang. BBBD setempat telah menetapkan status siaga darurat dan memetakan puluhan desa yang terdampak sebagai langkah antisipasi menghadapi puncak kemarau pada Agustus mendatang. Khairul Umam, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik pendengar, musim kemarau mulai berdampak pada ketersediaan air bersih di Kabupaten Sampang, Madura. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sampang mencatat sebanyak 94 desa kini terdampak kekeringan dan telah dipetakan berdasarkan tingkat kerawanannya. BPBD membagi wilayah terdampak ke dalam 3 kategori, yaitu kering kritis, kering langka, dan kering terbatas. Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD Sampang Muhammad Husin mengatakan, sebanyak 12 kecamatan masuk kategori kering kritis, yakni Banyuates, Camplong, Kecamatan Cerenik, Karangbenang, Gedungdung, Ompen, Robatal, Sampang, Sukobana, Srese, Tampulangan, dan Torjun. Wilayah tersebut menjadi prioritas apabila dilakukan distribusi bantuan air bersih. Menurut Hozin, pemerintah daerah telah menetapkan status siaga darurat kekeringan sejak 29 Mei hingga 31 Oktober 2026. Penetapan status ini menjadi dasar bagi BPBD untuk mempercepat langkah penanganan apabila dampak kekeringan semakin meluas, terutama saat puncak musim kemarau yang diperkirakan terjadi pada Agustus mendatang. Sementara itu, 3 kecamatan lainnya masuk kategori kering langka, yakni Banyuates, Pangarengan, dan Kecamatan Cerengik. Sedangkan kategori kering terbatas meliputi Pangarengan, Sampang, dan Ketapang. Pada wilayah tersebut, sumber air masih tersedia, namun debitnya mulai menurun akibat minimnya curah hujan. Hingga pertengahan Juli ini, BPBD Sampang mengaku belum menerima permohonan resmi bantuan air bersih dari desa-desa terdampak. Meski demikian, anggaran untuk kegiatan dropping air bersih telah disiapkan sehingga dapat segera digunakan apabila kebutuhan masyarakat meningkat. Demikian dari Kabupaten Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Baik, terima kasih Khairul Umam. Kita bergeser ke reporter selanjutnya, ada Ninda Alivia yang mengabarkan kuota paspor imigrasi Blitar naik 75%. Layanan makin optimal. Ninda, silakan. Ninda?
2: Iya, baik pendengar. Kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Blitar layanan permohonan paspor harian menjadi 210 pemohon. Penambahan kuota sebesar 75% tersebut mulai diberlakukan sejak 1 Juli kemarin sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sebelumnya, kuota pelayanan paspor di kantor imigrasi Blitar hanya mencapai 120 permohonan setiap hari. Dengan kebijakan baru ini, masyarakat diharapkan dapat memperoleh layanan lebih cepat sekaligus mengurangi kepadatan antrean. Kepala Seksi Dokumen Perjalanan dan Izin Tinggal ke Imigrasian Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Blitar, Nur Satyo Adi Wijakso mengatakan penambahan kuota merupakan tindak lanjut instruksi Direktorat Jenderal Imigrasi yang diterapkan secara nasional. Namun besaran kuota di setiap kantor imigrasi disesuaikan dengan kemampuan masing-masing, baik dari sisi sumber daya manusia ataupun fasilitas pendukung. Ia menjelaskan, kebutuhan masyarakat terhadap layanan paspor terus meningkat. Saat ini rata-rata jumlah pemohon di kantor imigrasi Blitar mencapai sekitar 150 orang setiap hari. Karena itu penambahan kapasitas dinilai penting agar pelayanan tetap berjalan optimal dan waktu tunggu pemohon semakin singkat. Meski kuota bertambah signifikan, jam operasional pelayanan tidak mengalami perubahan. Layanan paspor tetap dibuka pada hari kerja mulai pukul 7.30 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Selain meningkatkan kapasitas pelayanan di kantor imigrasi Blitar juga memperluas akses layanan melalui program jemput bola. Petugas secara berkala membuka pelayanan keimigrasian di berbagai lokasi seperti kegiatan Car Free Day ataupun layanan paspor kolektif sehingga masyarakat dapat mengurus dokumen keimigrasian dengan lebih mudah. Ia berharap penambahan kuota pelayanan yang dibarengi dengan perluasan layanan jemput bola mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan keimigrasian di wilayah kerja kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Blitar. Sementara itu informasi dari Blitar, saya Ninda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, terima kasih Ninda. Kita bergeser ke reporter selanjutnya. Kali ini ada Hanum Oktavia. Penerimaan APBN wilayah kerja KPPN Malang tumbuh 8,29%. Sinyal positif pemulihan ekonomi. Hanum, silakan laporan Anda.
3: Ya, saudara pendengar, kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN di wilayah kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Malang hingga akhir Juni menunjukkan tren positif. Setelah sebelumnya sempat mengalami perlambatan, penerimaan negara kini kembali tumbuh seiring meningkatnya penerimaan pajak, cukai, dan juga penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Wilayah kerja KPPN Malang sendiri meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kota Pasuruan, dan Kabupaten Pasuruan. Kepala KPPN Malang Muhammad Rusna kepada RRI mengatakan, capaian tersebut menjadi kejutan yang menggembirakan, mengingat pada periode sebelumnya penerimaan perpajakan dan belanja negara sempat mengalami penurunan. Dia mengakui untuk belanja ini menurun karena alokasi transfer ke daerah atau TKD juga menurun. Tetapi secara umum ini menunjukkan ekonomi tidak seburuk yang selama ini dipersepsikan. Berdasarkan data KPPN Malang, realisasi pendapatan negara hingga akhir Juni 2026 mencapai 59,88 triliun atau tumbuh 8,29% dibandingkan periode yang sama di tahun lalu atau year on year. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh PPH yang meningkat 26% lebih, kemudian PPN tumbuh 17,45%. Penerimaan juga tetap menjadi penyumbang terbesar di wilayah Malang Raya dan Pasuruan dengan nilainya 45,56 triliun atau meningkat 2,84% secara tahunan atau year on year. Pada kesempatan yang sama, Rusna juga mengungkapkan bahwa penggunaan kartu kredit pemerintah atau KKP di wilayah Malang Raya dan Pasuruan juga terus meningkat. Hingga 30 Juni 2026, nilai transaksi KKP mencapai 5,70 miliar rupiah melalui 2.200 lebih transaksi. Meski demikian, dia mengakui masih terdapat sejumlah kendala, terutama perubahan pemegang KKP di satuan kerja yang belum segera dilaporkan sehingga pihak bank merasa adanya ini bisa menghambat proses administrasi. Dengan meningkatnya penerimaan negara dan juga terjaganya realisasi belanja, Rusna menilai kondisi fiskal di Malang Raya dan Pasuruan menunjukkan ke arah yang semakin positif. Tren ini diharapkan mampu menjadi penopang pertumbuhan ekonomi regional sekaligus memperkuat optimisme terhadap kinerja APBN sepanjang tahun 2026 ini. Dari Kota Malang, Hanum Oktavia melaporkan.

0: Anda masih bersama kami dalam program Jatim hari ini berjaringan bersama RRI Korwil 10 Jawa Timur. Dan Anda bisa dengarkan siaran kami di RRI Malang, Sumenep, Madiun, Jember, Kediri, Tuban, dan juga Sampang. Kita masih akan terus mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter. Kali ini Ima Fadila mengabarkan, pemerintah Kabupaten Sampang bersama Kodim 0828 Sampang resmi memulai program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-129 tahun 2026. Ima, silakan laporan Anda.
1: Baik, pemerintah Kabupaten Sampang bersama Kodim 0828 Sampang resmi memulai program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-129 berlangsung di Desa Panyepen, Kecamatan Cerengi, Kabupaten Sampang. Pemilihan lokasi ini dinilai sangat strategis karena mengingat Desa Panyepen merupakan kawasan langganan banjir sekaligus jalur penghubung penting yang melintasi akses dua Kabupaten Sampang dan Bangkalan. Dan Satgas TMMD ke-129 Letkol CZI Dika Catur Yanuar Anwar menyampaikan pelaksanaan kegiatan ini akan berlangsung hingga 13 Agustus dan memprioritaskan 4 sasaran fisik utama serta sejumlah kegiatan non-fisik untuk mempercepat pembangunan daerah. Sasaran fisik mencakup pengecoran jalan rabat beton guna memperlancar konektivitas antar kabupaten, penyediaan sarana air bersih melalui pembuatan sumur bor dan tandon, perbaikan 2 unit rumah tidak

0: malah kita akan membuat suatu pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan taraf hidup wilayah kita pada PUPR.
1: Selain pembangunan infrastruktur fisik, MMD ke-129 juga diisi dengan program non-fisik berupa edukasi dan pemberdayaan masyarakat, layanan kesehatan gratis, penyuluhan wawasan kebangsaan, sosialisasi pencegahan narkoba, serta layanan perpustakaan keliling hingga aksi donor darah. Bupati Sampang Slamet Junaidi menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran TNI atas sinergi nyata dalam membantu membenahi infrastruktur desa, terutama di wilayah desa Penyepeng yang sering terdampak banjir. Perbaikan rabat beton jalan dinilai sesuai dengan kebutuhan warga karena kondisi jalan desa Penyepeng adalah ruas jalan yang sering rusak berulang akibat banjir. Dengan rabat beton ini diharapkan kondisi jalan desa menuju akses dua kabupaten, Bangkalan dan Sampang, menjadi lebih kokoh dan aman dari kerusakan akibat banjir, serta mempermudah akses pertanian dari desa Penyepen yang merupakan desa penghasil padi terbesar di Kabupaten Sampang. Ima Fadila melaporkan.

0: Harian di kesempatan kali ini sembari terus mendengarkan kabar-kabar dari rekan-rekan reporter. Kali ini di ujung telepon sudah siap Miftahul Umar yang mengabarkan berkaitan dengan penerimaan siswa baru tahun 2026 di SMP Negeri Kabupaten Bangkalan menjadi perhatian serius Dinas Pendidikan. Berbagai strategi dijalankan untuk memastikan pagu terpenuhi, mulai dari sistem online utama hingga pemenuhan pagu secara offline yang tetap terintegrasi dengan sistem daring. Miftah, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik pendengar, Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan menegaskan komitmennya dalam memastikan pemenuhan pagu siswa di SMP Negeri pada penerimaan siswa baru tahun 2026 ini. Strategi dilakukan melalui dua mekanisme, yakni sistem online utama dan pemenuhan pagu secara offline yang tetap terintegrasi dengan sistem daring. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan, Muhaimin, menjelaskan pemerataan dilakukan dengan mempertimbangkan sarana-prasarana, kondisi fisik sekolah, serta ketersediaan pagu, dan ia menjelaskan meski sebagian sekolah pinggiran masih belum mencapai target ideal, Dinas Pendidikan memberikan kesempatan perpanjangan hingga akhir Agustus 2026 sebelum cut-off Dapodik. Langkah ini diharapkan mampu menutup kekurangan jumlah siswa dan menjaga kualitas pembelajaran sesuai standar Rombel.
2: Ya, dari kami memastikan bahwa semua anak berkesempatan menempuh pendidikan sesuai dengan yang diharapkan. Artinya pemenuhan pagu online itu di beberapa SMP negeri yang tidak terpenuhi di SPG online utama itu dan kondisikan.
1: Selain itu, menurut Muhaimin, sistem zonasi berbasis domisili tetap menjadi jalur utama penerimaan siswa baru. Verifikasi titik koordinat dilakukan secara ketat oleh tim sekolah untuk memastikan keadilan dan transparansi. Dengan langkah ini, Dinas Pendidikan Bangkalan optimis pemerataan kesempatan belajar dapat berjalan sesuai harapan masyarakat. Dari Bangkalan, Miftahul Umar melaporkan.
0: Terima kasih Miftah, selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke Ulfa Larasati. 200 calon siswa sekolah rakyat Kabupaten Madiun menjalani pemeriksaan kesehatan sebagai persiapan mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Ulfa, silakan.
3: Baik, terima kasih dari Kabupaten Madiun melaporkan sebanyak 200 calon siswa sekolah rakyat di Kabupaten Madiun mengikuti pemeriksaan kesehatan di Gedung Serbaguna Sekolah Rakyat Madiun. Pemeriksaan tersebut dilakukan sebagai bagian dari persiapan sebelum para siswa mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS yang dijadwalkan berlangsung pada 31 Juli 2026 mendatang. Dalam pemeriksaan tersebut, calon siswa sekolah rakyat menjalani screening kesehatan, pemeriksaan mata, pemeriksaan gigi dan mulut, serta pengukuran tinggi badan dan berat badan. Direktur Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial, dan Korban Perdagangan Orang Kementerian Sosial Republik Indonesia, Rahmat Kusnadi menjelaskan, pemeriksaan kesehatan dilakukan untuk memastikan kesiapan calon siswa, mengingat mereka nantinya akan mengikuti berbagai kegiatan yang cukup padat selama menempuh pendidikan di sekolah rakyat. Menurut Rahmat, terdapat jeda sekitar 2 pekan mulai dari tanggal 14 hingga 31 Juli 2026 yang bisa dimanfaatkan sebagai masa perawatan bagi calon siswa yang membutuhkan penanganan medis sebelum sekolah dimulai. Calon siswa yang membutuhkan penanganan akan dirujuk ke puskesmas atau RSUD di Kabupaten Madiun. Selain pemeriksaan kesehatan, Rahmat mengatakan fasilitas penunjang seperti ruang klinik dan obat-obatan di sekolah rakyat telah tersedia. Sementara itu, layanan kesehatan pada tahap awal akan didukung oleh tenaga kesehatan dari puskesmas terdekat sebelum nantinya tersedia tenaga dokter dan perawat tetap. Rahma menambahkan, selama mengikuti pendidikan di sekolah rakyat, para siswa tidak hanya mendapatkan pendampingan dari kepala sekolah dan guru, tetapi juga wali asuh serta wali asrama yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah siswa. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Terima kasih Ulfa, selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke Aris Dika. Pemerintah Kota Pemkot Madiun melatih 170 relawan pendekar hijau untuk memperkuat pengelolaan sampah berkelanjutan di tingkat lingkungan. Aris, silakan.
4: Ya, baik. Pendengar, Pemerintah Kota Madiun melatih sekitar 170 relawan pendekar hijau untuk memperkuat pengelolaan sampah berkelanjutan di tingkat lingkungan. Pelatihan yang berlangsung di Ballroom Diamond The Sun Hotel Madiun tersebut, pendengar, menjadi bagian dari upaya pemerintah setempat untuk menekan volume sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir atau TPA Winongo. Laksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan para relawan akan memiliki 4 tugas utama. Mereka diantaranya akan membantu Ketua RT dalam pengelolaan sampah, kemudian memberikan sosialisasi kepada masyarakat, lalu menghidupkan program Kampung Iklim atau Proklim, serta mengaktifkan kembali bank sampah di masing-masing wilayah. Bagus juga menyebutkan saat ini terdapat sekitar 1.030 pendekar hijau yang tersebar di berbagai kelurahan. Para relawan berasal dari kelompok Proklim dan pengelola bank sampah yang selama ini telah aktif di lingkungan masing-masing. Menurut dia, pendengar, pendekar hijau merupakan relawan yang bekerja mendampingi Ketua RT. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran 10 juta rupiah bagi setiap RT untuk pengelolaan sampah. Karena itu, peran Ketua RT tetap menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan program di lapangan. Bagus juga menilai, pendengar, persoalan sampah menjadi isu mendesak di Kota Madiun karena berdasarkan perhitungan Dinas Lingkungan Hidup atau DLH setempat, kapasitas TPA Winongo diperkirakan hanya mampu menampung sampah sekitar 1 tahun lagi apabila tidak ada pengurangan volume sampah dari sumbernya. Karena itu, sekarang ini upaya penambahan lahan terus dilakukan oleh pemerintah setempat. Meski demikian, Bagus mengatakan jika solusi utama bukan hanya memperluas TPA, melainkan mengurangi timbulan sampah sejak dari rumah tangga. Upaya tersebut, pendengar, menjadi semakin penting karena pembangunan fasilitas insinerator atau alat pembakar sampah masih menunggu standar teknis dari Kementerian Lingkungan Hidup. Demikian Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Masih ada sejumlah kabar dari rekan reporter yang akan kami hadirkan untuk Anda merapat hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita bergeser ke reporter Muhammad Ali. Pembangunan Gerai Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Sumenep terus menunjukkan perkembangan. Hingga akhir Juni 2026, puluhan gerai telah rampung dibangun, sementara ratusan lainnya masih dalam proses penyelesaian. Ali, silakan laporan Anda.
5: Pembangunan Gerai Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Sumenep terus mengalami kemajuan. Berdasarkan data hingga 30 Juni 2026, sebanyak 48 gerai telah selesai dibangun. Sedangkan 201 gerai lainnya masih dalam tahap pengerjaan. Data tersebut mengacu pada laporan Kodim 0827 Sumenep sebagai pelaksana pembangunan gerai KDKMP. Dan Kepala Bidang Perizinan Kelembagaan Pengawas dan Pemeriksaan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep, Hairin Iskandar, menjelaskan bahwa gerai yang masih berproses telah memasuki tahapan pengerjaan fisik, mulai dari penggantian fondasi hingga konstruksi bangunan. Bahkan sebagian di antaranya telah mendekati tahap penyelesaian. Meski demikian, gerai yang telah rampung belum dapat beroperasi karena masih menunggu pengadaan sarana dan prasarana pendukung. Dan menurut Airin juga sejumlah koperasi memang telah menerima fasilitas seperti truk, mobil pick up dan etalase. Namun distribusi belum merata hingga aktivitas usaha belum dapat dimulai. Sementara itu, 4 gerai yang sebelumnya diresmikan Presiden Prabowo Subianto pada prinsipnya telah dipersiapkan untuk beroperasi. Namun personalnya masih menunggu ketersediaan barang agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan secara optimal. Dari Kabupaten Sumenep, Muhammad Ali melaporkan.
0: Kita bergeser ke kabar lainnya. Kali ini ada reporter Familia. Universitas Ankoya Sumenep mulai susun WMTS untuk 4 program studi baru. Familia, silakan.
6: Ya baik, terima kasih pendengar. Universitas Anukoya Kabupaten Sumenep ini sudah mulai menyusun visi, misi, tujuan dan strategi atau VMTS untuk 4 program studi baru sebagai langkah memperkuat kualitas pendidikan tinggi dan menjawab tantangan zaman. Kegiatan tersebut digelar di Aula Kiai Haji Abdul Basri Universitas Anukoya yang digelar mulai kemarin 15 Juli hingga hari ini 16 Juli 2026. 4 program studi baru yang menjadi fokus penyusunan tersebut meliputi sains lingkungan, kecerdasan buatan atau artificial intelligence, dan hukum bisnis serta sastra Indonesia. Langkah strategis ini diambil guna merespon dinamika kebutuhan tenaga kerja yang terus berubah. Sementara untuk penyusunan ini juga turut melibatkan sekolah mitra hingga organisasi profesi seperti perwakilan dari SMA 1 Anukoya, SMA 1 Anukoya Putri, dan PWRI Kabupaten Sumenep. Keterlibatan unsur internal ini diharapkan mampu memberikan masukan konstruktif agar kurikulum yang dirancang relevan dengan kondisi lapangan. Rektor Universitas Anukoya, Dr. Kiai Haji Muhammad Hosnan MPD menegaskan bahwa pentingnya setiap prodi memiliki sasaran yang terukur agar lulusan yang dihasilkan tidak hanya unggul secara akademik, akan tetapi juga adaptif. Untuk itu, Rektor Anukoya ini juga menginginkan agar lulusan Universitas Anukoya ini tidak hanya sekedar memperoleh ijazah, akan tetapi nantinya juga memiliki kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Kegiatan tersebut ini juga ditargetkan mampu melahirkan rumusan VMTS yang komprehensif, dan pijakan kuat ini juga diharapkan membawa 4 prodi baru tersebut menjadi program pendidikan yang inovatif dan berdaya saing di tingkat nasional maupun global. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan.
0: Terima kasih Familia. Informasi terakhir yang akan kami hadirkan untuk Anda datang dari reporter Awang Sukmawan berkaitan dengan Bakorwil 3 Dorong Malang Raya menjadi megapolitan. Awang, silakan laporan Anda.
7: Provinsi Jawa Timur mulai menyusun langkah percepatan pembangunan kawasan selatan melalui orkestrasi strategic planning yang dikolaborasikan dengan konsep Rutu Malang Raya Megapolitan. Program tersebut digagas Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan 3 Jawa Timur, Bakorwil 3 di Malang, sebagai upaya memperkuat konektivitas wilayah selatan. Kepala Bakowil 3, Asep Gusdinar, mengatakan bahwa konsep Malang Raya Megapolitan sejalan dengan arah pembangunan nasional dalam asta cita Presiden Prabowo Subianto dan Nawabakti Satya Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kawasan ini diproyeksikan terhubung dengan jalur lintas selatan yang membentang dari Pacitan hingga Banyuwangi. Menurut Asep, potensi wilayah selatan Jawa Timur sebenarnya sudah besar dan lengkap, baik dari sisi sumber daya manusia, kekayaan alam, maupun sektor ekonomi. Tantangan yang masih dihadapi adalah membangun sinergi dan konektivitas agar seluruh potensi tersebut saling terhubung dan berkembang bersama. Saya menambahkan setiap wilayah akan diarahkan mengembangkan keunggulan masing-masing. Kawasan Malang Selatan dan Blitar Selatan misalnya diproyeksikan menjadi pusat ekonomi kreatif dan inovasi dengan dukungan lembaga riset seperti BRIN dan BRIDA. Sementara untuk wilayah lain akan mengembangkan sektor wisata maupun potensi unggulan lainnya. Untuk merealisasikan rencana tersebut, Bakorwil 3 akan mengundang 8 kepala daerah di kawasan selatan Jawa Timur guna membangun komitmen bersama. Sinergi lintas daerah dinilai menjadi kunci agar pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling mendukung demi peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai informasi, dalam acara Rutu Malang Raya Megapolitan dihadiri Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, melalui daring dan juga dihadiri narasumber lainnya, seperti Ketua BRRI, serta peserta dari berbagai macam organisasi profesi. Demikian laporan saya, Awang, kembali ke Anda di Surabaya.
0: Baik, terima kasih Awang. Selamat kembali bertugas. Dan pendengar, informasi dari reporter Awang Sumawan menutup jumpa kita dalam program Jatim hari ini di edisi hari Kamis 16 Juli 2026. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Sekaligus saya Sari Juli yang bertugas pamit undur diri dari mendengar Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
8: Demikian Jatim hari ini.

Pernah merasa mencium aroma kopi saja sudah terasa lebih segar? Menurut kajian psikologi, aroma dan kebiasaan wangi kopi dapat memicu otak merasa lebih siaga dan fokus, bahkan sebelum kita minum. Aroma ini sering diasosiasikan dengan awal aktivitas, sehingga tubuh merespon dengan rasa lebih siap menjalani hari. Itulah sebabnya, kadang yang lebih dulu membangunkan semangat bukan kopinya, tetapi aromanya. Dari wangi sederhana, energi pagi bisa mulai terasa. Gimana?

0: pendengar, tahukah Anda, anggapan bahwa minyak hanya untuk bahan bakar adalah tidak sepenuhnya benar. Faktanya, banyak produk sehari-hari berasal dari minyak seperti plastik, kosmetik, aspal, dan obat-obatan. Hal ini dibenarkan oleh Dandi Alfayed, PhD Researcher di bidang Petroleum Engineering di King Fahd University of Petroleum and Minerals, KFUPM, Saudi Arabia.
1: Minyak juga bukan cuma soal bahan bakar ya. Dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali produk yang berasal dari minyak. Mulai dari plastik, kosmetik, aspal, sampai obat-obatan. Jadi ya, dengan berbagai macam produk ini, peran minyak sebenarnya masih sangat besar dalam kehidupan modern yang kita jalani saat ini.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Terima kasih atas kebersamaan Anda di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Masih menemani aktivitas Anda pendengar di Tuban siang ini. Hingga nanti jam 11 siang ya, Asa menemani aktivitas Anda di Pro 1 RRI Tuban. Boleh request lagu pop Indonesia, boleh gabungan, boleh berbagi informasi di 0356-8834756. Bisa juga via WhatsApp kami 0851-9626-4186.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat,

0: itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa. Memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas, prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.

0: bete banget sih, pengen healing.
1: Apa ini? Kayak lampu?
0: Wow.
2: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
1: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
2: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
1: Masa sih?
2: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
1: Kalau kuliner?
2: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
1: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
2: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!

Terima kasih atas kebersamaan Anda di Tuban siang ini pendengar. Jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saatnya Hasna pamit undur diri bersama Anda karena Tuban siang ini hingga Tuban sore ini akan dilanjutkan oleh Wahyu Pria. Kami harap Anda terus tergabung bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang dan selamat menjalankan aktivitas di siang hari ini.

Terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar. Selamat menjalankan aktivitas di siang hari ini. Akan ditemani oleh Wahyu Pria Tuban siang ini, Gatuban sore ini. Jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kita ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta. Selamat siang pendengar dan selamat menjalankan aktivitas di siang hari ini.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Argentina ke final Piala Dunia 2026 setelah memulangkan Inggris 2-1. Anggi mengamankan medali emas di Asian Boxing U19 2026. Indonesia meloloskan 4 wakil ke babak 16 besar Japan Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Kamis 16 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Argentina menang dramatis atas Inggris 2-1. Tantang Spanyol di final Piala Dunia 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Messi. Oh, England are in trouble. Drama dan emosi mewarnai laga semifinal Piala Dunia 2026 antara Argentina dan Inggris di Stadion Atlanta dini hari tadi. La Albiceleste berhasil membalikkan keadaan usai tertinggal lebih dulu dan akhirnya menang 2-1, memastikan tiket ke partai puncak melawan Spanyol. Laga berlangsung panas sejak awal, kedua tim saling menekan, namun peluang emas masih sulit tercipta. Peluang terbaik Inggris datang lewat sundulan John Stones di menit ke-33, namun masih melenceng. Kartu kuning pertama dikeluarkan di menit ke-37 untuk Elliot Anderson, menyusul Leandro Martinez di menit ke-42. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Argentina langsung mengebrak lewat Julian Alvarez, namun Pickford masih sigap. Inggris mewujudkan Argentina dengan gol cepat. Anthony Gordon mencetak gol pada menit ke-51, memanfaatkan umpan Morgan Rogers. Inggris unggul 1-0. Tertinggal, Argentina meningkatkan tekanan. Enzo Fernandez menyamakan kedudukan dengan tembakan jarak jauh di menit ke-85. Skor menjadi 1-1. Saat laga memasuki injury time, Lionel Messi melepaskan umpan silang matang ke kotak penalti. Lautaro Martinez menyundul bola ke gawang yang terbuka lebar. Argentina berbalik unggul 2-1. Usai laga, pelatih Argentina Lionel Scaloni memuji kerja keras timnya demi mengamankan tiket final.
2: Sungguh menyenangkan bahwa mereka menikmati berada di final. Tim ini sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ini adalah pertunjukan tentang kelompok persaudaraan. Tidak ingin kalah dan berjuang sampai akhir. Setelah ini kami akan mencoba memenangkan final.
1: Sementara itu, pelatih Inggris Thomas Tuchel akui pertandingan berjalan sangat ketat di antara kedua tim.
2: Itu pertandingan yang sangat ketat. Tapi saya senang dengan cara kami bermain. Kami memiliki momentum dan memanfaatkannya, unggul 1-0. Saya rasa itulah yang terjadi dalam pertandingan yang benar-benar seimbang seperti ini. Saya pikir pada titik pertandingan itu, kami memang pantas bahwa kami memanfaatkan momen kami, tapi kami kesulitan untuk bertahan dari umpan silang. Jadi kami sama sekali tidak bisa mendapatkan momentum kembali dan mereka memanfaatkan itu dan memenangkan pertandingan.
3: Yeah, couldn't get the momentum back at all and they took advantage of that and won again.
1: Selanjutnya Argentina akan menghadapi Spanyol di final Senin dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat di Stadion MetLife East Rutherford. Sebelumnya Spanyol lolos setelah membungkam Prancis 2-0 di semifinal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Got a chance here.
2: That's ball for Ziyech. Just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
1: Great chance. He's got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
3: Kabar sepak bola lainnya, pendengar, penyerang timnas Belgia Leandro Trossard resmi meninggalkan Arsenal untuk bergabung dengan Besiktas dengan nilai transfer 18 juta euro. Dibayar dalam 6 kali cicilan selama 3 tahun. Pemain 31 tahun ini menandatangani kontrak 3 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim. Trossard masih terikat kontrak hingga 2027. Namun kedua pihak sepakat mengakhiri kerjasama lebih awal selama di Arsenal. Sejak Januari 2023, ia juga tampil 174 pertandingan dan mencetak 36 gol. Termasuk 6 gol dan 6 assist di Liga Inggris musim lalu yang membantu Arsenal juara.
2: Brighton are getting closer and closer.

0: Mendengar kabar dari lintasan balap Tour de France etapa ke-11 berakhir dengan kemenangan mengejutkan Soren Wernskiöld. Sementara Tadej Pogacar tetap mempertahankan posisi di puncak klasemen umum. Selengkapnya Liliana Dea melaporkan.
1: Nah, I thought I was too far back and then it opened up on the right side like it.
2: Balapan Tour de France etape ke-11 menghadirkan kejutan lewat kemenangan pembalap Norwegia Soren Wernskiöld. Sehari setelah finish terakhir pada etape sebelumnya, pembalap Uno X Mobility itu bangkit dan memenangi sprint menuju garis akhir di Nevers, Prancis. Wernskiöld meraih kemenangan usai melancarkan sprint panjang pada kilometer terakhir. Ia unggul tipis atas Olaf Koy dari Belanda, sementara Jasper Philipsen finish di posisi ketiga. Kemenangan itu menjadi yang terbesar sepanjang karir Wernskiöld. Etape sejauh 161,3 km tersebut juga tercatat sebagai etape tercepat dalam sejarah Tour de France dengan kecepatan rata-rata sekitar 50,9 km per jam. Usai balapan, Wernskiöld mengaku masih tidak percaya atas hasil yang diraihnya tersebut.
3: Saya sempat merasa posisi saya terlalu jauh di belakang. Lalu tiba-tiba terbuka celah di sisi kanan, sesuatu yang biasanya tidak terjadi. Rasanya hampir sama seperti saat saya meraih kemenangan besar pertama saya di Omloop Het Nieuwsblad. Waktu itu juga saya merasa terlalu jauh di belakang, lalu tiba-tiba sudah berada di depan. Benar-benar luar biasa.
1: It's unbelievable.
2: Sementara itu, pemegang jersey kuning Tadej Pogacar kembali menjalani etape dengan aman. Meski tidak meraih kemenangan, juara bertahan asal Slovenia itu finish bersama rombongan utama sehingga tetap mempertahankan posisi di puncak klasemen umum. Tidak ada perubahan berarti dalam persaingan perebutan jersey kuning. Pogacar berhasil menghindari insiden dan menjaga keunggulannya menjelang etape pegunungan berikutnya.
4: Bukan etape yang mudah, tetapi setidaknya jaraknya pendek. Hari ini yang terpenting adalah tetap aman. Saya sempat mengalami satu momen ketika sebuah botol masuk ke depan roda sepeda saya dan saya hampir terjatuh. Saat itu saya benar-benar sangat ketakutan dan sudah membayangkan diri saya tergeletak di aspal. Untungnya, saya masih bisa mengendalikan setang sepeda dan tetap tegak. Pada akhirnya, semuanya berjalan dengan baik.
2: Persaingan Tour de France dijadwalkan berlanjut pada etape ke-12 hari ini. Para pembalap akan menempuh rute dari Circuit Nevers-Magny-Cours menuju Chalon-sur-Loire dalam etape datang yang diperkirakan kembali menjadi ajang bagi para sprinter. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita menuju ke sepak bola tanah air, di mana Presiden Semen Padang FC Andre Rosiade menyatakan adanya isu dua klub Liga 2 sudah membuking slot promosi ke kasta tertinggi sebagai kritik dan peringatan dini agar kompetisi berjalan adil. Ia meminta PSSI, PT LIB, dan Komite Perwasitan mengawal ketat agar pertandingan bersih dan fair play.
1: Nah, kami juga mendengar isu-isu bahwa ada dua tim yang sudah membooking seat Liga 1. Ya, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan ya kepada PSSI, PT Liga, dan Komite Wasit, ya, Semen Padang serius meraih Liga juara Liga 2 dengan cara-cara yang fair, cara-cara yang fair play, cara-cara jujur, bersih, dan saya harapkan ini dikawal oleh PSSI, PT Liga, dan juga Komite Wasit. Kawallah kompetisi ini agar kompetisinya profesional dan sehat. Dan terakhir, kalau ada cara-cara tidak benar, ya, ada yang merasa membooking slot, satu hal saya ingatkan. Ini era Presiden Prabowo, era penegakan hukum yang terbuka. Kami tidak ragu-ragu membawa permasalahan ini ke ranah hukum.
0: Di tengah isu miring, Semen Padang menargetkan juara dan juga promosi di Liga 2 2026-2027 dengan persiapan matang mengumpulkan 90% pemain dan latihan 3 bulan sebelum Liga bergulir. Pernyataan ini dinilai sebagai strategi agar perangkat pertandingan diawasi ketat sejak awal musim. Andre menegaskan tidak ada orang kuat atau mafia yang bisa mengatur hasil secara kotor.

Kabar dari ArenaNet, di mana Indonesia meloloskan 4 wakil ke babak 16 besar Japan Open 2026. Muhammad Zaki Ubaidillah di tunggal putra, Putri Kusuma Wardani tunggal putri, kemudian Sabar Reza dan Fajar Fikri ganda putra. Ubaid mengalahkan Rasmus Gamke dari Denmark melalui rubber game 21-14, 16-21, 21-18 setelah sempat hilang fokus di game kedua. Fajar Fikri melibas Popov bersaudara dari Prancis dengan dua game langsung, 21-19, 21-13. Selanjutnya, 5 wakil Indonesia akan bertanding di babak 16 besar Japan Open 2026 untuk memperebutkan tiket perempat final. Ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisa Trias Puspitasari sudah dipastikan lolos ke perempat final tanpa bertanding setelah unggulan satu Tiongkok Liu Shengshu dan Tanning menyatakan walkover atau WO.

0: Kabar dari arena voli, Sigit Ardian bersiap memulai langkah bersama tim baru saat ia resmi dipanggil ke Timnas Voli Putra Indonesia untuk CV League 2026 setelah absen 4 tahun. Pemain veteran ini dipanggil bersama setter senior Dio Zulkifri untuk menyeimbangkan kekuatan tim dan juga memberikan pengalaman bagi pemain muda. Ia mengakui adanya tantangan tersendiri saat kembali dipanggil sebagai pemain timnas.
1: Ya, ini mungkin tantangan juga buat saya ya. Jadi sebenarnya tim yang sudah ada ini udah cukup bagus dan mungkin sebenarnya nggak perlu saya gitu. Tapi ya mungkin dari pihak pelatih membutuhkan untuk posisi di OH. Jadi mungkin pilihannya ada di saya, ya saya terima dan saya siap untuk jadi apa ya, pendamping teman-teman lah. Ya ini mungkin
0: format baru CV League dengan sistem grup dan babak silang membutuhkan rotasi pemain matang. Di CV League 2026, Indonesia memulai perjuangan melawan Kamboja pada hari ini pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sigit telah membela timnas sejak SEA Games 2015 dan meraih emas pada 2019 dan 2021. Kehadiran Sigit dan Dio diharapkan menjaga mentalitas juara dan kedalaman skuad pasca kesuksesan menjuarai AVC Men's Volleyball Cup 2026.

0: Beralih ke lintasan sirkuit, kehadiran Mario Aji dan Veda Ega Pratama di GP Indonesia 2026 mendongkrak antusiasme penggemar. Dengan tiket early bird ludes terjual dan total transaksi 2,4 miliar rupiah. Dukungan penuh penggemar lokal memicu lonjakan penjualan, didorong oleh status Mario dari Moto2 dan Veda Moto3 sebagai pahlawan lokal kebanggaan tanah air. Hal ini disampaikan langsung oleh Chairman Indonesia MotoGP, Troy Waroka.
1: Persennya masih beragam, tapi kalau kita lihat angka per malam ini sudah di angka sekitar 2,4 miliar. Tahun lalu untuk mencapai angka ini, itu masih lama, masih menjelang sebulan baru mungkin langsung penuh gitu ya, langsung agresif. Kalau sekarang masih lama waktunya, sudah pembeliannya sudah mencapai di angka itu, udah laku seharga segitu. Betul, local heroes. Makanya sekarang kita ada hashtag Indonesia Mendunia, karena kalau bukan sekarang kapan lagi? Jadi kita harus benar-benar total football untuk mendukung mereka berdua. Makanya hashtagnya pun Indonesia Mendunia.
0: Ajang balap bergengsi ini akan berlangsung di sirkuit internasional Pertamina Mandalika pada 9 hingga 11 Oktober 2026. Para pecinta otomotif bersiap menyaksikan aksi pebalap muda Indonesia bersaing dengan pebalap kelas dunia di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.

0: Informasi lainnya pendengar, Pengprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali bersiap menggelar musyawarah provinsi atau musprov. Pelaksanaan lebih awal ini diyakini akan mempermudah persiapan pengurus baru dalam hal penyelenggaraan Porprov Bali 2027 di Buleleng dan babak kualifikasi PON tahun depan. Laporan disampaikan Putu Nirawati.
1: Jadi kami sampai di Desember 2026.
2: Pengprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali bersiap menggelar musyawarah provinsi Musprov pada September 2026. Agenda utama Musprov ini untuk memilih Ketua Umum Pengprov IMI Bali periode 2027-2031. Ketua Harian Pengprov IMI Bali saat konferensi pers di Sekretariat IMI Bali, R. Tony Susiartono, Rabu 15 Juli 2026 mengatakan Musprov kali ini memang dilaksanakan lebih awal. Masa kepengurusan IMI Bali sekarang akan berakhir Desember 2026. Pelaksanaan Musprov yang lebih awal diyakini akan mempermudah persiapan pengurus baru dalam hal penyelenggaraan Porprov Bali 2027 di Buleleng dan babak kualifikasi PON tahun depan.
1: Jadi lebih awal kita bisa persiapkan dengan pengurus yang baru. Jadi biar lebih masuk di dalam, masuk ke Porprov di 2027.
2: Ditanya terkait arah dukungan para voter menjelang Musprov, menurut Tony Susiartono, klub-klub masih menjagokan I Gusti Ngurah Anom atau Aji Krishna untuk kembali menakodai IMI Bali. Nantinya akan ada 17 voter yang akan menyalurkan hak suara dalam Musprov nanti. Para voter tersebut merupakan klub-klub yang telah terdaftar resmi sebagai anggota IMI Bali.
1: Rencana Aji tidak maju, tetapi misalnya dari klub semua tetap minta memilih Aji, ya mau tidak mau kita berharap Aji bisa memimpin kembali. Karena kita juga sekarang juga masih satu periode. Jadi untuk di IMI itu bisa dua kali, dua periode.
2: Pada kesempatan sama, Sekretaris Umum Sekum IMI Bali Iketut Alit Ano mengatakan pekerjaan rumah pengurus IMI Bali 4 tahun mendatang yakni konsisten melakukan pembinaan atlet sejak usia muda.
3: Jadi kalau untuk di tingkat nasional udah punya nama nanti dia untuk dari satu prestasi luar biasa untuk kita di Bali gitu ya.
2: Iketut Alit Anom mengatakan Bali memang memiliki pembalap andalan I Gusti Ngurah Diva Ismayana. Namun dengan regulasi PON saat ini, Diva tidak memungkinkan lagi tampil di PON 2028 NTB dan NTT dikarenakan terganjal batasan usia. Atlet yang boleh bertanding di PON rentang usianya 16 hingga 25 tahun. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: Dari ring tinju, Indonesia meraih 1 emas dan 1 perak di Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026. Anggi Intania Halik meraih emas di U19 Putri Light Flyweight 45 hingga 48 kg setelah tampil dominan di final. Sementara Dira Artika meraih perak di U19 Putri Featherweight 54 hingga 57 kg setelah kalah dari India. Anggi yang sukses mengamankan emas bagi tanah air menyatakan bangga dan bersyukur atas kerja kerasnya.
1: Dan aku sama pelatih-pelatih sama teman-teman aku juga yang udah dukung aku, jadi aku harus kasih yang terbaik untuk Indonesia. Rasanya aku terharu, bangga, akhirnya semua kerja keras latihan aku tuh terbayar di sini. Aku dihukum gara-gara berat badan aku over sama pelatih. Tapi semuanya aku bisa bayar di sini. Targetnya aku bakal terus, targetnya aku bisa bawa nama Indonesia lebih naik lagi.
0: Kejuaraan ini menjadi momentum kebangkitan tinju Indonesia dan langkah berikutnya adalah memastikan hasil ini berlanjut di ajang-ajang internasional mendatang.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Porro. Olmo. Pedro Porro!
2: Tim Nasional Spanyol kembali ke final Piala Dunia. Kali ini mereka datang dengan pertahanan yang nyaris tak tertembus di Stadion AT&T. Arlington, La Furia Roja menyikirkan Prancis dengan skor telak 2-0. Gol dari eksekusi penalti Mikel Oyarzabal di menit ke-22 dan tendangan Pedro Porro di menit ke-58 sudah cukup untuk mengantarkan anak asuh Luis de la Fuente ke partai puncak.
1: For Pedro Porro, the moment of his professional life.
2: Ini adalah final kedua Spanyol sepanjang sejarah, setelah mereka menjadi juara pada edisi 2010 di Afrika Selatan. Yang mencengangkan, perjalanan Spanyol kali ini dibangun di atas fondasi pertahanan baja. Gawang mereka yang dijaga Yone Simon hanya kebobolan 1 gol dari total 7 pertandingan sejak fase grup hingga semifinal. Mereka juga telah menyingkirkan tim-tim besar Eropa beruntun, Portugal, Belgia, dan kini Prancis. Dengan penguasaan bola rata-rata di atas 60%, Spanyol tetap setia pada filosofi permainan mereka. Arlington menjadi saksi kehebatan dua pahlawan, Mikel Oyarzabal yang tenang di titik penalti dan Pedro Porro yang tak hanya kokoh di belakang, tapi juga ikut mencetak gol. Final Piala Dunia 2026 akan digelar di Stadion MetLife, East Stratford pada Minggu 19 Juli 2026 atau Senin dini hari waktu Indonesia Barat.

Mendengar, tetaplah bersama kami di FM 87,9 karena kami akan kembali setelah kumandang azan zuhur untuk wilayah Tuban dan sekitarnya.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat zuhur. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.

Terima kasih bergegar, kita masih mengudara di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Emosi di Bandu oleh Wahyu Pria, pendengar ya, edisi tanggal 16 Juli 2026 di Tuban siang ini sampai nanti. Tuban sore ini pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk pendengar RRI Tuban ya. Dan selain ini kita akan melanjutkan siaran dengan program lainnya di Tuban siang ini yaitu Sekar Sari di pukul 12 sampai pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat. Dan tetap terhubung di ruang dengar kami ya di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Selamat siang pendengar RRI Tuban dimanapun kalian berada. Semoga sehat semuanya begitu ya. Salam sejahtera juga untuk pendengar RRI Tuban dimanapun kalian berada. Dan kita sudah masuk di program Sekarsari edisi tanggal 16 Juli 2026 ya. Dibantu oleh Wahyu Pria tentunya di hari Kamis siang kali ini begitu ya. Di Kamis yang cukup panas di wilayah Kabupaten Tuban dan di sekitar studio RRI Tuban tentunya pendengar ya. Kalau misalnya pendengar sedang istirahat sekarang begitu ya, atau sedang baru pulang bekerja begitu ya, ini yang sedang nyantai sambil menikmati es begitu ya, cocok kalau misalnya mendengarkan lagu-lagu campur sari ataupun keroncong.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya pendengar, usai sudah perjumpaan kita di Sekarsari ya begitu ya, edisi tanggal 16 Juli 2026. Dan setelah ini pendengar, kita akan kembali mengudara dengan program Tuban siang ini lainnya, yaitu Warta Berita Tuban di pukul 1 sampai 1 lebih 30 waktu Indonesia bagian Barat.

0: Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, Radio Republik Indonesia kembali menyapa dengan Warta Berita Tuban. Edisi tanggal 16 Juli 2026. Bersama saya, Wahyu Pria. Kabar pertama, Polres Tuban telah resmi berganti status menjadi Polresta. Diharapkan pelayanan publik kepada masyarakat dapat semakin ditingkatkan. Witra Adila melaporkan.
1: Polres Tuban telah resmi berganti status menjadi Polresta Tuban. Peresmian perubahan status tersebut ditandai dengan upacara yang digelar tertutup. Bersamaan dengan perubahan status tersebut, tongkat pemimpinan pun turut beralih. Jabatan Kapolres yang sebelumnya dijabat oleh AKBP Alaidin kini resmi diemban oleh Kombes Pol Jazuli Dani Iriawan. Kapolresta Tuban, Kombes Pol Jazuli Dani Iriawan menyampaikan bahwa peningkatan status ini diharapkan menjadi momentum untuk membawa perubahan yang lebih baik di Kabupaten Tuban. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergitas yang erat dengan jajaran Forkopimda.
2: Untuk Polres Tuban beralih menjadi peningkatan tinggi menjadi Polresta, alhamdulillah tadi juga disaksikan oleh Mas Bupati, Pak Kapolres Tuban yang lama, Komandan Unit, mudah-mudahan diberkati, lancar. Saya juga tadi sudah masuk ke Mas Bupati, kita saling sinergi. Kedepannya mudah-mudahan Tuban ini bisa menjadi lebih maju, lebih sukses. Yang jelas saya titip diri tanpa rekan-rekan semua, tentunya kami tidak bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya.
1: Bupati Tuban Aditya Harinda Fariski turut memberikan apresiasi positif. Ia menilai bahwa peningkatan status Polresta ini merupakan respon yang tepat atas pesatnya perkembangan Kabupaten Tuban, terutama dengan banyaknya proyek strategis nasional yang mulai masuk.
3: Saya menyampaikan hari ini banyak sekali proyek-proyek strategis nasional dan salah satu investasi-investasi besar akan masuk di Kabupaten Tuban, karena ini adalah salah satu bentuk bagaimana Polres Tuban waktu menjabat menjadi Polresta ini, bisa membuat kenyamanan, keamanan bagi para pendatang. Kami berharap hari ini ada peningkatan kelas ini, insya Allah akan semakin general lagi, semakin meluas dalam menjaga ketertiban yang ada di Kabupaten Tuban.
1: Bupati Tuban berharap dengan kenaikan status menjadi Polresta, pelayanan publik dapat semakin ditingkatkan dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Tuban. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
0: Masih dari wilayah Tuban, sebuah rumah dan kandang ternak milik warga desa Kayen, Tuban terbakar diduga lupa mematikan api tungku. Kerugian ditaksir mencapai 100 juta rupiah. Kembali Witra Adila melaporkan.
4: Musibah kebakaran melanda sebuah rumah dan kandang ternak milik warga di Dusun Joho, Desa Kayen, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban. PLT Kasalpol PP dan Damkar Kabupaten Tuban Sutaji menjelaskan jika peristiwa bermula ketika istri korban, Wasriyatun, sedang merebus air menggunakan tungku kayu bakar. Saat itu, ia pergi ke ladang tanpa memastikan api di tungku telah padam sepenuhnya. Api kemudian membesar dan menyambar tumpukan jerami yang berada di dekat tungku, lalu merembet hingga menghanguskan bagian dapur, kandang, serta bagian belakang
5: pemerintah kabupaten.
6: Ya, kronologinya saya mendapat laporan dari perangkat desa, sekretaris desa, bahwa telah terjadi kebakaran di Desa Kayen, Kecamatan Bancar. Mendapati laporan tersebut, pos Bancar, saya segera telepon untuk datang ke lokasi. Itu.
4: Kebakaran ini mengakibatkan kerugian material yang ditaksir mencapai 100 juta rupiah yang meliputi bangunan dapur, kandang, serta dua ekor kambing milik korban. Beruntungnya tidak ada korban jiwa atau luka-luka dalam peristiwa ini. Petugas juga berhasil menyelamatkan aset berharga milik korban dengan estimasi nilai mencapai 350 juta rupiah. Di antaranya bangunan rumah bagian depan serta dua ekor sapi milik korban. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.

0: Ya, berdengar dari wilayah Tuban, kita menuju ke wilayah Bojonegoro. Bupati Bojonegoro, Setio Wahono, resmi membuka program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-129 tahun 2026 di lapangan Desa Mildak, Kecamatan Kedongadem pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2026. Program yang dipusatkan di Desa Kesongo ini menjadi wujud sinergi TNI, pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan masyarakat dalam mempercepat pembangunan infrastruktur serta pemberdayaan masyarakat desa. Lia Yunita melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Bojonegoro bersama Kodim 0813 resmi membuka program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-129 tahun 2026 di lapangan Desa Melidek, Kecamatan Kedungadem, Rabu kemarin. Program bertema TMMD Satukan Langkah Membangun Negeri dari Desa dipusatkan di Desa Kesongo dan berlangsung hingga 13 Agustus 2026 mendatang. Pembukaan dilakukan oleh Bupati Bojonegoro Setio Wahono didampingi Dandim 0813 Bojonegoro Letkol Irfantri Dedi Dwi Wijayanto. Bupati Setio Wahono mengatakan TMMD menjadi wujud sinergi TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk mempercepat pembangunan desa melalui kegiatan fisik maupun pemberdayaan masyarakat.
2: Tujuan dilaksanakannya program TMMD tahun 2026 ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta sebagai wujud nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat. Program ini merupakan bentuk sinergi yang sangat strategis antara TNI, pemerintah daerah, instansi terkait, dunia usaha, serta seluruh elemen masyarakat dalam mempercepat pembangunan di wilayah pedesaan dengan isu utama yaitu penurunan angka kemiskinan, peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan indeks pembangunan manusia.
1: Usai upacara, rombongan menuju lokasi sasaran TMMD di Desa Kesongo serta Pasar Murah yang digelar di Koperasi Desa Merah Putih setempat. Bojonegoro bahagia, makmur, dan membanggakan. Dari Bojonegoro, saya Lia Yunita melaporkan.
0: Kita ke kabar terakhir, siswa di Lamongan antusias sambut kembali program makan bergizi gratis seiring dimulainya tahun ajaran baru. Farin Regi melaporkan.
3: Program makan bergizi gratis kembali disalurkan kepada para siswa seiring dimulainya tahun ajaran baru. Salah satu sekolah yang kembali menerima program tersebut adalah MI Unggulan Sabilillah Lamongan. Kehadiran MBK disambut antusias para siswa yang mengaku telah merindukan menu makan bergizi selama masa libur sekolah. SPPG Sedomukti Lamongan menyajikan menu nasi, opor ayam, tempe menduan, acar matang, dan buah semangka. Menu tersebut langsung dinikmati para siswa yang terlihat lahap menghabiskan makanan bersama-sama teman di kelas. Salah seorang siswa, Nadira, mengaku senang karena dapat menikmati kembali menu MPG yang hampir sebulan tidak menerima program tersebut selama libur sekolah. Menurutnya selain cita rasa makanan, suasana makan bersama teman-teman juga menjadi hal yang paling dirindukan.
4: Ada tempe, ada ayam, ada sayur-sayuran, ada buah sama nasi.
5: Nah, dengan menu ini kamu suka nggak?
4: Suka banget.
5: Terus manfaatnya apa sih MBG buat kamu?
4: Sehat dan bikin aku senang.
5: Ada yang mau disampaikan ucapan terima kasihnya untuk Bapak Presiden Prabowo?
4: Terima kasih Bapak Presiden sudah mengasih kita makan bergizi gratis.
3: Kepala Mius Lamongan Uswatun Hasanah mengatakan, selama pelaksanaan program MBG di sekolahnya, tidak pernah ada keluhan dari siswa terkait kualitas maupun penyajian makanan.
6: Karena menjadi paket sempurna di dalam kegiatan masa ta'aruf siswa baru, menu yang disajikan hari ini juga luar biasa, sangat variatif dan memenuhi gizi anak, yaitu 4 sehat 5 sempurna. Dengan MBG ini kami berharap fokus belajar anak bisa lebih baik dan semangat untuk masuk sekolah juga sangat menunjang keinginan dia untuk giat belajar.
3: Dengan dimulainya kembali kegiatan belajar mengajar, penyaluran MBG kini kembali dilakukan untuk mendukung penemuan gizi peserta didik sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan dan konsentrasi belajar di sekolah. Farin Raki melaporkan.
0: Mendengar kabar dari wilayah Lamongan tadi yang menutup perjumpaan kita di Warta Berita Tuban edisi tanggal 16 Juli 2026. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.

Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang baloi, yaitu rumah adat Tidung Kalimantan Utara.

0: merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Mohtar Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan rumah baloi. Rumah ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Walau rumah ini berbentuk panggung, namun bangunan rumah adat ini tetap terlihat modern dan modis. Mohtar menjelaskan, rumah adat Tidung berciri khas berbentuk plus dengan menghadap ke empat penjuru mata angin dengan warna dominan coklat dan krem. Selain itu, unsur Cina Tionghoa juga mendominasi rumah adat ini dengan memasukkan unsur tanah, air, api, dan juga angin.
1: Kalau ciri khas rumah adat Tidung itu memang dia selalu menghadap ke empat penjuru. Seperti plus nih, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak, warnanya terlalu apa namanya itu, tidak ada merah, tidak ada kuning di luarnya, hanya coklat dengan apa namanya krem. Kemudian dia berbentuk plus. Nah, satu menghadap utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
2: Ya, filosofinya
1: Pak. Filosofinya itu dia bisa menerima dari segala penjuru. Siapa saja. Yang tentunya dengan niat baik. Tapi kalau niat buruk, dia akan terperangkap di dalam rumah yang tertentu ini.
0: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Aki Babu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada empat ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat. Ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara. Ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara. Dan yang terakhir, lamin dalom, yaitu singasana, kepala adat besar Dayak Tidung.
1: Rumah ini berfungsi selain tempat pertemuan, juga tempat menyidangkan orang seperti sekarang. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi harus belok ke kanan. Perkara di sana, saya interogasi kesalahannya apa, pengakuan sudah ada, kemudian saya jatuhkan ini, sanggup baru saya sidang di tengah. Jadi ibu mengaku, salahnya apa? Saya tanya, saya lagi ngambil ini airnya, bapak tidak istas. Setelah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Plus ini sudah selesai, tidak ada masalah. Kita sudah saudara semua, silakan minum, makan setelah selesai sidang.
0: Rumah adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan, seperti bangunan di tengah-tengah kolam yang disebut Lubung Kilong. Bangunan ini adalah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang diberi nama Lubung Intamu, yaitu tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar seperti acara pelantikan yang disebut Pentabalan Pemangku Adat atau untuk acara musyawarah masyarakat adat Sekalimantan. Mohtar juga menjelaskan rumah adat Tidung ini tidak lepas dari unsur Tionghoa. Nampak pada bangunan besar yang bernama Lubung Intamu, mempunyai atap bersusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
1: Kemudian menyangkut tadi kenapa bentuknya kayak Cina, ya memang itu rumah leluhur saya seperti itu, dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu barulah menjadi Tidung. Kenapa jadi Tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. Ini jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya. Gitu. Naga itu terdiri dari binatang itu juga ada. Itu ular biasa, tapi ditambah, dipadukan dengan ada tanduk banteng, kemudian ada apa namanya itu, kuku ini, kukunya elang, Raja Wali. Matanya itu mata buaya, giginya. Jadi itu dipadukan itu binatang perkasa menjadi lidah sebuah naga.
0: Jika Anda berkunjung ke rumah adat Tidung ini, Anda akan menemukan bangunan kecil bernama Baleyaki. Baleyaki yang ukurannya lebih kecil dari bangunan rumah lainnya, ukurannya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Ya, bangunan ini dilarang keras bagi pengunjung untuk masuk. Sebab menurut Muhtar, Baleyaki adalah tempat untuk menghormati para leluhur.
1: Ini kan karena tadi saya singgung dari masalah ada leluhur, ya. Ya, kita selalu menghormati leluhur. Yang memang para bangsawan yang telah mendahului kita, maka rohnya itu masih ada. Kalau kita perlukan, dia bisa memberikan petunjuk kepada saya. Kadang-kadang bisa menyupai saya di sini. Kalau ibu mau nunggu kapan nanti bisa lihat, tapi jangan lari. Jadi di situ ada 4. Di situ ada bernama leluhur saya itu ada Aki Bala, Aki Tingka. Pincang kakinya, kemudian Aki Mempu, Aki Mentadap, ada 4. Jadi daerah Tanah Tidung, zaman itu. Jadi suatu saat saya bisa panggil, saya minta tolong. Nah, selain daripada yang mau puasa, saya minta tolong pakai apa namanya itu bakar.

0: Kawasan rumah adat Tidung yang seluas 8 hektar ini dibangun tahun 2004. Lalu, 2 tahun kemudian Mohtar membukanya untuk umum. Bagi yang ingin berkunjung, hanya dikenakan biaya Rp6.000 per orang. Fasilitas yang disediakannya pun lumayan lengkap untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung. Ada musola, beberapa toilet, toko souvenir, dan juga tempat makan. Selain itu, para pengunjung juga dapat duduk bersantai di pinggir kolam sambil menyaksikan ratusan ikan air tawar di sana. Salah satu pengunjung bernama Lilis asal Jakarta menyempatkan diri datang ke rumah adat Tidung. Kata Lilis, tempat ini sangat baik dikunjungi untuk menambah pengetahuan. Hanya saja ia mengeluhkan akses jalan menuju lokasi rumah adat yang rusak.
1: Ingin melihat sebetulnya ya seperti apa rumah adat di sini, seperti itu.
2: Udah keliling ke mana aja?
1: Adat ini? Baru ke sini aja sih. Baru ke tadi yang rumah Dayang itu, rumah utama. Ini rumah utama ya?
2: Iya, rumah utama. Nah, penilaiannya apa gitu tentang rumah adat?
1: Tentang rumah adat ini bagus ya, perlu dilestarikan dan apa ya, mungkin perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada apa masyarakat yang lain gitu.
2: Kalau ya, kekurangannya
1: akses jalan. Ya betul,
2: sini ya
1: akses jalannya rusak.
0: Tentunya dengan adanya rumah adat ini, masyarakat Tarakan jadi lebih mengenal rumah tradisi leluhurnya sendiri dan mempunyai luhur yang tidak kalah dengan budaya bangsa lain. Semoga generasi muda mau menjaga kelestarian rumah adat Baloi suku Tidung. Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa.
3: Demikian saudara pendengar, budaya Borneo dari RRI Tarakan dengan judul Baloi, Rumah Adat Suku Tidung Kalimantan Utara. Kerabat kerja, pengarah acara Sudarmanto, reporter dan penulis naskah Esti Murdiastuti, editing dan narator Gode Permana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Berdendang bareng RRI Tuban.
1: Seruling Dendang, mari berdendang bersama RRI Tuban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Dan terima kasih tentunya pendengar ya, yang tetap setia mendengarkan di ruang dengar kami di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kembali berjumpa dengan pendengar RRI Tuban ya. Wahyu Pria di sini menemani pendengar di Seruling Gendang edisi tanggal 16 Juli 2026 sampai nanti pukul 3 waktu Indonesia bagian barat pendengar ya. Wahyu menemani pendengar tentunya dengan ragam-ragam lagu-lagu dangdut pilihan pendengar RRI Tuban untuk ditemani menjelang Tuban sore ini tentunya ya. Pendengar bisa request lagu ya. Lagu-lagu dangdut tentunya bisa melalui WhatsApp kami di 085196264186 dan juga bisa telepon di 0356883456. Sudah ada yang request lagu by WhatsApp begitu ya. Halo Pro Dangdut, ini Mas Theo dari Magelang. Mau request lagu Kopi Dangdut. Terima kasih. Kita putarkan langsung kalau gitu ya. Kopi Dangdut. Selamat mendengarkan.

Halo Sobat RRI Tuban, tahukah Anda, sekarang membayar pajak kendaraan bermotor atau PKB semakin mudah. Pembayaran PKB sudah bisa dilakukan secara online melalui berbagai layanan e-channel. Selain itu, Anda juga bisa membayar PKB di gerai Indomaret maupun Alfamart. Caranya sangat mudah. Cukup datang ke kasir dan sampaikan, "Saya ingin membayar pajak kendaraan bermotor." Petugas kasir akan membantu proses pembayarannya hingga selesai. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan di banyak lokasi. Yuk manfaatkan layanan pembayaran PKB yang semakin mudah. Bayar PKB sekarang makin gampang. Pesan ini disampaikan oleh Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah di Tuban.

Seruling Indang Mari Berdendang bersama RRI Tuban pendengar ya. Sudah 1 jam lebih ya Wahyu menemani pendengar di Seruling Indang. Edisi tanggal 16 Juli 2026 pendengar. Setelah ini di pukul 3 waktu Indonesia bagian Barat ya. Pendengar akan terhubung sesaat lagi dengan program Satu Jakarta untuk mendengarkan Beranda Asta Cita berjaringan nasional seprogram Satu Seluruh Indonesia. Terima kasih untuk pendengar yang sudah mengirimkan atensi-atensi melalui WhatsApp dan juga telepon dari RRI Tuban ya. Dan tetap terhubung di ruang dengar kami di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih, kita berjumpa lagi di Seruling Gendang lainnya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Selamat sore pendengar Pro 1, kilas berita pukul 15 bersama saya Roli Hutahayan. Dua gol yang dicetak tim nasional Argentina pada menit-menit terakhir pertandingan mengantarkan mereka menyisihkan Inggris dengan skor 2-1. Dalam laga semifinal Piala Dunia 2026 di Stasiun Mercedes-Benz Atlanta, Amerika Serikat, Kamis waktu Indonesia Barat. Inggris sempat memimpin berkat gol Anthony Gordon di bawah babak kedua, tetapi Lionel Messi mengirimkan dua assist yang dikonversi menjadi gol oleh Enzo Fernandez pada menit ke-85. Dan Lautaro Martinez 7 menit berselang demi membawa Argentina menang dramatis menuju final Piala Dunia edisi beruntun. Di partai final, Argentina akan menghadapi Spanyol yang sudah lebih dulu memenangi laga semifinal lain kontra Prancis 2-0. Final akan langsung di Stadion MetLife, New Jersey pada hari Minggu 19 Juli waktu setempat atau Senin di tanggal 20 Juli 2026. Informasi selanjutnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen memperluas akses pendidikan bagi warga lewat program bantuan seperti beasiswa, mulai dari jenjang sekolah dasar hingga program magister dan doktor. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebutkan pendidikan menjadi salah satu prioritas utama Pemprov DKI Jakarta dalam membangun kualitas sumber daya manusia Jakarta. Sekian kilas berita.
1: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: 91,2 FM Jakarta sore ini. Beranda Astacita Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Selamat sore pendengar, saatnya Beranda Astacita Nasional hari ini diawali dari RRI Denpasar dengan tema Warisan Budaya Tak Benda, Tari Baris Bendega di Desa Cemagi, Badung, Bali berikut ini.
2: Pendengar di seluruh penjuru Nusantara, selamat berjumpa dalam acara Beranda Astacita Berjaringan Nasional, produksi RRI Denpasar. Kali ini kita akan membahas tentang warisan budaya tak benda, Tari Baris Bendega di Desa Cemagi, Badung, Bali. Pendengar, di tengah pesatnya perkembangan zaman, Desa Cemagi, Kecamatan Mengui, Kabupaten Badung, tetap entitas budayanya melalui pelestarian Tari Baris Bendega, atau yang dikenal masyarakat setempat sebagai Baris Klemat. Tarian ini merupakan warisan budaya tak benda yang diwariskan secara turun-temurun sebagai bagian dari tradisi sakral masyarakat adat. Berbeda dengan tari baris pada umumnya yang menggambarkan semangat kepahlawanan, baris bendega merepresentasikan kehidupan masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup pada laut. Gerak tari yang dinamis dipadukan dengan unsur simbolik mencerminkan kebersamaan, rasa syukur, serta penghormatan kepada Tuhan atas limpahan hasil laut dan keselamatan para nelayan. Keberadaan tari baris bendega menjadi bukti bahwa warisan budaya tak benda tidak hanya tersimpan dalam bentuk pengetahuan, tetapi juga hidup melalui praktik budaya yang terus dijalankan oleh masyarakat. Pendengar, untuk memahami lebih jauh warisan budaya tak benda, Tari Baris Klemat atau Baris Bendega, kita simak perbincangan Tri Larasati bersama Imade Aryawan SSMSI selaku Ketua Sanggar Seni Dananjaya.
3: Saat ini bagaimana posisi dari Tari Baris Bendega ini sebagai warisan budaya dalam menjaga identitas seperti itu dan juga nilai-nilai tradisi masyarakat di tengah perkembangan zaman ini, Bli?
4: Untuk baris bendega ini sebenarnya adalah sebuah tradisi yang berada di Desa Cemagi, di mana tradisi ini merupakan sebuah pelaksanaan upacara agama, wujud syukur dari nelayan yang berada di Desa Cemagi. Nah, keberadaan tari baris bendega saat ini tidak seperti dulu, karena dulu memang tari baris bendega ini sangat dipentaskan oleh semarak, oleh berbagai macam nelayan, bahkan oleh masyarakat di Cemagi sebagian besar berprofesi sebagai nelayan dan juga sebagai petani. Nah, dari sanalah beranjak tari baris bendega ini, bagaimana wujud syukurnya para bendega itu atau nelayan membawa klemat atau dayung dan sarana-sarana yang dipakai untuk melaut seperti dungki, mangar, dan lain sebagainya. Itu berjalan dari pantai menuju pura penem yang berada di ujung desa. Nah, sekarang keberadaan tari ini masih dilakukan, hanya saja dilakukan dengan minimalis. Minimalis itu artinya minim. Dulunya mereka berjalan dari pantai menuju pura penem, sekarang sudah menggunakan mobil pickup. Dan barisnya itu masih tetap dipentaskan cuman dengan anggota yang sedikit. Nah, dengan keberadaan ini tentunya keberadaan baris bendega ini jarang diketahui oleh masyarakat luas, dan juga masyarakat lokal pun sangat agak jarang juga mengetahui, karena ini dilakukan hanya oleh beberapa orang dalam satu kelompok nelayan. Nah, inilah yang menyebabkan bagaimana terjadinya degradasi budaya, terkikis jadinya budaya itu, padahal ini sebenarnya merupakan ikon dari Desa Cemagi sendiri. Yang terkenal itu adalah baris klemat atau baris bendega ini. Dulu dilaksanakan setiap purnama kapal. Itu dilaksanakan dan juga menggunakan sarana upacara yang banyak sekali dan ada namanya pekelem yang diaturkan di pantai-pantai dan juga di pura pendem. Sekarang pelaksanaannya itu upacaranya masih tetap tidak berubah, namun pelaksanaannya sudah mulai dikurangi dari segi jumlah personil dan dari segi prosesinya, tapi tetap.
3: Kalau untuk makna filosofi yang terkandung dari tari baris bedege dan nilai-nilai yang ingin diwariskan kepada generasi-generasi ini seperti apa pemaknaannya, Uli Madi?
4: Semua menyebutkan bahwa baris klimat ini adalah sebagai wujud syukur dari para petani atas hasil panen yang melimpah. Itu ada istilahnya odalan segaro. Itu semua alat-alat yang dipakai dalam melaut, semua itu diupacarai. Dan juga sebagai simbolisnya adalah kita mengaturkan pekelem. Pekelem itu sesajen dan juga ada yang menggunakan bebek, ada yang menggunakan babi guling. Itu dengan sesari, dengan ada aturan sesari berapa kepeng, berapa rupiahnya itu ada di sana, di dalamnya. Tentu itu tidak bisa diubah karena itu sudah turun-temurun. Itu filosofinya, bagaimana kita mengaturkan terima kasih kepada dewa yang berada di laut, dan juga kita mengupacarai sarana-sarana yang kita pakai melaut agar kita selalu selamat dan mendapatkan hasil yang melimpah.
3: Kalau saat ini Bli Made melihat perkembangan zaman atau mungkin perubahan-perubahan yang ada, generasi muda di sekitar Desa Cemagi ini seperti apa perannya untuk membantu sustainability-nya lah atau keberlanjutan tari baris gede ini agar tetap lestari seperti itu tanpa menghilangkan nilai sakral yang ada dalam proses dan juga dalam pemaknaan tari ini, Bli?
4: Kalau peran generasi muda di Desa Cemagi, tentunya saya sendiri sebagai generasi muda di Desa Cemagi, kalau ini pun dibangkitkan dan mulai besar lagi gaungnya, akan sangat berbeda lagi nilainya dan juga menompang dari Desa Cemagi ini. Berkaca dari itu, karena Desa Cemagi ini diimpit oleh desa-desa yang besar. Desa Mungu sudah terkenal dengan mekoteknya, Tanah Lot di sebelah barat, Canggu di sebelah timur, besar-besar sekali. Cemagi berada di tengah-tengahnya yang jarang sekali orang ketahui. Maka dari itu, saya sebagai generasi muda dan juga dengan Karang Taruna dulu, pada saat tahun 2015 ada Lomba Desa, itu ditampilkan dari baris Pleman, baris pendegel ini. Itu masih saya sendiri di sanggar ini sebagai penggagas untuk pengiring tabuhnya, dan penarinya itu masih menggunakan nelayan-nelayan yang asli.
3: Harapannya Bli Made untuk nantinya tari baris mendega ini yang tidak hanya dikenal sebagai bagian dari tradisi tapi juga semakin mendapat pengakuan dan apresiasi, entah kita harapkan di tingkat nasional seperti apa, Bli, harapannya?
4: Saya berharap nanti kedepannya tradisi ini bisa gaungnya lebih gede, bisa diketahui oleh masyarakat luas bahwa setiap purnama ini, bulan ini, nanti akan ada pertunjukan baris nego di Desa Cemagi. Itu harapan saya sangat besar sekali, agar Desa Cemagi itu tahu, oh Desa Cemagi, personal brandingnya sudah ada, Desa Cemagi, oh di sana ada baris nego. Sudah. Saya hanya ingin itu aja. Masalah nilai ekonomi dan lain sebagainya itu bukan untuk saya pribadi, tapi mungkin bisa nanti bermanfaat untuk masyarakat luas, karena ini berkaitan dengan pariwisata budayanya. Nah itu yang saya harapkan, karena dari baru saya mencetuskan ingin mengorbitkan ini sudah banyak bermunculan dari bendesa adat dan lain sebagainya bermunculan. Kita punya kok tradisi ini, kita punya kok tradisi ini. Nah dari sinilah mulai meremet dia kesadaran masyarakat itu. Banyak masyarakat yang ketemu dengan saya, kita punya loh tradisi ini, gak bisa ini dibangkitkan. Nah seperti itulah, ini yang memang saya harapkan.
2: Pendengar, tarian ini menjadi bagian dari rangkaian upacara keagamaan yang hanya dipentaskan pada waktu-waktu tertentu sesuai dengan ketentuan adat. Kesakralan tersebut menjadikan proses regenerasi penari, pelatihan hingga pelaksanaan pementasan dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan tetap berpedoman pada nilai-nilai tradisi. Dengan demikian, Pelestarian tari baris klemat tidak hanya menjaga sebuah tarian, melainkan juga mempertahankan nilai sejarah, spiritualitas, dan jati diri masyarakat Desa Cemagi untuk generasi mendatang. Demikian Beranda Asta Cita terkait warisan budaya tak benda, tari baris bendega di Desa Cemagi, Badung, Bali, produksi RRI Denpasar. Saya Natalia Meka, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
0: Beranda Asta Cita.
1: Dari RRI Denpasar kita beralih ke RRI Nunukan dengan tema Harmoni di Perbatasan, kisah NTT dan Tidung Nunukan berikut ini.
5: Dari RRI Nunukan, saat ini saya bersama dengan Pak Listran SAP MAP, sejarawan Nunukan, mengangkat topik tentang harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan. Saudara pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini ya sekali lagi kita mengangkat topik yang sangat menarik, harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan. Sebuah potret kebersamaan yang telah terjalin ya sejak dahulu dan juga menjadi kekuatan dalam keberagaman. Dan untuk membahasnya kali ini juga sudah hadir bersama kita sosok yang sangat memahami jejak sejarah dan juga dinamika sosial budaya di daerah ini. Beliau adalah Bapak Listran SAP MAP, seorang sejarawan Nunukan yang selama ini aktif menggali, merawat dan juga menyuarakan nilai-nilai sejarah serta kearifan lokal masyarakat perbatasan. Halo, selamat sore Pak Listran.
6: Selamat sore.
5: Gimana kabar hari
6: baik
5: ini?
6: Baik aja, kebetulan hari cerah nih.
5: Iya, sangat cerah sekali Nunukan ya. Terima kasih sekali lagi sudah mau hadir untuk berbincang langsung bersama di sore ini. Baik Pak Listran, sebagai sejarawan nih, bagaimana Bapak melihat awal mula masyarakat NTT datang dan juga menetap di Nunukan?
6: Baik, terima kasih. Memang Nunukan ini kalau dilihatkan kota persinggahan ya, jadi lahirnya Nunukan ini memang sudah disebut transit ya. Nah, dan konsep transit ini ya tentunya kan beberapa suku. Suku yang memang mendiami pulau Nunukan ini, itu memang suku Tidung ya, asli. Jadi memang sudah ada sejak 1849. Dan ini memang di bawah naungan Kerajaan Bulungan ya, pulau ini. Kemudian suku yang memang juga datang di awal itu memang NTT ya, yaitu suku dari Lambata.
5: Memang dari Lambata.
6: Dari Lambata. Dari suku Larantuka. Jadi beliau ini sebenarnya kerja di perusahaan Malaysia. Nah, karena perbatasan ini tadi, maka masuk juga perusahaan Belanda ya di Nunukan 1928. Maka beliau itu diambil, ditarik sebagai pekerja. Nah, dari pekerja itu memang sudah menjadi budaya ya, suku Tidung ini kan suku yang ramah ya Mbak. Artinya siapapun yang datang, karena memang sudah dari sananya memang sikap beli itu sangat toleransi tinggi, ramah, tidak memandang suku, maka keterbukaan itu ada. Nah, tidak memandang lagi suku agama apapun. Nah, sehingga memang dari situlah sudah menetapnya suku Timur ini tadi. Nah, di daerah perbatasan ini memang awalnya suku Timur itu datang sekitar 1930-an ya.
5: 30-an.
6: Jadi,
5: iya.
6: Jadi itu memang namanya Anton Tarawayu. Beliau itu. Jadi beliau itu nanti juga akhirnya akan menikah dengan suku-suku Tidung yang juga cucu-cucunya nanti juga
5: beranak cucu ya.
6: Jadi di sini
5: akhirnya ya. Campuran deh di
6: campuran,
5: sini ya.
6: Betul.
5: Nah, bagaimana peran masyarakat asli seperti suku Tidung ini dalam menerima para pendatang dari NTT pada masa itu? Apakah langsung aja diterima atau gimana?
6: Ya, memang mulanya ya, Pak, suku Tidung ini kan ada yang namanya pembakal ya, kepala kampungnya. Siapapun yang datang di Nunukan pada waktu itu harus melapor dulu, karena ini kan daerah transit ya, daerah yang cukup rawan pada waktu itu Mbak. Jadi memang harus melapor dulu. Nah, tetapi bukan berarti mereka harus melapornya juga pun harus ditolak, tidak. mereka itu ingin tahu aja, ingin apa, ingin menetap. Nah, memang rata-rata suku Timur ini kan, Pak, menetap bekerja ya. Memang dari tahun ke tahun konsepnya kan mau ke Malaysia nih, tetapi karena sudah nyaman di Nunukan bekerja, nah, jadi akhirnya suku Tidung ini ya menerima dengan baik. Ya, dengan sikap sopan santun mereka itu, jadi sampai hari ini, Mbak, itu kolaborasi perkawinan tuh ada. Bahkan saya hari ini salah satu dari yang tetap terjadi ya, hubungan erat itu tadi gitu, Mbak. Jadi keramahan suku Tidung ini sangat luar biasa, Mbak.
5: Karena Pak Listran ini kan NTT, campuran NTT dan juga Tidung ya.
6: Jadi Tidung Bulungan gitu.
5: Tidung
6: jadi
5: Bulungan,
6: memang
5: ya?
6: Iya, bersatu gitu. Jadi itu yang bahkan sampai hari ini banyak, Mbak. Banyak nih. Jadi hampir rata-rata itu memang sudah berumah tangga ya. Jadi memang gambarannya toleransinya ini tinggi, Mbak. Gotong royongnya itu tinggi. Jadi yang tadi kalau ditanya bagaimana keperannya ya, memang NTT ini juga ya apa ya, menyesuaikan bagaimana adat budaya yang ada di sini, mereka bisa menyesuaikan gitu, Pak.
5: Baik, Pak Listran, apa ini nilai-nilai budaya Tidung yang paling berperan dalam menciptakan harmoni di tengah keberagaman ini, Pak Listran?
6: Iya, dari suku Tidung ini pertama, Mbak, toleransinya tinggi ya. Jadi memberikan kesempatan juga kepada suku-suku Timur ya, kalau ada kegiatan acara misalnya nih, acara budaya NTT. Tapi tentu juga dari NTT ini minta izin. Nah, harus, ini salah satu ya. Ini salah satu keharusan. Maksudnya semacam ritual minta izin kepada suku Tidung bahwa memang pamit lah gitu, Mbak. Karena bagaimanapun juga ini kan bumi Nunuk ya, bumi Nunukan gitu yang dipenghuni oleh suku Tidung. Jadi diberikan kesempatan acara-acara budaya. Kadang-kadang kan acara Timurnya ada budaya perang gitu. Jadi kan minta izin, Mbak. Jadi itu sangat luar biasa ya, memberikan kesempatan. Bahkan hari ini, Mbak, kolaborasinya tuh ada. Akan menciptakan
5: itu?
6: Tari-tarian itu tadi. Iya, jadi memang sangat apa ya, dari awalnya itu sudah memang sudah menyatu, Mbak. Sudah menyatu. Jadi tinggi sekali budaya Tidung ini untuk menghormati suku-suku yang lain. Itu bukan hanya suku Timur aja, tetapi peran yang ada itu memang suku Timur ini selalu meminta izin kepada suku Tidung yang tetuanya ya, yang kepala adatnya, untuk minta ritual, minta izin, jangan sampai ada apa-apa. Karena kepercayaan dan keyakinan orang NTT itu di mana bumi dipijak itu,
5: di situ langit dijunjung ya. Harus menghargai.
6: Ya, harus menghargai. Ya.
5: Baik. Dan dalam catatan sejarah nih ya, selama ini ya warga NTT berada di sini nih, apakah pernah ada gesekan antar kelompok gitu?
6: Iya, itu nggak pernah ada, Mbak. Sampai hari ini gesekan
5: ada, ya?
6: Bagaimana mau bergesek, Mbak? Ini kan berkeluarga nih.
5: Keluarga semua sudah jadi.
6: Sudah kayak keluarga, Mbak. Jadi ya konsepnya ini, Mbak. Timur ini kan hobi berkebun ini, Mbak. Jadi rata-rata memang suku Tidung ini hidup di pinggir sungai, Mbak. Jadi memang saling berkolaborasi. Jadi yang membuka hutan itu rata-rata awalnya itu suku Timur, Mbak. Jadi sudah menjadi seperti saudara, akhirnya, Mbak, itu sudah berkeluarga. Dan rata-rata itu, Mbak, itu sudah orang Timur yang lama. Ini sudah banyak anak-anaknya yang sudah jadi suku Tidung Timur itu tadi. Dan memang erat sekali, Mbak. Kalau gesekan tuh nggak pernah ada, Mbak. Nggak pernah. Bahkan bersatu, Mbak. Bahkan dia mengakui bahwa Tidung tuh dia bersatu dengan Timur gitu. Karena bagaimana mau bergesek, Mbak. Jadi mereka itu satu keluarga. Dan Timur juga, Mbak, saling menghargai, Mbak. Saling menghargai, tidak ada gesekan apapun. Kalaupun ada, dia tetap menghormati bahwa ini bumi suku Tidung. Jadi dia harus minta izin, minta pamit apapun. Makanya, Mbak, kenapa tidak ada gesekan? Karena awal tadi sudah menghormati, kecuali tidak ada tadi, Mbak. Pasti ada kan gitu. Nah, ini memang supaya tidak ada apa ya, kegesekan, supaya tidak saling apa. Jadi mereka tetap minta izin apapun dalam kegiatan acara ritual NTT ataupun acara-acara budaya begitu. Jadi tidak ada pernah gesek sampai hari ini, Mbak. Enggak ada gesekan.
5: Sampai hari ini ya.
6: Enggak ada.
5: Tetap aman semuanya.
6: Tetap aman, Mbak.
5: Dan ini Pak Listran, bagaimana ini di tengah perkembangan zaman saat ini dan juga arus globalisasi, apakah nilai kebersamaan ini masih terjaga juga dengan baik?
6: Iya Mbak, jadi salah satu contoh gini Mbak, ketika ada adat perkawinan ya, dari suku Tidung ini kan sering mengarahkan adat Jepen ya,
5: Jepen.
6: Itu budaya yang memang sudah dari sananya. NTT ini juga Mbak, kalau dia turunkan pengantinnya dari rumah, dia juga tetap mengadakan budaya NTT Mbak. Jadi saling ini menghargai, dan di tengah-tengah globalisasi ini memang Pak terpadu aja semua, jadi saling apa ya menghargai itu tadi Pak. Konsepnya semua diberikan kesempatan Pak, suku Tidung itu memberikan kesempatan sepanjang itu menghormati dengan budaya-budaya NTT dan tidak apa ya saling menyinggung itu nggak ada Pak, sampai hari ini sangat luar biasa itu budayanya sejalan. Karena di tengah-tengah perbatasan kita ini, Mbak, yang pengaruhnya kuat nih, NTT tetap sinergi dengan suku Tidung itu, budaya masing-masing tetap mempertahankan. Hebatnya lagi, Mbak, suku Tidung itu memberikan kesempatan bahwa silahkan sepanjang itu memang budaya Anda dan tidak apa ya, tidak ada gesekan-gesekan yang menyinggung perasaan suku-suku Tidung atau tadi. Ya tentunya kalau saya nih, Mbak, juga pun dari bagian dari NTT itu melihatnya, nggak ada yang harus kita gesek begitu, karena itu kan tadinya itu tadi semua kegiatan NTT itu penghormatannya sangat tinggi, tetuanya itu yang harus dipanggil minta duduk, bahkan dihadirkan Mbak, dihadirkan untuk menyaksikan itu, dan pernah diadakan acara itu Mbak, itu berapa suku itu dihadirkan penghormatan waktu itu acara bakar lilin itu yang NTT itu dihadirkan suku-suku Tidung, dan itu sangat kuat
5: luar biasa, saling menghargai saling pastinya menghargai. Dan apa ini tantangan terbesar yang dihadapi oleh generasi muda dalam mempertahankan harmoni budaya di wilayah perbatasan seperti Nunukan ini?
6: Ini kan zaman globalisasi Mbak ya, zaman HP ya. Ini tentunya informasi ini kan tidak mudah harus kita telan mentah-mentah anak muda ini Mbak. Kadang gesekan-gesekan tadi itu Mbak, maksudnya ketika ada hal-hal satu anak-anak muda misalnya berteman-berteman, berkelahi di video, lalu informasinya ini dari suku. Nah, itu yang Mbak harus kita jaga. Sebenarnya itu tadi peran semua elemen itu penting, Mbak. Bukan hanya suku Tidung dan Timur saja sebenarnya. Jadi semua peran ini dari aparat juga harus sinkron, bisa menjaga harmoni itu. Karena Mbak, ini zaman global ini zaman terbuka akses informasi yang cepat begitu, Mbak. Nah, entah informasi itu benar atau tidak, itu kan takutnya ditangkap mentah-mentah dari suku ini. Tetapi alhamdulillah, Mbak, sampai hari ini sekalipun zaman ini, mudah-mudahan lah kami mendoakan Nunukan ini aman terus. Iya, tidak ada hal-hal yang begitu zaman canggih gitu.
5: Semoga ya.
6: Semoga.
5: Dan terakhir nih, apa nih pesan Bapak kepada masyarakat Nunukan agar harmoni antara NTT dan juga Tidung ini tetap terjaga dan juga menjadi contoh bagi daerah lain, Pak Risa?
6: Iya, Mbak. Jadi memang yang terpenting gini Pak, saya ingin sampaikan bahwa suku NTT ini sebaiknya memang berkolaborasi Mbak dalam meningkatkan budaya Mbak. Maksudnya antara suku Tidung dan NTT ini bagaimana tari-tariannya itu bisa berkolaborasi ya. Maksudnya bisa tampil di ajang-ajang tingkat provinsi misalnya, di ajang nasional, bahkan kita ini yang di perbatasan ini Mbak.
5: Ya?
6: Jadi itu harapan saya melalui dua suku ini ya, menciptakan budaya yang satu Mbak, bisa menciptakan hal yang baru kan begitu Mbak. Okay. Seperti itu.
5: Baik, terima kasih Pak Listran untuk obrolan singkat kita sore hari ini. Dan juga demikian perbincangan singkat saya dengan sejarawan Nunukan, Bapak Listran SAP MAP, sejarawan Nunukan, mengangkat topik tentang harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan.
0: Beranda Asta Cita.
1: Dari RRI Nunukan kita beralih ke RRI Merauke dengan tema Melestarikan Budaya dengan membaca berikut ini.

0: Selamat sore pendengar, jumpa lagi di program Beranda Asta Cita, produksi RRI Merauke di sore hari ini. Dan senang sekali saya Ari bisa kembali temani Anda sekalian dengan paket yang sudah kami siapkan untuk Anda semuanya, terkait juga dengan judul kita yaitu pelestarian budaya. Nah pendengar, bicara tentang budaya tentu banyak sekali. Ada adat istiadat dan juga kebiasaan-kebiasaan dari orang-orang yang ada di suatu tempat itu sendiri. Dan kali ini pendengar, ya, bicara tentang budaya, kita akan berbicara tentang budaya membaca pendengar. Saat ini saya sedang berada di perpustakaan daerah Merauke. Dan saat ini pun saya sedang bersama Bapak Yeremias Minip. Ya, di mana beliau adalah Kepala Seksi Pembudayaan Gemar Membaca di Perpustakaan Daerah Merauke. Ya, selamat sore Pak Yeremias.
1: Ya, selamat sore.
0: Apa kabar hari ini, Pak?
1: Ya, baik, baik.
0: Ya, Pak Yeremias, ini bisa diinformasikan dulu terkait juga dengan Perpustakaan Daerah di Kabupaten Merauke ini sendiri. Ya. Apa saja yang ada di dalamnya ini, Pak?
1: Baik, selamat sore pendengar di mana saja berada. Dinas Perpustakaan Daerah Merauke, kita di bidang pembinaan perpustakaan. Jadi kita di Jalan Raya Mandala yang bangunan tingkat. Untuk perpustakaan daerah sendiri, kami di sini programnya kita pelayanan. Pelayanan pengunjung, baik itu anak sekolah, mahasiswa yang mau kerja tugas, mau membaca atau apapun, di sini kami sediakan di dalam dengan internet gratis, ada komputer, bisa kerja tugas. Di samping itu kami juga ada pelayanan buku digital. Nah, ini untuk diketahui oleh masyarakat di Kabupaten Merauke juga bahwa perpustakaan daerah kami punya cukup buku dari tingkat TK sampai perguruan tinggi. Jadi kalau masuk di perpustakaan daerah, kami di sini yang di lantai bawah khusus untuk anak sekolah. Kalau yang di atas itu terkhusus untuk umum sama mahasiswa.
0: Di perpustakaan daerah ini sendiri terkait juga dengan minat baca untuk para warga dan juga para murid ataupun juga para mahasiswa yang datang ini, apakah datang hanya untuk mencari tugas atau apa ini, Pak?
1: Baik, selama ini yang kami lihat, yang sekarang ini kebanyakan tuh mereka datang untuk kerja tugas, terutama mahasiswa. Mahasiswa itu terkait dengan skripsi, mereka ada cari referensi untuk skripsi mereka. Terus terkait dengan tugas, kalau yang SMA, SMP, SD itu kebanyakan terkait dengan tugas. Tugas terus karena mungkin tidak punya paket data, mereka biasa datang numpang di Takans. Seperti itu.
0: Ya, kalau untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perpustakaan daerah selain hanya di tempat saja, apakah ada kegiatan-kegiatan di luar seperti itu, Pak?
1: Baik, terima kasih. Kami perpustakaan daerah punya program. Programnya itu perpustakaan keliling. Jadi perpustakaan keliling itu kami fokusnya ke SD, SD, SMP dan SMA. Nah, itu yang kami program rutin sebenarnya setiap tahun. Itu yang kami lakukan, terutama ke SD karena kita menumbuhkan minat baca dari usia dini.
0: Ya, Pak Yeremias, terkait juga dengan pelestarian budaya ya yang disampaikan tadi, terkait juga dengan minat membaca, kenapa pelestarian budaya ini penting bagi generasi-generasi muda seperti saat ini?
1: Bagi generasi muda, khususnya di Papua Selatan ya, budaya adalah jangkar identitas sebenarnya. Jangkar identitas yang di tengah derasnya modernisasi. Pemahaman terhadap nilai adat seperti filosofi hidup suku Marin khususnya memastikan pemuda kita tidak kehilangan jati diri dan tetap menghormati tanah leluhurnya seperti itu.
0: Kalau bisa diceritakan juga, ini bagaimana cara masyarakat untuk menjaga tradisi agar tidak punah? Karena ini juga kan termasuk dalam pelestarian daerah ini, Pak.
1: Masyarakat terutama para tua-tua adat ya harus konsisten melakukan transfer pengetahuan kepada generasi penerus melalui penuturan lisan, mengaktifkan sanggar seni kampung dan tetap mempraktikan ritual adat dan momen-momen penting di kehidupan.
0: Pak Yeremias, kita tahu bahwa sekarang di tengah era modernisasi dan juga globalisasi saat ini, minat baca untuk datang ke perpustakaan sedikit demi sedikit sudah mulai agak ditinggalkan, seperti itu Pak. Bisa diceritakan sebenarnya keunggulan dari membaca lewat buku dengan membaca lewat internet ini sebenarnya apa ini Pak?
1: Menurut kami, ini saya jelaskan dulu. Nah. Kalau dulu saya, sebelum ada HP, saya membaca satu buku, ketika saya membaca, saya masih bisa ingat. Oh ya, saya membaca ini. Tapi kalau sekarang, anak muda sekarang tuh pakai HP. Mereka lihat langsung ini. Tapi kalau kita membaca itu lebih untung daripada kita lihat menggunakan teknologi yang sekarang. Karena
0: membaca sama scroll.
1: Iya. Okay. Dia cuma scroll ini. Tapi kalau membaca itu langsung dia sambil baca sambil ingat di dalam pemikirannya sampai kapanpun, seperti itu.
0: Seperti itu ya. Oke. Okay. Ya, ini yang saya lihat ataupun juga yang saya dengar saat ini perpustakaan daerah juga sedang mengembangkan kamus bahasa Marin ini Pak. Ya, ini bisa diceritakan sampai saat ini sudah sejauh mana?
1: Oh ya, baik. Terima kasih. Kami dari perpustakaan daerah, kami ada kerjasama dengan pihak dari toko adat. Mereka yang susun, sementara ini perkembangannya sudah selesai, cuman masih koordinasi dengan Balai Bahasa. Okay. Nah, untuk penerbitannya. Jadi sementara hak untuk penerbitannya harus dari Balai Bahasa yang usulkan ke Jakarta untuk proses itu. Jadi sementara masih di sebatas itu, belum untuk diterbitkan. Jadi sementara masih di yang membuatnya. Jadi kita gak ada kerjasama dengan toko adat yang bersangkutan, seperti itu.
0: Oke, jadi ini tinggal terkait juga masalah hak penerbitan, seperti ya. Itu ya. Dan kenapa ini dipandang perlu untuk membuat kamus bahasa Marin ini sendiri? Apakah ini terkait juga dengan masalah generasi muda yang untuk saat ini, khususnya di Papua Selatan, ya di wilayah Kota Merauke sendiri, ya bahasa Marin ini apakah sudah ditinggalkan atau seperti apa?
1: Kalau kita lihat sekarang ya Pak, untuk bahasa ibu sendiri, khususnya di Papua Selatan, Kabupaten Merauke, dia sudah bergeser jauh.

0: kita akan kehilangan identitas kita, khususnya di Merauke ya. Punahnya budaya lokal, hilangnya kearifan menjaga alam Papua, itu termasuk pudarnya rasa hormat terhadap tanah adat, dan maksudnya krisis sosial akibat generasi muda yang kehilangan kompas moral budayanya.
1: Dan sebenarnya yang paling penting untuk menjaga budaya, ya khususnya terkait juga dengan bahasa, agar dilestarikan ini sebenarnya itu siapa Pak yang paling berhak?
0: Untuk melestarikan ini sebenarnya itu dari lingkungan keluarga. Keluarga. Iya, lingkungan keluarga. Nah, ini yang harus seperti di dalam rumah, kita berbahasa atau menyampaikan kepada anak itu, kalau bisa ada bahasa ibu yang disampaikan. Itu salah satu untuk melestarikan dari lingkungan keluarga dulu di awal. Misalnya jalan, oh ini ada sagu, dihinangkan di atas meja, ini dari budaya kita seperti ini ya, mulai dari makan apa semua seperti itu awalnya dari situ. Nah, kemudian kalau untuk menyangkut umum ya, itu sebenarnya juga tanggung jawab pemerintah sih, yang harus betul-betul memperhatikan ini biar semuanya tidak punah, khususnya provinsi Papua Selatan, kabupaten. Karena kalau untuk kita bicara ini, orang bicara proyek paling besar, tapi kalau untuk barang kecil yang ini saja orang tidak perhatikan, padahal ini satu faktor yang bisa buat kita tuh mundur jauh dari kita punya kebiasaan adat istiadat yang ada.
1: Oke, jadi memang ini ya, budaya bisa dibilang juga menentukan suatu daerah seperti apa ya. Baik, pesan apa yang ingin Bapak sampaikan untuk perbincangan kita di sore hari ini?
0: Baik, terima kasih. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada RRI Pro 1 yang sudah datang ke kami. Mungkin satu pesan saja untuk kita semua. Pertama, mari kita sama-sama jaga kelestarian budaya kita, khususnya di Provinsi Papua Selatan, di Kabupaten Merauke. Kita tidak bisa suruh orang lain yang melestarikan, kita sendiri yang harus mulai dari kita sendiri. Karena ini salah satu dasar untuk kita. Ketika kita sudah tidak mengenal budaya kita, bagaimana kita mau jaga kita punya tanah ini dan sebagainya di dalamnya.
1: Baik, terima kasih Pak Yeremia Senip ya, sudah berbagi informasi ya di sore hari ini di program Beranda Asta Cita. Dan kami ucapkan terima kasih ya untuk para pendengar semuanya yang ada di seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan paket siaran kami di program ini. Dan kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Beranda Astacita.
1: Dari RRI Merauke kita beralih ke RRI Tanjung Pinang dengan tema Hasanah Melayu berikut ini.

pendengar, kampus memiliki peran penting tidak hanya sebagai tempat menuntut ilmu, tetapi juga sebagai wadah untuk menjaga, mengembangkan, dan juga memperkenalkan kekayaan budaya daerah kepada generasi muda. Upaya penguatan khazanah budaya Melayu di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam kian nyata. Hal ini dibuktikan dengan berdirinya Laboratorium Khazanah Melayu oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Diresmikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, Kamarudin Amin, pada 25 April lalu, laboratorium ini diharapkan dapat menjadi pusat pengkajian, pelestarian, dan juga pengembangan budaya berbasis nilai-nilai keilmuan.

0: selama. Dan seperti apa sebenarnya laboratorium Khazanah Melayu ini? Bersama saya ada penanggung jawab Lab Khazanah Melayu Sekolah Tinggi Agama Islam Sultan Abdul Rahman Kepulauan Riau. Ada Bapak Romi Akmal MSI yang sudah bersama kita. Kita akan mendengarkan bagaimana sih cerita sebenarnya latar belakang berdirinya laboratorium ini, Pak Romi.
1: Jadi memang ini salah satu upaya untuk kami, terutama di akademisi, itu mendukung visi kampus. Karena visi kampus itu adalah unggul, keislaman, dan kemelayuan. Jadi salah satu upaya untuk bagaimana visi ini tetap bisa berjalan dengan maksimal, ya, baik itu tidak hanya di kampus maupun penerapannya kepada mahasiswa, maka dibangunlah Labor Khazanah Melayu ini. Labor Khazanah Melayu ini dibangun dalam upaya untuk melestarikan budaya-budaya Melayu yang bisa diterapkan melalui materi kuliah, kemudian praktek-praktek tradisi, ya, kemudian juga dalam hal pengenalan simbol-simbol kemelayuan tadi.
0: Oke, berarti itu memang dipakai untuk itu. Terus apakah ada jurusan ataupun prodi yang berhubungan dengan lab ini nih, Pak?
1: Oke, untuk jurusan itu tidak ada. Kita lebih kepada sejauh ini masih ke mata kuliah. Jadi untuk mendorong jalannya visi kemelayuan itu, kita dengan mata kuliah seperti Tamadun Melayu, kemudian kajian naskah Melayu, dan mata kuliah yang berbau kemelayuan yang disesuaikan dengan prodi. Nah, seperti itu. Itu adalah salah satu upaya kita untuk kemudian mengembangkan khazanah Melayunya melalui pendidikan dari pembelajaran.
0: Oke, okay. Lalu bagaimana nih? Apa aja yang ada di dalam lab ini, Pak?
1: Oke, awalnya kita terinspirasi dari lembaga adat Melayu Kepulauan Riau. Jadi kita berpikir bagaimana simbol-simbol kemelayuan yang ada di lembaga adat itu bisa diaplikasikan di kampus seperti itu. Sehingga terinspirasilah oleh kami untuk membangun peterakna awalnya. Jadi peterakna Melayu, dan alhamdulillah kita ketemu dengan orang yang tepat, ya, namanya Tok Januar, kami sebut saja. Beliau kemudian mengkonsepkan hal-hal yang dibutuhkan untuk membangun peterakna Melayu itu, dan alhamdulillah selesai. Kemudian kita menyediakan pakaian-pakaian tarian Melayu, baik tarian persembahan dan tarian-tarian lainnya. Kemudian kita menyediakan pakaian pernikahan tradisional Melayu seperti itu, pakaian-pakaian adatnya. Dan di situ juga tentu ada banyak sekali buku-buku berbau kemelayuan, jurnal-jurnal yang hasil daripada penelitian-penelitian para dosen yang kemudian dikembangkan dalam bentuk buku maupun jurnal-jurnal seperti itu. Kemudian di situ juga kita menyediakan beberapa peralatan-peralatan makan berhidang berlima. Ini kan salah satu bagian dari pelestarian WBTB, ya kan? Jadi kita upayakan hal-hal yang berbau WBTB itu hadir dipelajari oleh mahasiswa-mahasiswa kita seperti itu, kan?
0: Oke, berarti tadi kalau ceritakan tidak ada jurusan khusus untuk prodi yang berhubungan dengan ini, lalu bagaimana cara mahasiswa kita memanfaatkan lab ini, Pak?
1: Oke, untuk mahasiswa memanfaatkan lab ini, karena lab ini terbuka untuk bahkan bukan hanya mahasiswa, dosen dan orang-orang umum, orang-orang luar, kita sangat terbuka sekali. Tapi untuk mahasiswa, pertama melalui pembelajaran, yaitu tadi kan mata kuliah Tamadun Melayu, pokoknya yang berbau kemelayuan kita arahkan di lab ini, sehingga mereka tidak hanya mendapatkan materi pembelajaran, tapi kemudian kita bisa memperkenalkan, ini loh salah satu misalnya simbol warna dari Melayu itu, kemudian ini loh apa nama pecor rebung itu, ini maknanya peterakna ini sebagainya seperti itu. Jadi kita bisa kemudian memperlihatkan mereka. Ya, misalnya kalau ada mata kuliah kemudian tentang tradisi makan berhidang berlima, ya, kita akan langsung tunjukkan dan kita praktekkan, sehingga memang penerapan ilmu itu lebih berdampak seperti itu, dan mereka lebih merasa nyaman, ya, belajarnya lebih nyaman karena dengan praktek sekali. Termasuk juga dengan mata kuliah pernikahan, tradisi ada sih ada pernikahan Melayu seperti itu. Ya, mereka akan benar-benar menikmati materi dan suasananya seperti itu, Kak. Jadi itu sistem penerapan kita.
0: Oke, okay. Berarti sejak berdiri pada April lalu hingga saat ini kegiatan yang sudah dilakukan di lab itu apa aja nih?
1: Alhamdulillah, mulai dari berdiri sampai hari ini cukup banyak kegiatan yang kami coba buat dalam upaya pelestarian budaya ini, budaya Melayu khususnya. Mulai dari pertama, saya ingat betul kegiatan tentang pelestarian tradisi lisan. Ya, seperti pantun, pelatihan gurindam, syair, talibun, dan sebagainya, seperti itu. Kemudian kemarin alhamdulillah ketika Waka 2 Dato' Alam Mahfuz mendapat fasilitas pemajuan kebudayaan dari Balai Pelestarian Kebudayaan Pulau Riau, kemudian kita juga buat kegiatan di situ tentang pelatihan berzanji untuk pemuda Melayu di Pulau Riau. Kemudian juga kemarin kita buat FGD tentang kondisi sosial masyarakat maritim, terutama masyarakat pesisir di Pulau Riau, seperti itu. Dan tentunya kegiatan-kegiatan praktek yang rutin lah kita lakukan di labor itu.
0: Berarti bisa jadi ini lab kita tidak hanya terbuka untuk mahasiswa, tapi juga orang-orang luar bisa untuk menikmati lab ini.
1: Betul. Jadi lab ini kami welcome sekali, Kak. Jadi siapapun masyarakat yang ingin tahu, yang ingin belajar, yang ingin mengenal, ya, maka kita tamu-tamu dari Malaysia, Singapura itu kita akan awal arahkan kepada labor, karena mereka sangat senang sekali untuk berfoto-foto dan sebagainya seperti itu. Dan ketika pas momennya ada anak-anak sedang latihan, mereka akan ikut sering menikmati momen-momen latihan seperti itu.
0: Oke. Ini untuk teknologi digital sendiri nih, dari pihak KAPU sendiri melalui lab ini bagaimana memanfaatkannya untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat kita?
1: Oke, alhamdulillah di kampus kita itu ada smart TV yang sudah layar sentuh, Kak, ya. Jadi memang itu sangat bermanfaat sekali untuk kita dalam pembelajaran dan praktek perkuliahan. Di situ juga banyak sekali kita sudah siapkan bahan-bahan materi dan sebagainya yang tinggal diakses saja, seperti tinggal digunakan. Kemudian kita juga menggunakan media sosial kampus yang kita siapkan khusus untuk unit Seri Melayu namanya. Jadi di situ bisa diakses. Dan memang kalau hari ini untuk kegiatan-kegiatannya memang masih lebih banyak kepada web saya pribadi. Maksudnya, jadi saya lebih, karena untuk pengelolaan web itu belum ada orangnya gitu, Kak. Masih kita carilah tim-timnya. Memang saya lagi berfokus juga sih mencari tim-tim yang bisa kemudian membangun lebih luas, mulai itu jaringan, pembelajaran, dan sebagainya dengan teknologi digital ini. Kemarin juga kita sudah kolaborasi dengan Andalas, terkait dengan mendigitalisasikan manuskrip-manuskrip seperti itu. Kita coba berkoordinasi tentang alat-alatnya dan sebagainya seperti itu. Jadi sejauh ini kita berupaya untuk memaksimalkan media sosial untuk mengenalkan tentang budaya Melayu di kampus kita.
0: Oke, harapan kedepannya untuk di lab kita sendiri nih, untuk lebih berkenalan kepada masyarakat supaya dapat menikmati juga tentang lab ini, apa nih, Bang, kedepannya?
1: Oke, pertama tentu kami ingin mengoptimalkan peralatan-peralatan yang ada di dalam itu, yang masih belum lengkap, kita usahakan untuk melengkapinya. Karena kebetulan kemarin waktu datangnya asesor, mereka sangat senang dan mereka mengusulkan untuk lebih memaksimalkan peralatan-peralatan tradisi seperti makan, kuliner-kuliner, alat-alat masak dan sebagainya. Kemudian harapan yang kedua, tentu lab ini tidak hanya sebagai tempat indah saja, tapi betul-betul dimanfaatkan oleh pelajar mahasiswa, SMA, dan dari perguruan tinggi manapun. Kita sangat terbuka untuk sharing, berbagi pengetahuan tentang kebudayaan Melayu. Kemudian untuk harapan kita dengan masyarakat, kami ingin berharap sekali ke depannya ya, masyarakat kita yang ingin kemudian melihat lab kita, yang ingin kemudian sharing, yang ingin memberikan tunjuk ajarnya untuk menambah pengetahuan pada kami, dosen-dosen dan para mahasiswa, kami sangat terbuka sekali seperti itu. Jadi kami berharap mungkin dari para tokoh-tokoh masyarakat yang ingin memberikan sumbangsih pemikirannya, baik itu melalui penseminar, pelatihan sebagainya, insya Allah kami akan usahakan memfasilitasinya.
0: Oke, kami hidup itu ada target nggak sih yang ingin digapai untuk lab kita sendiri?
1: Oke, kalau target kami berharap targetnya lab ini menjadi pusat daripada kajian Melayu.
0: Oke, terima kasih Bapak Romi, selaku penanggung jawab lab Khazanah Melayu. dari Stand Sultan Abdurrahman, Provinsi Kepulauan Riau. Pelestarian budaya Melayu merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi sebagai pusat pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Melalui berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada penguatan nilai-nilai budaya lokal, kampus telah menunjukkan komitmennya dalam menjaga eksistensi budaya Melayu agar tetap hidup dan relevan di tengah perkembangan zaman. Kedepan, sinergi antara Civitas Akademika, pemerintah, masyarakat, dan pelaku budaya diharapkan dapat terus diperkuat sehingga upaya pelestarian budaya Melayu tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan akademik dan sosial yang berkelanjutan. Demikian Beranda Asta Cita untuk edisi kali ini, produksi RRI Tanjung Pinang.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM, Jakarta sore ini.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur mengungkap peredaran sabu seberat 5,4 kg yang terungkap di Kecamatan Socah, Bangkalan. Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Jawa Timur mengingatkan para pelajar agar tidak pernah mencoba narkoba dalam bentuk apapun. Inilah Info Prima selengkapnya Kamis 16 Juli 2026 bersama saya, Celia Cahyani.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNPB Jawa Timur mengungkapkan peredaran sabu seberat 5,4 kg yang terungkap di Kecamatan Socah, Bangkalan. Faris Yarbo melaporkan.
2: Usai ditangkap. Dari Medan Merdeka Barat, berita selengkapnya. Pemprov DKI Jakarta akan
3: pemberantasan BNNP Jawa Timur. Penyidik berdasar laporan masyarakat berhasil menangkap ST yang mengendarai sebuah mobil dengan membawa paket sabu seberat 5,40 kg. Sabu tersebut rencananya akan diantar kepada tersangka SM.
4: Setelah melakukan penangkapan pada kedua tersangka, kami juga melakukan penggeledahan kepada beberapa rumah yang ada di yang dimiliki oleh kedua tersangka, khususnya rumah dari SM. Namun ternyata setelah kami geledah tidak ditemukan barang bukti narkotika yang lainnya, sehingga kedua tersangka kami amankan, kami bawa ke Mako BNN Provinsi Jawa Timur untuk kita lakukan penyidikan lebih lanjut.
3: Dari hasil pendalaman, penyidik mendapat keterangan bahwa peredaran barang tersebut atas perintah dari seorang DPO berinisial RI alias A yang saat ini masih dalam pencarian. Atas tindakannya, kedua pelaku terancam hukuman penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau penjara seumur hidup dan pidana mati. Faris Syerbo melaporkan.
0: Mendengar informasi selanjutnya, Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Jawa Timur mengingatkan para pelajar agar tidak pernah mencoba narkoba dalam bentuk apapun. Faiz Putra melaporkan.
5: Badan Narkotika Nasional atau BNN Provinsi Jawa Timur mengingatkan para pelajar agar tidak pernah mencoba narkoba dalam bentuk apapun. Edukasi tersebut disampaikan kepada peserta masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS 2026 di SMA Negeri 1 Surabaya sebagai upaya membangun ketahanan diri di generasi muda dari ancaman penyalahgunaan narkotika. Edukasi tersebut disampaikan BNNP Jatim bersama Lembaga Anti Narkotika atau LAN Surabaya saat melakukan sosialisasi ke peserta MPLS di aula SMA Negeri 1 Surabaya pada hari ini, Kamis 16 Juli 2026. Salah satu pembicara, Ardeta Surya Asmara, yang juga selaku penelaah teknis kebijakan BNNP Jatim, menjelaskan peredaran narkoba saat ini semakin berkembang dengan berbagai modus dan jenis baru yang menyasar kalangan remaja. Ia menjelaskan selain ganja, sabu, dan ekstasi, saat ini juga marak penyalahgunaan obat-obatan tertentu seperti gas nitrous oxide atau gas ketawa, hingga liquid vape yang mengandung etomidit. Oleh karena itu, BNNP Jatim juga menekankan bahwa ketahanan diri menjadi benteng utama bagi pelajar agar tidak mudah terpengaruh ajakan menggunakan narkoba.
6: Kalau rokok kan kita sudah kenal nikotin. Kalau vape ini ada zat yang etomidit, itu yang bahaya karena itu adalah zat overdose. Tujuannya adalah supaya anak-anak itu kecanduan sehingga mereka lebih jarang lagi terjerat dalam narkotika.
5: Sementara itu, Ketua Lembaga Anti Narkotika Surabaya, Antonius Mardianto, juga menjelaskan hal serupa bahwa pencegahan harus menjadi tanggung jawab bersama antara keluarga, sekolah, dan pemerintah, serta masyarakat.
7: Komunikasi keluarga itu sangat penting. Ini kita ngomong dari lingkungan keluarga aja. Jangan kita abai. Jangan kita bangga melihat anak kita di dalam kamar seharian. Itu apa yang dia lakukan di dalam kamar, kita juga harus tahu.
5: Selain itu, perwakilan siswa yang juga merupakan Ketua OSIS SMA Negeri 1 Surabaya, Almira Eva Alexandra, mengungkapkan dari adanya sosialisasi ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran siswa dan dapat mengantisipasi secara mandiri bahaya narkoba.
8: Mereka kan baru kelas 10 ya, jadi baru masuk ke peralihan menuju dewasa, supaya mereka tuh tidak ada yang terjerumus ke hal-hal buruk seperti itu.
5: Siswa untuk menolak penggunaan rokok konvensional, rokok elektrik atau vape, dan narkoba di lingkungan sekolah maupun luar sekolah. Faiz Putra melaporkan.
0: Pendengar, hari ini Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengumpulkan seluruh jajaran pemerintah Kota Surabaya di halaman Balai Kota untuk mempererat penyelesaian berbagai persoalan masyarakat. Ermina Jen melaporkan.
9: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengambil langkah tegas untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat dengan mengumpulkan seluruh jajaran pemerintah Kota Surabaya di halaman Balai Kota hari ini. Pengarahan diikuti Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli, inspektur, Sekretaris DPRD, Kepala Badan, Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, Camat, Lurah, hingga Kepala Seksi di tingkat Kecamatan dan Kelurahan. Wali Kota Eri menegaskan bahwa birokrasi tidak boleh lagi bekerja dengan pola menunggu instruksi. Setiap persoalan yang ditemukan di lapangan harus segera diselesaikan, mulai dari pelayanan publik, parkir liar, pungutan liar, pelayanan kesehatan, hingga percepatan perizinan. Seluruh upaya tersebut menurutnya merupakan bagian dari implementasi program ASRI, aman, sehat, bersih, dan indah, yang sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
10: Kenapa saya punya hotline? Hotline ini sebenarnya untuk memastikan bahwa yang anak-anak ini, teman-teman ini sudah selesai apa belum di lapangan. Kalau dia masih ada hotline, berarti masalah di lapangan belum selesai. Makanya saya bilang, kalau bisa yang namanya lurah, camat itu, kepala dinas, setiap dinas punya hotline-nya masing-masing. Birokrasi kudu api. Lek birokrasi ini api, rakyatnya ya seneng. Dan semua ini saya juga lakukan karena apa? Kita ini sudah dikumpulkan Pak Presiden dengan program ASRI, aman, sehat, resi, indah. Maka kalau sudah punya program begitu, kita tidak boleh lagi hanya siap, tapi mek lisan-lisan tok gak dilakoni.
9: Ia menambahkan sistem pengawasan yang diterapkan pemerintah Kota Surabaya kini telah terintegrasi dengan CCTV, sehingga setiap aktivitas petugas di lapangan dapat terpantau secara langsung. Di akhir arahannya, Wali Kota Eri meminta Sekda dan para asisten memberikan sanksi kepada para pejabat yang tidak menjalankan tugas sesuai kontrak kinerja dan fakta integritas. Ermina melaporkan.
0: Pendengar, Ketua PKK Kota Surabaya Rini Indrayani mendorong peningkatan edukasi keselamatan bagi pengemudi ojek online perempuan. Oni Arianto melaporkan.
11: Ketua PKK Kota Surabaya Rini Indrayani mendorong peningkatan edukasi keselamatan bagi pengemudi ojek online perempuan. Menurutnya, para pengemudi perempuan perlu dibekali kemampuan melindungi diri saat bekerja, terutama ketika beroperasi pada malam hingga dini hari. Rini menilai pelatihan bela diri dasar atau teknik bertahan diri penting diberikan agar pengemudi mampu menghadapi situasi yang berpotensi membahayakan. Selain itu, mereka juga perlu memiliki keberanian mengambil tindakan saat menghadapi ancaman.
12: Kalau untuk driver, ya kita juga harus ini ya, memberikan edukasi kepada mereka cara defend. Semuanya pasti harus defend ya mas, mau driver mau penumpang, kita ajarkan mereka untuk bisa defend. Kalau ada kejadian-kejadian yang ini, mereka harus seperti apa gitu, harus berani. Bahkan mungkin kalau bisa menyediakan alat seperti apa tuh, setrum atau apa ya. Itu kan perlu ya, karena apalagi kalau dalam posisi malam ya, posisi malam pas segala macam itu harus, bukan senjata tajam ya mas, artinya disiplin untuk itu. Jadi
11: sementara itu, Bella, mahasiswi yang juga pengguna ojek online, kami siang juga mengaku ingin membekali keselamatan dirinya dengan peralatan yang dianjurkan dalam menghadapi tindakan kejahatan yang bisa saja terjadi saat malam hari.
13: Sebagai pengguna ojek online yang sangat sering ketika pulang malam, terkhususnya sangat membutuhkan alat pengaman diri seperti strum. Kenapa? Karena ya memang untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Bukannya kita menganggap semua driver ojek online itu berbahaya, tapi kita juga perlu untuk berwaspada atau mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.
11: Rini Indrayani berharap edukasi keselamatan bagi pengemudi maupun penumpang, khususnya perempuan dan anak-anak, dapat menjadi upaya pencegahan terhadap tindak kriminal dengan meningkatnya kesadaran dan kesiapsiagaan. Keamanan penggunaan transportasi online di Surabaya diharapkan semakin terjamin. Oni Arianto melaporkan.
0: Pendengar, siswa di Kabupaten Lamongan antusias menyambut kembali program makan bergizi gratis seiring dimulainya tahun ajaran baru. Berikut laporan Farin Regi.
14: Program makan bergizi gratis kembali disalurkan kepada para siswa seiring dimulainya tahun ajaran baru. Salah satu sekolah yang kembali menerima program tersebut adalah MI Unggulan Sabilillah Lamongan. kehadiran MBK disambut antusias para siswa yang mengaku telah merindukan menu makan bergizi selama masa libur sekolah. SPPK Sedumukti Lamongan menyajikan menu nasi, opor ayam, tempe menduan, acar matang, dan buah semangka. Menu tersebut langsung dinikmati para siswa yang terlihat lahap menghabiskan makanan bersama-sama teman di kelas. Salah seorang siswa, Nadira, mengaku senang karena dapat menikmati kembali menu MPK yang hampir sebulan tidak menerima program tersebut selama libur sekolah. Menurutnya selain cita rasa makanan, suasana makan bersama teman-teman juga menjadi hal yang paling dirindukan.
15: Ada tempe, ada ayam, ada sayur-sayuran, ada buah sama nasi.
16: Nah, dengan menu ini kamu suka gak?
15: Suka banget.
16: Terus manfaatnya apa sih MPK buat kamu?
15: Sehat dan bikin aku senang.
16: Ada yang mau disampaikan ucapan terima kasihnya untuk Pak Presiden Prabowo?
15: Terima kasih Bapak Presiden sudah mengasih kita makan bergizi gratis.
14: Kepala Mius Lamongan Uswatun Hasanah mengatakan, selama pelaksanaan program MPK di sekolahnya, tidak pernah ada keluhan dari siswa terkait kualitas maupun penyajian makanan.
17: Karena menjadi paket sempurna di dalam kegiatan masa ta'aruf siswa baru, menu yang disajikan hari ini juga luar biasa. Sangat variatif dan memenuhi gizi anak, yaitu 4 sehat 5 sempurna. Dengan MBG ini kami berharap fokus belajar anak bisa lebih baik dan semangat untuk masuk sekolah juga sangat menunjang keinginan dia untuk giat belajar.
14: Dengan dimulainya kembali kegiatan belajar mengajar, penyaluran MBG kini kembali dilakukan untuk mendukung penemuan gizi peserta didik sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan dan konsentrasi belajar di sekolah. Farin Reki melaporkan.
0: Pendengar, mendekati HUT ke-81 Republik Indonesia, masyarakat di Kabupaten Kediri siap menggelar gerak jalan umum. Ayu Citra melaporkan.
18: Mendekati peringatan Hari Kemerdekaan ke-81 RI, sebuah lapisan masyarakat siap menggelar gerak jalan umum. Hal ini tampak saat PLT Camat Pare, Habib Adnan, memimpin langsung agenda rapat koordinasi persiapan peringatan Hari Besar Nasional PHBN di Pendopo Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri hari ini. Menurutnya, pada peringatan Hari Besar tahun ini, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri akan menggelar selangnya kegiatan publik, salah satunya gerak jalan umum, yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 22 Agustus 2026.
19: Masyarakat, kita silakan pada masing-masing tingkatan yang berikan, mulai tingkatan PAUD, RA, sama dengan nanti tingkatan SF, SMK, dan sedangkan untuk yang terabain yang lain nanti kita serahkan pada bersama kumpulan yang akan dimulaikan beberapa hari.
18: Tambahkan oleh Habib bahwa agenda kerjaan umum ini rencananya akan diikuti oleh 100 peton dari berbagai kalangan masyarakat, mulai dari pelajar hingga kalangan umum, yang mana mereka ini bakal melempuh start and finish dari Stadion Canabirawa Pare Kediri. Sementara itu, hadir dalam pelaksanaan rapat koordinasi PHBN ini, Humas SMA Negeri 2 Pare Kabupaten Kediri Linda Ayu Safitri, yang mengaku senang karena lembaga pendidikannya bisa ikut melibatkan dalam rapat koordinasi persiapan PHBN HUT ke-81 RI. Dengan begitu, maka para siswa juga bisa memberikan kontribusi nyata dalam mengisi kemerdekaan.
20: Kegiatan ini kan kegiatan tahunan yang perlu mendapatkan banyak dukungan dari berbagai ini ya, termasuk kita dari sekolah. Kami sangat menyambut dengan baik, artinya sekolah juga bisa berkontribusi untuk panitiaan tingkat kecamatan. Semoga ini nanti kegiatan PHP ini nanti dapat berjalan dengan lancar.
18: Lebih lanjut, hari dalam kegiatan rakau tersebut segenap elemen masyarakat, baik dari pihak sekolah, TK, PAUD, SD, SMP, SMA, hingga anggota TNI dan Polri. Ayu Citra melaporkan.
0: Dengan informasi selanjutnya, kasus korupsi yang melibatkan ex-Japidus masih menjadi sorotan berbagai pihak. Farida Kusnia melaporkan.
21: Mega korupsi yang melibatkan ex-Jampitsus masih menjadi sorotan berbagai pihak. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya, Kolonel Laut Purnawirawan Dr. Budi Pramono menilai pentingnya peran Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dalam hal ini. Perkembangannya saat ini KPK memantau pekerjaan tim penyidik khusus guna mendalami perkara yang melilit ex-Jampitsus.
22: Lebih bagus lagi kalau misalkan jaksa yang bermasalah, yang menguji adalah Tipikor atau KPK. Polisi yang bermasalah, yang itu adalah KPK atau kejaksaan sehingga akan diperoleh tidak main-main. Maksudnya kita akan memperoleh betul-betul penegakan yang sesuai dengan peraturan undang-undangan. Kalau misalkan seperti saat ini ada upaya sudah ditangani oleh TAS Tipikor Polri, tahu-tahu diserahkan ke kejaksaan untuk proses lanjut, ini mekanisme kitab undang-undang hukum acaranya itu tidak ada yang mengatur. Nah, sehingga inilah dalam pandangan saya, negara dalam hal ini pemerintah telah melaksanakan penyelundupan hukum.
1: Sementara itu, sosiolog sekaligus Direktur Universitas Terbuka Layanan Luar Negeri, Dr. Pardamean Daulay mengatakan dampak mega korupsi yang melibatkan ex-Jampitsus ini membuat kepercayaan masyarakat semakin menurun.
2: Ada rasa kecewa dan ada rasa ironi juga yang sangat-sangat mendalam. Kemudian inilah yang dirasakan oleh masyarakat kita pada konteks saat ini.
1: Dampak lainnya, sosiolog sekaligus Direktur Universitas Terbuka Layanan Luar Negeri, Dr. Pardamean Daulay mengungkapkan masyarakat berpotensi rentan tidak mematuhi aturan apapun, termasuk berkaitan dengan aturan pelanggaran terhadap korupsi. Farida Husnia melaporkan.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, Anda masih di jalur info Prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Prita Audia. Silakan Prita.
23: Terima kasih, Celia. Pemerintah Kabupaten Madiun resmi menyalurkan bantuan langsung tunai dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun 2026. Berikut laporan Dayu Suwarno.
24: Pemerintah Kabupaten Madiun menyalurkan bantuan langsung tunai BLT yang anggarannya berasal dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHCHT tahun 2026 di Pendopo Mudagraha. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Madiun Supriyadi menyebutkan bahwa besaran DBHCHT tahun 2026 yang diterima Kabupaten Madiun mencapai 17,9 miliar rupiah.
25: Alokasi anggaran tersebut dalam bentuk bantuan langsung tunai berupa uang yang diberikan kepada satu buruh tani tembakau sejumlah 1.400 orang dan yang kedua adalah buruh pabrik rokok sejumlah 509 orang.
24: Menurut Supriyadi, bantuan tunai tersebut disalurkan kepada 1.909 penerima manfaat yang terdiri dari 1.400 buruh tani tembakau dan 509 buruh pabrik rokok. Supriyadi juga menjelaskan setiap penerima manfaat mendapatkan BLT untuk alokasi 3 bulan, yakni Maret hingga Mei 2026 sebesar Rp300.000 per bulan, sehingga dengan demikian total uang tunai yang diterima setiap orang sebesar Rp900.000. Dan untuk menjamin transparansi proses penyaluran dana difasilitasi langsung melalui Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun. Supriyadi juga berharap kehadiran kepala daerah dalam penyaluran langsung ini dapat memberikan dampak positif terhadap partisipasi sosial, sekaligus mempercepat target Pemkab Madiun dalam menurunkan angka kemiskinan. Dari Kabupaten Madiun, Dayu Suwarno melaporkan.
23: Kita beralih ke Ponorogo, Saudara. Harga bumbu dapur di Pasar Legi Ponorogo mengalami penurunan. Laporan selengkapnya disampaikan Eka Wulan.
26: Harga bumbu dapur di Pasar Legi Ponorogo mengalami penurunan, seperti cabai rawit, bawang merah dan putih, hingga sayur mayur. Pedagang di Pasar Legi, Suprihatin, mengatakan penurunan harga terjadi karena minimnya permintaan. Salah satunya karena bulan Suro atau Muharram tidak ada orang yang menggelar hajatan, termasuk program makan bergizi gratis MBG diliburkan. Namun kini program MBG itu kembali berjalan mulai Senin 13 Juli seiring siswa masuk sekolah, sehingga diperkirakan harga sejumlah komoditas kembali merangkak naik.
27: Secara MBG itu gak ada ya semua kurungan. Contohnya ya kan cabai kecil ini biasanya 60-70 toh, hari tinggal 45 paling dulu 50. Terus cabai keriting, cabai anu merah itu biasanya 50-50. Hari ini tinggal 30-35. Terus berabang biasanya 40-40, hari ini tinggal 30. Berabang biasanya telur 5, hari ini 32.
26: Selain itu, tomat juga mengalami penurunan harga dari Rp15.000 menjadi Rp10.000 per kilogram. Kemudian wortel dari Rp12.000 menjadi Rp8.000 per kilogram. Diaku Suprihatin, pasokan berbagai komoditas melimpah di pasaran. Pembeli pun kini semringah. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
23: Demikian informasi dari Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan Retno Palupi di RRI Jember. Silakan Retno. Demikian informasi dari Madiun. Selanjutnya kita bergabung.

0: kegiatan edukatif sekaligus membentuk karakter positif siswa. Laporan selengkapnya disampaikan Gea Devora.
1: SMA Negeri 2 Jember menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS dengan beragam kegiatan edukatif yang dirancang untuk membantu siswa baru mengenal lingkungan sekolah sekaligus membentuk karakter positif. Kepala SMA Negeri 2 Jember Yuswita Sari mengatakan, MPLS bertujuan mengenalkan seluruh aspek sekolah kepada peserta didik baru, mulai dari lingkungan, tenaga pendidik,
2: Dinas Perpustakaan dan Karsip.
1: SMA Negeri 2 Jember menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS dengan beragam kegiatan edukatif yang dirancang untuk membantu siswa baru mengenal lingkungan sekolah sekaligus membentuk karakter positif. Kepala SMA Negeri 2 Jember Yuswita Sari mengatakan, MPLS bertujuan mengenalkan seluruh aspek sekolah kepada peserta didik baru, mulai dari lingkungan, tenaga pendidik, teman, hingga fasilitas yang tersedia.
3: Ada banyak kegiatan yang dijalani anak-anak semasa melakukan MPLS lama. Tentu saja tujuan utamanya adalah untuk mengenal lingkungan sekolah secara keseluruhan, baik tempatnya, gurunya, temannya, dan fasilitas sekolah yang ada di SMA Negeri 2 Jember. Adapun kegiatan dari MPLS ini antara lain, pada hari Senin kemarin dilakukan pembukaan MPLS serentak se-Jawa Timur yang berpusat di Kabupaten Malang, dan kami di SMA Negeri 2 Jember juga melakukan hal yang sama. Di antara kegiatan MPLS antara lain, kami memberikan materi-materi yang bersifat ramah, menyenangkan. Di situ ada anti-bullying, bahkan dilanjutkan dengan deklarasi GEMA yang dilakukan oleh semua sivitas akademika SMA Negeri 2 Jember.
1: Sementara itu, peserta MPLS yang merupakan siswa dan siswi baru SMA Negeri 2 Jember, Safira Sina Helvara dan Muhammad Azam Gulzariadi menyampaikan semangat mereka mengikuti MPLS.
4: Pertama, kita ada dari kakak-kakak itu ada paper mop. Nah, paper mop ini dilakukan pada hari Jumat. Setelah itu kita ada yang baru saja lakukan, ada demo school ruangan.
5: Harapan saya untuk MPLS terutama di SMA Negeri 2 Jember adalah untuk membangun karakter saya yang lebih religi, tentunya religi, lebih disiplin lagi, dan menjadikan siswa yang berprestasi.
1: Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
5: Dan menjadikan siswa yang berprestasi.
1: Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
6: Demikian kabar dari Jember. Selanjutnya kita menuju RRI Malang bersama Arga Saputra. Silakan Arga.
7: Baik, terima kasih Retno. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu menggelar rapat koordinasi pemetaan masalah literasi dan kearsipan Kota Batu serta menyusun rencana kerja tahun 2027. Rizky Darmawan melaporkan.
8: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu menggelar rapat koordinasi pemetaan masalah literasi dan kearsipan Kota Batu untuk menggali ide program akhir 2026 serta menyusun rencana kerja tahun 2027. Kegiatan tersebut melibatkan sejumlah pemangku kepentingan sebagai upaya memperkuat kolaborasi dalam peningkatan literasi dan pengelolaan arsip di Kota Batu. Kepala Disperpusip Kota Batu Abdul Rais mengatakan, rapat koordinasi ini menjadi wadah komunikasi dengan berbagai stakeholder untuk memetakan persoalan yang masih dihadapi.
9: Mengadakan rapat koordinasi itu ya untuk komunikasi dengan berbagai stakeholder, intinya adalah topiknya tentang kolaborasi terkait dengan literasi dan kearsipan gitu. Jadi itu sih ya, inti topiknya. Intinya ini pemetaan masalah literasi dan kearsipan Kota Batu ya, menggali ide program 2026 akhir dan rencana 2027.
8: Salah satu rencana yang tengah dipersiapkan adalah penyelenggaraan festival yang menggabungkan kegiatan literasi dan kearsipan dengan melibatkan sejumlah daerah di Jawa Timur. Festival tersebut direncanakan menjadi salah satu agenda literasi dan kearsipan berskala regional yang melibatkan berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur. Rangkaian kegiatan akan memadukan berbagai program literasi, pameran kearsipan, serta forum kolaborasi antar daerah dalam pengembangan layanan perpustakaan dan kearsipan. Rizky Darmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian kabar dari Malang, selanjutnya kita menuju RRI Sumeneb bersama Ririn Rizkyanti. Silahkan Ririn.
10: Baik, terima kasih Arga. Pendengar dan pemirsa, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Avianto menegaskan peringkatan status Polres Sumenep menjadi Polresta harus menjadi momentum untuk meningkatkan profesionalisme personel dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Berikut laporan Imam Muhlis.
11: Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Nanang Avianto menegaskan, peningkatan status Polres Sumenep menjadi Polresta bukan sekedar perubahan administratif, tetapi juga harus diikuti peningkatan kapasitas organisasi, kualitas sumber daya manusia, serta pelayanan kepada masyarakat. Menurut Kapolda, peningkatan tipe Polres menjadi Polresta merupakan respon atas perkembangan Kabupaten Sumenep yang semakin pesat, baik dari sisi investasi, aktivitas pelabuhan, pertumbuhan industri strategis, maupun mobilitas masyarakat. Oleh karena itu, seluruh jajaran Polresta Sumenep diminta menjadikan momentum tersebut untuk meningkatkan profesionalisme, mempercepat penanganan gangguan Kamtibmas, serta menghadirkan pelayanan publik yang presisi, humanis, dan berkeadilan. Irjen Pol Nanang Avianto juga menginstruksikan Kapolresta Sumenep yang baru, Kombes Pol Ari Indra Sentanu, agar segera beradaptasi dengan karakteristik wilayah, memperkuat soliditas internal, menata organisasi, serta membangun sinergi dengan Forkopimda dan seluruh elemen masyarakat.
12: Peningkatan tipe Polres Sumenep menjadi Polresta merupakan respon terhadap dinamika perkembangan Kabupaten Sumenep yang semakin pesat, baik dari pertumbuhan industri strategis maupun aktivitas pelabuhan investasi, mobilitas masyarakat. Oleh karena itu, Kapolri telah menetapkan melalui Ket nomor 524 Romawi 4 tahun 2026 tanggal 13 April 2026 tentang peningkatan tipe Polres Sumenep menjadi Polresta Sumenep Polda Jawa Timur.
11: Kapolda berharap perubahan status menjadi Polresta mampu memperkuat pelayanan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat, sekaligus menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Kabupaten Sumenep tetap kondusif, sehingga aktivitas sosial maupun ekonomi masyarakat dapat berjalan dengan aman dan lancar. Imam Muhlis melaporkan.
10: Percepatan pembangunan pedesaan melalui sinergi TNI dan pemerintah daerah TMMD ke-129 dimulai di Kabupaten Sampang pada tanggal 13 Agustus 2026. Ima Fadilah melaporkan.
13: Pemerintah Kabupaten Sampang bersama Kodim 0828 Sampang resmi memulai pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-129 tahun 2026. Komandan Satgas TMMD Letkol CZI Dika Catur Yanuar Anwar melaporkan kegiatan menyasar 4 target sasaran fisik dan non-fisik di Desa Panyepen hingga 13 Agustus.
14: Lokasi TMMD ke-129 di wilayah Kabupaten Sampang ini terpusat di Desa Panyepen, Kecamatan Cerenge. Kenapa? Karena memang itu merupakan suatu motor desa yang berbatasan langsung dengan Bangkalan. Terutama nanti kita akan membuat suatu pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan taraf hidup wilayah Desa Panyepen.
13: Kegiatan TMMD ke-129 menyasar berbagai kebutuhan fundamental warga pedesaan meliputi pengecoran jalan serabat beton, penyediaan akses air bersih melalui pembuatan sumur bor dan tandon, rehabilitasi pusat kesehatan pembantu, pustu, serta perbaikan 2 rumah tidak layak huni Rutilahu. Sementara itu, sasaran non-fisik diisi dengan edukasi dan pemberdayaan masyarakat Desa Panyepen, edukasi dan layanan kesehatan, penyuluhan wawasan kebangsaan, pencegahan narkoba, layanan perpustakaan keliling, hingga aksi donor darah. Bupati Sampang Slamet Junaidi menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran TNI atas kontribusi nyata dalam percepatan pembangunan daerah.
15: Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada Kodam 5 Brawijaya, Korem 084 Baskarajaya, dan Kodim 0828 Sampang yang memberikan atensi besarnya terhadap kelancaran TMD ke-129 di Kabupaten Sampang.
13: Rangkaian pembukaan diakhiri dengan penandatanganan naskah kerjasama dan penyerahan peralatan kerja secara simbolis kepada perwakilan personel TMMD dan kunjungan ke lokasi sasaran.
10: Sekian berita dari Sumenep, kita kembali menuju RRI Surabaya bersama Celia Cahyani. Silakan Celia.
16: Terima kasih rekan Ririn, pendengar dan pemirsa RRI, kabar dari Sumenep. Tadi sekaligus mengakhiri info prima edisi jejaring RRI se-Jawa Timur sore ini. Saya Celia Cahyani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
17: Telah kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Setelah tadi kita hadirkan untuk informasi seputar Warta Berita Daerah Info Prima, pendengar, kini kita akan hadirkan untuk informasi di Kentongan sore hari ini. Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Kamis 16 Juli 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya. Atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil saudari Rina Oktaviani binti Arniman, agama Islam, dahulu bertempat tinggal di Jalan Sidodadi 4, nomor 28, RT 01, RW 04, Kelurahan Simolawang, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madia 6, nomor 3 Surabaya, pada hari Senin, tanggal 24 Agustus tahun 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 1829/PDT.G/2026/PA.SBY, antara M. Farid Zainal Abidin bin Sulaiman sebagai penggugat dan Rina Oktaviani binti Arniman sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.

0: Waktunya Kentongan.
1: Pendengar, kita hadir untuk informasi kentongan sore hari ini ya. Untuk informasi kentongan yang pertama adalah dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional, Green Division Jember Fashion Carnaval menggelar lomba mewarnai dan fashion dengan mengusung tema pelestarian lingkungan. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Gea Deborah.
2: Green Division Jember Fashion Carnaval atau JFC menggelar lomba mewarnai dan fashion dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional. Kegiatan ini diikuti peserta dari jenjang taman kanak-kanak atau TK dan sekolah dasar atau SD dengan mengusung tema pelestarian lingkungan. Ketua Panitia Lomba Hari Anak Nasional Green Division JFC Putu Catur mengatakan, perlombaan diawali dengan lomba mewarnai untuk siswa TK dan SD, kemudian dilanjutkan lomba fashion yang juga diikuti peserta dari kedua jenjang tersebut.
3: Memperingati Hari Anak Nasional, yang pertama kita adakan lomba mewarnai buat anak SD sama TK. Kemudian yang di jam kedua ini ada lomba fashion buat anak TK sama SD juga.
4: Ya, penyelenggaranya siapa ini, Pak?
3: Nah, dari Green Division JFC.
4: Ya, harapannya Bapak dengan adanya kegiatan ini apa, Pak?
3: Harapan kami bahwa ini anak-anak sudah karena temanya kan tema lingkungan, jadi anak-anak bisa mencintai lingkungannya lewat karya-karyanya mereka, kemudian fashionnya juga bertema lingkungan, supaya anak-anak juga memperhatikan alamnya gitu, bahwa alamnya juga sangat indah sih kalau kita bisa perhatikan dengan baik.
2: Sementara itu, salah seorang peserta lomba fashion, Asya Nadifa, mengaku antusias mengikuti kegiatan tersebut. Ia berharap dapat memberikan penampilan yang terbaik.
4: Ah, namanya siapa?
5: Diva.
4: Diva mau ikut apa pagi ini?
5: Mau ikut fashion.
4: Di mana?
5: Yes.
4: Seberapa optimis bisa dapat juara?
5: Bismillah, semoga dapat hasil yang terbaik.
2: Menurut panitia, tema lingkungan dipilih untuk menanamkan kepedulian terhadap alam sejak usia dini. Melalui karya gambar maupun busana bertema lingkungan, anak-anak diharapkan semakin mencintai dan menjaga kelestarian alam. Gea Deborah, RRI Jember, melaporkan.

Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Kamis 16 Juli 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil saudara M. Lutfi bin Hada almarhum agama Islam dahulu bertempat tinggal di Jalan Cipta Menanggal 1 nomor 14 RT 5 RW 5 Kelurahan Menanggal Kecamatan Gayungan Kota Surabaya dan sekarang tidak diketahui kediamannya yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya Jalan Ketintang Madia 6 nomor 3 Surabaya pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 1842/PDT.G/2026/PA.SBY antara Indah Purwaningsi binti Insinyur Haji Ridwan Purnomo MM sebagai penggugat dan M. Lutfi bin Hadah almarhum sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.

0: Pendengar, tadi informasi untuk di Kentongan sore hari ini, pendengar ya, informasi yang terakhir di program Kentongan sore hari ini, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono mendesak percepatan penanganan lumpur Lapindo setelah muncul rembesan. Informasinya disampaikan Januar Fahmi.
1: Anggota Komisi 7 DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, mendesak percepatan penanganan lumpur Lapindo setelah muncul rembesan di titik P10D Desa Siring, Kecamatan Porong. Menurutnya kondisi tersebut harus segera diatasi karena berpotensi mengancam keselamatan warga serta mengganggu jalur jalan nasional dan rel kereta api. Bambang meminta pemerintah mempercepat pembuangan lumpur ke Sungai Porong serta memperkuat tanggul dan memasang sistem peringatan dini. Ia juga meminta evaluasi pengurangan anggaran penanganan lumpur yang dinilai berpotensi menghambat upaya mitigasi.
2: Jadi dinding Lapindo itu supaya diperkuat. Terus yang ketiga, kita sudah harus mempersiapkan, tadi saya minta tolong sama Bu Babu untuk merealisasikan. Satu adalah early warning system, yaitu peringatan dini, itu supaya karena di sini ada ribuan atau mungkin ratusan ribu masyarakat yang bisa terdampak.
1: Sementara itu, Wakil Bupati Sidoarjo mengapresiasi perhatian DPR RI dan berharap penanganan segera direalisasikan agar masyarakat di sekitar kawasan lumpur merasa lebih aman dari potensi bencana.
3: Dan segera dicarikan solusinya, Pak. Ojo rapat-rapat-rapat, kasihan, Pak. Karena ini bencana ini akan terus, gitu loh, Pak. Segera carikan solusinya dan terselesaikan warga itu selamat. Karena apa? Warga sing dua bencana yang 20 tahun kemarin itu belum selesai, jangan sampai terulang. Segera carikan solusinya.
1: Sementara itu, Ketua Tim Perencanaan Teknis BPLS Firman menjelaskan kawasan tanggul terus mengalami penurunan tanah sekitar 0,5 meter per tahun. Karena itu, penguatan maupun peninggian tanggul harus dilakukan berdasarkan perhitungan teknis agar tetap aman. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Pendengar, itu tadi informasi terakhir untuk program Kentongan sore hari ini. Selain ini, kita hadirkan untuk informasi selanjutnya di Surabaya. Sore ini Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya, mendengarkan kanal informasi dan inspirasi.

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim adanya tautan untuk mendapatkan bantuan sosial senilai Rp1.500.000 dari Kementerian Sosial. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Tautan yang dicantumkan tidak mengarah ke laman resmi Kementerian Sosial. Pada laman tersebut, pengguna diminta memasukkan nama lengkap dan nomor telegram untuk mengecek status penerima bansos. Melalui akun Instagram resmi @kemensos.ri, saat ini marak beredar modus penipuan penyaluran bansos yang mengatasnamakan Kementerian Sosial. Oleh karena itu, Kementerian Sosial menghimbau kepada masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap akun atau pihak tertentu yang mengatasnamakan Kementerian Sosial.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

Peninga, terima kasih untuk Anda yang saat ini sedang beraktivitas di luar ruangan atau bahkan sedang melaksanakan melaksanakan ya pendengar, pulang kerja dalam artian ini ya pendengar ya, aktivitas di luar kantor nih karena sudah masuk ke weekend. Yeay, besok hari Jumat pendengar. Oke, pendengar ya, Surabaya sore ini akan yang jelas menginformasikan hal yang terupdate untuk hari ini. Kalau si sore hari ini ya, cuaca di kota Surabaya, kita lihat pantauannya pendengar ya, untuk pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Sore ini diperkirakan cerah, berpeluang terjadi hujan. Lalu suhu udara 9-35 derajat, kelembapannya 38-100% ya. Untuk Anda semua pendengar yang besok nih masih beraktivitas, jangan lupa selalu menggunakan topi, jaket yang beraktivitas di luar ruangan pendengar ya. Yang harus terpapar sinar matahari, harus menjaga tubuh kita masing-masing. Dan tentunya untuk Anda juga hari ini yang sudah beraktivitas banyak, hari Kamis yang menunggu buka puasa juga, puasa Senin Kamis, juga jangan lupa minum air putih yang banyak ya. Kita temani pendengar dimanapun Anda berada dengan lagu pop Indonesia, tentunya ada lagunya dari ST12, Cari Pacar lah.

hari ini di hari Kamis tanggal 16 Juli ya, untuk pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Tentunya saya ucapkan kembali untuk semoga aktivitas hari ini lancar bagi Anda yang masih dalam perjalanan pulang kerja. Tetap utamakan keselamatan ya pendengar ya. Sore ini ada beberapa berbagai informasi yang menjadi perhatian masyarakat ya. Mulai dari perkembangan ekonomi, lalu nanti juga akan ada sedikit informasi yang lainnya. Nah pendengar, kalau dari pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat ini telah mencapai kesepakatan dagang baru, dan harapannya terkait hal tersebut ya, kerjasama ini dapat meningkatkan yang namanya ekspor produk Indonesia, dan tentunya membuka peluang usaha dan memberikan dampak positif bagi dunia industri serta tenaga kerja. Meski hasilnya tidak akan langsung terasa pendengar ya, tentunya banyak pelaku usaha yang berharap kebijakan tersebut ya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dalam beberapa waktu ke depan. Nah pendengar ya, ini kalau terkait kebutuhan pokok dan lain sebagainya, nanti kita akan update pendengar. Mungkin yang saat ini sedang stay tune bisa melalui WA aja ya pendengar ya, kebutuhan pokoknya seperti apa, lapangan pekerjaannya, boleh berinteraksinya dari WA-nya Pro 1 di 081-3314-992. Kirimkan pesan ke situ pendengar ya, bagaimana kesepakatan dagang Indonesia sama dengan Amerika Serikat ini harus membawa hasil yang berdampak tentunya ya, dan tentunya juga pingin mendorong pertumbuhan ekonomi dalam beberapa waktu ke depan.

0: Bu, Bu Sekdes.
1: Iya.
0: Akhir-akhir ini saya makin sering ditanya warga loh. Mereka itu ingin tahu perkembangan desa, terus pengen tahu kebijakan pemerintah, sampai pengen tahu itu loh, berita-berita nasional.
1: Oh, iya Pak, betul itu. Tapi masalahnya, banyak informasi itu yang simpang siur di media sosial. Nah, kalau salah pilih sumber, itu kan bisa menyesatkan.
0: Ah, betul sekali, Bu. Saya itu butuh referensi yang jelas, cepat, dan bisa dipercaya.
1: Pak, sudah pernah buka rri.co.id belum?
0: Belum.
1: Itu tuh portal resmi RRI. Nah, beritanya lengkap. Mulai dari pembangunan ada, ekonomi, ada budaya, sampai bahkan berita terkini dari daerah loh, Pak. Semuanya akurat dan langsung dari sumbernya.
0: Oh, jadi selain dengar RRI di radio atau lewat aplikasi, sekarang ada websitenya juga toh?
1: Betul Pak, jadi tinggal buka rri.co.id. Nah, semuanya ada di sana lengkap, termasuk berita-berita update kegiatan pembangunan desa di seluruh Indonesia Pak.
0: Wah, luar biasa RRI, ini yang kita butuhkan, supaya warga desa kita bisa melek informasi dari sumber yang terpercaya.
1: Tepat sekali Pak Kades, rri.co.id, sumber berita terpercaya untuk Indonesia.

0: Pendengar, kita akan ikuti bersama untuk Renungan Agama Islam sore hari ini dengan judul Introspeksi Diri. Dan begitu pun kita setelah Renungan Agama Islam kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.
1: Dirimu, manusia, tiada seorang pun yang dapat menjadi penghalang antara kau dan dia, dan tiada ia akan membuatmu perlu mencari yang menghubungkan kau dengan dia. Tiada ia mencegahmu bertaubat bila engkau melakukan kejahatan, dan tiada pula ia menyegerakan pelaksanaan hukuman bila kau melanggar larangan Allah. Pintu rahmat Allah selalu terbuka untukmu. Dan bila kau kembali kepadanya, kesempatan yang diberikan kepadamu, bila kau ingin memperbaiki dirimu, manusia, di hadapannya Allah, bila kau memanggilnya, ia mendengar panggilanmu itu. Dan bila kau bermunajat dengannya, ia pun mengetahui bisikan hatimu. Dan kau selalu diberinya waktu untuk memaparkan kepadanya segala keinginanmu, mencurahkan segala isi hatimu, mengeluhkan segala kerisauan hatimu, atau memohon agar ia Allah menghilangkan segala kesusahanmu serta mengharapkan pertolongan Allah atas semua urusan dalam dirimu manusia. Atau meminta agar ia Allah melimpahkan bagimu manusia dari khazanah rahmatnya sebanyak apa saja yang tak mungkin siapapun selain dia Allah yang akan memberinya. Baik berupa penambahan usia, kesehatan jasmani, ataupun kelapangan rizki dalam kehidupan. Diserahkan Allah kepada manusia kunci-kunci khazanahnya dengan mengizinkan manusia meminta kepada Allah. Setiap kali manusia ingin, dia akan dapat mengetuk pintu-pintu nikmat Allah. Dengan apa? Dengan berdoa kepada Allah seraya mengharapkan curahan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka janganlah manusia sampai berputus asa bila tak segera menjawab permohonan. Sebab pemberian Allah selalu seimbang dengan niat yang menyertai setiap permintaan hambanya. Adakala jawaban dari Allah tertunda, sementara agar lebih besar ganjarannya bagi si peminta manusia dan lebih berharga bagi si pengharap ataupun pemohon. Dan adakalanya manusia memohon sesuatu tapi tidak memperolehnya. Namun, manusia mungkin akan mendapat yang lebih baik segera ataupun ditangguhkan sampai waktu lainnya. Akankah hal ini memang sengaja dialihkan agar manusia beroleh ganti yang lebih utama? Sungguh, manusia tidak akan tahu dalam suatu yang diminta mungkin saja tersembunyi penyebab kehancuran agamamu sekiranya kau memperoleh itu. Oleh karena itu, kita harus selalu bermohon dari Allah subhanahu wa ta'ala agar semua permintaan kita ditetapkan kebaikannya oleh Allah untuk kita dan menjauhkan kita dari keburukannya, betapapun juga kekayaan yang diberikan kepada kita takkan pernah ada di tangan kita selamanya. Demikian pula manusia takkan hidup terus untuknya. Ketahuilah bahwa manusia dicipta untuk kehidupan akhirat, bukan sepenuhnya untuk dunia. Untuk kefanaan, bukan untuk kebakaan. Untuk kematian, bukan untuk kehidupan yang langgeng. Dan bahwa kau, manusia, kini berdiam dalam rumah sementara dengan keadaan yang hanya mencukupi kebutuhan dan dibawa berjalan di atas jalan menuju alam akhirat. Dan bahwa kau, manusia, selalu dikejar oleh sakaratil maut yang tidak seorang pun terlepas dari kejaran malaikat Israel. Ia pula mampu menghindarinya. Ia pasti mencari siapa yang akan dicabut ruhnya. Maka kita harus waspada selalu. Jangan sampai ia mencapaimu, malaikat maut maksudnya, ketika manusia dalam keadaan yang buruk. Walaupun barangkali manusia pernah membisikkan keinginan bertaubat di dalam hati sanubarinya, namun maut yang datang cepat dapat menjadi penghalang antara manusia dengan niatmu itu. Jika demikian terjadi, maka sesungguhnya manusia telah menjadi penyebab kebinasaan bagi dirinya sendiri. Semoga kita senantiasa selalu berada dalam rahmat dan maunah serta barokahnya. Subhanallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wassalatil qa'imah ati Muhammadan alwasilata walfadila wab'atsu maqaman mahmudan alladhi wa'atta innaka la tuhliful mi'at.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya.
2: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.

pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk masyarakat Surabaya dan sekitarnya. Masih di Surabaya sore ini pendengar ya, berhubungan dengan tadi ya terkait Indonesia yang memperkuat kerjasama terkait perdagangan. Dan ini kalau melihat harga kebutuhan pokok pendengar ya, bagi sebagian besar keluarga yang paling dirasakan bukan terkait dengan angka pertumbuhan ekonomi, tetapi harga kebutuhan untuk sehari-hari ya. Karena harus mengatur pengeluaran dan juga pembelanjaan sesuai kebutuhan, tetapi juga harus pintar-pintar dan tetap menjadi langkah bijak ya, agar kondisi keuangan keluarga itu tetap terjaga pendengar ya. Itu yang memang harus diperhatikan bersama, karena pergerakan harga beras dan kebutuhan pokok itu masih selalu dan pastinya ya menjadi perhatian masyarakat. Banyak keluarga yang berharap bahwa agar tetap stabil harganya, dan ini juga berdampak terkait pengeluaran rumah tangga yang harusnya supaya tetap aman dan terkendali pendengar. Itu terkait harga bahan pokok pendengar ya, untuk saat ini yang sering bergonta-ganti nih pendengar ya, untuk harganya setiap minggunya atau bulannya pendengar. Jadi memang harus kita update selalu untuk terkait hal tersebut.

0: pendengar, tahukah Anda, anggapan bahwa minyak hanya untuk bahan bakar adalah tidak sepenuhnya benar. Faktanya, banyak produk sehari-hari berasal dari minyak, seperti plastik, kosmetik, aspal, dan obat-obatan. Hal ini dibenarkan oleh Dandi Alfayed, PhD Researcher di bidang Petroleum Engineering di King Fahd University of Petroleum and Minerals, KFUPM, Saudi Arabia.
1: Minyak juga bukan cuma soal bahan bakar ya. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali produk yang berasal dari minyak. Mulai dari plastik, kosmetik, aspal, sampai obat-obatan. Jadi ya, dengan berbagai macam produk ini, peran minyak sebenarnya masih sangat besar dalam kehidupan modern yang kita jalani saat ini.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan

Pendengar masih di Surabaya sore ini, pendengar ya, masih ditemenin sama saya Lia Cahyani sampai nanti jam 8 malam. Pendengar ya, kita akan bahas satu informasi untuk Anda pendengar ya, supaya Anda update selalu informasinya. Bisa juga untuk yang ingin suka membaca informasi media online ya di rri.co.id. Nanti kita akan bahas tentang produksi ASI pendengar ya. Ini ternyata ada beberapa 5 manfaat daun yang pas untuk ibu menyusui, bagi calon-calon ibu ya semuanya, baik buat Celia juga pendengar ya. Sama-sama belajar tentunya kita untuk hari ini, satu jam ke depan pendengar ya. Mungkin kalau ada yang mau memberikan pendapat terkait produksi ASI supaya lancar ya, itu boleh di WA-nya Pro 1 di 081 331 4 kali 992.

0: Sore.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar sore hari ini kita membahas ya sedikit tentang fakta-fakta menarik, bukan fakta ya, dalam artian ini apa namanya, daun-daun apa aja yang bisa bermanfaat tentunya pendengar ya untuk ASI-nya tuh supaya lancar, karena ada beberapa yang mungkin takut ya kalau ASI-nya itu kurang lancar dan kurang apa namanya, kurang jreng gitu loh pendengar. Kok kurang jreng ya pendengar ya, menjadi dilema pokoknya pendengar. Nah ini terkait daun katuk yang sebenarnya itu sahabatnya untuk ibu yang sedang menyusui ya. Pernah mendengar kan pendengar kalimat kalau ASI belum lancar coba makan daun katuk, itu pasti pendengar. Nah kalimat tersebut ya sudah sangat akrab pastinya di telinga pendengar masyarakat Indonesia, bahkan mungkin orang tua ataupun juga mertua pasti pernah menyarankan hal yang sama. Lalu pertanyaannya pendengar, benarkah daun katuk itu memang bisa membantu meningkatkan produksi ASI? Apa manfaatnya hanya itu? Atau justru ada manfaat lain yang selama ini belum banyak diketahui? Nah, selama 1 jam sampai jam 7 pendengar, kita akan mengulas beberapa bersama ya terkait daun tersebut ya yang menjadi sahabat untuk ibu menyusui. Yang mungkin sudah berpengalaman bertahun-tahun, berpuluh tahun, mau berbagi ceritanya boleh di WA Pro 1 RRI Surabaya di 081-3314 kali 992 pendengar.

0: Sekarang nih semakin banyak perempuan dan laki-laki berperan di berbagai bidang ya.
1: Iya, karena setiap orang punya kemampuan yang bisa dikembangkan.
0: Jadi bukan soal siapa yang lebih unggul?
1: Bukan, yang penting kesempatan yang sama dan saling menghargai. Dengan begitu, lingkungan kerja jadi lebih sehat dan potensi setiap orang bisa muncul secara maksimal.
0: Berarti kesetaraan itu soal keadilan ya?
1: Benar, adil dalam kesempatan dan juga tanggung jawab.
0: Dengan saling menghargai dan memberi kesempatan yang setara, kita tumbuh bersama dalam lingkungan yang adil dan harmonis.

Pendengar, kalau semua keinginan para wanita itu adalah menjadi seorang ibu yang pastinya, dan ini juga menjadi pengalaman yang sangat luar biasa. Namun pendengar ya, di balik kebahagiaan yang menyambut hadirnya sang buah hati, ada banyak tantangan yang harus dihadapi oleh perempuan atau seorang ibu. Salah satunya adalah proses untuk menyusui. Banyak ibu baru pendengar ya, yang tentunya merasa khawatir ketika ASI belum keluar. Banyak pada hari-hari pertama itu setelah melahirkan, ada yang merasa bayinya belum kenyang, ada yang mulai cemas, bahkan tidak sedikit yang akhirnya kehilangan rasa percaya diri pendengar. Padahal ya, menurut para tenaga kesehatan, kondisi tersebut itu cukup umum terjadi. Nah, tubuh ibu pendengar ya sebenarnya itu sedang beradaptasi, dan produksi ASI itu biasanya akan meningkat secara bertahap ketika bayi sering menyusu. Nah, inilah pendengar ya. Kemudian banyak orang yang mulai mencari bagaimana cara agar produksi ASI itu semakin lancar. Mulai dari banyak minum air putih, mengkonsumsi makanan bergizi, lalu istirahat yang cukup, sampai mengkonsumsi berbagai tanaman herbal. Dan salah satu yang paling populer tentu saja adalah daun katuk pendengar ya. Karena daun katuk sendiri, kalau kita berbicara tentang hal tersebut ya, mungkin sebagian pendengar langsung teringat sayur bening buatan ibu di rumah, ya kan? Itu daunnya tuh seperti itu pendengar, daunnya kecil, berwarna hijau tua, rasanya cukup khas ya, dan tentunya mudah ditemukan di pasar tradisional. Bahkan pendengar ya, banyak juga yang menanamnya di belakang rumah atau di perkarangan rumah ya. Karena apa? Karena mudah ditanam, karena mudah dijumpai juga daun tersebut ya. Di Indonesia pendengar, daun katuk itu sudah lama digunakan sebagai bahan makanan sekaligus tanaman herbal. Bukan hanya dipercaya oleh masyarakat secara turun-menurun, tetapi kini sudah banyak peneliti juga yang sudah diteliti oleh para ahli lah ya pendengar ya, untuk kandungan gizinya. Dan daun katuk ini juga mengandung berbagai nutrisi penting, di antaranya vitamin A, vitamin C, kalsium, protein nabati, serat, serta juga berbagai senyawa antioksidan yang baik bagi tubuh. Artinya pendengar ya, selain dikonsumsi ibu menyusui itu, sebenarnya daun katuk juga merupakan sayuran bergizi yang baik untuk keluarga secara umum pendengar ya. Sebenarnya kalau daun katuk ini pasti sudah umum ya di kalangan para ibu-ibu, ibu mertua, ibu kita ya semuanya. Biasanya daun katuk itu dimasak menjadi apa kalau pendengar? Apa pernah menjadi sayur bening, ditumis, dicampur di jagung, atau mungkin punya resep turun kemurun ya? Silakan berbagi ceritanya melalui WA Pro 1 RRI Surabaya di 081 331 4 x 992.

Pendengar masih dengan pembahasan kita terkait daun katuk pendengar ya. Nah, produksi ada yang namanya fakta atau beberapa daun katuk yang bisa membantu produksi ASI pendengar ya. Namun juga daun katuk ini sudah termasuk salah satu sayuran yang sering dipilih tadi ya karena kandungan gizinya yang lengkap ya. Dan produksi ASI ini tidak hanya ditentukan oleh makanan, seringkali kita terlalu fokus pendengar ya untuk para ibu-ibu, calon ibu-ibu. Padahal tubuh ibu menyusui itu membutuhkan banyak hal, minum air putih yang cukup. Lalu juga makanan-makanan bergizi, tidur yang cukup, istirahat yang cukup, lalu juga menyusui yang cukup. Beristirahat dan menyusui bayi sesering mungkin. Nah, semua faktor tersebut itu saling mendukung pendengar karena daun katuk itu juga baik ya, tentunya sebaiknya dibandang sebagai bagian dari pola makanan sehat, bukan sebagai salah satu atau satu-satunya solusi. Pokoknya harus diimbangi lah pendengar ya. Selain mudah untuk dibuat sayuran, dibuat dicampur di jagung dan lain sebagainya, itu daun katuk itu juga gampang dimasaknya. Bahkan saat ini sudah banyak tersedia pendengar ya dalam bentuk teh herbal juga maupun suplemen. Namun kalau dirasa produk olahan kurang greget ya pendengar ya, sebaiknya diperhatikan untuk petunjuknya juga, penggunaannya juga, dan harus dikonsultasikan dengan tenaga kesehatan ya yang bisa memiliki kondisi medis tersebut ya. Itu yang harus diperhatikan pendengar. Mungkin diantara banyak pendengar juga pernah mendengar cerita seorang ibu seorang ibu baru melahirkan, hari pertama ASI-nya belum banyak keluar. Nah, kemudian keluarga pasti menyarankan dengan untuk memakan daun katuk. Nah, itu sudah menjadi fenomena pendengar ya. Karena kenapa daun katuk? Ya, bisa jadi karena itu membantu untuk sebagian dari asupan bergizi pendengar ya untuk para calon ibu di seluruh Indonesia ataupun seluruhnya. Yang calon-calon perempuan ini, calon-calon ibu, calon-calon istri, calon-calon yang akan melahirkan generasi baru, itu daun katuk sangat bermanfaat.

0: Dani, aku perhatiin dari tadi kamu diem aja. Apa ada masalah?
1: Iya Kak Disa, sebenarnya saya cukup kesulitan menyelesaikan laporan ini.
0: Tekanan targetnya cukup berat ya?
1: Iya Kak, saya takut tidak bisa memenuhi harapan.
0: Gini aja, nanti selesai jam kerja, saya coba bantu ya.
1: Benar Kak, apa tidak merepotkan?
0: Tidak apa-apa, kita kan harus saling membantu.
1: Dengan dukungan seperti ini, saya merasa tidak sendirian. Terima kasih Kak Disa.
0: Sama-sama Reni.
2: Empati dan kepedulian di tempat kerja menumbuhkan rasa saling percaya dan semangat untuk

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, itu tadi sedikit pembahasan kita terkait daun katuk ya, kalau buat pasca melahirkan ataupun ASI mendukung kesehatan ibu juga, pendengar ya, karena kalau dari kualitas dan kuantitasnya ASI itu juga bisa diolah terus menerus ya, dipicu oleh peningkatan hormon tersebut, pendengar. Lalu juga bisa membantu pemulihan dan kesehatan pasca melahirkan juga, karena setelah melahirkan tulang ibu itu perlu diperkuat agar tidak mudah rapuh, terutama karena proses menyusui itu dapat mengambil kalsium dari tubuh, pendengar. Ini juga sangat baik, ada zat besinya dalam daun katuk ya, menjaga kadar hemoglobin juga, darah tetap optimal, pendengar, dan tidak mudah mengalami pusing ataupun juga lesu saat merawat bayi. Lalu juga membantu mengurangi stres dan kelelahan, serta dapat menghambat stresnya itu dapat menghambat produksi ASI ya, pendengar ya, dan mengganggu hormon oksidan atau oksitosin. Dah. Lalu untuk daun katuk sendiri itu juga diketahui memiliki efek biar kita relaksasi, menenangkan sistem saraf, membantu ibu mengurangi rasa lelah karena harus begadang. Lalu juga itu selama menyusui

ya, hingga kualitas ASI-nya itu tetap bagus dan tetap terjaga. Lalu juga potensi juga makan daun katuk untuk menurunkan berat badan. Sepertinya saya akan memakan itu, pendengar. Karena serat pada daun katuk itu meningkatkan rasa kenyang ya, sehingga membantu kontrol nafsu makan, bermanfaat untuk menjaga berat badan dan juga tetap ideal saat melahirkan. Selain itu juga membawa senyawa alami dalam daun katuk tersebut dan berpotensi untuk membantu proses metabolisme lemak dan mengurangi penimbunan lemak yang berlebihan, pendengar ya. Itu sedikit yang kita bahas sore hari ini, pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Bukan hanya membantu ibu menyusui, daun katuk juga mengandung vitamin, mineral, antioksidan yang penting bagi tubuh ya. Anda bisa memakannya ataupun diolah ya, walaupun belum menyusui tapi bisa, pendengar ya. Selain ini tepat pukul 7 kita hadirkan untuk Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta, ada beberapa lagu yang kita hadirkan untuk Anda.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Proyek strategis nasional Abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting.
2: Berarti 1 juta beras langsung diterima di konsumen.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto mengatakan proyek gas alam cair Abadi Masela sangat penting dan strategis. Badan Pangan Nasional atau Bapanas mengatakan bantuan pangan beras yang akan digulirkan sekaligus di bulan Agustus dapat meredam laju inflasi di sektor pangan. Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan Indonesia dan Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IPCEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk unggulan Indonesia ke kawasan Amerika Latin. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 16 Juli 2026, saya Rudy Zay. Presiden Prabowo Subianto mengatakan proyek gas alam cair Abadi Masela sangat penting dan strategis karena investasinya dapat membantu bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan. Sugandi Afandi melaporkan.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya nyatakan groundbreaking proyek strategis nasional Liquefied Natural Gas Abadi Masela secara resmi dinyatakan dimulai.
3: Setelah 28 tahun menanti, bangsa Indonesia akhirnya Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek gas alam cair Abadi Masela atau Blok Masela. Peresmian dilakukan secara virtual dari Istana Merdeka di Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya menegaskan proyek strategis nasional LNG Blok Masela merupakan proyek yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Proyek Blok Masela memiliki nilai investasi 21 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 374 triliun rupiah. Blok Masela juga menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, sehingga keberadaan Blok Masela sangat penting untuk membiayai pembangunan nasional. Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi dan bangga atas dimulainya proyek Blok Masela. Penjelasan Presiden Prabowo disampaikan saat memberikan arahan pada peresmian proyek secara virtual di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Proyek strategis nasional Abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting. Proyek ini investasinya sangat besar, 20,9 miliar dolar, hampir 21 miliar dolar, akan menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, kondensat dan sebagainya, sehingga ini akan sangat membantu bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan.
3: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menjelaskan proyek Blok Masela menjadi babak baru bagi bangsa Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mewujudkan peresmian Blok Masela setelah menanti hampir 28 tahun. Menteri Bahlil mengatakan pengerjaan Blok Masela diprioritaskan bagi pengusaha lokal. Bahlil juga mengingatkan pemerintah daerah untuk tidak korupsi di Blok Masela.
4: Tadi saya bicara sama SKK, nanti pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh pengusaha-pengusaha yang ada di wilayah ini prioritaskan untuk pengusaha-pengusaha lokal. Ini sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden agar teman-teman daerah harus menjadi objek subjek pembangunan daripada investasi.
3: Menteri Bahlil mengatakan keberadaan Blok Masela akan menciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12 ribu tenaga kerja pada masa konstruksi dan sekitar 800 hingga 1000 tenaga kerja pada saat operasi. Lapangan Abadi di Blok Masela terletak sekitar 160 km lepas pantai Pulau Yamdena di Laut Arafuru, Pertamina memiliki 20% partisipasi dari proyek Blok Masela. Dari Kompleks Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pangan Nasional atau Bapanas mengatakan bantuan pangan beras yang akan digulirkan sekaligus di bulan Agustus dapat meredam laju inflasi di sektor pangan. Magdalena Krisnawati melaporkan.
5: Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, I Gusti Ketut Astawa mengatakan, Badan Pangan Nasional Bapanas sudah siap menyalurkan bantuan pangan berupa beras yang akan dilakukan one shot atau sekaligus. Bantuan beras itu akan diberikan bagi 33,24 juta keluarga sebanyak 10 kg untuk 3 bulan. Menurut Ketut Astawa, bantuan pangan beras ini dapat meredam laju inflasi pangan, ditopang oleh program gerakan pangan murah dan kebijakan stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP.
6: Kalau sudah turun di bulan Agustus, tentu bayangkan saja 33 kali 3, berarti 1 juta beras langsung diterima di konsumen. Tentu kebutuhan orang membeli beras di pasar-pasar akan berkurang, kan? Nah, logikanya pasti akan sedikit mengerem inflasi. Nah, harapan kita dengan adanya bantuan pangan, kemudian SPHP, gerakan pemerintah, ini pasti akan mengendalikan.
5: Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik BPS, komoditi beras menjadi salah satu penyumbang inflasi pangan di bulan Juni 2026. Inflasi beras tercatat 0,45% secara bulanan dengan andil inflasi 0,02% pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Inflasi beras disebabkan karena kecenderungan harga beras yang naik mulai dari tingkat penggilingan, grosir, dan eceran. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang juga anggota tim pengendalian inflasi pusat menyebutkan, beras menjadi salah satu komoditas yang kenaikan harganya menjadi perhatian tim pengendalian inflasi pusat dan daerah.
7: Masalah beras ada beberapa kenaikan juga harus cepat ditangani. Dari Menteri Pertanian juga sudah menyampaikan dulu dari mungkin berdasarkan nasional.
5: Dari data Badan Pusat Statistik pada Juni 2026, harga beras di tingkat penggilingan secara bulanan mengalami kenaikan 0,97%. Di tingkat grosir, harga beras naik 0,82% dan di tingkat konsumen, harga beras naik 0,54%. Di satu sisi, kenaikan harga beras menguntungkan para petani, tetapi akan memberatkan di tingkat konsumen. Karena itu, pemerintah menggulirkan bantuan beras untuk 3 bulan sekaligus di bulan Agustus mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan Indonesia-Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IPCEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk unggulan Indonesia ke kawasan Amerika Latin. Eliana Zahra melaporkan.
8: Lebih lagi, IPCEPA diharapkan menjadi...
9: Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan perluasan akses pasar melalui kerjasama perdagangan internasional merupakan instrumen strategis untuk memperkuat daya saing ekonomi nasional, meningkatkan nilai tambah ekspor, memperluas peluang investasi, serta menciptakan lapangan kerja. Menurut Anggia, di tengah ketidakpastian ekonomi global, diversifikasi pasar ekspor menjadi langkah penting agar Indonesia tidak bergantung pada pasar tradisional. Karena itu, Indonesia-Peru SEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk Indonesia ke kawasan Amerika Latin.
8: Lebih lagi, IPCEPA diharapkan menjadi pintu masuk bagi peningkatan hubungan ekonomi Indonesia dengan negara-negara anggota Pacific Alliance dan kawasan Amerika Latin secara lebih luas.
9: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, Peru merupakan pintu masuk strategis bagi produk Indonesia ke pasar Amerika Latin, sekaligus akses ke Pacific Alliance dan CPTPP. Selama beberapa tahun terakhir, perdagangan Indonesia dan Peru menunjukkan tren positif dengan surplus perdagangan bagi Indonesia. Melalui IPCEPA, Indonesia akan memperoleh tarif preferensi untuk sebagian besar pos tarif di Peru, sehingga diharapkan meningkatkan daya saing berbagai produk ekspor nasional.
10: Produk unggulan RI yang diuntungkan yaitu kendaraan dan suku cadang, minyak dan lemak nabati, produk kulit, tekstil dan pakaian jadi, membuat ekspor Indonesia ke Peru diproyeksikan mencapai 745 juta US dollar pada tahun 2045.
9: Pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah untuk mendukung implementasi IP SEPA, mulai dari penyusunan peraturan teknis, penyesuaian sistem Indonesia National Single Window, hingga sosialisasi dan penguatan daya saing pelaku usaha. Pemerintah menilai pengesahan IP SEPA penting agar manfaat perjanjian segera dirasakan melalui peningkatan ekspor, investasi, serta penguatan perekonomian nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah meningkatkan kesejahteraan dosen sebagai langkah memperkuat kualitas pendidikan tinggi nasional. Zahrotin Aljana melaporkan.
11: Jadi kalau kita melihat pada laporan keuangan 2025,
12: Komisi 10 DPR RI meminta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk terus meningkatkan kesejahteraan dosen di seluruh Indonesia. Upaya tersebut dinilai penting agar dosen dapat lebih optimal menjalankan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Anggota Komisi 10 DPR RI, Reni Astuti, mengapresiasi berbagai kebijakan pemerintah yang telah berpihak kepada dosen. Namun menurutnya, berbagai persoalan yang masih berkembang, termasuk gugatan sejumlah dosen terkait kesejahteraan perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah.
11: Jadi kalau kita

0: di pemberitaan media, termasuk yang saat ini tengah dilakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi dari Serikat Pekerja.
1: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto mengatakan, pemerintah telah memetakan pendapatan dosen di seluruh perguruan tinggi negeri. Data tersebut menjadi dasar penyusunan kebijakan agar peningkatan kesejahteraan dosen dapat dilakukan secara lebih terukur.
2: Kami sebenarnya sudah mendata, Ibu, setiap tahun kami sekarang meminta dari setiap PTN, berapa take home pay dosen di setiap jenjang, lektor, lektor kepala, guru besar. Kami ada datanya, ini kami bisa secara khusus kami sampaikan. Untuk yang tahun 2025, barangkali yang mengisi 80% PTN menyampaikan ke kami. Tapi memang take home pay, Ibu Bapak, karena kalau gaji pokok, memang rezim gaji di Indonesia ini kan distrik banyak ya. Kalau di negara lain kan di bab satu, langsung kirim gitu. Nah, di Indonesia ini distrik banyak.
1: Pemerintah juga mendorong setiap perguruan tinggi untuk meningkatkan pendapatan dosen melalui indikator kerja pimpinan kampus. Komisi 10 DPR RI berharap berbagai langkah tersebut mampu memperkuat kesejahteraan dosen sekaligus meningkatkan mutu pendidikan tinggi nasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saksi dari Ombudsman Patmuji Agus Indarto menyebutkan bahwa terdakwa Heri Susanto telah melakukan intervensi terhadap laporan Ombudsman. Keterangan itu disampaikan dalam persidangan dugaan suap di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhana melaporkan.
4: Sepanjang yang saudara saksi ketahui, apakah saya pernah melakukan satu tindakan pemaksaan kehendak?
5: Pernah nggak terdakwa melakukan pemaksaan kehendak?
6: Mohon izin, pernah.
5: Pernah.
7: Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola tambang nikel di Sulawesi Tenggara kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistiyowati menghadirkan saksi dari Ombudsman, diantaranya saksi Panuaji Agus Indarto. Dalam kesaksiannya, saksi Panuaji mengaku mendapatkan intervensi dari terdakwa Heru Susanto terkait laporan Ombudsman terhadap PT Toshiba Indonesia.
8: Jika saksi merasa saat itu keberatan adanya intervensi, apakah ketika itu ada konflik internal atau penyelesaian internal atau saksi mengadukan terdakwa ke majelis etik internal atau sejenisnya, ada nggak waktu itu?
6: Tidak ada.
8: Yang kami
5: ya. Ya, kalau yang saya tangkap dari saksi tadi, kenapa dia bilang intervensi? Karena sudah saksi di luar intervensi, karena di luar kewenangan dari terdakwa tadi.
6: Baik, Yang Mulia.
5: Seperti itulah.
7: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto mengatakan kecewa terhadap keterangan saksi. Menurutnya, keterangan saksi banyak yang tidak benar.
9: Ya, ada yang benar, ada yang saya kira banyak yang tidak lah. Banyak yang tidak benar lah. Artinya banyak yang tidak benarnya, tapi kan sudah diklarifikasi saksi langsung.
7: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, telah menerima suap senilai 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah mewah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gido di wilayah terpencil di Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara, guna meningkatkan kualitas pendidikan di daerah 3T. Laporan selengkapnya disampaikan Munieli Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
10: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gide di Desa Sumi, Kabupaten Nias. Sekolah yang selama ini kerap terendam banjir dan minim fasilitas itu akan dipindahkan ke lokasi baru yang lebih aman dan representatif. Bobby menjelaskan alasan utama relokasi karena lokasi sekolah lama berada di lahan pertanian basah yang rawan banjir. Pembangunan tahap pertama ditargetkan selesai November 2026 dengan anggaran sebesar 4 miliar lebih. Fasilitas tahap pertama meliputi ruang kepala sekolah, ruang praktik, 2 ruang kelas, toilet, menara air, dan sumur bor. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga menghibahkan sebesar 5 miliar rupiah untuk pembangunan jalan akses ke sekolah.
11: Memberikan hibah, terima kasih Pak. Dari pemerintah provinsi memberikan hibah sebesar 2 hektar lahan untuk dibangun SMK perikanan yang sebelumnya SMK-nya itu tergenang dan status lahannya juga lahan pertanian ya, lahan panen basah dan setiap hujan sedikit genangan lahan di semuanya itu rough input dan jadi kita pindahkan di sini lahannya terima kasih dikasih free buat pemerintah untuk pembangunan sekolah. Jadi ini sudah yang mulai pembangunan, target bulan November bisa selesai, bisa digunakan tahap pertama. Tahap keduanya akan ada penambahan ruang kelas lagi.
10: Sementara itu salah seorang siswa SMK Negeri 1 Gede Fani Putri Zelita Gule menyambut gembira pembangunan sekolah baru tersebut.
12: Kami sangat berterima kasih karena sekolah kami dibangun lagi. Karena di sekolah kami di bawah itu sangat banjir, fasilitasnya berapa sama kan. Terus sangat bocor. Kalau udah dibangun lagi yang baru, kami berterima kasih banyak lagi. Supaya kami juga dapat tempat yang nyaman atau yang layak untuk belajar.
10: Hal senada juga disampaikan Kepala SMK Negeri 1 Gede, Julius Lahagu. Ia berharap seluruh pihak mendukung agar pembangunan selesai tepat waktu.
13: Ini khususnya di SMK Negeri 1 Gede dan secara umum di Kepulauan Nias ini, utama soal pembangunan dan dalam bidang pendidikan, itu yang pertama.
14: Ya.
13: Lalu yang kedua, bagi kami, ini merupakan satu anugerah yang luar biasa karena selama ini kami belajar di tempat yang seharusnya tidak layak untuk tempat belajar. Dan sekarang dengan ada pembangunan ini, kami sangat berharap bahwa kegiatan belajar-mengajar akan lebih baik untuk masa depan anak-anak kita di SMK Negeri 1 Gede.
10: Dalam peninjauan tersebut, Gubernur Sumatera Utara didampingi oleh Bupatinya Siatul Gule dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Alexander Sinulinga. Dari Gunung Sitoli, reporter Munyeli Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Pati resmi menggandeng sejumlah tokoh agama melalui program Pintas Agama guna mempercepat penurunan angka stunting di daerah. Kabupaten Pati kini menempati peringkat 2 se-Jawa Tengah dalam capaian penurunan stunting yang terus konsisten setiap tahunnya. Agus Pambudi dari RRI Semarang melaporkan.
15: Pemerintah Kabupaten Pati menggandeng tokoh agama sebagai ujung tombak sosialisasi program penurunan angka stunting di daerah. Langkah strategis ini diambil menyusul capaian penurunan stunting Kabupaten Pati yang kini menempati peringkat 2 se-Jawa Tengah. PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra menyampaikan pelibatan tokoh agama bertujuan mensosialisasikan program stunting agar lebih didengar masyarakat luas.
16: Kenapa kok kami ajak Lintas Agama untuk hadir ke sini adalah untuk mensosialisasikan program-program stunting ini supaya lebih didengar oleh masyarakat, membantu masyarakat yang sekarang ini masih stunting supaya diinformasikan terkait pertama sosialisasi tentang ASI yang berkelanjutan supaya, karena kembali lagi Pak, di masyarakat kita ini masih peran serta tokoh agama ini sangat penting.
15: Penekanan angka stunting turut dikaitkan dengan penguatan sektor ekonomi melalui pembukaan lapangan pekerjaan baru bagi warga Kabupaten Pati. Pemerintah daerah juga menyiapkan program pendidikan gratis mulai jenjang TK sampai SMA bagi keluarga kelompok desil 1 sampai 4. Kepala Dinas Sosial P3AKB Pati Indrianto menjelaskan strategis penjagaan stunting melibatkan tokoh masyarakat sebagai kunci penyampaian pesan kepada warga. Intervensi kesehatan melalui integrasi layanan primer di tingkat desa turut digencarkan bersama dengan sosialisasi keagamaan yang melibatkan pos pelayanan terpadu.
17: Strategi pencegahan stunting dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat sebagai tokoh kunci agar bisa menyampaikan pesan-pesan terkait dengan stunting sehingga lebih mengena. Karena stunting ini kan juga kewajiban bersama bahwa 1000 hari pertama kehidupan ini sangat penting. Jadi kalau info-info tentang stunting ini bisa disampaikan lewat tokoh-tokoh agama dengan event-event mereka juga nanti ikut membantu pencegahan stunting.
15: Ya. Sinergi berbagai program tersebut diharapkan mampu mempercepat penurunan stunting demi mewujudkan generasi muda Kabupaten Pati yang berdaya saing. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi mancanegara, lebih dari 500 orang yang sebagian besar diantaranya dari komunitas Rohingya diduga tewas dalam tragedi tenggelamnya dua kapal di Myanmar beberapa pekan lalu. Pernyataan bersama dari Badan Pengungsi PBB dan Organisasi Migrasi Internasional atau IOM pada Kamis hari ini mengkonfirmasi keberangkatan dua kapal yang sebagian besar penumpangnya merupakan etnis Rohingya dari wilayah Rakhine di Myanmar pada akhir Juni lalu. Kami kutip dari kantor berita Antara, beberapa dari penumpang dua kapal nahas itu disebut berasal dari pusat-pusat pengungsian di Cox Bazar, Bangladesh. Dan selanjutnya kita ikuti informasi dari dunia olahraga. Ratusan pecinta sepak bola mengikuti kegiatan nonton dan dengar bareng semifinal Piala Dunia 2026 di halaman RRI Banjarmasin Kamis dini hari. Selain sebagai sarana hiburan, kegiatan ini juga membawa keberkahan bagi pelaku UMKM. Robi Angga dari RRI Banjarmasin melaporkan.
14: Animo masyarakat pada agenda nonton bareng nobar semifinal Piala Dunia 2026 di RRI Banjarmasin berlangsung sangat tinggi pada Kamis 16 Juli 2026 dini hari tadi. Ratusan pecinta sepak bola memadati halaman RRI Banjarmasin sejak sebelum pertandingan dimulai. Pada laga semifinal Piala Dunia yang mempertandingkan Inggris melawan Argentina berlangsung sangat sengit. Inggris sempat unggul lebih dulu, namun Argentina berhasil bangkit dan mengembalikan keadaan hingga menang 2-1. Salah seorang pendukung Argentina, Restu, mengaku senang atas kemenangan yang sekaligus mengantarkan Argentina ke babak final Piala Dunia 2026.
18: Sangat luar biasa karena memang mental juara kan, mental juara. Dan pengalaman sebelumnya waktu lawan Mesir, ketinggalan 2-0 tapi balik menjadi 3-2. Jadi memang sudah ada pengalaman Argentina untuk
19: besok lawan Spanyol. Apa nih dari pian-piannya besok gimana?
18: Sebenarnya sih final impian saya dari awal Piala Dunia sebenarnya Spanyol sama Argentina. Itu saya memang perkirakan dari awal sebelum Piala Dunia dan akhirnya terjadi kan final antara Argentina dan Spanyol.
14: Selain menjadi hiburan bagi para pencinta sepak bola, agenda nobar ini juga membawa berkah bagi para pelaku UMKM. Salah satunya Naufal, penjual kopi yang berjualan di lokasi nobar. Yang mengaku bahwa omset jualannya meningkat signifikan selama kegiatan nobar berlangsung.
20: Luar biasa, ramai sekali mas ya.
21: Ini tapi pas rame-rame gini juga banyak aja kayak yang beli kopi gitu.
20: Luar biasa, kami bawa stok lebih dari 200 cup ya dan habis hari ini juga.
21: Habis malam ini.
20: Luar biasa, malam ini habis. Dari segi penjualan meningkat lebih dari 100%, yang biasanya kami bisa menjual 80-70 cup. Dengan adanya acara ini, kami bisa menjual lebih dari 150-200 cup.
14: Keseruan nonton bareng semakin lengkap dengan adanya pembagian berbagai door prize kepada penonton yang beruntung. Hadiah yang telah disiapkan panitia juga menambah antusiasme masyarakat hingga acara berakhir, menjadikan nobar Piala Dunia di RRI Banjarmasin sebagai ajang hiburan, sekaligus penggerak ekonomi bagi para pelaku UMKM setempat. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3. Saya Rudy Zain. Selamat malam.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Setelah tadi kita ikuti informasi Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta, kini kita kembali hadirkan untuk Surabaya sore ini, pendengar, sebelum masuk ke mimbar agama Konghucu, pendengar ya. Oh, mohon maaf, mimbar agama Hindu, pendengar, untuk sore hari ini. Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya. Dan kita hadirkan untuk satu lagu dari Yura Yunita, Cinta dan Rahasia.

Pendengar, satu lagu dari Yura Yunita yang Cinta dan Rahasia. Pendengar, kita sudah dengarkan bersama untuk Anda. Kita kini hadirkan untuk mimbar agama Hindu pada Surabaya sore ini yang bertemakan Siwa Duara pendengar ya, untuk di sore hari ini. Kita dengarkan bersama untuk mimbar agama Hindu.

Om Swastiastu, Om Avignamastu Namasidam, Om Ungrahpat Astray Namah Swaha Mat Motat Watmos Damam Swaha, Om Kesama Sampurna Namah Sri Pasupadai Om Pat Om Namah Siwaya, Om Sri Ambawantu Sukambawantu Purnambawantu Sabtoryastu Namah Swaha. Ya Tuhan, Engkau Maha Agung, Maha Kasih, Maha Pemberi Anugerah. Anugerahkanlah kepada hamba kesehatan lahir dan batin, tiada kurang suatu apapun, sehingga hidup hamba selalu bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, Nusantara, dan bangsa jagat semesta alam ini. Umat Sedharma yang berbahagia, semoga Tuhan juga memberikan 7 macam kemuliaan anugerah kepada kita semua. Satya, Dharma, Prema, pelayanan suci, hidup tanpa kekerasan, senantiasa hidup tenteram, dan senantiasa kita damai bahagia selalu. Umat Sedharma yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan wacana Dharma yang saya ambil dari kitab Pancamaweda, sebagai sumbernya yaitu kitab Pancamaweda, Bhagavad Gita, nyanyian-nyanyian dewata yang dianugerahkan oleh Tuhan, yang merupakan dialog antara Sri Krishna dengan Arjuna sebagai bhakta, sebagai teman, sebagai seorang sahabat, di mana Sri Krishna mewejangkan sabda sucinya kepada Arjuna yang terdiri dari 700 mantra. Umat Sedharma yang berbahagia, dalam Dharma Wacana ini, saya akan menyampaikan tentang Siwa Dwara Sanjaya. Sanjaya ini adalah seorang keponakan, seorang sekaligus seorang abdi setia daripada Raja Dhritarashtra. Jadi, Raja Dhritarashtra ini adalah kakak kandung daripada Raja Pandu. Dan Raja Pandu ketika meninggal digantikan oleh Raja Dhritarashtra. Umat Sedharma yang berbahagia, dalam kitab suci Bhagavad Gita dikatakan bahwa kita selaku umat manusia hendaklah selalu melaksanakan kewajiban kita dengan baik. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita laksanakan saja kewajiban kita dengan baik. Niscaya kita akan menemukan kedamaian, kebahagiaan, dan kesejahteraan. Kewajibanmu hanya bekerja, demikian Sri Krishna bersabda kepada Arjuna. Tiada pengharapan hasil, juga jangan pahala menjadi motifmu. Jangan pula berdiam diri jadi tujuanmu. Jadi, dalam kehidupan ini, hendaknya kita selaku umat manusia selalu setiap hari, setiap saat melaksanakan kewajiban kita, tugas-tugas kita, kita jalankan dengan baik, sehingga pekerjaan kita itu tidak semata-mata berdasarkan motif keuntungan. Motif keuntungan, berapa saya dapat untung, berapa kalau begini saya akan rugi, tidak. Jadi ketika kita melaksanakan kewajiban kita, bahwa hasil akan mengikutinya. Ya, semakin rajin kita bekerja, semakin tinggi juga hasilnya. Hasilnya ketika kita diambur-amburkan uang kita, harta kita, kita mengikuti ego dan hawa nafsu kita,
tanpa kita memandang kehidupan kita ke depan, tanpa kita menabung, uang itu akan cepat habis. Harta itu akan cepat lenyap. Karena kita selalu mengikuti keinginan hawa nafsu tanpa memakai skala prioritas, ya. Jadi sangat bahaya sekali kalau misalnya kita mengumbar nafsu kita, mengumbar kesombongan kita, mengumbar ego kita, sehingga kita terperosok ke dalam jurang kehancuran. Nah, manakala kita bekerja dengan sesuatu hasil, sebagian kita tabung, sebagian kita nikmati, sebagian kita kembangkan, sehingga menjadi lebih besar lagi hasil kita, niscaya kita akan mendapat kedamaian, kebahagiaan, kesentosaan, ketentraman di dalam keluarga. Umat Sedharma yang berbahagia, dikatakan bahwa matahari beranjak pulang, senja pun menjelang tiba. Lapangan Kurukshetra terasa makin kering, sementara mata api selalu mengintip, bahkan siap membakar. Dan untunglah ada tetesan embun jatuh ke nurani kita. Umat Sedharma yang berbahagia, manakala sesuatu itu, ya, kesenangan ada di dalam pikiran kita, karena kita mendapatkan anugerah, tidak cukup hanya sebuah kesenangan. Kesenangan lawannya adalah ketidaksenangan, kekeringan pikiran. Dan ketika ketidaksenangan ini masuk ke dalam hati kita, akan semakin gundah hati kita. Ya, ketika kesenangan, ketidaksenangan maupun kesenangan ini masuk turun ke dalam hati kita, maka kegundahan akan ada di dalam diri kita. Ketika kita ingat-ingat di dalam mantra tadi, untunglah masih ada setetes embun untuk membasahi tenggorokan kita, untuk membasahi suasana kegundahan hati. Umat Sedharma yang berbahagia, ketika masuk ke dalam relung jiwa, relung hati, di sanalah kita dapat merasakan kesenangan pikiran itu. Ketika turun ke hati, di sana kita akan mendapatkan sebuah ketenangan batin, ketenangan jiwa, ketenangan hati, ya, kebahagiaan hati yang paling mendalam itu dapat kita rasakan manakala kita selalu mengendalikan diri kita dengan baik. Siapapun yang sujud padaku, begitu Tuhan bersabda, dengan yadnya setangkai daun, sekuntum bunga, sebiji buah, atau seteguk air, aku terima sebagai bakti persembahan orang yang berhati suci. Yang disebut dengan yadnya atau korban suci itu tidak harus mewah-mewah. Ya, kenapa harus dipaksakan?

dalam hal melakukan korban suci itu. Tuhan sudah mempunyai segalanya. Tetapi, manakala umat manusia sebagai ciptaan makhluk yang paling sempurna dari Tuhan, ketika kita menghaturkan, mengorbankan sesuatu kepada Tuhan, karena itu pun Tuhan itu sudah memiliki segalanya, disanalah bukti daripada bakti kita. Sekali lagi, saya katakan, disanalah bukti daripada bakti kita. Umat Sedharma, Astinapura kini sedang gerah. Awal daripada perang Mahabharata yang begitu hebat sekali karena kesalahan daripada Raja Dhritarashtra yang selalu memberikan ruang dan waktu untuk selalu berbuat jahat kepada anandanya, yaitu yang disebut dengan Duryodhana, yang didampingi oleh Sengkuni yang selalu berbuat jahat, selalu rakus dalam kehidupannya. Ego dan nafsunya selalu tumbuh dan berkembang sehingga angkuh, congkak dan lain sebagainya. Raja Sang Ayanda selalu menuruti kemauan putranya yang setiap saat tidak benar. Astinapura kini sedang gerah. Sang Surya tinggal sepenggal, tinggal sebagian. Namun angin tak bersahabat. Panas membakar lapangan Kurukshetra sebagai medan perang dan laga. Degup jantung kian menderas. Seluruh pori-pori Astinapura bagai terbakar oleh bara api yang sangat memanas. Tidak hanya bagi rajanya, tapi bagi rakyatnya pun. Namun juga para penghuni istana, terutama Dhritarashtra, pikirannya selalu gundah, kini membelenggunya, hatinya selalu kalut. Sesekali sang raja berdiri, kemudian duduk, lalu berjalan dan duduk lagi. Tapi dunia gelap di seputar Raja Astinapura sedang menyelimutinya. Raja Dhritarashtra yang buta sejak lahir hanya bisa diam termenung. Tapi jiwanya kini merasakan getaran-getaran lain seperti sedang menapak menuju kobaran api yang begitu dahsyat. Bahwa sebentar lagi semua persoalan Pandawa dan Korawa segera bergemuruh. Tak ada lagi ketenangan Astina karena yang nampak di bawah langit Kurukshetra ribuan prajurit siap bertempur, saling bunuh-membunuh antara satu yang lainnya, yang mana merupakan sanak kadang, sanak saudara, misan, minuan, paman, keponaan, saling bertempur dengan dahsyat. Dhritarashtra menggigil ketakutan. Ia dihantui kecemasan luar biasa. Ia tak bahagia. Raja tidak bahagia, begitu juga rakyatnya dirundung ketakutan, dirundung kejengkelan, dirundung keangkara murkaan oleh mereka Duryodhana. Akibat hal ini rakyatlah yang menderita. Raja merasa bersalah sebagai ayah, terlalu mengikuti kemauan Duryodhana anaknya yang selalu dipengaruhi oleh Sangkuni. Kini ia hanya bisa termenung, seperti memetik buah semua itu. Hingga kakak Pandu Dewanata, yaitu Dhritarashtra, merasa paling berdosa dan tak berguna lagi di dunia ini. Di pendapa Puri Astinapura, Raja Dhritarashtra sedang bersama Sanjaya. Dalam kegundahan jiwa, ia memerlukan pilar pegangan dan tiba-tiba ada suara. Sanjaya, aku kenal dengan suara ini. Wahai Sanjaya, abdiku, aku kenal dengan bau wangi dari arah utara. Tiba-tiba muncul sosok bayang di antara mereka, yaitu

Maharsi Uyasa. Manusia seringkali rindu dengan figur ayah, apalagi saat seperti ini aku hendak mengaku dosa, wahai ayah. Aku memang raja, tapi aku tahu bau ini sejak lahir. Wahai Sanjaya, jangan kau sembunyikan ayahku. Dengan mengucap mula stawa Om Swastiastu ayah, hamba mengaku dosa di depan Maharsi. Hamba orang yang ternista, hamba merasa sudah tak berbahagia lagi. Hamba telah gagal mendidik putraku dan putra Pandu, cucumu, hingga menemui jalan buntu ini, yaitu perang. Hamba tahu hamba terlalu memanjakan Duryodhana. Hamba selalu mengikuti keinginannya, juga Gandhari. Ya, Gandhari ayah. Hamba tahu hamba buta sejak lahir. Segala hal, buta segala hal, tatwa, etika, dan perilaku acara. Tapi hamba punya rasa untuk menghormati pilihan Gandhari, untuk menutup matanya. Ayah pasti memahami hal ini, karena itu aku menyerah ayah. Aku mengaku kalah. Aku tahu bagaimana Gandhari dan Duryodhana dihasut oleh Sangkuni. Aku mengaku dosa, betapa lidahku kelu menolak semua keinginan mereka. Atas nama dan sayang terhadap anak, yaitu anakku Duryodhana, sebenarnya aku kasihan pada ponakanku, putra Kunti dan Madri. Aku kasihan kepada Panca Pandawa. Hampir sepanjang hidupnya penuh derita, itu karena muslihat Duryodhana dan Sangkuni. Mulai tragedi Tirta Kamandalu, terbakarnya istana Kardus, hingga harus hidup 12 tahun di hutan karena tidak berdaya oleh tipu daya Sangkuni dalam bermain dadu. Hamba bersalah, wahai Maharsi ayahku, Bhagawan Uyasa, karena kebodohan hamba, Kuru Kesetra menjadi berkobar, yaitu perang Mahabharata. Sudahlah anakku, tak seluruhnya benar. Jangan menyalahkan diri sendiri. Sudahlah anakku, mungkin ceritanya akan menjadi lain kalau saja ibumu Dewi Ambika tak memejamkan mata saat melayani ayah. Ini yang menyebabkan buta seumur hidup. Atau Hyang Widi punya jalan cerita lain yang tak pernah bisa kita jamah. Tapi bersyukurlah, pengakuanmu menunjukkan kakimu kini telah melintas di batas Bhagavad Gita. Bhagavad Gita ayah? Tapi apakah anakmu yang bodoh ini layak punya kesempatan menyaksikannya? Kalau begitu, kemarilah cucuku Sanjaya. Kakek akan meminjamkan mata batin, mata siwa yang temus pandang ajiwas kita. Dengan ajian ini kau melihat langsung perang Kuru Kesetra yang akan bercamuk. Untuk Panda, untuk Sanjaya, kesinilah, pejamkan matamu. Dengan sekali lentikan tangan Maharsi Uyasa menyentuh lembut dahi Sanjaya. Setelah itu Sanjaya kaget, mampu melihat tembus pandang apa yang terjadi di lapangan Kuru Kesetra. Dua pasukan besar saling berhadapan, yaitu pasukan Astinapura dan pasukan Pandawa. Demikianlah yang bisa saya sampaikan dari pemahbah Bhagavad Gita yang ada yang disebut dengan Siwa Dwara. Barangkali apa yang saya sampaikan ada kata-kata yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Om Santi, Santi, Santi. Om.

Pendengar, kita telah mengikuti mimbar agama Hindu terkait topik Siwadara. Pendengar, selain ini Surabaya malam ini akan ditemani rekan saya Juadi Yuanda. Dan nanti juga Anda bisa mengikuti di Ngobras, pendengar ya. Ngobras malam hari ini ada yang hadir, yaitu paduan suara Gereja Katolik Kristus Raja Surabaya. Dan di Ngobras nanti mengulik bareng komunitas tersebut ya, bagaimana keseruan giat paduan suara Gereja Katolik Kristus Raja Surabayaan ya. Jadi nanti Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya di 99,2 dan juga bisa melalui aplikasi RRI Digital. Saya pamit undur diri pendengar dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda di Surabaya sore ini.

dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90.1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, apa kabar Anda? Senang sekali saya Juwadi Yuwanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita edisi Kamis ya. Kamis 16 Juli 2026. Malam hari ini kita akan ajak Anda untuk mengikuti salah satu karya terbaik dari angkasawan angkasawati RRI dalam drama radio berjudul Kado Sambal Spesial, persembahan dari RRI Cirebon. Dan selepas itu nanti mendengar, Anda akan kami ajak untuk bergabung bersama dengan teman-teman dari Paduan Suara Kristus Raja ya, Paduan Suara Gereja Katolik Kristus Raja Surabaya. Mereka akan cerita tentang bagaimana kiprah mereka di seputaran pelayanan gerejawi ataupun juga mungkin pengalaman-pengalaman manggung begitu ya, bersama dengan kami di program Ngobras sesaat lagi. Tetap bersama Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ini tomat kenapa licin banget sih? Perasaan tadi malam pas buka video tutorialnya di YouTube, kayaknya gampang banget ditekan langsung hancur. Duh, tomatnya malah muncrat ke daster lagi. Gawat nih, tinggal sejam lagi ibu sama Tantan mau nyampe.
1: Yang, kamu lagi bikin pondasi rumah atau lagi mukul paku bumi? Kok dari depan kedengarannya tuk-tuk-tuk kenceng banget?
0: Mas Riko, udah deh jangan ngeledek. Ini aku lagi nyoba bikin sambal baja kesukaan ibu. Kan ibu pengen makan siang pakai sambal rumahan. Pasti ekspektasinya mantunya ini jago masak, Mas. Eh, tapi gimana kalau kita pesen online aja? Terus kita taruh di mangkok gitu, Mas. Aku udah nyerah, Mas.
1: Sayang, ibu tuh cuma bilang pengen sambal bajak, bukan nyuruh kamu jangan praktek. Udah mundur-mundur. Sini biar suamimu yang turun tangan.
0: Eh, Mas, mau ngapain? Nanti malah makin hancur loh tomatnya loh.
1: Siapa bilang cuma perempuan yang wajib bisa ngulek bumbu di dapur rumah ini? Ini tuh resep keluargaku, Beb. Masa aku sebagai anak laki-lakinya gak bisa bikin? Nih, lihat. Ulukan itu digerus pakai pergelangan, bukan dipukul kayak palu. Gini nih, Beb.
0: Loh, kok cabenya bisa langsung halus gitu, Mas? Ih, kamu kok gak pernah bilang kalau kamu tuh jago ngulek sambel?
1: Waduh, karena masak itu skill bertahan itu, Beb. Bukan sekedar tugas istri. Udah, mending kamu ganti daster, terus siap-siap nyambut ibu. Biar sisa perangnya, aku aja yang handle.

0: ramai juga. Ayo masuk-masuk, Bu. Eh, ada Tantan juga.
1: Halo mantu ibu yang cantik. Maaf ya ganggu akhir pekannya. Ini si Tantan maksa ikut. Katanya kangen masakan rumahan.
2: Halo Mbak Siska. Wah, sumpah ini bau terasi bakarnya sampai ke teras depan loh. Wangi banget. Perutku langsung keroncongan nih. Bang Riko mana, Mbak?
0: Eh, Mas Riko. Mas Riko ada di dalam, Tan. Ayo, Bu. Tan, langsung aja kita ke meja makan. Semuanya udah Siska siapin di sana. Ayo masuk-masuk.

0: Siska, ini sambal bajaknya enak banget. Teksturnya pas, pedesnya juga nendang. Ibu kira anak-anak muda zaman sekarang pada gak bisa ngulek sambal tradisional lagi. Kamu hebat juga ya, suamimu pasti betah makan di rumah terus.
1: Asli bu, ini mah levelnya udah kayak warung Sunda langganan kita. Nambah nasi dong mbak.
2: Anu bu, sebenarnya Siska gak mau bohong.
0: Loh, kenapa Siska?
2: Sambal bajak yang super enak itu sebenarnya bukan Siska yang bikin bu. Tadi Siska tuh nyoba ngulek bu, tapi malah berantakan. Terus muncrat tomatnya kemana-mana. Yang bikin sambelnya itu Mas Riko bu.
3: Hah? Riko?
4: Iya bu. Santai aja bu. Tadi Riko yang take over semuanya bu. Dari nguleknya sampai bersihnya. Habis kasihan sih, Siska udah repot beresin rumah dari pagi, dari siang ke malam. Lagian kan itu resep rahasia keluarga kita ya bu. Masa Riko gak bisa?
0: Riko, kamu beneran ngulek sendiri pakai cobek batu ibu yang berat itu? Sejak kapan anak laki-laki ibu rajin di dapur?
4: Hah, nanya sejak kapan bu? Riko itu sejak sadar kalau pernikahan itu kerja tim bu. Urusan dapur, ngulek bumbu, atau cuci piring. Kan bukan kodrat perempuan aja bu. Riko juga tanggung jawab dong bu, pandu istri di rumah.
0: Ibu malah bangga dengarnya kok. Siska, kamu beruntung dapat partner yang mau kerja sama. Ternyata anak laki-laki ibu udah beneran dewasa.
1: Wah, respect Bang Riko. Berarti mulai sekarang nih, kalau ada acara keluarga, Bang Riko ya yang seksi konsumsi bagian ngulek bumbu. Lumayan nih, tenaga kuli panggul.
4: Wih, enak aja lo Tan. Kamu juga harus belajar Tan. Biar nanti istri kamu gak stres dirian di dapur.
1: Siap susah Sambal. Habis makan ini ajarin gue ya Bang.

0: Suka dengan cerita kehidupan seperti cinta?
1: Sayang, kenapa?
0: Keluarga?
2: Terima kasih ya nak. Maafkan ayah ya Ayi.
0: Misteri?
3: Aku dengar suara anak kecil lagi nangis, Is.
4: Anak kecil nangis?
0: Dan kisah kehidupan lainnya? Ikuti selalu mini drama persembahan dari RRI se-Indonesia. Hadir menemani Anda setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 91 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, apa kabar Anda? Malam hari ini senang sekali saya Jo, Adi Yuwanda bisa kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita. Edisi hari Kamis 16 Juli 2026. Seperti yang tadi sudah saya spill di awal bahwa malam hari ini kita sudah kedatangan tamu-tamu, teman-teman kita masih muda-muda dari paduan suara Gereja Katolik Kristus Raja. Dan untuk pendengar yang ingin bergabung, seperti biasa saya akan undang Anda untuk bisa bergabung melalui line telepon di 0315345474 ya, ataupun juga melalui WhatsApp di 081331494992. Dan langsung saja ini saya akan ajak Anda untuk kenalan gitu ya, dengan siapa-siapa sajakah yang sudah hadir di studio kami malam hari ini. Dari Christus Rex Choir gitu namanya. Jadi agak ada sedikit bahasa-bahasa Latin atau bahasa Inggris, saya kurang tahu ya. Langsung saja ya, dengan Kak Rere. Halo Kak Rere.
1: Halo.
0: Apa kabar? Hai. Kak Rere ini salah satu pengurus ya Kak Rere ya.
1: Betul.
0: Pengurus kemudian juga koordinator dari Sopran. Sopran. Bisa ditarik sedikit biar lebih kenceng lagi suaranya.
1: Begini.
0: Betul. Okay. ini Kak Rere baru pertama kali wawancara di radio gitu.
1: Betul.
0: Atau sebelumnya pernah di televisi gitu?
1: Enggak pernah.
0: Sehat ya Kak Rere ya?
1: Sehat,
0: sehat, puji Tuhan. Kemudian di sebelah Kak Rere, sebelah kiri Kak Rere ada Kak Reza. Halo Kak Reza.
2: Halo, selamat malam.
0: Waduh, suaranya merdu sekali ya. Ini cocok banget jadi member paduan suara, emang dari suaranya dikelihatan banget ini. Kak Reza ini adalah ketua sekaligus juga koordinator tenor dan bass.
2: Tenor bass, benar. Cowok-cowok pokoknya.
0: Cowok-cowok ya, bagian suara cowok gitu ya.
2: Bagian pejantan saya urus.
0: Ada pejantan, ada petelor, apalagi
1: betina.
0: Oh iya iya. Oke, sehat ya Kak Reza ya.
2: Sehat, sehat,
0: sehat. Baik. Terus kemudian yang ketiga ada Kak Demion. Halo Kak. Apa kabar? Aduh, suaranya ini suaranya besar tapi orangnya biasa aja. Yeah. Gitu. Saya nggak bisa bilang kecil loh ya. Biasa aja tapi suaranya gede gitu ya.
2: Yeah.
0: Ngebas banget.
2: Betul.
0: Betul.
2: Kebetulan suara saya bass.
0: Waduh. Suaranya bass. Sehat ya Kak Demion ya?
2: Puji Tuhan sehat.
0: Puji Tuhan sehat. Dan teman-teman ini adalah paduan suara Christus Rex Choir. Oh, gitu. Betul. Ada beberapa teman-teman di sini yang juga hadir, disini boleh disebutin, di spill-spill boleh.
2: Boleh.
0: Ada siapa
2: boleh
0: aja?
2: Di situ kita ada Dian yang juga sopran.
0: Hai Kak Dian.
2: Okay. Sebenarnya Dian itu adalah Kak Oki.
0: Hai Kak Oki.
2: Pentolannya alto dia.
0: Oh, pentolan.
2: Pentolan. Pentolan alto kedua tuh ada sebelahnya Louis,
0: Louis. Dia juga. Hai Kak Louis.
2: Dan satu lagi tuh member kita paling junior actually.
0: Bukan pentolan juga ini, bukan ya?
2: Dia umurnya masih 17.
0: Oh, berarti bukan dia, pentolan ya,
2: masih baru-baru. Tapi dia salah satu tenor yang bisa diandalkan.
0: Oke, okay, luar biasa. Salah satu tenor yang bisa diandalkan.
2: Namanya Yordan.
0: Ya. Hai Mas Yordan, Kak Yordan. Ya, kayak sungai ya, sungai Yordan. Oh, iya. Oke, okay, baik. Malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol bersama dengan paduan suara Gereja Katolik. Ini paduan suara apa? Kan kalau di Gereja Katolik yang setahu saya itu ada paduan suara bia, yang anak kecil-kecil ya. Kalau yang gede lagi ada yang OMK gitu. Terus ya, ada yang apa bagian paduan suara wilayah kayak gitu-gitu yang ibu bapak gitu. Nah, kalau yang ini paduan suara apa sebetulnya? Oke, Kak Rere, Kak Rere deh, Kak Rere. Juru bicara nih, juru bicara. Silakan Kak Rere.
1: Ya, kalau Christus Rex Choir atau yang bisa kita yang biasa kita panggil CRC.
0: Nama CRC.
2: Nama panggungnya. Gitu.
1: Nama panggung.
0: Keren ya,
1: iya.
0: Bukan CR7 bukan. CRC.
1: CRC.
0: Keren.
1: Begitu. Hmm. Itu memang kami ini di bentuk seperti tadi yang disampaikan Kak Reza sebelum kita on air ini ya. Itu adalah paduan suara yang dibentuk sebetulnya untuk mengikuti ajang lomba gitu di keuskupan waktu itu, selingkup keuskupan Surabaya yang bertempat di Universitas Widya Mandala waktu itu tahun 2016.
0: Begitu. 2016.
1: Betul. Oh, Oktober 2016 ya? Itu udah Oktober ini 10 tahun ya usianya gitu.
0: Oh, jadi ketika ikut lomba itu ya terbentuknya itu lahirnya.
1: Iya, lahirnya
0: CRC ini.
1: Betul. Oh. Untuk itu, untuk kepentingan lomba begitu kan. Lalu kita ditarik ya di masing-masing wilayah, ada yang dari wilayah.
0: Sakit enggak ketarik-ketarik gitu?
1: Dijebak mungkin. Untuk satu kepentingan.
0: Enggak lapor polisi gitu. Malah keterusan.
1: Iya, passion soalnya.
0: Oh, passion.
1: Iya.
0: Itu dari mana? Artinya yang awalnya memberikan kesempatan itu dari pihak gereja, Kristus Raja sendiri yang kemudian punya inisiatif ngebentuk atau apa gitu.
1: Ya, kita dicomot gitu.
0: Dicomot. Ya. Jadi paduan suara comotan awalnya personilnya.
1: Orang-orangnya. Ya, kami dari wilayah, kemudian ada yang dari OMK begitu. Kami ditarik lah istilahnya tadi
0: lagi,
1: gitu,
0: tarik lagi
1: begitu untuk mengikuti lomba itu begitu. Terus setelah mengikuti lomba itu kan sayang ya kalau mau dibubarkan begitu. Akhirnya kita
0: sebentar, lomba itu akhirnya menang.
1: Kita waktu itu untuk yang kategori inkulturasi itu juara satu ya.
0: Inkulturasi itu kayak gimana?
1: Musik yang
0: epic gitu.
1: Iya, jadi kayak ada unsur-unsur etniknya begitu ya.
0: Iya.
1: Begitu, lalu kemudian
0: menang juara satu.
1: Lalu ada juara dua itu yang kategori untuk yang Latin ya.
0: Lagu-lagu berbahasa Latin.
1: Ya juaranya sih itu. Kalau yang kategori satu lagi itu saya lupa sih.
0: Itu menang semua. Enggak, atau yang
1: ada yang satu itu enggak.
0: Juara
1: harapan.
0: Ya. Jadi yang menang adalah juara satu untuk kategori inkulturasi tadi. Oke, terus kemudian sayanglah kalau bubar.
1: Gitu.
0: Tapi tunggu, berarti teman-teman ini dalam satu wilayah satu wilayah paroki yang sama atau dari paroki yang berbeda?
1: Nah, satu paroki yang
2: sebenarnya
1: sama.
2: Berkembangnya adalah dengan mungkin waktu itu surat tugas dari paroki ya. Kepala paroki menginginkan, oh kita kok mau lomba gak ada tim. Oke, dibentuklah itu dari berbagai wilayah di Kristus Raja. Cuman seiring berjalannya waktu, sudah 10 tahun berjalan ya, dan kita mulai dalam tanda kutip ekspansi mungkin untuk membuka kesempatan untuk siapapun yang mau belajar. Jadi untuk saat ini juga Kristus Rex Choir kita tidak terbatas pada orang-orang Kristus Raja aja.
0: Oh gitu.
2: Contohnya Kakak Demion, dia bukan dari Kristus Raja.
0: Okay.
2: Dan ada beberapa member lain yang juga bukan dari Kristus Raja. Tapi selama mereka mau, selama kita buka kesempatan untuk mereka mau belajar dan punya skill yang kita anggap cukup untuk bernyanyi terutama dan bisa memperkaya tim. Itu juga buat kita it's not a problem ya.
0: Okay. Jadi
2: karena sama-sama kita di sini kan kita sama-sama melayani.
0: Betul. Tapi awalnya memang dari satu paroki.
2: Awalnya paroki
0: satu wilayah Kristus Raja ya. Paling dekat-dekat situlah ya.
1: Betul.
0: Oke, nah kemudian berkembang seperti tadi Kak Reza sampaikan, akhirnya kemudian membuka kesempatan bagi siapapun dari manapun juga, paroki manapun di wilayah Surabaya dan sekitarnya yang mau gabung gitu aja ya. Karena kemudian setelah event acara lomba itu, setelah event itu kemudian sayang tuh dibubarin gitu.
1: Akhirnya kita terus bertugas di misa.
0: Pelayanan.
1: Terus kemudian sempat lama ya kita nggak ikut lomba lagi. Terus akhirnya kita tahun 2024
0: dua tahun yang lalu berarti
1: itu kita mengikuti kompetisi lagi. Itu waktu itu di gereja Yosafat, Santo Yosafat
0: itu di daerah
1: Semolowaru.
0: Semolowaru yang baru itu.
1: Kita ikut kompetisi lagi ya dengan member-member yang baru begitu ya. Maksudnya ada yang lama senior, terus kemudian ada yang kita rekrutan baru itu. Kita baru ikut lagi lomba itu di tahun 2024 itu.
0: Menang.
1: Juara dua.
0: Runner-up. Jadi itu antar gereja Katolik ya?
1: Betul.
0: Oke.
1: Kevikepan
0: Surabaya Utara. Jadi lombanya di situ di gereja Santo Yosafat ya?
1: Betul.
0: Di daerah Medoan. Nah, untuk Kak Reza sendiri menjadi ketua kan? Ini ketua CRC lah ibaratnya begitu.
2: Betul.
0: Ini sejak tahun berapa Kak?
2: Saya sebenarnya diangkatnya tahun 2024. Kendati saya sudah mulai membantu mengurusi sejak 2023 juga. Gitu. Cuma saya baru mulai aktif untuk lebih vokal dan bisa diangkat, akhirnya diangkat jadi ketua oleh warga. Let's
0: yang, say. Yang angkat gak capek dong. Ngangkat
2: itu 2024.
0: 2024 ya. Sebelumnya Kak Reza aktif di mana?
2: Saya sebenarnya udah aktif paduan suara sejak 2010. Kalau di gereja. Sebelumnya saya paduan suara UNAR ya.
0: Oh.
2: Saya, 2010 saya mulai aktif paduan suara gereja. Saya sempat vakum lama karena saya sempat tinggal di luar negeri. Jadi saya vakum lama sampai saya kembali ke Surabaya tahun 2020. Saya baru aktif lagi di gereja KR. Waktu ditarik sama anak-anak.
0: Tapi itu memang gerejanya Kak Reza di situ.
2: Saya asli paroki KR.
0: Oh, apa yang membuat tiba-tiba Kak Reza tertarik untuk gabung lagi? Karena memang nggak ada job di itu atau gimana? Karena nggak ada ini, nggak ada aktivitas, ngapain gitu, nganggur gitu.
2: Saya, waktu itu sebelum saya kembali bergabung, saya udah sekitar hampir 5 tahun saya nggak bernyanyi ya. Jadi napas juga udah mulai terengal-engal.
0: Gitu. Betul.
2: Nyanyi Bapak Kami udah capek.
0: Gitu. Oh iya.
2: Nah, panjang. Sama anak ditanya, nggak pengen nyanyi lagi ta? Gitu. Ya udahlah, aku bantu di OMK waktu itu. Aku nggak, waktu saya kembali ke Indonesia saya nggak tahu ada CRC itu ada, saya juga nggak tahu. Karena kan saya baru balik ya. Setelah saya aktif lagi di OMK untuk 6 bulan pertama, terus salah satu teman saya namanya Fandi, dia yang, kamu kok nggak ikut ke CRC aja? Gitu. Nah, ini ada paduan suara lain namanya CRC, kamu ikut aja di situ gitu. Terus tanpa izin saya udah masukin ke grup gitu. Dan ya terjebak lagi.
0: Kan. Akhirnya itu bakal terjebak atau dijebak gitu.
2: Nah, akhirnya sampai sekarang masuk, saya, ya. Sampai sekarang saya masih aktif.
0: Bahkan dipercaya sebagai ketua sampai selama-lamanya amin. Sampai selama-lamanya amin. Ya. Gitu. Ada periodisasinya.
2: Oh, kalau di sini sih sebenarnya nggak ada ya, karena kan sebenarnya kita komunitas ya. Tergantung kemauan rakyat aja saya.
0: Kemauan rakyat. Rakyat masih mau ya. Warga masih mau. Iya. Oke, terus sebagai seorang ketua apa nih tanggung jawab apa yang mesti dilakukan, have to do gitu ya. Mungkin ada apa planning ke depan.
2: Oh iya, jelas. Kalau selama saya menjabat yang saya inginkan terutama adalah untuk memperluas branding dari gereja KR sendiri dan juga Christus Rex Choir sebagai choir intinya. Itu kenapa saya berupaya supaya anak-anak kita tetap belajar gitu ya. Kenapa paduan suara mau dibilang bagus itu hanya berdasarkan pada seberapa banyak mereka mau belajar. Nah, itu kenapa biasanya saya berusaha sama pengurus juga kita carikan lagu-lagu terbaru. Lagu-lagu baru, bukan terbaru ya. Lagu-lagu baru untuk mereka pelajari.
0: Tahan dulu sebentar ya, kita terima warga. Halo, selamat malam. Ngobras.
3: Iya, selamat malam.
0: Iya, dengan...
3: Dengan Pak Agus ini, Pak.
0: Oh iya, silakan Bapak Agus.
3: Iya, itu... Ini kan pernah menang gitu ya di... 2016 tadi ya katanya.
0: 2016 betul saat mereka terbentuk ini untuk kejuaraan apa? Piala Uskup ya?
4: Keuskupan.
1: Kompetensi. Ya. Maksudnya ya lingkupnya itu
0: Keuskupan lebih luas lagi gitu ya berarti ya. Oke.
3: Itu apakah proses regenerasinya setiap tahun nanti bakal meregenerasi dari setiap jemaah atau bagaimana proses regenerasinya?
0: Betul.
3: Terus juga kalau kompetisi di apa mungkin cuman di kalangan gereja atau mungkin pernah ikut juga
0: di luar gitu ya umum. Mungkin umum. Oh iya
3: okay. Mas Agus
0: Pak Agus terima kasih. Pak Agus sehat selalu Pak Agus ya di Surabaya. Bisa dijawab mungkin boleh, Kak Debian juga boleh loh nanti ya mau ngobrol. Karena ini saya masih ketahan dulu nih sama beliaunya di Pak Ketua ini ya. Okay. Ngomongin soal regenerasi.
2: Ya, sebenarnya regenerasi kita alhamdulillah lagi puji Tuhan jalan.
0: Tuhan. Iya.
2: Puji Tuhan kita berjalan ya. Jadi
0: dengan cara seperti apa?
2: Biasanya kita gini, jadi kita sangat closely related sama paduan suara OMK di Kris Raja. Jadi kita lihat OMK kan sering rekrutmen. Okay. Dan kita lihat bakat-bakat terbaik dari sana, biasanya kita tawarkan mau enggak lebih serius lagi gitu. Kalau mau lebih serius lagi, kita ada nih paduan suara senior. Itu salah satu caranya juga. Jadi kita karena yang melatih di OMK juga orang-orang dari CRC.
0: Oh.
2: Jadi mereka biasa ngasih report saya ini loh ada orang-orang yang bagus-bagus nih. Mungkin bisa diajak untuk
0: gabung
2: karena tingkat kesulitannya di CRC juga lebih beda sama OMK kan sama rekat sama OMK masih beda. Itu satu cara. Cara kedua emang kita close recruited juga ya. Jadi misalnya ada referensi dari member, misalnya Mbak Ari bilang ini ada nih temanku dia pengen gabung dan dia punya skill, dia punya pengalaman gini. Dan biasanya itu kita kasih kesempatan. Of course nggak langsung masuk. Biasanya kita minta kirim dong rekaman suara dengan lagu yang kita tentukan.
0: Oh, ada seleksi. Ada. Oh,
2: nanti luar rekaman biasa. Suara itu kita kirim ke koordinator suara sama pelatih kepala kita.
0: Oh, aduh.
2: Kalau keduanya udah approve ya baru kita undang untuk berlatih.
0: Oh sama. My God.
5: Istilahnya naik kelas.
0: Rumit ya, ternyata ada step-step yang mesti dilalui ya. Jadi untuk Anda mungkin yang warga wilayah Kristus Raja yang pengen gabung, tes dulu di suaranya, nggak bisa asal masuk ya. Halo, selamat malam, ngobras.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jodi Yuanda.
0: Iya, waalaikumsalam Oma Yanti. Ini lagi di mana sekarang?
6: Gabung.
0: Boleh dong. Boleh, kan sudah gabung ini ceritanya.
6: Iya, barangkali.
0: Boleh lah, sudah on air.
6: Salam kenal dengan paduan suara. Ini yang masih muda-muda ya.
0: Kristus Raja. Oma, ini posisinya lagi di mana? Teman-teman pengen tahu.
6: Ya, saya sudah sampai di Lembang, Bandung.
0: Oh, di Lembang, Bandung. Nah, oke.
6: Masih tidak terlalu panas.
0: Oh. Ada hujan. Siap.
6: Nah, saya lanjutkan ya. Selamat malam, Kak Bere. Selamat malam, Kak Reza.
5: Selamat malam.
0: Demion.
6: Demion.
0: Temannya Demian, pesulap.
6: Oh,
0: ya. Dia juga jago juga dulu dia.
6: Aduh, yang ingin selamat ya, mudah-mudahan kedepannya bertambah sukses selalu.
5: Amin.
6: Boleh saya bertanya, saya sudah lansia loh ini.
0: Oh, iya.
6: Saya berikut tadi salah satu kakak itu yang bilang kuliah di UNER ya.
0: Betul Kak Reza, kuliah di UNER.
6: Kak Reza, maaf Bang Jo, saya ini mengenang sedikit ya, beberapa 20 tahun yang lalu pernah paduan suara kita dari Gersik, dan itu ada dua kelompok, diundang untuk ikut lomba di apa Moroseneng apa sana itu dalam rangka HUT-nya festival paduan suara antar perguruan tinggi dan umum.
0: Ah, itu namanya
6: Surabaya. Tapi Agustus 89. Hebat ya, lama ya.
0: 89.
6: Kita mengeluarkan dua grup waktu itu.
0: Menang.
6: Alhamdulillah.
0: Oh, alhamdulillah. Oh. Suara apa dulu?
6: Nah, saya ingin menanyakan begini. Tanya ya. Tadi kan ada sopran,
0: iya, alto, tenor, bass.
6: Lalu klasifikasi dan pembagian suara ini bagaimana? Lalu apakah selalu diiringi biasanya piano ya atau akapela yang kedua itu ya? Untuk menyatukan paduan suara ini agar kompak, menghasilkan harmoni yang indah, pelafalan dan resonasinya itu bagaimana?
0: Duh, teknik sekali ya. Oke, siap, ntar dijawab langsung.
6: Terima kasih ya. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ya, Oma Yanti Queen ya. Resonansi harmonisasi berat ya. Oke. Tadi
1: pelatihnya enggak datang.
0: Nah. Tapi ini sejurus tadi. Oke, gimana mau diterima atau mau terima dulu kali ya? Oke, halo, selamat malam, ngobras.
6: Maaf Bang Jo.
0: Oh lagi.
6: Dulu kami paduan suara namanya paduan suara Gema Tridharma.
0: Oh ya, Gema Tridharma ya. Oke.
6: Lama, tapi kami mempunyai kenangan di Moroseneng sana itu.
0: Siap.
6: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Cuma namain itu doang. Oke, Gema Tridharma. Oke. Siap, ini tadi ngomongin soal apa kaderisasi udah ya. Jadi bisa diambil dari teman-teman yang muda-muda OMK, kemudian yang mungkin yang di luar yang mau merekomendasikan bisa dengan cara mengirimkan voice-nya. Oke, berarti ini menjawab pertanyaan dari Oma Yanti yang soal pembagian suara tadi. Nah, apakah memang ada klasifikasinya tuh kemudian dites atau Kak Demion nih masuk bass, kenapa harus masuk bass, kayak gitu-gitu. Kak Reza atau Kak Riri ini kenapa harus masuk sopran, bukan yang alto, kayak gitu-gitu. Gimana Kak?
2: Kak Demion
0: silakan juri bicara.
5: Untuk klasifikasi suara itu kan karena kita awalnya sudah
4: diseleksi kan. Nah berarti sudah tahu ini dia ini warna suaranya apa, lebih ke sopran, lebih ke alto, tenor atau bass gitu. Betul, tapi nggak ya, memungkinkan kadang itu ada yang range suaranya itu panjang gitu. Jadi dia itu bisa masuk di sopran, bisa masuk di alto, atau dia bisa masuk di tenor, juga bisa masuk di bass gitu.
0: Oh gitu.
4: Ya, karena mungkin kan ada.
0: Agak dites gitu kah?
4: Bisa ada.
0: Ada.
4: Oh. Ambitus sebetulnya itu tes
0: ambitus
4: namanya.
0: Ambitus. Ya. Oke. Okay.
4: Nah, kan ada orang-orang yang warna suaranya itu kayak saya ini cukup berat. Cuma saya bisa masuk ke tenor 2 gitu. Cuma karena warna suara saya itu berat gitu. Jadi saya itu lebih banyak di bass 1.
0: Oh.
4: Gitu. Tapi sometimes saya juga di bass 2 gitu. Ada beberapa juga
0: bass 1 bass 2 tuh bedanya apa sih?
4: Jadi ada yang dia
0: rendahnya
4: itu bisa, gitu. Ya, rendahnya itu bisa sampai
0: kebangetan
4: iya,
0: gitu ya.
4: F2.
0: Oh.
4: G2 gitu.
0: Oh, nadanya.
4: Iya, nadanya gitu.
0: Ya rendah banget ya, gitulah ibaratnya ya.
4: Rendah banget.
0: Gitu. Mama pulang yuk.
1: Kalau Kak Demi yang rendah banget, saya tinggi banget.
0: Tinggi banget. Kebalikannya. Tapi ada di tes-tes gitu kan, untuk masuk kemana-mana gitu ya.
1: Ada,
0: gitu.
1: Bisa di tes.
0: Dia, jadi karena nanti kan harmonisasinya juga akan kelihatan ya.
4: Karena di beberapa lagu itu kan pecah suaranya itu ada yang cuma 4 aja gitu, sopran, alto, tenor, bass. Kadang itu yang beberapa lagu itu ada yang sopran 1, sopran 2, terus alto, tenor, bass.
0: Pecah 8, lebih banyak, pecah 8.
2: Saya juga pernah malah nyanyi lagu yang pecahnya 16.
0: Pecahnya 16 ada. Lebih gitu. lebih parah lagu dangdut pecah 1000.
4: Wah, itu enggak tahu itu pecahnya bagaimana itu. Pecah berapa?
0: Lebih banyak lagi kan. Pecah 1000. Oke, bercanda. Terus tadi iringannya, pakai iringan apa?
4: Iringannya
0: piano
4: kalau,
0: atau
4: kami biasanya
0: keyboard gitu.
4: Kami biasanya pelayanan itu lebih seringnya diiringin sama organ.
0: Organ. Nah, organ. Elektron itu bukan.
4: Organ dan kadang itu ada clavinova. Clavinova itu piano elektrik.
0: Piano elektrik. Ya. Oh, terus kalau
4: lomba-lomba beberapa itu kami juga lagunya itu akapela.
0: Oke.
4: Jadi tanpa iringan dari alat musik.
0: Apapun. Gitu.
2: Ya, tergantung lagunya sebenarnya.
0: Tergantung lagunya. Wow.
2: Kalau acara khusus kita juga pernah diiringi sama ensemble.
0: Iya.
2: Tergantung kalau acara khusus ya nggak sih.
0: Ensemble itu kayak orkestra kecil gitu.
4: Iya. Light orkestra.
0: Oh, wow, keren ya.
4: Jadi alat musik seperti biola.
0: Biola.
4: Terus cello.
0: Cello, ya. Apa itu yang tiup?
2: Clarinet.
0: Flute. Itu yang macam-macam ya. Keren ya. Jadi ini timnya teman tim suara aja, nanti bisa bekerja sama dengan pemain musik yang lain.
2: Kalau
0: gitu.
2: Di CRC sendiri kita ada organis yang istilah tetap ya.
0: Aha.
2: Kita ada 3 orang yang tetap, jadi itu yang rutin ngiringi kita. Terutama kalau kita bertugas di luar paroki Kristus Raja, hampir selalu ya orang.
0: Sebentar, bertugas di luar paroki, bertugas kayak gimana itu? Apa? Kayak jadi, pelayanan.
2: Atau? Jadi ada 2 macam tugas kan, kalau kita tugas pelayanan sama tugas wedding. Kalau wedding kan istilahnya kayak job ya. Kalau tugas pelayanan kita juga rutin di luar Kristus Raja. Jadi yang rutin itu biasanya kita minggu pertama di tiap bulan itu kita ada di Redemptor Mundi.
0: Oh, di RM.
2: Itu sudah, kita sudah deal-dealan sama mereka tiap bulan Kristus Raja pasti ke sana. Jadi kalau bulan ini CRC, bulan depan OMK.
0: Oh gitu.
2: Jadi kita ganti-gantian.
1: Selang-seling.
2: Selang-seling. Besok 2 Agustus berarti CRC yang ke Redemptor Mundi. Itu misa bahasa Inggris jam 12 siang. Ada di Mas. Itu pasti dari Kristus Raja. Gitu.
0: Oke. Okay. Nah,
2: selain itu gereja lain juga seperti Yakobus Citralen, Yosafat, GYB apa tuh
4: namanya? HKY.
2: Kok bukan HKY? Yang di East Coast itu Widya Mandala,
1: Yohanes Gabriel
2: Peboar, itu kita juga sama Yosafat itu disebut ya. Kita udah rutin di sana-sana.
0: Oh, jadi gantian ya dari gereja satu ke gereja yang lain.
2: Ya, tergantung request aja.
0: Tergantung request.
1: Tapi enggak hanya di Surabaya loh, Kak. Kita juga pernah ekspedisi ke luar.
0: Ekspedisi. Dikirim pakai kuda. Atau pakai motor. Ekspedisi ya.
1: Di paket.
0: Di lintas
4: provinsi. Jadi pernah di Blora.
0: Oh iya, serius?
4: Iya, pernah di Blora. Wow.
2: Tahun lalu kita di Blora. Barusan ini kita
0: di gereja juga.
4: Iya, di gereja paroki Santo Pius.
0: Blora. Ada acarakah atau hanya sekedar pelayanan untuk misa di sana?
4: Jadi pelayanan plus juga
2: memberikan choir klinik. Jadi choir kita mengajari pelatihan choir untuk warga di Blora. Dan kita juga bernyanyi di gerejanya untuk misa.
0: Oh, wah, keren ya. Jadi memang benar-benar ada ini pelatihannya. Jadi bukan bukan semata-mata menikmati Anda bernyanyi gitu, tapi menikmati, bukan hanya menikmati suaranya yang merdu, tapi memberikan juga diberikan ilmu. Pelatihan.
2: Kalau yang terkini kita kemarin bulan Mei, kita barusan dari Blitar 3 hari. Kita di dua paroki berbeda. Jadi ada dua gereja di Blitar, kita nyanyi Sabtunya di gereja Santo Yusuf. Di minggunya kita di Santa Maria.
0: Wow. Wow, keren ya. Waduh, sambil jalan-jalan sambil memberikan satu pelayanan gitu ya. Oke deh.
1: Kan bermanfaat.
0: Iya. Kak Reri ini selalu gong gitu ya. Ekspedisi ya. Oh, itu kan dipaketin ya. Dan bermanfaat. Ya baiklah Kak Reri, nanti kita lanjut lagi Kak Reri ya. Jangan geser dulu pendengar, tetap bersama kami di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tamaritia. CRC, Christus Rex Choir. Tuh. Gitu ya. Yeah. Oke, okay. Kita masih di Ngobras mendengar. Terima kasih atas atensi-atensinya. Dan nanti mereka akan perform. Mereka akan menunjukkan sekeren apakah suara mereka. Begitu. Nah, bicara soal kegiatan tadi sudah secara tidak langsung sudah menceritakan tentang kegiatannya. Pelayanan, memberikan klinik, pelatihan paduan suara gitu ya. Kemudian juga rekrutmen. Sampai sekarang sudah ada berapa banyak anggota CRC itu sendiri?
1: Ya, sekitar berapa? Give or take sekitar 35, 37 orang.
0: 35 ya. Sampai dengan 37 ya. Orang itu yang aktif
1: yang
0: ya.
1: Aktif.
0: Dan full team memang segitu terus.
1: Full
0: kemana-mana?
1: Tergantung kalau adik mereka ada nggak bisa ikut ya. Hmm. Cuman biasanya kalau ada acara-acara besar, mostly kita kerahkan semuanya untuk
0: okay.
1: ini. Cuman untuk mostly kita tugas biasanya range-nya sekitar paling nggak 15 sampai dengan 25 orang.
0: 25 orang lah ya.
1: Average-nya segitu.
0: Average segitu. Hmm. Dan rata-rata kalau tadi ditanya tim CRC ini kan terbuka untuk umum. Betul, gitu ya. Betul. Berarti ada range dong. Ada batasan usia yang paling muda usia berapa?
1: Yang paling muda seperti itu. Rekan saya di sana Jordan itu baru mau 17.
0: Baru mau 17.
2: Oh, 16 sekarang.
0: 16
1: ke 17.
0: Iya. 16 untuk mau ke 17 ya. Yang senior?
1: Paling senior Pak Lukas berapa ya?
2: Ya, 50-an.
1: Ya, sekitar 50-an lah. Itu ada masih ada juga.
0: Iya. Masih bisa ya.
1: Masih aktif bernyanyi masih, juga. Setelah kita tugas ekspedisi tadi juga dia masih ikut ya.
0: Wah, luar biasa. Untuk latihan rutinnya sendiri hari apa?
1: Nah, kita bisa latihan rutin tiap besok hari Jumat jam 7 malam. Kita markas kita di Sekolah Stanislaus 2 atau di Kris Raja, tergantung latihannya.
0: Oh, di dimana. Jadi dua sekolah tempat. Itu kan di sebelah ya.
1: Ya di Stanislaus 2 itu ada kita ada ruangan Kalijudan.
0: Oh, di Kalijudan.
1: Karena Stanislaus kebetulan pelatih 2. Kita adalah kepala sekolahnya Stanislaus 2.
0: Oh, saya banyak OO-nya ya dari tadi ya. Jadi palingnya adalah kepala sekolahnya ya. Stanislaus 2.
1: Bu Tenesia namanya.
0: Bu Tenesia itu. Kita. Jadi latihannya di situ di ruang kelas. Di
3: ruang itu ruang kepala pelatih.
1: Ruang medianya,
0: kepala pelatih.
2: Kepala pelatihnya.
0: Ada pelatihnya, ada kepalanya.
3: Ada asistennya. Oh,
1: gitu. Asistennya lagi di Bandung namanya Erika. Itu dia asistennya.
0: Yang biasa. Mesti loh ya, Kak Rere ke masih gongnya terakhir loh, itu kepalanya. Terus sikilin di. Itu Bu Teresia itu kepala pelatih. Betul. Terus yang ngelatih biasanya Bu Teresia atau asistennya?
3: Tergantung.
1: Selama Bu Teresianya available, biasanya Bu Teresia.
0: Bu Teresia, oke. Okay. Nah, ini kita ngomong soal lagu-lagu nih. Tadi kan disampaikan sama Kak Reza bahwa lagu-lagunya agak spesifik. Ya, agak berbeda. Mungkin dari lagu-lagu misa mingguan gitu ya, atau misa yang rutin itu lagunya yang CRC ini agak sedikit berbeda. Perbedaannya di mana?
1: Biasanya kita gini, kita kalau misa kan ada lagu harus tetap liturgis ya.
0: Kalau misa harus sama harus kan. Sama,
1: karena cuman biasanya ada berapa part di misa yang kita bisa masukkan lagu lepas. Contohnya mungkin pas persembahan atau pas komuni. Nah, kita berusaha untuk mengulik lagu apa yang masih sesuai sama dengan liturgi.
0: Masih relate ya.
1: Tapi juga bisa men-challenge anggota CRC itu untuk belajar. Istilahnya seperti itu. Jadi biasanya kita, ya kita dari pengurus itu juga program dari kita adalah untuk tiap bulan pasti belajar lagu baru. Nah, nanti kita lihat lagu ini cocoknya di mana nih? Bisa di persembahan kah, di komunika atau kalau di Kris Raja kita namanya pramisa. Jadi sebelum misa kita ada
0: nyanyi dulu. Nah, untuk pemanasan biasanya.
1: Nanti biasanya lagunya lebih fleksibel karena kan sebelum misa belum mulai ke liturgi. Nah, itu biasanya kita cari mungkin lagu yang rada susah bisa kita taruh di situ gitu.
0: Jadi kalau misalnya misa jam 6 datang jam 5 gitu ya atau jam 4 gitu ya.
1: Ya setengah 6 deh.
0: Itu yang
3: 30 menit. Sebelum misa.
0: Sebelum misa latihan dulu ya.
3: Tergantung juga kalau tugasnya jam 5 pagi.
0: Heeh.
3: Ya kita juga sebelum jam 5 pagi.
0: Iya, belum jam 5 ya jam 3.
1: Masih ping
0: ke gereja. Ya. Oke, okay. Terus untuk kategori lagu itu apakah lagu Indonesia atau lagu berbahasa Latin? Karena kan kalau lagu-lagu gereja Katolik itu kan kebanyakan ya ada juga lagu-lagu yang berbahasa Latin kayak gitu. Itu yang memilih siapa?
1: Yang memilih sebenarnya kita dari tim kita pilih, tapi nggak serta-merta dari kita. Misalnya tiap misa kita udah ngelis nih Lagunya bakal apa dari Plamis?

0: sampai penutup apa aja kita serahkan ke koordinator paduan suaranya paroki untuk approval. Nanti dikasihkan kromo biasanya. Kalau kromo oke dengan itu kita jalan gitu. Dan kita yang menentukan kalau dari range bahasa apa aja. Kita sih tergantung pengennya gimana ya. Jadi kita kadang kalau misalnya ada misa kita pengen, oh kita pengen lagu Indonesia semua, kita Indonesiain. Kita mau tiga bahasa, kita tiga bahasain. Tergantung. Karena kita punya bank lagu banyak dari banget. Banyak ya, sekitar 170 lagu kita punya bank lagu yang siap siap kita nyanyikan dengan latihan yang minimal untuk itu. Bukan lagu baru ya, maksudnya lagu yang kita udah
1: biasa. Yang udah latihan gitu ya.
0: Itu
1: udah
0: bahasa Latin, bahasa Indonesia, bahasa Inggris ada semua di situ. Jadi tinggal kita pilih mau yang mana kayak gitu.
2: Luar biasa. Sama juga ini ya. Kan ada yang tergantung masa-masanya ya, ada masa prapaskah.
1: Iya, betul,
2: pasca. Biasanya kalau yang kayak advent kan lebih ke Latin. Nah, itu kita masuk-masukin lagu Latin. Kan itu juga
1: masih relate lah ya dengan apa temanya, tergantung. Oh, iya gitu. Nah, dalam waktu dekat ini akan mengikuti kegiatan apa? Mungkin ada lomba, mungkin ada kompetisi sekali. Atau mungkin ada semacam kegiatan di luar kegiatan pelayanan.
0: Okay. Gitu. Kalau di luar kegiatan pelayanan kita biasanya ada wedding, pelayanan wedding. Jadi kita di hire untuk jadi paduan suara wedding itu ada nanti tiap biasanya tiap bulan atau tiap berapa bulan pasti ada. Itu satu kegiatan kita juga. Kalau itu kan lagu-lagunya lebih bebas ya.
1: Iya, lebih soalnya. Bebas.
0: Tergantung maunya orang nikah
1: gimana. Betul.
0: Dan biasanya kalau wedding kita, justru malah kita wedding lebih sering di luar Kristus Raja actually.
1: Oh.
0: Jadi kita sering di Gereja Yakobus, Yosafat, Redemptor Mundi, kita sering diundang.
1: Di hire di sana. Oke. Okay.
0: Dan kalau kegiatan yang besar habis ini, kita akan mengikuti lomba Piala Wali Kota.
1: Oh, oke.
0: Okay. Itu, Piala Wali Kota pertandingan paduan suara antar gereja se-Jawa Timur.
1: Se-Jawa Timur
0: itu nanti di bulan mulai bulan Agustus, cuma nanti finalnya di bulan Oktober penampilannya. Cuma Agustus ini masih apa istilahnya penyisiannya. Kalau lolos penyisian bulan tahun depan Oktober 2026 tanggal 17 kita tampil di Balai Kota
1: bersama itu
0: para finalisnya gitu.
1: Oke, okay. Itu antar gereja, baik gereja Katolik dan gereja Protestan. Kristen Protestan. Antar gereja semuanya.
0: Betul.
1: Ya. Semakin banyak ya, artinya dalam hal pemilihan lagu, dalam hal apa kostum misalnya.
0: Oh iya, itu betul. Kita sudah mulai mempersiapkan diri dari bulan lalu sebenarnya. Jadi mereka minta kita bawain dua lagu nanti. Salah satu lagu wajibnya adalah Negeriku, yang harus kita arrange sendiri. Jadi tiap paduan suara harus mengarrange sendiri lagu itu. Jadi 4 suara, jadi 8 suara, terserah.
1: Terserah.
0: Nah, itu nanti kita yang arrange sendiri. Dan kebetulan arranger kita ada di sini.
1: Mas Louis. Oh, Kak Louis. Ya,
0: itu arranger kita yang membantu kita untuk mengarrange lagu untuk CRC untuk kita nanti lomba. Lagu kalau lagu bebasnya rahasia ya biar.
1: Ini jangan. Nanti saya tahu, saya bocorin. Saya nanti biji-biji sama jurinya. Nah, ini kompetisi yang keberapa dalam kejuaraan Wali Kota ini?
0: Kita sebenarnya waktu 2024 kita sempat ikut. Tapi dengan persiapan yang sangat minim, waktu kita cuma persiapan 2 minggu. Jadi emang lombanya spontan ya. Ada lomba nih.
1: Lomba nih.
0: Dan waktu itu kita hasilnya juga enggak maksimal. Kita cuma dapat nomor 4 waktu itu. Tahun lalu Kristus Raja ikut tapi bukan CRC, cuman ada beberapa personal dari kita yang ikut juga.
1: Tahun lalu tahun 2025.
0: Ya, yang mewakili kita tuh paduan suara OMK, Orang Muda Katolik, paduan suara yang lebih junior. Mereka yang tanding bersama di berapa member OMK juga dari CRC kan. Mereka gabungan CRC
1: dan OMK.
0: Mereka meraih juara 2 actually tahun lalu. Mereka meraih
1: juara Wali Kota juara 2.
0: Juara 2.
1: Udah keren dong berarti.
0: Oh, keren emang.
1: Tepuk tangan adik-adik. Karir itu masih ngegongi loh ya, tepuk tangan jadi ini ya. Ya wis, nanti kita pengen tahu sekeren apakah suaranya. Boleh dipersiapkan teman-temannya? Yo, silakan masuk. Nah, dan sekaligus juga pendengar, kita juga akan mereka lagi persiapan. Ini mikrofonnya peka sekali, bisa diarahkan kemana saja, asal jangan dibawa pulang.
0: Bawa pulang berat tidak?
1: Kabelnya gak nyampe. Oke, nanti teman-teman akan menyanyikan sedikit bagian apa ya? Sedikit bagian jadinya sedikit apa ya? Apa namanya kalau sedikit bagian satu suplikan. Ah, susah sekali nih ngomongnya ya. Sedikit bagian jadinya, sedikit satu refren lah begitu ya, dari teman-teman CRC ya. Dan sekaligus juga saya ucapkan terima kasih buat semuanya saja sudah bergabung. Terima kasih juga buat CRC yang sudah hadir di sini, Kak Riri, Kak Reza, Kak Demion, Cia Sol, dan semuanya saja ya, yang sudah hadir malam hari ini ya. Oke, saya Juhadi Yuwanda pamit dan kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk CRC Kristus Raja Choir.
2: Seberapa?

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Hendakkan kau datang kembali. Simak Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, mendengar apa kabar Anda malam hari ini. Saya Juadi Wanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita edisi Kamis tanggal 16 Juli 2026. Malam hari ini kita akan mainkan lagu-lagu mancanegara ke ruang dengar Anda, di mana Anda pun juga bisa bergabung bersama kami melalui line telepon 0315345474 dan juga di 081331494992. Bersama saya Juadi Wanda, inilah dia Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Lagu-lagu mancanegara tahun 90-an, tahun 2000-an siap saya putar untuk Anda malam hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya.

0: Baik, satu lagu dari Michael Bolton ya, When a Man Loves a Woman, sudah kita nikmati bersama. Kalau tadi sudah ada Michael Jackson, disambung sama Michael Bolton. Wah, ini kombinasi yang sangat luar biasa. Hanya di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Bersama saya Juadi Wanda, kita akan nikmati lagu-lagu mancanegara. Tahun 90-an 2000 atau mungkin tahun 80-an boleh ya. Tapi kalau sudah terlalu oldies, tahun 70-an atau tahun 60-an yang mungkin koleksi hari ini tidak sampai ke sana, ya saya mohon maaf. Kalau ada koleksinya, saya akan mainkan karena playlist sudah dipersiapkan oleh music director kami. Jadi kalau playlistnya ketemu sampai tahun 60-an bisa, tapi kalau nggak bisa, ya saya mohon maaf sekali. Karena di playlist kami malam hari ini kita putarkan maksimal sampai tahun 80-an gitu ya. Jadi Anda bisa pilih kira-kira lagu apa sajakah mancanegara yang paling cocok untuk Anda nikmati malam hari ini. Tadi sudah saya buka dengan dua lagu, selanjutnya terserah Anda. 5345474 dan juga WhatsApp di 081 33 14 9 92. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat malam, Bu Siti. Silakan. Sehat, Ibu?
1: Alhamdulillah. Sehat tambah bunder.
0: Oh, ngeri.
1: Ngeri, kan? Emang uler.
0: Lah kok ngeri tambah bunder. Ngeri. Oke, Ibu malam hari mau dengar lagu apa, Bu?
1: Saya tunggu. Mana ya?
0: Apa?
1: Tunggu.
0: Oh, masih tunggu. Apa?
1: Yuk.
0: Yuk. Mari. Yuk.
1: Siapa jenis?
0: Siapa jenenge?
1: Mas, hilang mas. Tulisannya mas.
0: Oh, lagu nih kok hilang. Coba dicari, siapa tahu dibawa tuyul. Coba dicari dulu. Ya.
1: Better.
0: With you.
1: Terus Ben Mendes.
0: Shawn Mendes. Oh, enggak bisa, Ibu tuh baru, terlalu baru. Shawn Mendes itu namanya.
1: Aku pengen dengeri itu.
0: Coba Shawn Mendes ya. Oke. Okay. Tadi saya bilangin tahun 2000-an. Saya cari dulu Shawn Mendes ini. Sebentar, saya lihat. Aduh, ada please suara gitu. Saya lihat dulu nih, tahun 2000-an enggak ini? Shawn Mendes ini. Treat You Better ya, Treat You Better. Oh. Ya, wes benar ya. Treat You Better ya.
1: Salamnya buat semua ya. Salamnya buat kemarin belum. Pak Idris, Bu Dewi, Bang Kobar, Bang Freddy.
0: Oh ya, bisa.
1: Mas Ali. Mas Dio. Siapa lagi?
0: Pak
1: Mul. Bu Hartini, Bu Yani Jaya, Bu Anies.
0: Siap, oke. Ya.
1: Satu lagi.
0: Ah, sudah dong, udah banyak, satu lagi terus. Oh, situ. Ya.
1: Terima kasih banyak. Besok ya, sing belum ya besok ya.
0: Halas lali.
1: Terima kasih ya. Lagunya tak tunggu.
0: Nggih, ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Untuk yang lain besok ya, yang enggak kesebut sama Bu Siti Pasuruan besok disebutin, tenang aja. Ya, enggak usah. Senewen ya kan. Karena dibatasin cuma 5 orang aja malam hari ini. Jadi kalau misalnya belum terputar ya besok insyaallah. Terima kasih, yuk dicoba kembali yang mau bergabung 0315345474 dan juga WhatsApp di 081331414992. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, selamat malam.
2: Assalamualaikum, Mas Jo.
0: Om salam, Bu Titi Damiati. Sehat?
2: Ya, lagunya Hello.
0: Hello. Dari?
2: Beyonce.
0: Oh, Beyonce. Ya, yeah. Oke. Okay. Salamnya lagunya buat?
2: Umi Yanti Queen, Mama Agustina, Bu Sofia Saat, juga Pak Bambang, Bu Sri Hartini, juga Pak Freddy, Pak Tua,
0: satu lagi,
2: Pak Mayu,
0: satu lagi,
2: satu,
0: siap,
2: Kobar sama siap. Bu Siti.
0: Itu namanya dua.
2: Makasih Mas Jo.
0: Ya, oke, sama-sama Bu Titi.
2: Hati-hati nanti kalau pulang malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Titi Damiati ya, yang sudah bergabung malam hari ini. Salamnya untuk sahabat-sahabat semua yang sudah mendengarkan atau yang sedang mendengarkan siaran Pro 1 RRI Surabaya. Dicoba kembali line telepon kami. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Selamat malam, Abawi.
3: Selamat malam juga, Mas Jo Adi Juanda.
0: Siap, monggo Abawi.
3: Toto, Mas Jo.
0: Toto boleh, yang mana?
3: Lea.
0: Lea, oke, salamnya buat?
3: Pak Bambang, Bung Freddy, Tulang Koba, Nanti, Wati Ramli. Dan Mas Bandi.
0: Ya, oke.
3: Okay.
0: Embo satu, ya.
3: Abah Ali.
0: Ya.
3: Buat Mas Jo.
0: Siap.
3: Matur nuwun.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lea dari Toto untuk Abah Awi yang sedang menikmati.

0: Beyonce ya, Knowledge dengan Hello sudah kita nikmati bersama. Kalau misalnya Anda juga punya lagu-lagu seperti ini ya, lagu-lagu tahun 2000-an, ini juga boleh didengerin malam hari ini. Asalkan jangan yang terlalu baru ya. Jadi 2016-an. Tadi Shawn Mendes 2016, ini juga sama gitu. Jadi kalau misalnya Anda juga punya lagu-lagu yang tahun 2000-an awal sampai pertengahan gitu, ada boleh bergabung, ada boleh request, dan juga lagu-lagu tahun 90-an ya, Anda boleh juga bergabung. Kalau misalnya lagu-lagu oldies, itulah sebabnya saya tidak berani tawarkan, takutnya gak ada, nanti gak muncul. Karena malam hari ini playlist saya itu tahun 90-an sampai dengan tahun 2000-an. Kalau tahu misalnya ada tahun 80-an itu terbatas itu edisinya ya. Oke, kita kembali lagi ke line telepon 0315345474. Selamat malam juga untuk Anda yang sudah mengirimkan atensinya melalui WhatsApp di 081333 4x992. Saya mau sapa terlebih dahulu ada Bapak Mariono ya. Selamat malam Pak Mariono, lagunya dari Julio Iglesias, judulnya Papa Todas Las Chisas. Ini 78 Pak, gak bisa ya Pak ya. Tidak muncul ya, tidak muncul. Kalau Bapak pengen dengerin Julio Iglesias, ada. Yang tahun 90-an juga ada. Selanjutnya buat Bu Wira, Bu Siti, Bu Titi, Bu Dian, Pak Dian. Bu Dian, Pak Mulyono, Pak Sukarji, Pak Faris gitu ya. Dan semua pendengar RRI Pro 1 Surabaya bersama Kak Juadi Yuanda. Oh langsung diganti, Saving All My Love For You. Siapa? Ya kalau ini mah ada gitu ya. Oke, kemudian sebentar. Saya mau siapin dulu lagunya biar nanti cepat kita putarkan. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, kan pelajaran PMP zaman dulu ya, Pak Mul ya. Iya, Pak Mul.
1: Silakan. Aku mengingat masa lalu, Mas.
0: Oh, ngapain?
1: Ya, yo kayak aku mang belajar moco.
0: Oh, belum bisa baca.
1: Belum A B I B A B.
0: Ayo, Pak Mul, silakan ya, lagunya apa ini?
1: Aku biasa, Mas, suka aneh-aneh, pantet.
0: Adalah
1: Madonna.
0: Judulnya?
1: La Isla Bonita.
0: Oke, salamnya?
1: Salamnya, yang barusan tadi itu Bapak Mariono ya.
0: Betul.
1: Ya, Pak Mariono, selamat malam. Dan untuk Pak Awi, Pak Bandi, Pak Idris. Dan untuk siapa itu? Mas Ami Wibowo, Teteh Nia Apsari, sama Teteh Rini Setiawati. Dan lain-lainnya.
0: Yes.
1: Untuk Mas Di, Mas.
0: Ayo.
1: Untuk Mas.
0: Ayo.
1: Job.
0: Ayo. Pokoknya salah jemput apa nyiar, kata putar lagu di Bapak No.
1: Untuk Mas Job. Untuk Mas Job.
0: Salah nyebut apa nyari kata puter iki fatal iki nyebut apa nyari keliru.
1: Aku emang keliru aja bingung ngono keliru sampai tak celuki. Ya Allah untuk Mas Jo selamat bertugas kalau pulang hati-hati.
0: Yeah.
1: Mohon maaf kalau ada kekeliruan menyebut nama.
0: Iya, waalaikumsalam.
1: Mas Jo bisa memaafkan kesalahan Pak Mulyono. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, bercanda lho Pak Mul ya. Ini Jo Pak Mul, Jo, J-O-E, Joe. Tulisannya gitu ya, bacanya Jo gitu. Oke, 5345474. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu, memori lewat lo aku. Malam juga abangku. Dan final countdown bang.
0: Final countdown.
2: Ya.
0: Itu lagunya Queen ya.
2: Ya, tetap. Okay. Yang penting bisa diputar.
0: Penting bisa diputar.
2: Iya. Yeah. Yang penting the final countdown.
0: The final countdown, oke.
2: Okay. Yeah, salam gak salam balik ya buat Bu Titi Damayanti, oh, iya, namapun Yanti Queen, Bu Dewi, Abah Awi, Pak Bambang, Bang Freddy. Terus satu lagi ya, Bu Isri Karo dan Mas Bandi. Pak Bambang sudah ya Bang ya? Ya sudah. Terima kasih Bang.
0: Yo, mari, yo, ya. Terima kasih untuk Bang Kobar lagunya Europe ternyata ya. Kita nikmati Shawn Mendes. treat you better. Disukai oleh Ibu Siti di Pasuruan.

Pendengar, tahukah Anda, anggapan bahwa minyak hanya untuk bahan bakar adalah tidak sepenuhnya benar. Faktanya, banyak produk sehari-hari berasal dari minyak.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: It's the final countdown ya dari Europe ya, sudah kita nikmati bersama. Terima kasih untuk Anda yang sudah mengirimkan atensi-atensinya malam hari ini. Semoga lagu-lagu yang sudah Anda request ini bisa membuat Anda terhibur, bisa membuat Anda happy ya. Dan yang kurang enak badan, yang sedang sakit, jadi bisa kembali dipulihkan kesehatannya dan bisa sehat seperti sedia kala, bisa beraktivitas dan bisa bertemu dengan keluarga-keluarga dengan senyum kebahagiaan. Amin. Baik pendengar, masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu bersama saya Juadi Yuanda. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Masa Allah.
1: Masa Allah. Allah, baru bisa masuk.
0: Oke, Bu Dewi sehat Ibu?
1: Alhamdulillah.
0: Oke, silakan Bu Dewi mau dengar lagu apa ini?
1: Lagunya Michael Jackson.
0: Sudah tadi Michael Jackson sudah saya puterin.
1: Oh, apa?
0: Apa? Banyak kok.
1: Apa Bang Jo?
0: Tadi nah, sudah Michael Jackson tadi sudah saya puterin judulnya apa ya tadi ya, saya kok lupa sebentar.
1: Aku Black
0: or White tadi. Oh, Michael Jacksonnya sudah tadi Dangerous. Ya wow, gitu lagunya.
1: Wow, itu Bang Jo. Kisera-sera lagunya Barry White.
0: Nah ini yang gak ada, Kisera-sera ini. Kisera-sera, gak bisa Bu, lagunya terlalu lama ini.
1: Oh, lama.
0: Yang tahun 80-an lah minimal.
1: Tuh. Apa Bang Jo?
0: Ya apa lo Bu? Oh, Kisera-sera ini tahun 56. Oh no, 60 gak ada, 50-an. Ya, oke. Siap. Terserah aja. Oke, salam aja buat siapa? 5 orang.
1: Oh ya, Oma Yanti, Tante Siti, Bu Esti Karo, Pak Idris dan Bang Kobar. Buat Bang Jo, makasih.
0: Ya, sama-sama Bu Dewi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Kisera-sera. Lagunya tahun 1956. Waduh, belum bisa ya Bu ya. Malam hari ini kita mainnya lagu aman. Lagu 80, 90, 2000-an boleh kok ya. Anda boleh bergabung bersama kami kembali. Halo, saya sapa-sapa terlebih dahulu. Ada Ibu Siti Rumiah dari Tuban. Halo Ibu, selamat malam, apa kabar? Sehat ya Bu ya. Request Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jason Moras, I'm yours. Salamnya buat Bu Hartini, Bu Siti, Bu Dewi, Pak Idris, Mama Yu, dan salam untuk semuanya. Terima kasih Bang Jo, sama-sama Ibu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu memori lewat aku.
0: Mas Budi Sasena, apa kabar?
2: Kabarnya baik Mas Bu. Bang Jo gimana?
0: Saya juga alhamdulillah baik. Silakan.
2: Nah, aku lagunya ya terserah saja.
0: Oke, salamnya buat?
2: Salamnya buat Bu Dewi. Bu Dewi, kenapa aku kondisi sendal Bu Dewi? Terus juga ada Bu Titi yang, siapa lagi, ada Bu Siti di Pasuruan. Terus sama Mama Yu di Tuban juga. Ya, buat semuanya saja Bang Jo.
0: Ya.
2: Sampai terkecuali.
0: Ya.
2: Spesialnya buat Ii. Salamnya sayang, gitu aja.
0: Oke, gitu aja.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Budi Sasena dari Tuban ya. Sudah kita dengarkan tadi suaranya. Terima kasih untuk Mas Budi Sasena. Yang lain monggo, saya tunggu lagi atensi-atensinya yang ingin bergabung malam hari ini di line telepon kami 0315345474 ataupun juga ke WhatsApp kami di 081 3314 kali 992. Halo, apa kabar untuk Pak Bambang? Pak Bambang di Benowo bukan ya? Oh, di PBI, betul. Di PBI Benowo. Apa kabar Pak Bambang? Sehat selalu ya. Pak Bambang malam hari ini ingin mendengarkan lagu dari Phil Collins. Terima kasih buat Bang Jo, salamnya juga buat pencinta, pecinta Pro 1 di mana saja ada berada. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Uang berbagi rindu, memori buat lagu.
0: Malam Bung Freddy.
3: Iya,
0: apa kabar? Waalaikumsalam.
3: Kabar, alhamdulillah kami keluarga sehat. Sekaligus cuaca juga hari ini bagus. Malam tetap dingin,
0: sekarang
3: oke lagi. Dingin, dingin, dingin.
0: Oke. Adem, adem ya. Silakan lagunya apa nih?
3: Oke, lagunya ya saya biasanya lawas tadi kisera-sera itu dari Doris Day kayaknya ya, itu 50-an.
0: Betul.
3: Oke, saya minta dari lagu 2000-an boleh ya?
0: Boleh, 2015-16 ke bawah ya.
3: Dari Martina McBride.
0: Martina McBride yang?
3: Safe in the Arms of Love.
0: Martina McBride, kami tidak punya, adanya Valentine.
3: Valentine, ini sudah lewat Februari jauh, jangan Valentine lah.
0: Ya, yang lain kalau gitu.
3: Oke, okay, kalau gitu yang apa R&B saja ya. Tony Braxton saja.
0: Boleh.
3: Iya, Tony Braxton yang suaranya kontralto ya, alto. Iya, judulnya How Could an Angel Break My Heart.
0: Oke, okay, baik. Salamnya buat siapa?
3: Iya, salamnya Pak Bambang, Pak Idris, Bu Dewi tadi ya, Bu Siti juga, Bu Istikaro. Kemudian untuk semua ibu-ibu, pokoknya pendengar setia. Fansnya maco, ibu-ibu banyak. Kalau di absen terlalu panjang.
0: Baik, ya.
3: Kemudian Mas Ali, Bang Kobar, dan semuanya saja. Semoga semuanya sehat dan terhibur di
0: baik,
3: malam hari.
0: Ya.
3: Makasih maco, tetap sehat. Doa terbaik untuk maco.
0: Siap.
3: Makasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tony Braxton. How could an angel break my heart? Featuring Babyface.

0: Motivasi hari ini.
1: Nikmatilah hal-hal kecil yang ada dalam hidup. Sebab suatu hari nanti, kamu akan melihat ke belakang dan kemudian menyadari bahwa itu adalah hal-hal besar.

0: Satu lagu dari Phil Collins, Against All Odds, sudah kita nikmati bersama ya. Take a look at me now. Wah, siap. Terima kasih, selamat malam untuk Anda yang masih setia bersama kami di program Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Saya Juadi Yuanda yang siap menunggu atensi-atensi Anda kembali. 0315 34 5474 dan juga 08133 14 9 92. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Berbagai rindu memori lewat lagu.
0: Halo Pak Idris.
1: Assalamualaikum.
0: Salam. Silakan Pak Idris.
1: Lagu dari Backstreet Boys.
0: Yang mana Pak Idris?
1: As Long As You Love Me.
0: Oh, As Long As You Love Me. Siap.
1: Ya, supaya adil, salam untuk semuanya saja, sobat-sobat utara masih ya. Disebut satu-satu, 5 yang lain nanti lu aku pun ada sebut.
0: Ya, siap. Ya,
1: untuk semuanya saja. Terima kasih. Sehat selalu ya.
0: Sami-sami Pak Idris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Idris dari Pasuruan. Ini tetangganya Bu Dewi, tetangganya Bu Siti Barokah ya. Terima kasih Pak Idris, sehat selalu untuk Pak Idris sekeluarga. Ditunggu kembali atensi Anda. Dan kali ini saya akan coba bacakan atensi yang sudah Anda kirimkan melalui WhatsApp. Halo, selamat malam Ibu Sri Suhartini, apa kabar Ibu? Sehat ya? Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu dari Ibu Sri Suhartini ya. Malam hari ini sudah bergabung. Sebentar, saya tulis dulu. Oke. Mau dengar lagunya Chris de Burgh, The Lady in Red. Salamnya buat Mas Ali, Bu Wira, Bu Siti, Bu Titi, Bu Siti Rumia, Bu Nur Fadila, Om Mayanti, Queen. Buat Mas Jody Yoda, terima kasih banyak gitu ya. Ya deh, terima kasih juga untuk Ibu, ditunggu lagunya. Halo, selamat malam juga buat Mbak Rika Herlin. Halo, apa kabar? Ruang rindu berbagi memori, berbagi rindu memori lewat lagu ya. Little Mix Secret Love Song featuring Jason Derulo. Ini saya cek dulu ya Mbak ya. Kalau dia masuk di atas tahun 2016 ke atas atau 2015 ke atas belum bisa. Nanti kalau tahunnya 2015 ke bawah boleh diputar. Saya cek dulu ya. Ini lagu tahun berapa Jason Derulo ini kayaknya ya 2015. Oh, boleh. Ditunggu lagunya untuk Barika Herlin. Salamnya buat Ibu Wira, Umi Siti di Pasuruan, juga Mas Faris di Malang. Ya. Gimana Mas Faris, punya kabar malam hari ini? Semoga sehat selalu ya buat Mas Faris dari Kota Batu Malang. Semoga kalau pas dengerin ini bisa juga membuat hari ini menjadi lebih semangat lagi. Baik pendengar, jangan bergeser dulu ya, tetap bersama kami di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Saya mau ajak Anda untuk menikmati satu lagu yang enak banget kalau didengerin pagi hari gitu ya, sambil menghirup udara yang segar. Jason Mraz, I'm Yours.

0: mendengar kata hewan purba, banyak orang langsung teringat dinosaurus. Padahal ada hewan yang usianya jauh lebih tua dan masih hidup hingga sekarang, yaitu hiu. Menurut penelitian fosil yang dikutip oleh Natural History Museum di London, nenek moyang hiu telah menghuni lautan bumi sekitar 400 juta tahun lalu. Sementara dinosaurus baru muncul sekitar 230 juta tahun yang lalu. Artinya, hiu sudah berenang di lautan jauh sebelum dinosaurus berjalan di daratan. Meski telah melewati berbagai perubahan zaman dan beberapa kali kepunahan massal, hiu tetap mampu bertahan hingga hari ini. Sebelum dinosaurus menguasai bumi, hiu sudah lebih dahulu menjelajahi lautan. Dan jutaan tahun kemudian, mereka masih ada di sana.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Chris de Burgh ya, dalam albumnya Into the Light. Ini salah satu lagu yang cukup hits ya, yaitu The Lady in Red. Sudah kita nikmati bersama. Terima kasih sudah bergabung untuk ibu siapa tadi yang sudah request ya, Lady in Red. Lady in Red. Ya, baik. Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami mendengar di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Ada Mas atau Bang Ami Wibowo. Ya, selamat malam Bang Awi, Bang Ami. Requestnya Say You Say Me. Say You Say Me. Selamat malam aja untuk Mia Hap Sari di Bandung, Bang Kobar, Pak Mulyono di Gembili, Oma Yanti Queen di Bandung, Pak Jono Tamrin, dan Ibu Titi Damiati. Ya, ditunggu ya. Lagunya Say You Say Me. Ini Lionel Richie. Ya, siap, tunggu. Sabar dulu, nanti kita akan putarkan lagunya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Tanjung.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam juga.
0: Ibu, siapa ini?
1: Jawi.
0: Oh, masuk lagi. Ya.
1: Iya, aku pengen dengerin lagu dari itu loh. Stephen Coconut.
0: Stephen Coconut.
1: Coconut.
0: Itu lagu Indonesia loh, Bu.
1: Hah?
0: Stephen yang judulnya apa? Welcome to My Paradise.
1: Enggak, judulnya Welcome to my paradise.
0: Nah, ya baru saja saya bilang, Bang. Baru saja saya bilang Welcome to My Paradise itu band Indonesia, Ibu, bukan band luar. Gitu.
1: Oh.
0: Ya, memang lagunya berbahasa Inggris tapi itu band lokal. Stephen and the Coconut Trees, ya. Welcome to My Paradise. Ya, bukan lagu manca, Ibu.
1: Ya. Ya, gitu.
0: Kasih tau mana, astaga. Walah, ya Bu. Ya. Ya. Ya, oke. Baik ya, Bu. Makasih ya.
1: Mama,
0: saya kira sudah dapat lagunya lah, kok lagu Indonesia. Ya banyak ya penyanyi-penyanyi Indonesia yang menyanyikan lagu berbahasa Inggris, ada berbahasa Mandarin, ada banyak. Tapi kalau malam hari ini lagu-lagu yang memang ini lagu manca, artinya penyanyinya juga dari mancanegara, didistribusikan juga secara internasional gitu ya. Memang ada yang dari daerah Indonesia ada, tapi distribusi jualan lagunya itu dari luar negeri mereka biasanya. Oke, baik, kita masih tunggu lagi atensi-atensi Anda yang lain. Tadi sudah ada Bung Ami Wibowo ya, Bung. Terima kasih. Say You Say Me. Halo, selamat malam juga buat Reno Fahlevi. Ini kayaknya template ya. Ada Mbak Rini Setiawati di Bandung, Yesterday. Lagunya siapa Mbak? Yesterday ini, Yesterday apa? Yang lengkap dong ya, biar kita bisa gampang cari lagunya. Karena lagu Yesterday itu banyak yang Yesterday atau yang versi apa itu, yang versi The Beatles atau versi yang lain. Kalau versi The Beatles ini tahun berapa ya? Coba saya cek dulu ya. Kalau ada, saya mainkan nanti coba. Saya cek dulu ya. Ini masuk tahun 65, belum bisa diputer ya. Kita mainnya tahun 80-an aja minimal, kemudian 90-an dan 2000-an. Bisa dicek dulu nanti lagunya tahun berapa. Kemudian salamnya buat Pak Jono Tamrin, Mia Apsari, Oma Yanti Queen, Pak Mulyono, Pak Bung Ami Wibowo di Jakarta, ada Ani Komalasari di Bandung. Terima kasih. Kemudian juga buat Ibu Nur Fadila, selamat malam Bu Nur Fadila, selamat bergabung kembali Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Lagunya New Kids on the Block yang Tonight. Baik, terima kasih, ditunggu lagunya. Salamnya buat Oma Yanti Queen, Ibu Wira, Ibu Hartini, Pak Mulyono, Pak Idris, dan semuanya saja. Salam bahagia selalu buat Mas Joe yang bertugas malam hari ini, terima kasih ya. Terima kasih juga untuk ibu ya. Ibu Nur Fadila. Halo Mbak Mia Apsari juga, selamat malam. Apa kabar? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Requestnya Knife dari Rockwell ya. Salamnya buat semua pendengar setia Pro 1. Buat Mas Junya semoga sehat-sehat selalu. Kalau pulang hati-hati ya. Oh. Dari Bu Nani, ya Bu Nani, sorry Bu Nani Manyar, Martur Suwon Mas Jo, ya, sami-sami Ibu, semoga sehat selalu untuk Ibu Nani. Rockwell ini tahun 84, boleh diputar nanti ya, ditunggu Ibu lagunya, semoga masih keburu, nanti kita putar lagunya. Kali ini kita akan mainkan satu lagu yang tadi sudah di request dari Little Mix, Secret Love Song featuring Jason Derulo.

0: Assalamualaikum Pak RT.
1: Waalaikumsalam Pak Felix. Ada yang bisa saya bantu Pak?
0: Ini Pak, saya memperhatikan Bu Renggo yang tinggal di ujung gang itu. Beliau sudah lansia dan sepertinya tinggal sendirian. Saya jadi khawatir loh Pak.
1: Terima kasih sudah peduli Pak Felix. Memang Bu Renggo saat ini tinggal seorang diri.
0: Nah terus, apakah beliau sudah mendapatkan bantuan ya Pak? Saya takut ada yang terlewat.
1: Alhamdulillah, kami dari RT sudah mendata dan memverifikasi identitas beliau. Data kependudukan dan asuransinya juga sudah kami pastikan lengkap, Pak.
0: Oh, syukurlah. Kalau soal bantuan sosial, bagaimana, Pak?
1: Sudah kami koordinasikan dengan pihak terkait, Pak. Beliau sudah menerima bantuan sosial yang memang menjadi haknya. Selain itu, kader puskesmas juga rutin membantu memantau kondisi beliau.
0: Wah, bagus sekali. Kalau saya ikut bantu, boleh kan, Pak?
1: Silakan, Pak Felix. Sesekali berkunjung, membantu belanja, atau sekadar ngobrol juga sangat berarti bagi lansia yang hidup sendiri.
0: Baik, Pak RT. Saya akan ikut membantu dan mengajak warga lain juga.
2: Indonesia is me.
1: Masyarakat yang kuat dibangun oleh rasa peduli antar sesama. Ketika kita memperhatikan orang lain yang membutuhkan, kita sedang menciptakan lingkungan yang lebih hangat, aman, dan penuh kebersamaan.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Selamat malam untuk Anda yang masih setia bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu ya. Malam hari ini kita masih bersama, kurang 15 menit ini perjumpaan kita. Jadi mungkin tidak semua lagu bisa kami hadirkan ke ruang dengar Anda, tetapi saya akan berusaha semaksimal mungkin ya untuk bisa memutarkan lagu-lagu yang Anda suka. That Should Be Me. Tuh, ini lagu dari Justin Bieber, disuka oleh disuka oleh siapa ini? Septian, cucunya Abawi. Oh, cucunya Abawi ya. Halo Septian, salam kenal. Selamat malam dan salam hormat saya untuk Om Jo ya. Berasa om-om ya kan. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Halo Mbak Tanti, apa kabar? Requestnya Juren-juren come on down ya. Salamnya buat semuanya saja. Makasih Mas Jo, sehat selalu, rezeki melimpah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Baik, kemudian juga selamat malam untuk yang sudah bergabung malam hari ini. Ada siapakah gerangan? Oke. Pak Jono Tamrin di Gresik requestnya Kill Bill. Soalnya buat Ami Bibo di Jakarta ini sama ya. Miap Sari, Oma Yanti, Queen, Bu Wira, Orsit, ya. Pak Mulyono, Bung Kobar, Bu Istikaro, makasih Bang Jo. Sama juga seperti Mbak Miap Sari ini, template banget ini. Requestnya I Love You dari Sofi, buat Oma Yanti, Queen di Bandung, Pak Jono Tamri di Gresik, Rini Wistiawati di Bandung, Ami Wibowo, semuanya sama ya, template. Saya pilih aja yang satu, mungkin ini bisa diputar I Love You dari Sofi, nanti saya akan putarkan mewakili. Terima kasih Pak Jono Tamri, terima kasih juga buat Mbak Mia Absari, terima kasih juga buat Pak Bung Reno Palevi. Semuanya saja, salam sehat untuk Anda. Baik, mendengar kita nikmati dulu satu lagu kali ini yang sudah di request begitu ya, dari Sophie dengan I Love You.

Baik, pendengar, akhirnya tuntas sudah kebersamaan kita malam hari ini. Mohon maaf, lagu dari Justin Bieber, That Should Be Me, belum bisa keputar karena saya masih punya satu lagu dari New Kids on the Block tadi ya, yang berjudul Tonight, yang harus saya putarkan sebagai lagu pamungkas kita untuk malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata, dan kita akan ketemu lagi esok hari di waktu dan juga jam yang sama. Saya Juadi Yuanda pamit, terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap bersama kami di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Sampai jumpa.

0: selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Henrik Nicolas Theodore Simon yang lahir pada 12 Agustus 1955 adalah penyanyi Belanda yang dikenal sebagai bintang penyanyi cilik tahun 1960-an dengan nama Hein. Ia bernyanyi dalam beberapa bahasa yaitu bahasa Belanda, Jerman, Inggris, dan Afrika. Lagu yang paling terkenal adalah Mama yang dirilis pada Oktober 1967. Artis cilik ini juga sudah dikenal di Indonesia pada era 70-an. Suaranya akan kami hadirkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 18 Juli 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-33-14-992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. Pastikan Anda bersama PPH, Pustaka Piringan Hitam, Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2.

0: Permisi Pak RT. Pak RT bisa ngobrol sebentar, Pak?
1: Oh, Pak Felix. Boleh, Pak. Ada apa ya?
0: Begini, Pak RT. Saya mau mengeluh sedikit. Lapangan kosong yang di dekat pos ronda itu sekarang sering banget dipakai untuk anak-anak bermain bola. Akibatnya, beberapa pot bunga warga jadi rusak, Pak.
1: Saya paham keluhan Bapak Felix. Memang beberapa warga juga sudah menyampaikan hal yang sama, Pak.
0: Kalau menurut saya, lebih baik anak-anak dilarang bermain di situ saja, Pak.
1: Kalau langsung dilarang, Pak, anak-anak nanti kehilangan tempat bermain. Kita perlu cari solusi yang baik untuk semua.
0: Terus, bagaimana, Pak?
1: Saya berpikir, bagaimana kalau kita buat batas area bermain dan memasang jaring sederhana agar bola tidak mengenai rumah warga. Nanti kita juga ajak anak-anak ikut menjaga fasilitas lingkungan.
0: Wah, itu ide bagus juga, Pak. Jadi warga tidak terganggu, anak-anak pun tetap bisa bermain ya, Pak.
1: Betul, dalam bermasyarakat, setiap masalah sebaiknya diselesaikan dengan kepala dingin, Pak, dan pikiran terbuka.
0: Saya setuju, Pak. Kalau begitu saya juga siap membantu Pak RT. Indonesia
1: is me. Setiap persoalan memiliki jalan keluar. Dengan berpikir terbuka, mendengarkan berbagai pendapat, dan mengutamakan musyawarah, kita dapat menemukan solusi terbaik bagi

0: Reni, aku perhatiin dari tadi kamu diem aja. Apa ada masalah?
1: Iya Kak Disa, sebenarnya saya cukup kesulitan menyelesaikan laporan ini.
0: Tekanan targetnya cukup berat ya?
1: Iya Kak, saya takut tidak bisa memenuhi harapan.
0: Gini aja, nanti selesai jam kerja, saya coba bantu ya.
1: Benar Kak, apa tidak merepotkan?
0: Tidak apa-apa, kita kan harus saling membantu.
1: Dengan dukungan seperti ini, saya merasa tidak sendirian. Terima kasih Kak Disa.
0: Sama-sama Reni.
2: Empati dan kepedulian di tempat kerja menumbuhkan rasa saling percaya dan semangat.

0: Sal, kamu kok selalu sempat bantu orang lain ya? Kemarin bantu tetangga, sekarang bantu teman.
1: Ya, sebisanya aja sih.
0: Apa ini berhubungan sama kebiasaan kamu yang juga rajin ibadah ya?
1: Betul, menurutku erat banget sih hubungannya. Ibadah itu kan gak cuma soal hubungan dengan kita sama Tuhan aja, tapi bagaimana kita memperlakukan sesama.
0: Maksudnya?
1: Ya kalau ibadah kita baik, harusnya sikap kita ke orang lain juga baik dong. Lebih peduli, suka menolong, dan gak mudah menyakiti orang.
0: Bener juga ya. Jadi ibadah gak cukup cuma dilakukan, tapi juga harus tercermin dalam perilaku sehari-hari.
1: Nah itu dia, kebaikan sekecil apapun bisa membuat hidup orang lain lebih ringan.
0: Aku jadi ingat, kadang kita sibuk beribadah tapi lupa memperhatikan orang-orang di sekitar.
1: Padahal ibadah dan kepedulian kepada sesama itu berjalan beriringan loh.
0: Ternyata berbuat baik gak harus menunggu mampu ya.
1: Betul, yuk tingkatkan ibadah dan tebarkan kebaikan. Mulai dari hal yang sederhana, mulai dari diri sendiri.

0: Lisa, aku kadang masih lihat ada orang yang pas lagu Indonesia Raya diputar tuh malah tetap ngobrol atau sibuk main ponsel.
1: Iya, aku juga pernah lihat. Mungkin ada yang belum sadar kalau Indonesia Raya itu bukan lagu biasa.
0: Maksudnya gimana tuh?
1: Itu lagu kebangsaan kita. Di balik lirik dan nadanya ada sejarah perjuangan dan semangat persatuan bangsa Indonesia.
0: Oh, jadi yang penting bukan cuma hafal lagunya ya?
1: Betul, tapi juga menunjukkan sikap hormat saat lagu itu dikumandangkan. Berdiri tegak, tenang, dan menghentikan aktivitas sejenak.
0: Kelihatannya sederhana sih, tapi maknanya besar banget ya.
1: Iya, dari hal sederhana itu, kita menunjukkan rasa cinta dan bangga kepada Indonesia.
0: Oke, mulai dari sekarang aku bakal lebih perhatian. Soalnya menghormati Indonesia Raya berarti menghormati bangsa kita sendiri kan?
1: Setuju, Indonesia Raya bukan sekedar lagu. Ayo hormati lagu kebangsaan dan bendera merah putih sebagai wujud cinta kepada negara dan tanah air.

0: Mit, lihat deh si Rina, badannya pendek banget, lucu ya.
1: Menurutmu lucu, tapi menurut Rina belum tentu.
0: Ah, cuma bercanda kok, masa begitu aja baper sih.
1: Coba bayangin kalau setiap hari kamu diejek karena sesuatu yang tidak bisa kamu ubah. Enak gak kira-kira?
0: Kalau dipikir-pikir, mungkin gak enak juga sih.
1: Nah, itu namanya melihat dari sudut pandang orang lain. Kadang kita itu menganggap ejekan itu sepele. Padahal itu bisa membuat seseorang sedih, minder. Bahkan dia tuh kehilangan kepercayaan dirinya loh.
0: Oke lah, mungkin sekarang aku akan lebih berhati-hati dan menghargai orang lain.
1: Nah, sebelum bicara, coba tanyakan pada diri sendiri. Kalau aku yang menerima perkataan itu, gimana ya perasaanku? Karena setiap orang itu punya perasaan yang harus dihormati.
0: Sudut pandang itu penting. Jangan mudah mengejek hanya karena kita tidak merasakan apa yang dirasakan orang lain.
1: Lihat dari sudut pandang yang berbeda, agar kata-kata kita tidak melukai sesama.

0: kamu dari tadi pegang HP terus, ngapain sih?
1: Jualan.
0: Hah? Serius? Kirain cuma scroll aja.
1: Justru dari HP ini aku bisa dapat penghasilan loh.
0: Emang laku?
1: Lumayan. Upload foto, balas chat, kirim barang. Semua bisa dikerjakan dari rumah dan di mana saja.
0: Wah, enak juga ya. Jadi nggak harus punya toko dong ya?
1: Betul. Sekarang kan serba digital. Yang penting konsisten dan jujur.
0: Jadi nggak cuma buat hiburan aja ya? HP ternyata juga bisa produktif ya?
1: Nah itu, tinggal gimana kita memanfaatinya.
0: Oke, kayaknya aku juga harus mulai nih.
1: Yuk, pelan-pelan dari keseharian jadi peluang di ekonomi digital.

Tahukah kamu istilah kuda hitam untuk menggambarkan tim yang juara padahal tidak diunggulkan ternyata bukan datang dari dunia olahraga, melainkan dari sebuah novel abad ke-19. Istilah Dark Horse pertama kali dipopulerkan oleh Benjamin Disraeli, seorang novelis yang kemudian menjadi Perdana Menteri Inggris. Dalam novelnya yang berjudul The Young Duke tahun 1831, dia menceritakan sebuah balapan kuda. Diceritakan ada seorang kuda hitam yang sama sekali tidak dikenal dan tidak masuk dalam hitungan taruhan. Tapi, secara mengejutkan, kuda ini melesat melewati kuda favorit di garis finish. Sejak saat itu, Dark Horse resmi jadi istilah untuk pemenang yang muncul tidak terduga. Awalnya, istilah ini hanya dipakai di pacuan kuda. Namun, di tahun 1844, istilah ini lompat ke dunia politik Amerika Serikat. Saat itu, James K. Polk secara mengejutkan memenangkan nominasi presiden dari Partai Demokrat padahal namanya hampir tidak pernah disebut sebelumnya. Sekarang, istilah kuda hitam mulai dipakai untuk apa saja. Mulai dari tim sepak bola papan bawah yang masuk final, sampai teman kelasmu yang pendiam tapi tiba-tiba jadi lulusan terbaik. Mereka semua adalah kuda hitam. Jadi, buat kamu yang merasa sering diremehkan atau tidak dianggap, jangan berkecil hati. Bisa jadi, kamu memang sedang menyiapkan kejutan besar ala si kuda hitam.

Tahukah kamu, kalau istilah kambing hitam itu sebenarnya bukan tentang warna bulu hewannya? Istilah ini aslinya berasal dari sebuah ritual kuno yang sangat harafiah, di mana satu ekor kambing harus menanggung dosa

sangat jauh agar dosa-dosa tadi tidak kembali ke kota. Fakta uniknya, di bahasa aslinya tidak ada kata hitam. Mereka hanya menyebutkan scapegoat atau kambing yang terlepas. Istilah ini berubah menjadi kambing hitam di Indonesia karena secara budaya kita sering mengaitkan warna hitam dengan hal-hal yang buruk, sial, atau gelap. Jadi, kambing yang menanggung beban kesalahan itu kita sebut sebagai si kambing hitam. Meskipun ritual aslinya sudah tidak dilakukan, perilaku manusianya ternyata masih sama sampai sekarang. Kita sering mencari satu orang untuk disalahkan supaya kelompok kita terlihat bersih dan suci. Istilah ini bertahan selama ribuan tahun karena memang lebih mudah menyalahkan seekor kambing daripada mengakui kesalahan sendiri.

langsung membawa ingatan ke masa tertentu. Menurut penelitian psikologi dari University of Southampton, musik punya hubungan kuat dengan memori dan emosi. Lagu yang sering didengar pada masa tertentu dapat tersimpan lebih dalam di otak dan memunculkan kembali suasana, tempat, bahkan perasaan saat itu. Itulah sebabnya lagu lama sering terasa lebih dekat dari sekedar musik biasa. Karena terkadang yang kembali bukan hanya nadanya, tapi juga potongan kenangan di dalamnya. Dan musik diam-diam menyimpan cerita yang tidak pernah benar-benar hilang.

pernah dengar anggapan kalau sering minum air dingin bisa bikin perut buncit? Menurut penjelasan kesehatan dari Cleveland Clinic dan berbagai kajian gizi, hingga saat ini belum ada penelitian ilmiah yang membuktikan air dingin menyebabkan lemak menumpuk di perut. Air putih, baik dingin maupun hangat, tetap tidak mengandung kalori. Perut buncit lebih dipengaruhi pola makan berlebih, kurang bergerak, dan kebiasaan hidup yang tidak seimbang. Jadi yang perlu diperhatikan bukan suhu airnya, melainkan pola hidup kita sehari-hari. Karena tubuh sehat dibentuk oleh kebiasaan, bukan sekedar dingin atau hangatnya minuman.

Rasa cukup adalah kunci dari ketenangan. Tanpanya, sebanyak apapun yang kita miliki, tidak akan pernah terasa indah.

Mendengar dengan demikian, setelah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Kamis tanggal 16 Juli 2026. Kami akan kembali leli di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Tuban, program 1, FM 87,9 MHz. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, edisi hari Jumat tanggal 17 Juli 2026. Dari Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 54, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Dan kembali mengudara di ruang dengar FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi. Kita berjumpa lagi di Tuban pagi ini mendengar ya, edisi tanggal 17 Juli 2026. Sampai nanti Tuban siang ini pukul 11 waktu Indonesia bagian barat hari ini, Tuban pagi ini akan dipandu oleh Wahyu Pria dengan ragam informasi yang akan disampaikan dari wilayah Tuban, Bojonegoro, dan juga Lamongan. Kami akan awali Tuban pagi ini ya, karena hari ini hari Jumat akan ada program Mutiara Pagi berjaringan Sekorwilnus Jawa Timur yang hari ini akan disiarkan melalui program Satu Madiun. Dan Mutiara Pagi kali ini akan mengangkat tema Banjir Informasi Kering Hikmah yang akan dipandu oleh rekan Prita Audia dan diisi oleh Bapak Ustadz Haji Kusnan MAG pendengar. Selamat mendengarkan dan semoga bermanfaat tentunya.

bagi Anda. Dan pastinya pagi ini pendengar, kami akan hadirkan nanti ya Mutiara Pagi berjaringan Korwirnus 10 Jawa Timur, yang juga nanti saya akan pasti menemani Anda hingga nanti jelang pukul 11 siang waktu Indonesia Barat dengan program-program dan juga informasi untuk Anda. Pastikan tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: siaran berjaringan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. Disiarkan juga melalui RRI Sampang, RRI Kediri, dan RRI Tuban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa program 1 Kowirno 10 Jawa Timur. Pagi hari ini pendengar ya, Mutiara Pagi Berjaringan kembali kami hadirkan di ruang dengar Anda untuk edisi Jumat 17 Juli 2026 bersama saya Prita Audia yang pastinya akan membersamai Anda hingga nanti jelang pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Pagi hari ini pendengar Mutiara Pagi atau kajian pagi kali ini kita akan bertolabul ilmi bersama dengan narasumber kami, ada Ustadz Haji Kusnan MAG yang alhamdulillah pagi hari ini hadir di studio Pro 1 RRI Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustadz Kusnan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana berita?
1: Kabar baik, sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat, semangat.
1: Oke, pagi hari ini nanti kita akan mendengarkan kajian dari Ustadz Kusnan terkait banjir informasi kering hikmah. Ini menarik sekali materinya ya. Dan pastinya saya juga mengundang Anda, pendengar juga pemirsa, untuk bisa berinteraksi pagi hari ini baik melalui line interaktif kami di WhatsApp di 0811-366-9907 atau juga di line telepon di 459-198. Dan untuk Anda yang menyimak melalui kanal YouTube RRI Madiun, Anda bisa meninggalkan pertanyaan Anda di kolom komentar. Baik, dan tentunya Mutiara Pagi kali ini berjaringan Korwilno 10 Jawa Timur, selain disiarkan melalui RRI Madiun, kami juga hadir melalui RRI Surabaya, Pro 1 RRI Malang, RRI Sumenep, RRI Jember, dan juga dirilai dari RRI SP Kediri, SP Tuban, dan juga SP Sampang. Baik, Ustadz Kusnan, bicara soal informasi, sekarang media sosial sangat beragam begitu ya. Orang sangat mudah untuk bisa mengakses segala macam informasi ataupun juga belajar begitu. Dan tak terkecuali juga tentang ilmu agama begitu. Banyak sekali sekarang kutipan-kutipan begitu ya, ataupun juga potongan-potongan ceramah begitu yang bisa kita akses melalui berbagai macam kanal media sosial begitu. Tapi kenapa seringkali kita masih merasa cemas begitu ya, dan belum mendapatkan apa ya, sesuatu hal yang tentunya bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, fenomena ini seperti apa kalau menurut pandangan Ustadz Kusnan sendiri? Begitu mungkin bisa dipaparkan juga dalam kajian pagi ini. Silakan Ustadz Kusnan.
2: Baik, Mbak Berita, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur bisa menemui satu era zaman yang serba cepat, zaman teknologi informasi, zaman digital yang tentu ini tidak dialami semua generasi. Nah, ini tentu menarik bagi kita agar kemudian kita bisa mengambil hikmah dan akhirnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maklum banget kita setiap hari ini informasi yang masuk di kita, di terutama di gadget kita, di HP kita itu luar biasa. Yeah. Jadi tidak hanya ribuan, mungkin jutaan informasi, Mbak Prita, yang bisa kita lihat, bisa kita baca begitu. Nah, tetapi banyaknya informasi itu kemudian ini justru ada yang kontraproduktif gitu. Jadi ada yang kemudian tidak menjadikan orang ini menjadi lebih tenang, lebih bijak, lebih dekat kepada Allah gitu. Tetapi lebih kadang-kadang lebih terasa resah, gelisah, ya, dia tidak bisa apa ya menikmati bagaimana sesungguhnya kehidupan ini yang kemudian bisa menenangkan begitu. Nah, ini tentu persoalan. Nah, kenapa sih pertanyaan demikian? Tadi Mbak Prita menyampaikan itu. Nah, ini tentu menarik. Ibarat begini, kita ini mungkin apa diguyur dengan air yang besar, yang banyak begitu ya. Tetapi kemudian kita ini, air itu adalah ke seluruh tubuh saja, tidak masuk ke dalam gelas yang ada di sekitar kita, ada di samping kita misalnya gitu. Karena itu kita akan tetap haus gitu ya. Jadi ini sebuah analog yang kemudian betapa ketika kita ini berada dalam satu era yang banyak yang bisa kita terima, akses mudah begitu. Tetapi kemudian ketika tidak bisa menjadikan informasi itu atau tadi analognya air itu kemudian bisa mengobati hausnya, ya kan percuma begitu. Kenapa demikian? Karena air yang mengguyur tubuh kita ini tidak masuk ke ladang, kemudian tidak bisa kita minum gitu. Informasi juga demikian. Ya, informasi yang kita terima yang ada di sekitar kita ini, ketika bisa kita lihat masuk ke telinga kita, ya bisa kita cerna begitu. Tetapi ketika tidak masuk ke dalam hati, nah ini persoalannya. Okay. Maka kemudian ini tidak akan bisa menjadikan informasi menjadi tenang. Nah, yang kedua tentu sungguhnya adalah mungkin juga kurangnya ilmu ya, bagaimana kita ini ketika menerima informasi itu harus seperti apa begitu. Kita harus bijak, kita harus cerdas begitu ya. Misalnya kalau Allah dalam Al-Qur'an itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, jika kepada kalian seorang fasik membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kalian tidak menjelakakan suatu kaum karena kebodohan yang akhirnya kalian menyesali perbuatan itu. Tentu ayat ini tetap relevan dengan era sekarang yang banjir informasi ini. Karena ayat ini turun sebenarnya jauh sebelum internet ada begitu ya. Nah, namun insya Allah pesannya tetap relevan. Dan Islam kemudian mengajarkan bahwa orang yang orang Islam ini tidak harus cepat menyebarkan berita, tetapi memang mengajarkan kita untuk memeriksa berita itu sendiri. Jadi banyak orang yang lebih cepat menombol tombol share gitu ya, tidak menyaring gitu ya, sebelum sharing gitu tidak berpikir ya, lebih cepat berkomentar daripada memahami. Belum paham sudah berkomentar gitu misalnya gitu, lebih cepat menyimpulkan daripada untuk meneliti. Nah, ini ayatnya sebenarnya memberikan gambar kepada kita untuk bertabayun ya, untuk kita ini lebih teliti, lebih memeriksa lagi, lebih cerdas ya, agar kemudian berita yang kita sampaikan ini benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Ini juga saya kira bagian dari bagaimana kita ini menerima atau kita ini kemudian menyebarkan informasi yang harus jelas, tegas, bisa ditanggungjawabkan. Nah, ini fenomena yang terjadi saat ini. Kemudian begitu mudahnya informasi, Mbak Berita bisa mencari informasi apa saja ataupun dengan sekarang barangkali apa saja bisa kita terima kok, bisa kita cari.
1: Hanya dalam satu genggaman begitu.
2: Betul, dan dalam waktu yang cepat gitu kan. Ya, apalagi sekarang ada AI yang semua sudah ada itu. Tetapi barangkali yang tidak ada di AI, tidak ada di teknologi itu adalah ya rasa gitu, emosi ya, hati gitu. Nah, inilah persoalannya berita saya kira. Nah, ketika kemudian banyak informasi, banyak hal, ilmu mungkin juga yang kita dapatkan, tetapi kalau kemudian kita bisa kita rasakan, ya itu akhirnya nanti akan kurang sampai ke hati, ke jiwa kita, sehingga tidak berdampak kepada bagaimana bisa menenangkan, bisa mencerahkan ya kehidupan kita. Ini yang menjadi persoalan. Karena itu kaum muslimin rahimakumullah, tugas kita tentu ya ibarat orang yang memasak begitu. Yang satu banyak resep hafal resepnya gitu ya, yang satu ini sebenarnya minim resep, tetapi dia mau melakukan gitu ya, mau masak, mau praktek, mau ya mengamalkan lah gitu. Maka yang bisa kenyang ya orang yang memasak ini gitu ya, bisa merasakan masakannya gitu. Orang yang hafal resep itu ya belum tentu bisa merasakan seperti resep yang ada itu begitu. Nah, demikian juga ilmu, mungkin ilmu agama kita juga begitu. Kita mungkin hafal, tahu banyak hal ya, banyak dalil, banyak Quran, hadis dan seterusnya. Tetapi kemudian ketika tidak kita resapi, tidak kita dalami, tidak kita amalkan ya, tidak kita masukkan dalam hati, tentu akan kering. Tentu tidak akan bisa nyampe kepada hati kita, kepada jiwa kita, dan tujuan dari kehidupan kita yang bisa menenangkan itu. Nah, ini tentu hal yang saat ini barangkali memang ya apa ya fenomenanya kayaknya agak kering dari semangat spiritual itu gitu. Orang apalagi ya generasi kita sekarang ini lebih suka yang rasional, yang ya apa ya masuk akal begitu. Tetapi kecerdasan akal kita, ya kecerdasan atau kebanyakan ilmu kita gitu, kalau tidak disertai dengan hati, maka ini akan kering gitu. Padahal Allah Taala itu alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, dan orang-orang yang beriman hatinya akan tenang dengan zikir kepada Allah, dengan ingat kepada Allah. Dan ingatlah dengan ingat kepada Allah, zikir kepada Allah itu hati akan menjadi tenang. Karena itu sebudang sebanyak informasi yang kita dapatkan, banyak hal yang bisa kita dapatkan itu, kalau kemudian dalam hati kita tidak menghadirkan Allah, atau kita tidak melibatkan Allah, tidak melibatkan Tuhan, ya ini yang terjadi adalah kita akan kering nilai-nilai spiritual kita, kering jiwa kita, hati kita, yang akhirnya kemudian kita yang menumbuhkan kecemasan, kita akan menjadi orang yang resah, gelisah, tidak bisa menikmati hidup. Nah, ini tentu menjadi PR kita bersama, renungan kita bersama, bagaimana kemudian seimbang paling tidak informasi itu bisa mengubah mindset kita, ya pola pikir kita, kepribadian kita, karakter kita, sifat sikap kita menjadi pribadi yang lebih baik. Dan kemudian ya tentu bagaimana informasi bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang tentu menjadi poin dalam kajian kita pagi hari ini, yang kemudian kita akan nanti rasakan memang kalau kemudian kita ini tidak belajar, kemudian tidak bisa praktek merasakan, ya nanti kita tidak akan bisa sentuhan itu tidak akan sampai begitu, dan akhirnya memang ya tidak bisa merasakan, tidak sampai kepada hati kita, jiwa kita, kehidupan kita akan terus resah, gelisah, ya dunia terasa sempit begitu, tidak bisa menikmati kehidupan yang sesungguhnya begitu. Nah, ini yang menarik, bahwa kemudian perjalanan kehidupan kita yang ibarat seorang musafir itu memang tidak lama. Singgah orang musafir itu ya singgah saja, nanti toh kemudian akan kembali ke rumah gitu. Kita juga begitu, nanti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kemudian di tengah perjalanan musafir ini, kita ini nanti pulang ini akan membawa pencerahan, membawa cahaya gitu, membawa ilmu yang sungguhnya yang diharapkan begitu. Khawatirnya adalah seakan-akan kita ini banyak membawa bekal, tetapi tiba di tempat mudik kita itu kemudian ya kopernya kosong begitu, ya ibaratnya begitu. Tentu kita tidak akan bisa sesuai dengan ekspektasi kita. Artinya amal yang kita lakukan di dunia ini, apapun itu, apakah amal ibadah kita, amal sosial kita, amal bergaul interaksi kita dengan sesama manusia, dan juga interaksi kita dengan alam, ya ini dan semuanya akan dipertanggungjawabkan, dan kemudian ini akan membawa nanti hasil koper amal kita yang akan kita bawa itu akan penuh begitu, akan sesuai dengan harapan kita. Catatannya adalah mendapatkan atau kita mencari ridha Allah, melibatkan Allah gitu. Nah, itu Mbak Prita mungkin yang apa namanya menjadi bahan kajian kita, yang kemudian orang ini resah, gelisah, dan cemas itu lebih banyak faktor tidak melibatkan hati, tidak melibatkan jiwanya, atau tidak melihatkan Tuhan. Itu ya itu ya penyebabnya begitu.
1: Karena tadi juga dijelaskan sama Ustaz Kusnan bahwa kita harus selalu mengingat Allah kapanpun dimanapun juga, begitu sebenarnya ya Ustaz ya. Kapan, apalagi ketika lagi mendapatkan banyak paparan informasi. Tapi saya sebenarnya ingin menanyakan juga mungkin langkah yang sangat konkret begitu ya, untuk kita tetap bisa apa ya, mengambil hikmah dari setiap informasi, apalagi kalau ini berkaitan dengan ilmu agama begitu ya, agar tadi juga bisa benar-benar kita resapi di dalam hati dan tentunya mengubah kita menjadi pribadi yang lebih baik tujuannya. Nah, tapi kita angkat terlebih dahulu di line telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
3: Selamat pagi dan selamat kita yang Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak?
3: Saya Ahmad Al-Buruh.
1: Ya. Yes, ya Pak Ahmad Abdullah, silakan pertanyaannya.
3: Salam kenal, salam Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Pak Abdullah.
3: Salam kenal. Nggih. Ya, salam.
1: Oke, mohon maaf, bisa diulangi kembali Pak Ahmad Abdullah pertanyaannya, kurang begitu terdengar jelas. Ya, Pak Ahmad bisa diulangi pertanyaannya, silakan, karena kurang begitu terdengar jelas. Pertanyaannya kurang begitu terdengar jelas, bisa diulangi kembali.
3: Apakah setiap manusia atau manusia zaman modern, zaman now, punya kemampuan terendah atau tinggi? Apakah boleh makhluk dunia ini zaman now ini punya kemampuan terendah atau tinggi yang diridhoi oleh Allah?
1: Apakah manusia zaman sekarang? Kenapa tadi?
3: Apakah manusia zaman sekarang ini
1: Oke, kami masih belum begitu mendengar jelas ya. Tapi apakah tadi apakah manusia zaman now, bagaimana ya, Pak Ahmad Abdullah?
3: Punya kemampuan.
1: Punya kemampuan untuk Oke. Baik. Oke, terima kasih. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah manusia zaman sekarang mungkin Ustadz Kusnan memiliki kemampuan untuk mungkin bisa apa ya tadi ya menyaring informasi mungkin ya, karena tadi beberapa kali saya coba untuk mendengar masih belum terdengar jelas ya. Mungkin itu begitu Ustadz, atau mungkin ini mau dijawab terlebih dahulu atau mengangkat pertanyaan selanjutnya juga yang sudah bergabung pagi ini.
2: Mau Pak lanjut juga apa?
1: Oke, baik. Mau dilanjutkan Ustadz Kusnan dulu atau saya angkat dulu?
2: Saya angkat dulu gak apa-apa.
1: Oke, baik. Ini ada pendengar setia kami juga, ada Bu Tika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Tika.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Prita.
1: Jelas, monggo pertanyaan Ibu.
4: Alhamdulillah ada Pak Kusnan. Assalamualaikum Pak Kusnan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Tika, sehat?
4: Alhamdulillah, agak error sedikit. Gini Mbak Prita, Pak Ustadz, ini saya tuh pernah mendengar ada beberapa Ustadz gitu, ada yang mengatakan Allah itu ada di mana-mana, dan yang satu lagi Allah itu hanya di atas, di arsi itu. Kalau Allah di mana-mana itu, masa Allah di tempatnya kotor, di tempat ini, tempat ini? Allah itu atau itu suci, maha suci. Jadi Allah itu di ars. Ada yang mengatakan Allah itu di ars. Enggak boleh Allah mengatakan kalau Allah itu di mana-mana. Allah itu tempatnya di ars tertinggi gitu. Itu kalau menurut Bapak Ustadz bagaimana gitu. Gitu aja Pak Ustadz. Terima kasih Mbak Prita. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin mau dijawab dulu pertanyaannya tadi yang Pak Ahmad Abdullah mungkin ya.
2: Iya, mudah-mudahan enggak salah.
1: Iya, semoga tidak salah begitu ya. Tadi sudah berkali-kali untuk mencoba mendengarkan.
2: Mungkin bisa kita kalau kaitan dengan kajian kita pada hari ini barangkali begini. Apakah mungkin orang zaman now ini, zaman sekarang ini bisa apa ya, menyaring informasi atau bisa menerima informasi secara benar, mungkin gitu Mbak ya, bisa barangkali ya, ya tadi nggak putus-putus bilang gitu. Iya. Gini, jadi memang saat ini kita dibutuhkan ya pribadi yang kemudian lebih selektif ya, karena begitu orang sekarang tidak dibekali dengan ilmu teknologi bagaimana paham ini benar atau ini tidak, atau ini benar setengah benar atau bahkan menyesatkan, kita nggak bisa, nggak punya ilmu itu gitu ya. Nah karena itu tentu yang harus kita miliki, yang harus kita kuatkan adalah spirit fatabayanu tadi. Jadi spirit bagaimana kita ini lebih teliti, lebih cerdas, lebih memeriksa ketika ada informasi yang masuk itu, kemudian ya harus kita saring begitu. Nah ini saya kira salah satu cara bagaimana agar kemudian generasi orang-orang sekarang yang sudah menerima informasi begitu banjir, begitu banyak ini, kemudian tidak terjebak begitu. Nah ini juga memang sekarang juga sudah harus belajar juga Mbak. Artinya kita kan sudah banyak ya tutorial yang bagaimana cara mencari informasi yang benar, atau bagaimana mencari ini membedakan yang hoax yang benar gitu ya, misalnya begitu.
1: Kita bisa cek itu.
2: Ini juga ada ilmunya. Jadi sekarang saat ini orang untuk bisa menjalankan ajaran agama ini tidak hanya melalui belajar ilmu yang terkait dengan di Quran, hadis, fikih, ya, tasawuf dan seterusnya ya. Tetapi teknologi juga harus dipelajari sehingga kita ini tidak terjebak begitu. Nah, ini yang tentu menjadi penting saat ini, dan kemudian harus menjadi spirit ya, semangat bersama bahwa di tengah mudahnya informasi yang kita dapat ini, kemudian bagaimana itu berdampak positif begitu. Kalau kemudian Allah dawah wasari'u ila maghfirati min rabbikum, jadi percepat-cepatlah kamu kemudian kepada ampunan Allah, kepada Tuhanmu. Ini kan mengajarkan kepada kita bahwa kita tujuan kita ini ada tujuan akhir. Nah ini yang sering lepas gitu ya, sering lepas orang seakan-akan hidup ini dunia saja begitu. Sehingga dia yang kejar sekuat tenaga ya, semaksimal mungkin untuk meraih dunia itu, lupa bahwa ada akhirat gitu yang kekal, yang abadi, yang kemudian menjadi tujuan akhir kita, kehidupan kita di sana. Nah, karena itu kalau kemudian kita ini, yang kedua barangkali kita harus punya apa namanya semangat menyaring tadi itu, bahwa yang kita lakukan ini kalau salah nanti juga kita akan bisa melihatnya ya di akhirat nanti, karena ya seluruh aktivitas kehidupan kita ini ada monitoringnya gitu, ada CCTV-nya gitu ya katanya gitu ya. Ya sekarang mungkin begitu yang paling mudah untuk memahaminya. Dan ada sebuah penelitian Mbak Berita itu, seorang dokter yang meneliti orang yang pernah meninggal ya, orang yang pernah mati suri istilahnya ya, meninggal tapi kemudian tidak bisa hidup lagi begitu. Ditanya, diteliti dari orang-orang yang pernah mati suri itu, apa yang dirasakan ketika pernah mati suri itu gitu. Jadi nyawa atau ruh ini kemana gitu. Ternyata beralih, dan kemudian yang dilihat pertama dari 100 orang itu menjawabnya hampir mirip-mirip sama lah gitu ya. Ternyata ruh itu berpindah, dan kemudian di situ melihat sesuatu yang gelap, setelah melihat yang gelap itu melihat sesuatu yang terang benderang, dan ketika terang itu yang dilihat adalah seluruh aktivitasnya mulai kecil sampai meninggal itu tampak semuanya. Nah ini barangkali bisa menjadikan motivasi kita untuk bagaimana, oh iya ternyata nanti kita harus mempertanggungjawabkan ya, kalau mau berbuat jahat, berbuat tidak baik, itu harus selektif, harus dihindari, karena nanti akan kita lihat juga betapa malunya di hadapan Allah dan seterusnya begitu. Mungkin itu Mbak Berita.
1: Baik, semoga menjawab tadi ya Pak Ahmad Abdullah begitu. Kemudian pertanyaan kedua dari Butika terkait tadi, apakah memang ada perbedaan ya Ustadz ya, mungkin Butika mendatangi sebuah kajian, ada beberapa statement dari Ustadz yang beberapa Ustadz yang bilang kalau Allah itu selalu ada di mana-mana begitu, tapi ada juga yang hanya ada di di arsa saja gitu. Nah apakah juga tadi pertanyaannya ini seperti apa yang benar gitu, karena masa iya sih gitu Allah ada di tempat yang mungkin itu tidak suci, karena kan Allah Maha Suci begitu. Nah ini ini bagaimana menjawab pertanyaan ini Ustaz?
2: Iya, sedikit barangkali kita beranalog Butika ya, ketika Rasulullah SAW ini akan menerima wahyu sholat ya, beliau harus melalui proses Isra Mi'raj yang luar biasa gitu kan. Bahkan juga kendaraannya istimewa banget begitu. Yeah. Dalam beberapa riwayat begitu. Nah, itu kemudian Isra-nya perjalanan dari Masjidil Haram kemudian Aqsa kemudian ke Sidratul Muntaha untuk satu menerima wahyu salat itu. Mm-hmm. Nah, kendaraannya juga disebut dengan bark buruk gitu ya, yang dalam arti bisa diartikan dengan cahaya gitu. Jadi kemudian itu bisa kita analogkan menunjukkan bahwa betapa tingginya keberadaan Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha itu di ars itu yang kemudian tidak bisa tersentuh oleh manusia sungguhnya. Tapi karena Rasulullah adalah makhluk pilihan Allah yang diperjalankan atas izin beliau, atas kemahasuci subhanallah di asra bi amdihi, jadi yang menjalankan Allah, ya apa yang kemudian tidak mungkin kan gitu. Ya. Dari situ kemudian ya menunjukkan bahwa betapa Allah itu maha tinggi ya. Itu menunjukkan kalau kemudian bisa dianalogkan sebuah tempat itu ya, jadilah tempat yang paling tinggi Rasulullah menghadap kepada Allah menerima wahyu begitu. Nah, kendaraannya cahaya begitu. Kalau saya menganalogkan itu berarti begitu. Walaupun kemudian kan itu di mana itu kan kita tidak tahu juga. Yeah, yeah. Satu sisi kemudian kalau ada yang katakan ada di mana-mana, ya dimanapun artinya kita ini juga sebenarnya bisa berkomunikasi dengan Allah kan begitu. Tidak berarti wujud di terminal, di pasar, di mana kan tidak ada wujudnya begitu. Tapi dalam hati kita yang seharusnya itu sounding dan sambung terus begitu dengan Allah, tetap bisa sambung ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kemudian paham itu dipahami demikian, maka kemudian kan juga kita ini diajarkan ketika berdoa kan kita angkat tangan itu ke atas ya, ya ke atas. Artinya juga kita mohonnya kepada Allah, kepada Tuhan yang di atas gitu ya. Analognya ke atas juga ini menunjukkan juga bahwa Allah Maha Tinggi. Tadi paham yang dari mana-mana berserakan itu seakan-akan juga seakan-akan wujud begitu.
1: Padahal Allah ada di hati kita.
2: Iya, kita kan tidak begitu. Dan banyak ayat yang menunjukkan bahwa Allah dekat gitu ya. Jadi wa idza sa'alaki as'aluka ibadi anni fa inni qarib ya. Jadi ketika hamba ku tanya kepada aku, wahai Muhammad, siapa aku dekat gitu kan. Itu. Mungkin itu Mbak Berita.
1: Baik, terima kasih Ustaz Kusnan untuk penjelasannya dan tadi sungguh juga menjawab pertanyaan dari Bu Tika. Kita jeda sejenak, nanti juga masih akan membacakan pertanyaan ya yang juga sudah masuk baik itu di line WhatsApp ataupun juga di kanal YouTube RRI Madiun pagi hari ini. Pendengar dan juga pemirsa Sekorwilno 10 Jawa Timur yang pagi ini mendengarkan Mutiara Pagi Berjaringan, tetaplah bersama kami.
5: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
6: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir. Sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir, hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya, karena dia tidak pernah bisa berkata cukup.
7: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Masih Anda dengarkan Mutiara Pagi, siaran berjaringan se-Jawa Timur.
1: Banjir informasi, kering hikmah menjadi topik kajian di Mutiara Pagi berjaringan kali ini, begitu ya. Ini mungkin sangat relate atau banyak terjadi di antara kita dalam kehidupan sehari-hari, begitu. Semakin banyaknya informasi yang kita terima, tapi seringkali belum benar-benar bahwa kita merasa atau menjadi lebih tenang, begitu ya. Atau mungkin bisa memetik dari setiap hikmah yang terjadi. Nah, Ustadz Kusnan, kita lanjutkan kembali membacakan pertanyaan terlebih dahulu dari para pendengar. Ini ada dari Bu Sri Suhartini terlebih dahulu, sebelum nanti saya juga ke Pak Sukairianto, begitu ya. Ini Bu Sri Suhartini menanyakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz, bagaimana cara menjaga, bagaimana cara mengubah informasi menjadi hikmah, kemudian cara menjaga hati dan akhlak di era digital ini sebagai seorang muslim yang tentu ini menjadi tantangan yang besar. Mungkin bisa dijawab terlebih dahulu Ustadz.
2: Yeah. Dari Bu Suhartini yang pertama, bagaimana kita memahami informasi menjadi hikmah, gitu ya. Pastikan bahwa informasi itu sesungguhnya adalah sebuah media yang bisa memberikan ya apapun ya kepada kita, begitu. Nah, kalau kemudian informasi sesungguhnya adalah ilmu, begitu. Maka ya anggap bahwa itu kemudian dari Allah yang kemudian kembali kepada kita, bagaimana agar kita ini bisa berdampak kepada kepada hikmah itu. Jadi pastikan bahwa kita ini dalam menerima informasi itu, ya Allah, ilmu ini kan darimu ya Allah. Bagaimana kemudian ilmu ini memberikan manfaat kepada kepada kita, begitu. Kan doa kita juga begitu ya. Jadi Allahumma ilman nafi'an, jadi ya Allah berikan kami ilmu yang bermanfaat gitu. Itu dan agar kemudian menjadi hikmah, ya ini harus kita apa ya, harus kita implementasikan dalam kehidupan ya. Contoh begini, analognya agar lebih mudah, kita memiliki informasi tentang contoh madu gitu ya, kira-kira gitu ya. Madu itu informasinya adalah bisa menyehatkan gitu kan. Kalau kita minum sehari dua kali atau tiga kali begitu. Ini kan informasi atau ilmu gitu. Nah, akan bisa berhikmah bagaimana? Informasi itu bagaimana kita terima di telinga mata kita, kemudian kita praktekkan. Oh iya, coba saya tak kemudian praktek gitu ya, meminum madu sehari tiga kali. Oh iya, benar menyehatkan gitu. Nah, itu hikmah Bu Zaltini jadi. Nah, kalau dalam agama kita, kita sholat itu inna sholat anil fasal mungkar, sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar, itu dalil, itu normanya begitu. Nah, apa benar sih sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar? Sudah, kita sudah melakukan sholat ya, sudah melakukan sholat. Nah, agar kemudian bisa merasakan hikmahnya, ya maka dari bacaan-bacaan sholat, dari gerakan sholat itu kita pelajari ya, kita resapi, kita hayati, kita renungkan, dan akhirnya menjadi sebuah karakter kita, menjadi karakter orang yang baik, orang yang berakhlak yang baik. Tadi mungkin nyambut dengan pertanyaan yang kedua ya Mbak.
1: Iya.
2: Iya itu begitu. Jadi informasi yang bawa hikmah itu, informasi itu yang baik itu, yang kemudian kita renungkan, kita rasakan, kita praktekkan, bisa memberikan dampak positif kepada kita. Ya, dan kemudian kalau kaitannya dengan yang kedua tadi apa Pak?
1: Cara menjaga hati dan juga akhlak di era yang serba digital ini kan jadi tantangan kita sebagai seorang muslim juga ya.
2: Iya. Cara menjaga hati yang pertama. Cara menjaga hati itu tidak ada cara yang lain kecuali dengan zikir.
1: Okay.
2: Ya, fadkuruni adzkurkum wasykuruni wa la takfurun. Doanya Allah. Mm-hmm. Ingatlah kepadaku maka aku akan ingat kepadamu. Kalau kita ingat kepada Allah itu insyaallah juga akan adem gitu ya, akan sejuk ya, kita akan tenang begitu. Nah, karena itu menjaga hati kita maka resepnya dalam Islam adalah dengan cara zikir. Zikir tidak harus pada saat-saat tertentu kita sholat, ketika sholat, tidak. Dimanapun kita berzikir, dizikir qalbi ya, dengan hati kita. Di perjalanan ya, kita pergi ke mana, butika misalnya, tadi buat surat ini ya, pergi ke mall, pergi ke tempat rekreasi pun misalnya, itu kita bisa berzikir. Ya Allah, ini nikmatmu luar biasa. Subhanallah, Masya Allah. Ini akan bisa menenangkan hati kita ya, dengan zikir itu agar hati kita tenang, tentu begitu. Jadi kalau Bu Sati sedang resah gelisah, oh ya, kalau resah biasanya orang ke mall gitu kan, orang ke rekreasi kemana, ya boleh gak apa-apa, tetapi yang paling penting mendalam itu adalah ingat kepada Allah. Apalah secara lahiriah mungkin saya ke tempat rekreasi, ke tempat wisata, tetapi pada dasarnya juga kita ini mengingat kepada keagungan Allah, kebesaran Allah Subhanahu wa taala.
1: Nah, Allah yang selalu ada di hati kita tadi.
2: Iya, betul. Kemudian yang akhlak, Pak ya. Menjaga akhlak di era saat ini luar biasa. Lah inilah yang harus di linkkan atau disambungkan gitu ya. Jadi ketika kita ini orang yang udah ahli ibadah, kita sudah rajin sholat, kita sudah berzikir, kita ingat kepada Allah, ini yang kemudian harus menjelma ke karakter kita gitu ya, ke kepribadian kita gitu. Jadi zikir yang kita baca ini bagaimana kemudian ya lisan kita ya, yang kalau bicara ya, yang baik gitu, yang bisa menyenangkan, jangan menyakitkan gitu. Lisan kita sekarang sudah tidak hanya lisan mulut kita ya, jari kita juga menjadi lisan sekarang gitu ya.
1: Betul.
2: Karena kalau share ya, kalau kita WA, kalau kita ngirim pesan ya, pesan yang menyenangkan, jangan menyinggung, apalagi memfitnah, menendam dan seterusnya. Nah ini yang kemudian berdampak kepada karakter. Karena itu orang melihat karakter orang itu sebenarnya mudah aja, bagaimana cara chatnya ya, kita lihat chatnya, statusnya, bisa kita lihat ke apa namanya komunikasinya itu. Bisa

0: kalau orang kemudian ada masalah gitu ya, misalkan persoalan apa gitu yang kemudian ingin mencari jalan keluarnya, solusinya, maka sebenarnya memang juga di samping kita juga mencari bagaimana solusinya, win-win solusinya gitu, secara bijak itu memang cara kita secara agama adalah dengan cara kita sholat istikharah gitu ya. Pilihan, menentukan pilihan gitu. Tidak hanya jodoh pilihan kita, ini kan pilihan-pilihan sikap ya, pilihan apa namanya, misalkan mau usaha, mau apa gitu kan. Jadi untuk melibatkan Allah itu caranya dengan cara sholat itu. Nah, di era digital ini memang kita diperlukan, atau kita ini sangat butuh untuk menjadi orang yang selektif ya, secara pribadi gitu, melihat informasi. Jadi kembali ke bahasa Quran itu, tabayyun itu sesungguhnya adalah bagaimana kita ini menjadi orang yang bermedia sosial. Kita ini di era digital ini kemudian berdigital, bermedia sosial yang cerdas ya. Yang cerdas itu artinya kita tidak hanya mengikuti arus begitu, tetapi kita harus benar-benar bisa menyaring. Itu dibutuhkan kecerdasan diri ya, selektif diri begitu, sehingga informasi yang kita terima ini kemudian tidak menjerumuskan kita. Tapi sudah kembali kepada kita bahwa dari informasi itu kemudian saya menjadi lebih kritis, saya kemudian lebih apa ya, lebih bijak begitu ya. Maka langkah-langkah yang konkretnya gitu sesungguhnya adalah tidak ada jalan lain kecuali kemudian kita ini lebih teliti, lebih jeli ya ketika melihat informasi itu, dan kemudian kita cerna. Jangan hanya dibaca, jangan hanya dilihat, didengar, tetapi dirasakan. Ini yang jarang orang kemudian melakukan ya, dirasakan. Benar gak sih ini? Kalau benar aku ya dikomunikasikan, dikonsultasikan dengan orang-orang yang ahli begitu, misalnya begitu, secara lahiriah. Dan yang terakhir tentu dikomunikasikan dengan Allah Subhanahu wa taala, minta petunjuk ya, minta petunjuk kepada Allah bagaimana yang terbaik dari problem yang dihadapi itu.
1: Oke. Baik. Itu tadi menjawab terkait dengan bagaimana cara mengambil keputusan ataupun menyikapi segala suatu masalah dengan bijak di era digitalisasi begitu ya, Ustadz ya. Bahwasanya tadi selalu disebutkan adalah tabayun tadi ya, dan juga menyaring segala hal yang kita dengar, kita lihat, dan apapun itu tadi dirasakan begitu. Kadang-kadang kita hanya membaca saja kemudian langsung bereaksi begitu ya, tapi kita tidak menimbang-nimbang, menggunakan hati. Oke. Kemudian pertanyaan terakhir Ustadz ya, dari YouTube saya bacakan satu, ini ada dari pendengar setia kami juga. Ustaz Kusnan, apa indikator informasi yang memiliki hikmah atau kriteria seperti apa yang membedakan informasi yang sekadar lewat dengan ilmu yang berdampak positif serta kebijaksanaan?
0: Ya, indikator ilmu informasi yang memberikan hikmah kepada kita itu ketika informasi itu menjadikan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala.
1: Oke.
0: Ya, itu mengarah ke situ ya. Jadi banyaknya informasi ini kalau kemudian tidak menjadi penyebab kita dekat dengan Allah, ya ini tentu kurang hikmahnya gitu ya. Karena itu informasi apapun yang kita terima ya, yang ada dalam diri kita ini, pastikan bahwa informasi itu menghantarkan kita dekat dengan Allah. Itu maksimalnya begitu. Nah, yang lain-lain tentu bagaimana indikatornya itu, informasi itu memberikan manfaat kepada kita ya, misalkan informasi tentang bisnis kan itu ya. Ya, atau jaringan begitu misalkan gitu, tentang apa, informasi tentang ya apapun lah gitu ya, tentang ilmu gitu ya. Ya apa? Itu kemudian pastikan bahwa akan membawa kemanfaatan yang endingnya nanti juga kepada Allah. Kalau kemudian tentang ilmu ekonomi misalkan gitu ya, berdagang begitu ya, pastikan bahwa konsep perdagangan kita, jual belinya itu adalah dengan jual beli yang benar, yang legal begitu. Okay. Jangan sampai kemudian terjebak pada, sekarang sudah banyak ya, ada judul, ada ya judi online, ada apa, pinjol gitu kan. Nah, ini harus berhati-hati sehingga kalau kemudian itu tidak membawa kemanfaatan bagi kita, ya tentu harus kita stop gitu. Dan ini butuh penyaringan kita atau butuh selektivitas kita, diri kita, agar kemudian kita

0: tidak terjebak pada informasi-informasi yang kita terima. Dan indikator berikutnya itu adalah di samping menekankan diri kepada Allah, memberikan manfaat kepada kita, tentu sungguhnya bagaimana itu bisa menjadi ilmu, tambahan ilmu ya, tambahan ilmu bagi kita yang kemudian kita lebih mengintrospeksi begitu.
1: Okay.
0: Nah ini tentu indikator-indikator bagaimana informasi memberikan hikmah kepada kita, sehingga di samping yang kita terima di dengan mata, dengan telinga, ya itu harus kita masukkan ke dalam hati kita, kita saring dan kemudian akan tumbuh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Oke. Okay. Baik, indikatornya adalah mampu mendekatkan kita kepada Allah, kemudian juga memberikan manfaat apapun informasi itu begitu ya dalam hidup kita, dan juga membawa kita untuk senantiasa terus berintrospeksi diri atau bermuhasabah diri setiap waktu begitu. Ustaz Kusnan mungkin bisa memberikan kalimat penutup singkat saja sekaligus juga doa untuk mengakhiri kebersamaan kita dalam Mutiara Pagi berjaringan Korwilno 10 Jawa Timur pagi hari ini. Silakan.
0: Ya. Pendengar sekalian, kajian kita pada pagi hari yang pertama adalah ketika kita mendapat informasi itu, pastikan bahwa itu informasi itu benar, hak gitu ya. Yang kemudian kita bisa menginformasikan, bisa nge-share ilmu itu setelah memastikan kebenaran itu. Yang kedua, bahwa kita dalam menerima informasi ini harus selektif ya, harus selektif, yang tentu ini menjadikan diri kita lebih cerdas, lebih bijak, yang kemudian bisa menghantarkan kita menjadi lebih tenang. Yang ketiga adalah bagaimana agar informasi yang bisa kita terima ini senantiasa melibatkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita ini tidak terjebak pada hal-hal yang tidak baik, kemaksiatan, keburukan, kejahatan. Dan yang terakhir tentu kita harus terus berdoa ya kepada Allah agar dijauhkan dari bala bencana, agar dijauhkan dari informasi-informasi yang bohong, ya informasi fitnah dan seterusnya. Itu yang paling mendasar di situ. Karena itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang senantiasa dekat dengan Allah, senantiasa terus berusaha mendalami, meresapi dan juga merenungkan ilmu yang diberikan oleh Allah kepada kita, dan kemudian kita menjadi orang yang memberikan banyak manfaat kepada orang lain. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukri wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna ya Allah min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair wa ahli at-taqwa wa ahli al-Qur'an wa ahli al-jannah bi rahmatir rahimin. Rabbi ighfir lana wa li walidayna wa man sawara. ربنا ارزقنا من بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وارحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.
1: Baik, terima kasih banyak Ustadz Kusnan pagi hari ini sudah memberikan kajian ya terkait banjir informasi dan kering hikmah. Kita berjumpa di lain kesempatan. Selamat melanjutkan aktivitas kembali Ustadz Kusnan. Dan tentunya saya juga harus mengakhiri untuk Mutiara Pagi berjaringan Korwilno 10 Jawa Timur. Anda bisa menyimak kembali melalui kanal YouTube RRI Madiun. Dan pastikan tetap bersama kami pendengar di program 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Saya Prita Udia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

siaran berjaringan RRI Surabaya, RRI Malang, Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. Disiarkan juga melalui RRI Sampang.

Baru saja Anda ikuti bersama program Mutiara Pagi Berjaringan bersama Korwil 10 Jawa Timur yang tadi juga disiarkan langsung di Pro 1 RRI Madiun. Kita akan kembali lagi untuk melakukan sejumlah aktivitas kita, termasuk juga mengajak Anda mengikuti sejumlah program acara dalam perjalanan Surabaya pagi ini bersama Pro 1 RRI Surabaya. Sesaat lagi pendengar, kami akan hadirkan Buletin Warta Pagi.

0: Sari Berita. Kemenangan dramatis tim nasional Argentina atas Inggris dengan skor 2-1 pada semifinal Piala Dunia 2026 membuktikan bahwa konsentrasi penuh hingga menit akhir adalah kunci utama dalam sepak bola. Pemerintah Kota Surabaya terus menyempurnakan pelayanan di RSUD Dr. Muhammad Suwandi. Perbaikan difokuskan pada sistem antrian, layanan farmasi hingga kapasitas instalasi gawat darurat IGD guna meningkatkan kenyamanan masyarakat. Mendengarin Lawarta pagi selengkapnya, edisi Jumat 17 Juli 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Kemenangan dramatis tim nasional Argentina atas Inggris dengan skor 2-1 pada semifinal Piala Dunia 2026 membuktikan bahwa konsentrasi penuh hingga menit akhir adalah kunci utama dalam sepak bola. Oni Arianto melaporkan.
2: Pengamat sepak bola nasional Sidik Prasetyo menilai kemenangan dramatis Argentina atas Inggris pada babak semifinal Piala Dunia 2026 menjadi pelajaran penting bahwa pertandingan belum berakhir sebelum wasit meniup peluit panjang. Menurut Sidik Prasetyo, kami siang, tim yang sudah unggul tetap harus menjaga fokus hingga akhir pertandingan dikarenakan momentum dapat berubah dalam hitungan menit seperti yang diperlihatkan timnas Argentina dalam dua laga terakhirnya. Sidik Prasetyo menilai semangat juang timnas Argentina patut menjadi contoh bagi seluruh tim. Ia mengingatkan bahwa Albiceleste juga menunjukkan mental pantang menyerah saat menghadapi Mesir sebelum kembali melakukannya ketika melawan Inggris.
3: Oh iya mas, kalau tadi malam kan tidak boleh lengah sebelum peluit panjang dibunyikan wasit. Ini dilakukan Argentina dua kali ya mas ya. Ketika menghadapi Mesir dan tadi malam atau dini hari tadi diulangi lagi ketika mengalahkan Inggris 2-1. Nah, intinya bahwa pertandingan sebelum wasit peluit akhir dibunyikan walaupun itu normal, injury time atau adu penalti belum bisa dikatakan sebagai pemenang meskipun sudah unggul. Nih kita belajar dari Argentina, semangatnya tidak kenal menyerah sebelum wasit meniup peluit tanda akhir pertandingan.
2: Pada laga semifinal, Inggris terlebih dahulu memimpin melalui gol Anthony Gordon pada menit ke-55. Keunggulan tersebut bertahan hingga memasuki penghujung pertandingan. Argentina kemudian menyamakan kedudukan lewat Enzo Fernandez pada menit ke-85. Lautaro Martinez berhasil mencetak gol kemenangan Argentina pada menit ke-92 sekaligus memastikan Argentina menang 2-1 dan berhak melaju ke babak final menghadapi Spanyol. Oni Arianto melaporkan.
0: Sementara itu Ermina Jin mengabarkan pemerintah kota Surabaya terus menyempurnakan pelayanan di RSUD Dr. Muhammad Suwandi. Perbaikan difokuskan pada sistem antrian, layanan farmasi hingga kapasitas instalasi gawat darurat atau IGD guna meningkatkan kenyamanan masyarakat. Berikut laporannya.
4: Pemerintah Kota Surabaya terus menyempurnakan pelayanan di RSUD Dr. Muhammad Suwandi. Perbaikan difokuskan pada sistem antrian, layanan farmasi, hingga kapasitas instalasi gawat darurat guna meningkatkan kenyamanan masyarakat. Wali Kota Eri Cahyadi mengatakan evaluasi pertama menyasar pada sistem pendaftaran online. Pemerintah Kota memberikan penanda khusus bagi pasien yang telah mendaftar secara daring agar tidak terjadi penumpukan di ruang tunggu. Wali Kota Eri menjelaskan pasien baru diperbolehkan masuk ke area rumah sakit maksimal 30 menit sebelum jadwal pelayanan yang tertera pada sistem pendaftaran. Pemerintah Kota juga mengatur pelayanan bagi pasien yang belum mendaftar secara online. Wali Kota meminta pasien tanpa pendaftaran daring datang mulai pukul 11 waktu Indonesia Barat agar tidak mengganggu antrian pasien yang telah memiliki jadwal.
5: Kalau jamnya itu jam 9 sampai jam 9.20, maka dia boleh masuk mulai jam 8.30. 30 menit sebelum jam yang ada daftar online itu, dia bisa masuk. Berarti kalau datangnya dia pagi, maka dia tidak boleh masuk ke dalam. Dia ada di ruang tunggu luar. Maka saya berharap warga Surabaya, sing daftar online, jame jam piro, maka maksimal 30 menit baru datang ke rumah sakit Suwandi. Karena lekak bemo bulan jero, gak karu-karuan. Sing nomor loro, di rumah sakit Suwandi ini, ikut nerimo pasien sing gak ada daftar online. Tapi yang ngonore, pasien sing gak daftar online, tekomu yo jam 11, gak mungkin sampai teko jam itu jaluk disik, sakno sing daftar online. Makanya lek awakmu gurung duwe nomor teko daftar online, teko jam 11.
4: Selain sistem antrean, Wali Kota Eri mengevaluasi layanan farmasi. Ia meminta penambahan petugas agar proses penyerahan obat lebih cepat. Untuk obat non-racikan, pelayanan ditargetkan maksimal 15 menit, sedangkan obat racikan maksimal 30 menit. Sementara itu, untuk meningkatkan transparansi, RSUD Dr. Suwandi akan memasang monitor informasi ketersediaan kamar, sehingga masyarakat dapat mengetahui kondisi ruang perawatan secara langsung. Ermina melaporkan.
0: Petugas pelaksana pusat pengendalian lumpur Sidoarjo bergerak cepat menangani rembesan lumpur Lapindo di Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. Yanuar Fahmi melaporkan.
6: Petugas pelaksana pusat pengendalian lumpur Sidoarjo atau PPLS bergerak cepat menangani rembesan lumpur yang muncul di titik 10D tanggul penahan lumpur Lapindo di Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. 4 unit alat berat dikerahkan untuk mengalihkan aliran lumpur dan memperkuat tanggul agar rembesan tidak meluas. Petugas PPLS Fahmi Jamroni menjelaskan, rembesan terjadi akibat penurunan muka tanah di sekitar tanggul sehingga air bercampur lumpur keluar melalui celah kaki tanggul. Menurutnya kondisi tersebut masih dalam pengawasan dan terus dipantau oleh petugas di lapangan.
7: Dominannya sekarang ke sisi barat, Pak. Dominannya sekarang ke sisi barat dari Pulau Semuran. Nah, sekarang tindakan yang kita lakukan sekarang adalah berusaha mengendalikan arah aliran tersebut ke kolam-kolam yang ada kapal keruk kita. Di mana kapal keruk kita itu nanti bertugas untuk mengalirkan lumpur ke Kali Porong.
6: Penanganan dilakukan dengan mengarahkan lumpur ke arah yang lebih aman, serta memperkuat bagian tanggul yang mengalami rembesan. Langkah itu diambil untuk mengurangi tekanan pada tanggul, sekaligus menjaga stabilitas konstruksi di lokasi. PPLS memastikan penanganan dilakukan secara intensif, disertai pemantauan berkala terhadap kondisi tanggul. Upaya tersebut dilakukan untuk mencegah rembesan semakin meluas, serta mengantisipasi dampaknya terhadap jalan raya Porong, serta jalur kereta api yang berada di seberangnya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancar luaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, Polda Jawa Timur mengamankan 7 pelaku dari 2 komplotan spesialis curanmor di Kabupaten Jember dan Pasuruan. Faris Yarbo melaporkan.
8: Aparat Subdit 3 Setanras di Treskrim Polda Jawa Timur membekuk 7 orang pelaku dari 2 komplotan spesialis pencurian kendaraan bermotor di wilayah Jember dan Pasuruan. Kasubdit 3 Setanras Polda Jatim, Arbari Dijumhur mengatakan, kedua komplotan ini memiliki spesialisasi tersendiri. Untuk komplotan Jember memiliki spesialisasi pencurian kendaraan roda 4, sementara komplotan Pasuruan memiliki spesialisasi sepeda motor.
9: Kemarin kita tangkap itu spesialis, malah ini spesialis roda 4 TKP Jember. Yang lainnya kita ungkap kalau Pasuruan itu TKP Pasuruan itu ada 3 orang, 4 ada 4 orang. Jadi modus mereka itu khususnya yang roda 2 biasa patroli lihat lengahnya korban menaruh sepeda motor lalu dia beraksi.
8: Jumhur mengatakan dalam penangkapan terdapat pula residivis yang diamankan dari TKP Jember. Pelaku tersebut seorang kuli bangunan, namun ketika tidak ada pekerjaan melakukan aksi pencurian. Dari pengungkapan kasus ini, Jumhur mengimbau masyarakat untuk selalu menjaga keamanan kendaraan, mengingat makin maraknya modus pencurian yang dilakukan. Faris Yerbo melaporkan.
0: Satpol PP Pemerintah Kota Kediri bersama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai serta Polres Kediri Kota terus memperkuat upaya pemberantasan peredaran rokok ilegal. Informasinya disampaikan Ana Kusuma.
10: Pemerintah Kota Kediri melalui Satuan Polisi Pamong Praja bersama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Cukai Kediri serta Polres Kediri Kota terus memperkuat upaya pemberantasan peredaran rokok ilegal melalui operasi terpadu yang kembali digelar sejak Juni hingga awal Juli 2026 ini, dan petugas berhasil menyita sekitar 10.000 batang rokok tanpa pita cukai resmi dari sejumlah lokasi di wilayah Kota Kediri. Kepala Satpol PP Kota Kediri, Paulus Luhur Budi, menjelaskan bahwa hasil hasil operasi menemukan 4 titik peredaran rokok ilegal, yakni 2 lokasi di Kecamatan Kota, serta masing-masing 1 lokasi di Kecamatan Pesantren dan juga Kecamatan Bojoroto. Sebanyak 6.896 batang rokok ilegal diamankan pada operasi di awal Juli dengan nilai barang lebih dari 10,4 juta rupiah dan potensi kerugian negara diperkirakan mencapai 6,8 juta rupiah.
11: Kalau rokok ilegal itu macam-macam, ada yang tidak berpita, ada yang pipanya palsu, ada ketiga-tiga hal yang merupakan ilegal ini yang masyarakat harus tahu. Mudah-mudahan berhenti, kalau harapan saya, jangan terus bertambah. Bertambah berarti bukan keberhasilan. Justru kita berarti masyarakat masih terus belum tersosialisasi dengan baik. Artinya kalau berhenti sih itu harapan kami. Tetapi kalau masih ada ya kami sesuai masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran ini.
10: Sementara itu, perwakilan KPP Bea Cukai Kediri, Arintoko Dwi Wiharto, menyampaikan bahwa sinergi dengan pemerintah daerah dan juga aparat penegak hukum akan terus diperkuat untuk menekan peredaran barang kena cukai ilegal di wilayah Kediri.
12: Concern terkait dengan peredaran rokok ilegal ataupun peredaran barang-barang kena cukai yang ilegal. Kami lebih giat lagi untuk melakukan pengawasan sehingga barang-barang kena cukai ilegal itu tidak beredar luas di masyarakat kita.
10: Kolaborasi lintas instansi tersebut diharapkan mampu untuk mempersempit ruang gerak peredaran rokok ilegal di wilayah Kota Kediri, sekaligus juga menjaga kepatuhan terhadap ketentuan cukai, melindungi penerimaan negara, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung upaya pemberantasan barang kena cukai ilegal. Ara Kusuma melaporkan.
0: SDN Perak Barat 1 Surabaya secara konsisten berkomitmen untuk mewujudkan pendidikan inklusif yang ramah anak pada tahun ajaran 2026-2027. Faiz Putra melaporkan.
13: SDN Perak Barat 1 Surabaya memastikan hak memperoleh layanan pendidikan yang sama pada seluruh siswa baru termasuk pada siswa berkebutuhan khusus atau inklusi pada tahun ajaran 2026-2027 kali ini sesuai dengan moto MPLS Ramah 2026. Hal tersebut disampaikan Kepala Sekolah SDN Perak Barat 1 Surabaya, Dr. Anda Nur Hasanah saat diwawancara RRI usai memberikan materi MPLS kepada orang tua dan wali murid terkait parenting orang tua pada hari Kamis 16 Juli 2026. Nur mengatakan pada penerimaan siswa baru tahun ini pihaknya menerima satu siswa inklusi dengan kondisi cerebral palsy. Siswi inklusi tersebut bernama Nauren yang saat ini dalam kondisi lemah pada otot kaki dan dipastikan tetap mendapatkan hak yang sama dengan siswa lainnya. Ia menjelaskan kondisi anak dalam keadaan baik dan mampu menerima materi akademik secara maksimal. Pihak sekolah hanya melakukan penyesuaian materi pelajaran yang berkaitan dengan fisik seperti olahraga.
14: Jadi untuk tulang kakinya itu lemah. Alhamdulillah kami dengan teman-teman seluruh guru tetendik SDN Perak Barat sudah siap menerima mereka butuh untuk pelayanan pendidikannya, tidak terkecuali untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Dan kami juga menyiapkan karena ini Aira ini tidak ada masalah dengan kecerdasannya, jadi fine-fine aja untuk akademik.
13: Mengenai kondisi siswa-siswi inklusi, pihak sekolah terus melakukan koordinasi dengan fasilitas kesehatan terdekat untuk memantau perkembangan pemulihan melalui langkah-langkah preventif seperti terapi dan pemeriksaan berkala. Upaya tersebut dilakukan sesuai dengan instruksi Kemendikdasmen untuk melakukan cek kesehatan gratis bagi siswa. Aturan utama penerimaan siswa inklusi di sekolah negeri diatur dalam Permendiknas nomor 70 tahun 2009 dan Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Semua sekolah negeri wajib menerima siswa berkebutuhan khusus dan tidak boleh menolak, serta sekolah harus menyediakan kesempatan setara tanpa diskriminasi. Faiz Putra melaporkan.
0: Sementara itu pada tahun ajaran baru, sejumlah sekolah di Kabupaten Kediri justru kekurangan murid. Ayu Citra melaporkan.
15: Pada tahun ajaran baru 2026-2027, sejumlah sekolah di wilayah Kabupaten Kediri mengalami kekurangan murid. Hal itu dibenarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Sertek 1 Pare Kabupaten Kediri, Yuliana Ovianti. Menurutnya, hingga tahun ajaran baru ini hanya terdapat 2 orang siswa untuk kelas 1 yang sudah menjadi pelajar di SD tersebut, yang mana jumlah pendaftaran siswa kali ini mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
16: Sementara ini 2. Iya, mudah-mudahan nanti sebelum davotiknya cut-off bisa nambah lagi. Semakin tahun mengalami penurunan karena apa? Di desa Tertek itu ada 11 lembaga yang dari SD negerinya itu 4, yang SDI-nya 3, sedangkan MI-nya itu 4.
15: Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri Muhammad Muksin menyebutkan, secara umum pada tahun ajaran baru 2026-2027, sekarang ini di wilayah Kabupaten Kediri memang mengalami kekurangan siswa. Bahkan jumlahnya ini bisa mencapai 1.000 orang siswa.
17: Kuota kita masih banyak ya yang belum terpenuhi, terutama di sekolah-sekolah pinggiran ya. kita masih kekurangan sekitar 1.000. Ya, 800 sampai 1.000. Di antaranya di SMP Negeri Papar 2, SMP Negeri yang banyak keras 3, kemudian Semen 2, di sini Kandangan 2, kemudian Pelosok Klaten 3, Pelemahan 2.
15: Lebih lanjut, Muhsin juga merinci sejumlah sekolah yang mengalami kekurangan murid tersebut, diantaranya terdapat di jenjang SMP. Misalnya di SMP Negeri Papar 2, SMP Negeri Keras 3, SMP Negeri Semen 2, Kandangan 2, Pelosok Klaten 3, Pelemahan 2, dan Purwasri. Ayu Citra melaporkan.
0: Mahasiswa Universitas PGRI Adibuwana Surabaya sukses mengintegrasikan pendidikan karakter melalui pembuatan film pendek untuk inovasi teknologi hingga permainan tradisional. Farida Usnia melaporkan.
18: Mahasiswa-mahasiswi Universitas PGRI Adibuwana UAB Surabaya memberikan contoh pendidikan karakter melalui film pendek, inovasi teknologi, hingga permainan tradisional. Contoh pendidikan karakter mereka pamerkan melalui gelar karya kemarin. Wakil Rektor UAB Surabaya, Bidang Akademik Riset dan Inovasi, Dr. Reza Rahmatullah berharap produk mereka berdampak kepada masyarakat.
19: Kegiatan ini merupakan kegiatan proyek mahasiswa pada mata kuliah karakter peduli amanah gigih dan inovatif yang merupakan mata kuliah penciri khas Universitas Adibuwana Surabaya. Nah, dalam mata kuliah ini tugas akhirnya adalah mahasiswa membuat proyek-proyek karakter. Bisa bersifat video, bisa bersifat project market, bisa bersifat media pembelajaran, dan juga bermacam-macam produk-produk yang berdampak kepada masyarakat. Nah, kita bisa melihat bahwa dari program-program ini dengan bertujuan untuk melatih mahasiswa bagaimana membangun karakter, berlomba-lomba untuk meraih kebaikan, dan menyediakan produk-produk untuk memfasilitasi dalam pembelajaran pendidikan karakter.
18: Dalam gelar karya, mahasiswa UAB Surabaya, Rafli Mahendra mengatakan timnya membuat film pendek tentang stop perundungan.
20: Yang pastinya pertama kita bilangin dulu ke si pembuli, lalu kalau udah dibilangin masih tetap kita melakukan tindakan sebagai peringatan.
18: Mahasiswa UAB Surabaya Rafli Mahendra mengungkapkan timnya juga membuat banner tentang stop perundungan sehingga masyarakat mengetahui perundungan merupakan tindakan intimidasi yang berdampak serius terhadap kesehatan mental, fisik, dan masa depan seseorang. Farida Usnia melaporkan.
0: Pendengar, dengan berakhirnya informasi dari reporter Farida Usnia, maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
1: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Kesultanan Bulungan adalah kesultanan yang pernah menguasai wilayah pesisir Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan dan Tawau Sabah, Malaysia. Kesultanan ini berdiri pada tahun 1731 dengan raja pertama bernama Wira Amir dengan gelar Amiril Mukminin yang memerintah dari tahun 1731 sampai tahun 1777. Dan raja Kesultanan Bulungan yang terakhir adalah Datuk Tiras dengan gelar Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin yang memerintah dari tahun 1931 sampai tahun 1900.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita dihadapkan dengan situasi berbatasan anggaran, tetapi kita harus tetap kinerja tinggi, maka kita tetap lakukan excellent plan secara lebih presisi.
2: Pemeriksaan tersebut dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim.
0: Komisi 7 DPR RI dan LPP RRI membahas penguatan kinerja lembaga penyiaran publik di tengah keterbatasan anggaran. Diperiksa KPK hampir 9 jam, anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK. Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP akan menggelar Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 yang akan menampilkan berbagai riset dan inovasi kelapa sawit Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 17 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia. Komisi 7 DPR RI dan LPP RRI membahas penguatan kinerja lembaga penyiaran publik di tengah keterbatasan anggaran. Selain evaluasi keuangan, rapat juga menyoroti pentingnya menghadirkan informasi yang kredibel untuk menangkal hoax. Berikut laporan Rian Suryadi.
3: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat RDP dengan LPP RRI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat tersebut dilakukan untuk membahas laporan keuangan. Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menegaskan seluruh satuan kerja harus tetap menjaga kinerja organisasi di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Karena menurutnya, keterbatasan anggaran tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan ataupun pencapaian target organisasi. Menurutnya juga, seluruh satker harus tetap mampu mencapai tujuan organisasi melalui penyusunan action plan yang lebih presisi, serta implementasi program yang lebih efektif.
1: Saya sampaikan kita ini yang penting kita harus tetap mencapai tujuan organisasi, ya. Kita dihadapkan dengan situasi berbatasan anggaran, tetapi kita harus tetap kinerja tinggi, maka kita tetap lakukan excellent plan secara lebih presisi, implementasi lebih baik ya untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, ini yang perlu terus dikomunikasikan ke para kasat.